0: Syariah Nasional. Beliau juga mengatakan sertifikasi halal kini bukan hanya persoalan administrasi atau kewajiban agama, tetapi juga menjadi strategi meningkatkan daya saing produk dan akses pasar UMKM. Namun banyak pelaku usaha kecil masih menghadapi kendala dalam pengurusan sertifikasi halal, mulai dari biaya, proses administrasi hingga minimnya literasi halal. Karena itu pemerintah menyiapkan sejumlah langkah percepatan sertifikasi halal, salah satunya melalui integrasi sistem OSS dan SIHALAL, maksud kami SIHALAL, agar proses pengurusan izin usaha dan sertifikasi halal lebih sederhana. Pemerintah juga melanjutkan subsidi biaya sertifikasi halal melalui program Sehati dan memperluas pendampingan UMKM melalui pengurusan, maksud kami perguruan tinggi, pesantren, serta komunitas ekonomi syariah di berbagai daerah. Kita beralih ke berita berikutnya, pentingnya sertifikasi halal untuk jawab kebutuhan gaya hidup muslim di Indonesia, dirilis oleh republika.co.id. Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal, Indo Surya Kencana yang selama ini produsen home appliance merek Sanex resmi mengantongi sertifikasi halal untuk 60 produknya dari Bahan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Langkah ini menjadi bagian dari komitmennya dalam menghadirkan produk yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen, khususnya di Indonesia yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk muslim di Indonesia mencapai lebih dari 240 juta jiwa atau sekitar 87% dari total populasi. Tren gaya hidup halal pun terus berkembang, tidak hanya pada sektor makanan dan minuman tetapi juga merambah ke berbagai kategori produk termasuk peralatan rumah tangga. Dari sisi regulator, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH menegaskan bahwa sertifikasi halal menjadi bagian penting dalam memberikan perlindungan dan kepastian bagi masyarakat. Sementara itu, dari sisi proses audit, tim auditor halal menyampaikan bahwa sertifikasi yang diperoleh oleh Sanex telah melalui tahapan verifikasi yang ketat, mulai dari bahan baku hingga proses produksi. Kita beralih ke berita berikutnya. Badan Gizi Nasional atau BGN umumkan tiadakan MBG selama masa libur sekolah. Efisiensi hemat sekitar 3 triliun rupiah. Dirilis oleh republika.co.id. Badan Gizi Nasional atau BGN mengumumkan tidak akan melaksanakan program makan bergizi gratis atau MBG pada periode hari libur. Keputusan itu tertuang dalam surat edaran Kepala BGN nomor 12 tahun 2026 tentang penyesuaian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG pada saat periode hari libur dalam penyelenggaraan program MBG tahun anggaran 2026. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan kebijakan itu diterapkan dalam rangka efisiensi program MBG. Artinya selama libur sekolah mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026, BGN tidak akan melayani program MBG kepada seluruh penerima manfaat, termasuk kepada kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kebijakan itu berbeda dibandingkan sebelumnya ketika MBG diberikan secara bundling kepada penerima manfaat saat hari libur. Beliau juga menambahkan pihaknya juga tidak akan memberikan intensif sebesar 6 juta rupiah per hari selama periode hari libur tersebut. Pasalnya SPPG tidak beroperasi melaksanakan program MBG. Menurutnya kebijakan itu akan berdampak terhadap penghematan biaya operasional program MBG. Beliau menyebutkan anggaran yang bisa dihemat dari kebijakan itu disebut sampai 3 triliun rupiah. Ya, Ikhwat Al-Iman, sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari dalam negeri untuk Anda di program acara Info Dunia Islam. Dan setelah jeda berikut, akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Hadrat Sada. Yurjal intibah.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang Mi. Sudah di bandara Mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
4: Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan
3: Mi? Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu You Store. Alamat baru Abu You Store, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
6: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
7: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
6: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
7: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
6: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
8: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil, insya Allah.
5: Bengkel Mobil Chandra
8: juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370.
5: Bengkel Mobil Chandra,
8: kerja profesional, harga bersahabat.
9: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
10: 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal.
1: Info Dunia Islam.
0: Ya, ya khotoliman, sahabat muat dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam. Dan berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Dan mengawali berita luar negeri kita di kesempatan ini, PBB masukkan militer Israel ke daftar pelanggar berat terhadap anak, dirilis oleh minanews.net. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB kembali memasukkan militer Israel dalam daftar pihak yang melakukan pelanggaran berat terhadap anak-anak di wilayah konflik. Hal itu menjadi tahun ketiga berturut-turut Israel tercantum dalam daftar tersebut akibat pelanggaran yang terdokumentasi terhadap anak-anak Palestina. Laporan tahunan PBB tentang anak-anak dan konflik bersenjata menyebutkan ribuan pelanggaran serius terhadap anak-anak terjadi di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk pembunuhan, luka-luka, penahanan, serta hambatan terhadap akses bantuan kemanusiaan. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan keprihatinannya atas tingginya jumlah korban anak-anak di Gaza dan meningkatnya kekerasan di tepi barat. Menurut laporan tersebut, anak-anak menjadi kelompok yang paling terdampak oleh konflik yang berkepanjangan. Kita beralih ke berita berikutnya. Israel usir paksa 50 komunitas Palestina di tepi barat sejak akhir 2023, dirilis oleh minanews.net. Sebanyak 50 komunitas warga Palestina di tepi barat terpaksa terusir dari rumah mereka sejak akhir tahun 2023. Penyebabnya tindakan permukiman dan pembatasan militer yang dilakukan oleh Israel. Data ini diungkap oleh Komisi Independen Hak Asasi Manusia Palestina yang dikutip dari Anadolu Agensi. Lewat laporan yang dirilis bekerja sama dengan Biro Statistik Pusat Palestina, komisi tersebut mengungkapkan bahwa komunitas Badui dan para pengembala menjadi korban paling parah. Mereka terjepit di antara serangan antara Israel, aksi pemukim dan berbagai pembatasan gerak yang semakin ketat. Bahkan di bulan April 2025 tercatat sekitar 300 pelanggaran terhadap individu dan lembaga di tepi barat. Kondisi ini makin memprihatinkan karena akses ke layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan juga ikut dibatasi. Sumber-sumber air dihancurkan dan sekolah-sekolah terancam dibongkar. Kita beralih ke berita terakhir. 3 warga Palestina tewas dalam serangan drone Israel di kota Gaza. Dirilis oleh minanews.net. 3 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya luka-luka pada Kamis lalu setelah serangan drone Israel menargetkan kendaraan sipil di lingkungan Al-Rimal di sebelah barat kota Gaza menurut sumber medis. Dilansir dari Wafa, sumber tersebut mengatakan serangan itu mengenai sebuah mobil sipil di dekat Masjid Abu Khadra di barat kota Gaza yang menewaskan 3 orang dan melukai beberapa lainnya. Serangan terbaru ini terjadi meskipun gencatan senjata telah diumumkan pada Oktober tahun lalu. Sejak gencatan senjata berlaku, lebih dari 4.000 warga Palestina telah tewas atau terluka dalam serangan Israel di seluruh jalur Gaza menurut otoritas kesehatan. Ya, Ihwat Aliman, sahabat semua dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari the luar negeri untuk Anda di program acara Info Dunia Islam. Semoga informasi tadi bisa menambah pengetahuan kita semuanya. Dan demikianlah kebersamaan kita di program Info Dunia Islam pagi ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
12: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
0: Info Dunia Islam.
13: Info Dunia Islam.
0: Info Dunia Islam.
13: Info Dunia Islam.
14: Baiklah sahabat muat di manapun Anda berada, awal dari kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini, kami mulai dengan rombongan haji kloter 17 Debarkasi Medan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
15: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam, merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomuaz.com.
16: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
17: Bismillahirrahmanirrahim.
18: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Demikianlah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana, mewahyukan kepadamu Muhammad dan kepada orang-orang yang sebelummu.
1: Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa al-aliyyul 'adzim.
0: Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan dialah yang Maha Agung, Maha Besar.

Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya, karena kebesaran Allah. Dan malaikat-malaikat bertasbih, memuji Tuhannya, dan memohonkan ampunan untuk orang yang ada di bumi. Ingatlah, sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.

dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi perbuatan mereka. Adapun engkau Muhammad, bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka.

Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul kiamat yang tidak diragukan adanya. Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka.

0: في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير.
1: Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia jadikan mereka satu umat. Tetapi Dia memasukkan orang-orang yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Dan orang-orang yang zalim, tidak ada bagi mereka pelindung dan penolong.

Atau mereka mengambil pelindung-pelindung selain Dia. Padahal Allah, Dialah pelindung yang sebenarnya. Dan Dia menghidupkan orang yang mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri dan dari jenis hewan ternak, pasangan-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Melihat.
1: Lahu maqalidus samawati wal ardh.

Miliknyalah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang dia kehendaki. Sungguh, dia maha mengetahui segala sesuatu.

Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama Tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya.

Dan mereka ahli kitab tidak berpecah belah, kecuali setelah datang kepada mereka ilmu kebenaran yang disampaikan oleh para nabi. Karena kedengkian antara sesama mereka, jika tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dahulunya dari Tuhanmu untuk menangguhkan azab sampai batas waktu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Dan sesungguhnya, orang-orang yang mewarisi kitab Taurat dan Injil setelah mereka pada zaman Muhammad benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentang kitab Al-Quran itu.

Karena itu, serulah mereka beriman, dan tetaplah beriman dan berdakwah, sebagaimana diperintahkan kepadamu Muhammad. Dan janganlah mengikuti keinginan mereka, dan katakanlah, aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak perlu ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita, dan kepadanyalah kita kembali.

Dan orang-orang yang berbantah-bantah tentang agama Allah, setelah agama itu diterima, perbantahan mereka itu sia-sia di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapat kemurkaan Allah, dan mereka mendapat azab yang sangat keras.

Allah yang menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan neraca keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat.

Orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat meminta agar hari itu segera terjadi. Dan orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar akan terjadi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh.

Allah Maha Lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha Kuat, Maha Perkasa.

Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia, tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat.

Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan diridhoi Allah? Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman dari Allah, tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan. Dan sungguh, orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih.

Kamu akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan karena kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan. Dan azab menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada di dalam taman-taman surga. Mereka memperoleh apa yang telah mereka kehendaki di sisi Tuhan. Yang demikian itu adalah karunia yang besar.

Itulah karunia yang diberitahukan Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.

0: الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور.
1: Ataukah mereka mengatakan, dia Muhammad telah mengada-adakan kebohongan tentang Allah. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya dia kunci hatimu. Dan Allah menghapus yang batil dan membenarkan yang benar dengan firman-Nya Al-Quran. Sungguh, dia maha mengetahui segala isi hati.

Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya, dan memaafkan kesalahan-kesalahan, dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan dia memperkenankan doa orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta menambah pahala kepada mereka dari karunia-Nya. Orang-orang yang ingkar akan mendapat azab yang sangat keras.

Dan sekiranya Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi Dia menurunkan dengan ukuran yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya, maha melihat.

Dan dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya. Dan dialah Maha Pelindung, Maha Terpuji.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila Dia kehendaki.

dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu.

0: Dan kamu tidak dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Dan kamu tidak memperoleh pelindung atau penolong selain Allah.
1: Wa min ayatihi al-jawari fil bahri kal-a'lam.
0: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah kapal-kapal yang berlayar di laut, seperti gunung-gunung.
1: In yasha' yuskinir riha fayadhlalna rawakida ala

0: Jika dia menghendaki, dia akan menghentikan angin, sehingga jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang selalu bersabar dan banyak bersyukur.
1: أَوْ يُوبِقَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ.
0: Atau dia akan menghancurkan kapal-kapal itu karena perbuatan dosa mereka, dan dia memaafkan banyak dari mereka.

Dan agar orang-orang yang membantah tanda-tanda kekuasaan kami mengetahui bahwa mereka tidak akan memperoleh jalan keluar dari siksaan.

apapun kenikmatan yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kesenangan hidup di dunia. Sedangkan apa kenikmatan yang ada di sisi Allah, lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman. Dan hanya kepada Tuhan, mereka bertawakal.

dan juga bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Dan apabila mereka marah, segera memberi maaf.

0: Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan, dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.
1: وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ.
0: Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri.

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim.

0: Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih.
1: Walaman sabara wa ghafara inna dhalika lamin azmil umur.
0: Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia.

Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada baginya pelindung setelah itu. Kamu akan melihat orang-orang zalim ketika mereka melihat azab berkata, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia?

Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tertunduk, karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal.

Dan mereka tidak akan mempunyai pelindung yang dapat menolong mereka selain Allah. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, tidak akan ada jalan keluar baginya untuk mendapat petunjuk.

Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak atas perintah dari Allah. Pada hari itu, kamu tidak memperoleh tempat berlindung dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu.

Jika mereka berpaling, maka ingatlah, kami tidak mengutus engkau sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain, hanyalah menyampaikan risalah. Dan sungguh, apabila kami merasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami, dia menyambutnya dengan gembira. Tetapi jika mereka ditimpa kesusahan karena perbuatan tangan mereka sendiri, niscaya mereka ingkar. Sungguh, manusia itu sangat ingkar kepada nikmat.

Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki.

Atau dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Dia maha mengetahui, maha kuasa.

Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir, atau dengan mengutus utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia maha tinggi, maha bijaksana.

Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad, ruh Al-Quran, dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu, kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh, engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus.

0: yaitu jalan Allah, yang miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah, segala urusan kembali kepada Allah.
1: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
2: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
3: Kajian dari kitab Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
2: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
3: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitab hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
2: pengetahuan. Dimulai pada ba'da maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari. Dan disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
4: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela.
5: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
4: Oh iya betul.
6: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Kembali menemani sahabat muat sekalian di Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sahabat muat dimanapun Anda berada, seringkali mungkin masih banyak di antara kita menganggap ibadah itu hanya sebatas sholat, puasa, zakat, atau mungkin membaca Al-Quran. Padahal Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari bangun tidur hingga kembali tidur. Tidak ada satupun aktivitas yang luput dari tuntunan syariat, termasuk aktivitas yang mungkin bagi sebagian orang dianggap sepele dan rutin kita lakukan setiap hari. Jadi dianggap sepele karena kita sudah terbiasa melakukannya, atau ini memang bagian dari rangkaian kehidupan kita. Tapi coba kita renungkan, sahabat Muas, berapa kali dalam sehari, misalkan ya, aktivitas yang kita lakukan itu berapa kali kita dalam sehari masuk dan keluar kamar mandi atau WC. Kalau kita hitung-hitung, mungkin di antara kita ada yang sampai berkali-kali. Namun, pertanyaannya adalah, sudahkah setiap kali kita melakukan keluar masuk WC, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan adab yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menariknya, Islam tidak hanya mengajarkan tata cara ibadah di masjid atau saat berinteraksi dengan manusia, tetapi bahkan juga mengajarkan adab ketika kita berada di tempat yang paling pribadi sekalipun, yaitu kamar mandi atau WC atau toilet. Karena itulah Rasulullah SAW mengajarkan doa khusus sebelum masuk dan setelah keluar dari kamar mandi, WC atau toilet ini. Lalu pertanyaannya, mengapa kita dianjurkan membaca doa sebelum masuk dan setelah keluar WC? Apa hikmah dan apa doa dari keluar dan masuk WC ini? Kita akan cerita bersama, sahabat muat. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap terus di Radio Muat Bin Jabal, karena setelah ini kita akan masuk dalam program Ensiklopedi Islam.
0: 94,3 FM Radio Muat Bin Jabal. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedi Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz Bin Jabal 94,3 FM. Ensiklopedia Islam.
1: Ikhwatul iman, sahabat muadz dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dalam program Ensiklopedia Islam di kesempatan pagi hari ini. Setiap hari, sahabat muadz, kita melakukan banyak aktivitas yang terlihat sederhana, dan karena yang membuat sederhana itu biasanya mungkin karena kita sudah beradaptasi atau ini bagian dari rangkaian kehidupan kita, termasuk saat masuk ke kamar mandi atau WC, karena ini sudah menjadi kebiasaan. Seringkali bangun tidur yang kita lakukan itu biasanya langsung ke kamar mandi. Seringkali kita menganggapnya sebagai hal biasa dan lupa bahwa Islam ternyata mengajarkan adab dalam setiap aktivitas, sekecil apapun itu, bahkan masuk WC. WC adalah tempat untuk membuang hajat ya. Dan dalam ajaran Islam, tempat seperti ini dianggap sebagai tempat yang kurang bersih secara fisik maupun spiritual. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum masuk WC agar terhindar dari gangguan setan dan hal-hal yang tidak baik. Dan di kesempatan program Ensiklopedia Islam di pagi hari ini kita akan cari tahu apa doa sebelum masuk WC ini. Dan disebutkan di dalam sebuah hadis, hadis riwayat Imam Abu Daud, bahwa doa masuk WC adalah, bagi sahabat Mos yang belum menghafal ya, mari kita bersama-sama kita lantunkan doa ini, dan semoga kita nanti bisa menghafalkan agar setiap hari ya kita bisa membaca doa ini. Doanya adalah Bismillah, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita ulangi lagi sahabat Muas. Bismillah, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya, Bismillah, dengan nama Allah, Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzu bika, aku berlindung kepadamu, minal khubuthi, dari godaan setan laki-laki, wal khaba'ith, dan setan perempuan. Ikhwata liman sawat muat dimanapun Anda berada, setelah selesai dari urusan kita di toilet, tentunya kita akan keluar dari WC. Nah, keluar dari WC juga ada doanya. Kita dianjurkan membaca doa sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun proses kamar mandi itu terlihat sederhana saja, sebenarnya itu ternyata adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Bayangkan jika seseorang mengalami kesulitan buang air atau gangguan pencernaan, tentu saja ia akan merasakan betapa berharganya nikmat kesehatan tersebut. Maka sahabat semua, dimanapun Anda berada, doa keluar kamar mandi atau WC atau toilet adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis riwayat seluruh penyusun kitab sunan ya, yaitu bacaannya sederhana sekali, bacaannya cukup dengan Ghufranaka, artinya aku minta ampun kepadamu. Kami ulangi sahabat Muas, bacaannya adalah Ghufranaka. Jadi ketika kita masuk tadi ke WC, sebelum kita masuk ya, kita bacanya adalah Bismillah, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, ketika kita keluar dari WC ya, kita sudah keluar, bukan di dalam WC ya, kita di luar, maka kita bacanya Ghufranaka, aku meminta ampun kepadamu, Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada penjelasannya sahabat Muas. Para ulama menjelaskan bahwa doa ini Ghufranaka, meminta ampun ya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini mengandung pengakuan bahwa seorang hamba mengaku atas kekurangannya dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan kotoran dan memberikan kesehatan pada tubuh kita dengan membiasakan tentunya doa sebelum masuk dan keluar WC ini. Sahabat Mas, kita belajar bahwa seorang muslim sepatutnya ya harus mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Walaupun mungkin kita ketahui ya, manusia itu sifatnya lupa, tapi dengan kita diajarkan doa-doa ini ya, melalui doa-doa sederhana seperti ini yang kita lakukan setiap harinya, ini kita diajarkan untuk bagaimana kita terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini membentuk karakter yang disiplin, ya menjaga adab terus-menerus, serta ini menumbuhkan rasa syukur atas nikmat yang seringkali kita lupakan atau terlupakan. Ikhwatul iman sahabatmu dimanapun Anda berada, tidak ada aktivitas yang terlalu kecil untuk diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dari kebiasaan-kebiasaan sederhana seperti inilah keimanan dan adab seorang muslim itu terbangun hari demi harinya. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, kita akan masih melanjutkan program Ensiklopedi Islam di kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum itu, kita akan dengarkan terlebih dahulu jeda pariwara yang akan lewat berikut ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetapkan terus Radio Sahabat Muad di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Ensiklopedi Islam.
2: Nata bramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
3: Begitu Mideng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
3: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
4: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
5: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
4: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
6: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
0: Ensiklopedia Islam.
1: Sahabat Muas dimanapun Anda berada, masih di Radio Muas Bin Jabal dan dalam program Ensiklopedia Islam di kesempatan pagi hari ini. Dan kita masih dalam pembahasan seputar doa masuk dan keluar WC. Dan alhamdulillah, semoga tadi kita bisa menghafalkan ya. Doanya sangat singkat. Doa sebelum masuk ke toilet yaitu Bismillah Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Yaitu meminta perlindungan dari setan laki-laki maupun setan perempuan. Dan ketika keluar WC, kita diajarkan doa, yaitu doanya ghufranaka, yaitu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian-kelalaian kita dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah WC ya, kita dapat buang hajat ke WC, itu adalah nikmat yang seringkali mungkin sepele tapi kita lupakan seringkali. Maka dari pembahasan sederhana ini, sahabat Muas, kita jadi tahu bahwa agama Islam betul-betul adalah agama yang sempurna. Bahkan untuk aktivitas yang terlihat sederhana seperti masuk dan keluar WC pun, Rasulullah SAW telah mengajarkan adab dan doa yang penuh hikmah ini. Berdoa sebelum masuk WC yang mengajarkan kita untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita lupa kepada Zat yang berkuasa atas segala sesuatu, yang merajai segala sesuatu, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan sepatutnya kepadanya lah kita harusnya selalu bersandar. Sedangkan doa setelah keluar WC mengajarkan kita untuk senantiasa jangan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur terus atas nikmat kesehatan dan segala kemudahan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Jangan sampai kita meremehkan amalan-amalan kecil ya, karena seringkali amalan yang kecil tetapi dilakukan secara istiqomah terus kontinu tentu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, daripada amalan-amalan yang besar dan hanya dilakukan sesekali saja. Maka mulai dari hari ini, sahabat Muas, kita biasakan diri dan keluarga kita untuk mengamalkan doa sebelum masuk dan setelah keluar WC. Karena alhamdulillah tadi kita sudah belajar bersama bagaimana doa yang sederhana tapi hikmahnya tidak main-main ya, tidak sederhana itu ternyata. Semoga dengan menjaga adab-adab yang diajarkan Rasulullah SAW, maka kehidupan kita pun senantiasa dipenuhi keberkahan dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jika dalam urusan keluar masuk WC saja Islam mengajarkan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Taala, maka apalah lagi dalam urusan-urusan besar dalam kehidupan kita. Semoga kita bisa menjadi hamba yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Taala dalam setiap langkah, aktivitas dan keadaan kita. Wallahu taala alam bissawab. Sahabat Muas dimanapun Anda berada, itulah tadi program Ensiklopedia Islam di kesempatan pagi hari ini, dan semoga kita bisa mengambil pelajaran sedikit banyaknya, dan tentunya ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Taala, kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Taala, dan seluruh kebaikan itu bersumber darinya. Akhir kata, sampai jumpa dalam kesempatan Ensiklopedia Islam lainnya yang insya Allah akan terus hadir menemani sahabat Muas setiap pagi pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah, hanya di Radio Muas bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
8: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil ke

0: yang pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
1: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Radio Mu'ad 94,3 FM dan Mu'ad TV.
2: Gimana rasa nasi kebulinya?
3: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
2: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
3: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
4: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
5: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
4: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
6: 94,3 FM.
7: Masih di Radio Mas bin Jabal Kendari, sahabat teman dimanapun Anda berada. Tadi alhamdulillah kita sudah masuk dan belajar bersama dalam program Ensiklopedia Islam ya. Jadi kita juga jadi tahu bahwa kita melihat bahwa Islam memang ternyata mengajarkan adab bahkan dalam perkara yang sangat sederhana seperti masuk dan keluar WC. Ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam setiap aktivitas memiliki nilai ibadah dan setiap perbuatan memiliki konsekuensi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dalam urusan yang kecil saja, kita dituntut untuk mengikuti tuntunan syariat, maka tentu dalam urusan yang lebih besar, yang bahkan menyangkut kehidupan dan keselamatan manusia, tanggung jawabnya tentu akan jauh lebih besar lagi. Di antara profesi yang memiliki amanah yang besar itu, salah satunya adalah profesi dokter. Di tangan seorang dokter, Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan ilmu, kepercayaan, bahkan terkadang harapan hidup seseorang. Setiap keputusan, setiap tindakan, dan setiap pelayanan yang diberikan bukan hanya dinilai oleh manusia, tetapi juga tentunya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak nanti. Oleh karena itu, profesi dokter bukan sekedar pekerjaan untuk mencari nafkah, melainkan juga jalan yang dapat mengantarkan seseorang menuju surga atau justru menyeret seorang dokter ke neraka. Tergantung tentunya bagaimana amanah tersebut dijalankan. Untuk itu sahabat semua dimanapun Anda berada bersama-sama dalam kesempatan pagi hari ini, kembali kita akan mendengarkan program kajian pagi di mana kali ini pembahasannya adalah surga dan nerakanya dokter. Akan dibahas bersama oleh Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalama MA Hafizahullahu Ta'ala. Nah, semoga melalui kajian ini kita ya dapat memahami bagaimana Islam memandang profesi, terutama profesi dokter, dan bagaimana menjadikan profesi tersebut

0: tersebut sebagai jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tetap terus di Radio Muadz bin Jabal, jangan kemana-mana, dan mari bersama-sama kita simak kajian pagi berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Segala puji bagi Allah, Dialah Rabb alam semesta ini. Dialah yang menciptakan, yang mengendalikan, yang mengurusin dan memberikan rizki kepada seluruh yang ada di dalamnya. Dan hanya dengannya kita meminta pertolongan dalam urusan dunia kita dan urusan agama kita. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk yang termulia di antara utusan Allah, untuk pemimpinnya orang-orang yang bertakwa, baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan keluarga beliau, para sahabat beliau, dan semoga kita masuk dalam salawat tersebut. Amma ba'd, yang pertama saya ucapkan jazakumullah khairan atas kesempatan yang diberikan. Ana benar-benar merasa tersanjung ya dengan diundang untuk sedikit berbagi dengan para dokter. Yang kita semua tahu profesi dokter ini adalah profesi yang diperebutkan oleh banyak orang. Tidak semua yang mendaftar di fakultas kedokteran itu diterima. Belum lagi ketika naik ke jenjang selanjutnya untuk spesialis. Entah apa sebenarnya yang menyebabkan profesi ini diperebutkan oleh banyak orang. Dan banyak orang juga memandang profesi ini profesi yang sangat mulia. Mereka bangga sekali tatkala memiliki anak seorang dokter. Atau tatkala memiliki menantu seorang dokter. Atau sang anak berbangga tatkala memiliki ayah seorang dokter. Kalau dilihat sih pekerjaan dokter ini berat. Banyak menyita waktu. Pekerjaan dokter ini termasuk pekerjaan yang terkadang harus mengorbankan keluarga. Karena waktu lebih banyak diberikan kepada umat daripada untuk keluarga. Apakah yang menyebabkan perebutan itu pahala yang besar yang dijanjikan kepada para dokter, kepada orang-orang yang suka menolong orang lain? Atau ada niat lainnya? Mungkin setiap dokter sejatinya harus mengevaluasi diri. Apa sih motivasi dia menjadi dokter? Kenapa dia mau capek, berlelah untuk menjadi dokter? Mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Menghabiskan waktu yang cukup panjang. Sekali lagi, kadangkala keluarga dia korbankan untuk profesi tersebut. Yang jelas, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Asy-Syura ayat 19-20. Silakan dibaca. Nah, siapa yang membacain dok nih?
2: Baik, Ustaz. Kamu Ustaz. Saya boleh. Jam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ. Allah Maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Kuat, Maha Perkasa. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan Kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, Kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia. Tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat.
1: Nah, jadi dokter ini ada yang bekerja untuk mencari keuntungan akhirat, dan ada yang berupaya berusaha untuk mendapatkan keuntungan dunia, karena hanya ada dua: ada dunia dan ada akhirat. Nggak ada yang ketiga. Yang niatnya akhirat, ingat Allah yang berbagi rizki. Allah yang ngasih rizki. Kita melihat ada banyak profesi di muka bumi ini. Ada yang ketika bekerja hanya menginginkan dunia, ya udah makan tuh dunia. Dan tidak lama orang hidup di dunia. Kalau seorang dokter yang berumur 60 tahun, coba dia bagi waktu dia yang untuk menikmati hasil kerja dengan waktu dia bersusah payah. Berapa tahun dia sekolah, sekolah, sekolah, sekolah sampai jadi dokter. Jadi dokter bekerja, capek, lelah, lanjut kuliah, ambil S2, ambil spesialis, terus lanjut lagi jadi profesor. Lalu diperhitungkan. Berapa lama engkau sebenarnya menikmati kehidupan dunia ini? Makanya kalau bekerja hanya untuk dunia, rugi. Tapi kalau kerja untuk akhirat, dunia dapat. Karena dunia ini dibandingkan dengan akhirat sedikit sekali. Ahibati fillah, namun kebanyakan manusia, ya. Kenapa kita katakan kebanyakan manusia? Apakah Ustadz sudah mengadakan riset, ya? Apakah sudah mendata orang-orang, ya? Kebanyakan manusia itu lebih mementingkan kehidupan dunia. Dari mana kita tahu? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah tahu dengan isi hati manusia. Allah tahu dengan kondisi hamba-hamba. Dan Allah sebutkan di surat Al-Qiyamah ayat 20:21 tentang bagaimana manusia sebenarnya. Nah, silakan dibaca.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhirah. Tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia dan mengabaikan kehidupan akhirat.
1: Nah, itu kita, Cak. Itu ujian yang Allah berikan kepada kita. Dunia ini menggoda, menipu banyak orang. Tatkala dia sampai di puncak kejayaan, di puncak kesuksesan, subhanallah, Allah mencabut nyawa dia. Hasil kerja dia berpuluh-puluh tahun, dia tinggalkan semua. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khairu wa abqa. Kalian benar-benar lebih mementingkan kehidupan dunia, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ahibati fillah. Terus kalau kita bicara surga dan nerakanya dokter, sebenarnya sih kalau melihat surga dan neraka ini, dokter dan yang lainnya sama aja. Surga dan nerakanya dokter ini deket. Jangan berpikir kalau ustadz itu surganya deket, nerakanya jauh. Enggak. Sama aja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, Beliau bersabda alaihi salatu wasallam, al jannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lihi. Surga itu lebih dekat kepada kalian daripada tali sandal kalian. Surga itu. Ini secara umum nih, bukan bicara dokter aja. Siapapun manusianya, maka surga itu lebih dekat kepada kalian daripada tali sandal kalian. Wan naru mithlu dzalik, tapi neraka juga sama seperti itu. Artinya orang mau masuk ke surga itu mudah sekali, tinggal melangkah masuk surga. Kalau Allah mudahkan bagi dia. Tapi mau masuk ke neraka pun tinggal satu langkah dia masuk neraka. Hadis yang baru saja kita simak ini mengajarkan kepada kita agar kita tidak meremehkan amal kebajikan dan tidak menyepelekan perbuatan dosa. Jangan-jangan gara-gara itu dosa kita masuk neraka. Namun kalau bicara profesi dokter, karena profesi dokter ini profesi yang mengandung banyak manfaat buat manusia, termasuk profesi yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Apabila niatnya benar dan jalannya benar. Karena ada yang niatnya gak benar, jalannya gak benar. Ada yang jalannya benar, niatnya gak benar. Ada yang niatnya benar, jalannya gak benar. Dua-duanya harus benar. Gak asal niat menjadi dokter. Yang penting niat anak baik. Kalau engkau mencelakakan orang, maka engkau tidak akan menjadi orang yang dicintai Allah. Pernah datang seorang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang ini berkata, ya Rasulullah, alaikassalatu wassalam ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilallah, wa ayyul a'mali ahabbu ilallahi azza wa jalla. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Dan amalan apakah yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla? Subhanallah, ini orang gak tanya amalan-amalan yang remeh. Dia bertanya dari semua amalan soleh yang ada, yang paling dicintai Allah itu apa? Tentunya setelah orang ini beriman. Semuanya beriman, sama nih. Tinggal gimana sekarang? Melihat orang yang paling dicintai Allah Azza wa Jal. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Masya Allah. Dokter nih, apalagi sekarang COVID-19 nih. Mereka berada di garda terdepan. Bagaimana manfaat yang diberikan oleh dokter kepada pasien, kepada masyarakat, dan kepada bangsa ini. Sangat besar manfaat mereka. Sehingga kehilangan seorang dokter itu menjadi bencana sebenarnya. Maka orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang. Pertanyaannya, apakah benar engkau bermanfaat buat orang? Kita orang awam yang bukan dokter melihat, Masya Allah nih. Banyak orang yang alhamdulillah aku berangkat dari dokter fulan ya. Dokternya baik banget, dikasih resep ini itu, alhamdulillah sembuh aku, Masya Allah. Kasih nasihat ini dan itu, subhanallah. Apalagi dokter bedah nih. Yang memang biasanya untuk kondisi-kondisi yang sudah akut, yang harus dilakukan operasi. Mengangkat kanker, mengangkat ini, itu penyakit subhanallah. Itu orang yang paling cintai Allah. Yang paling bermanfaat buat orang lain. Kemudian amalan apa yang paling dicintai Allah Azza wa Jal? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sururun tudkhiluhu ila muslim. Kegembiraan yang engkau transfer kepada seorang muslim. kegembiraan yang kau transfer kepada seorang muslim. Au takshif anhu kurba, atau engkau menyingkap kesulitan dia. Au taqdi anhu dainan, atau engkau melunasi hutang dia. Manfaat buat orang lain. Au tatrud anhu ju'an, atau engkau mengusir rasa lapar dari diri dia. Ditraktir, kirimi makanan, masya Allah. Wal an amshi, ini kata Nabi SAW, berjalannya aku bersama saudaraku. Fi hajatin, ngurusin hajat dia. Jalan, nemenin saudara kita, ngurusin hajat dia, dia punya kebutuhan, kita bantuin, baik itu di rumah sakit, di tempat manapun. Itu kata Nabi alaihi salatu wasallam, ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahr. Itu lebih aku cintai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi satu bulan. Bayangin nih. Iktikaf tuh di bulan Ramadan. Kebanyakan orang tuh iktikaf 10 hari terakhir. Ini sebulan penuh iktikaf. Ternyata Nabi alaihi salatu wasallam lebih mencintai untuk membantu saudara kita menyelesaikan urusan dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan hadis ini sahih. Maka kesempatan untuk menjadi manusia terbaik, untuk menjadi manusia yang paling dicintai Allah Azza wa Jal, untuk para dokter ini peluangnya sangat besar sekali. Jadi kalau bicara surganya dokter nih, bukan surga yang di bawah lah. Surga itu ada 100 tingkatan. Kalau Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan at-tajirus saduqul amin, pedagang yang jujur yang amanah itu ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada, dia akan bersama kedudukannya bersama para nabi, bersama para siddiqin, bersama para syuhada. Ini cuma pedagang, pedagang cari duit dia. Tapi dia jujur, dia amanah bersama para nabi. Gimana dengan dokter yang memberikan manfaat kepada umat manusia? Maka tentunya peluang untuk masuk surga yang tinggi itu sangat besar. Namun untuk masuk ke neraka juga cukup besar. Karena orang yang sakit itu biasanya percaya 100% kepada dokter. Kadangkala sebelum dia melakukan operasi, kasih tahu, coba cari dokter lain alternatif. Ternyata ke dokter satunya dikatakan, iya harus operasi. Jadi mereka alternatifnya pun ke dokter juga, gak kemana-mana. Bicara tentang surga, Allah Azza wa Jal berfirman di surat Ali Imran ayat 133. Surga ini disediakan buat siapa sih? Buat siapa surga ini? Kita di dunia, di negeri untuk beramal. Untuk capek, berlelah. Kira-kira kita ini dapat gak surga Allah SWT? Kalau dikatakan surga itu dekat. Ya, kalau engkau punya tiket, insya Allah masuk surga. Maka adalah kita melihat, kita ini bawa tiket enggak. Jangan cuma keinginan. Momen kita berkeinginan masuk ke taman wisata atau tempat wisata. Ya, oh, bagus banget, anak punya keinginan, anak mau berangkat ke sana. Tapi sampai sana kok enggak punya tiket, enggak bisa masuk. Kalau sekedar keinginan. Coba kita baca. Di surat Ali Imran ayat 133. Silakan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila mawfiratin mir rabbikum wa jannatin 'adnin.
1: Suaranya kecil, bisa diangkat.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Masya Allah. Jadi surga itu ternyata disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Tadi yang kita bicarakan tentang amalan yang paling dicintai Allah, orang yang paling dicintai Allah. Nah, tapi syaratnya tuh orang harus bertakwa. Apa takwa? Takwa itu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Takwa itu menjalankan aturan. Itu tuh bertakwa. Dan takwa itu tempatnya di sini. Nabi alaihissalatu wassalam menunjuk kepada dadanya, kepada jantungnya sambil mengatakan at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Di sini tempatnya. Allah tuh enggak ngelihat kepada penampilan kita, Jam. Allah tuh nggak ngelihat kepada rupa kita. Tapi yang Allah lihat, walakinna Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat adalah hati kalian, tempatnya takwa dan amal yang kalian kerjakan. Ahibati fillah. Dia dokter yang bertakwa tuh yang gak ngawur dalam prakteknya. Kalau dia gak ngerti, ya katakan gak ngerti. Jangan sampai membahayakan orang lain. Bertakwa kepada Allah itu bekerja dengan menyempurnakan pekerjaan. Beberapa kejadian ada malpraktek, seorang yang dioperasi, meninggal dunia, ternyata ada gunting yang ketinggalan di perutnya. Kadangkala seperti itu. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takwa kepada Allah ini nih buat dokter ya. Karena interaksi dokter ini laki sama perempuan, perempuan sama laki-laki. Maka ingat dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada para laki-laki yang beriman untuk menundukkan pandangan mereka. Dan Allah memerintahkan kepada wanita-wanita yang beriman untuk menundukkan pandangan. Dan untuk dokter, terkadang dia harus menggunakan pandangan mata dia untuk memandang. Maka hendaklah engkau belajar kapan diperbolehkan memandang dan kapan tidak memandang. Para ulama menyebutkan ya tentang tata tertib berangkat ke dokter. Yang pertama, apabila seorang perempuan mau berangkat ke dokter, maka hendaklah dia berangkat ke dokter perempuan yang muslimah. Terus kalau nggak ada dokter perempuan yang muslimah, berangkat ke dokter perempuan yang non-muslim. Bukan ke dokter laki. Masih disuruh mencari yang perempuan. Kalau urusannya harus melihat aurat dia. Perempuan, dokter perempuan. Kalau nggak ada terpaksa, baru dokter laki yang muslim. Baru setelah itu dokter laki yang non-muslim. Karena masalah memandang, masalah menyentuh, ini perkara yang benar-benar dijaga dalam agama kita. Agar tidak terjadi pelecehan seksual, akan tidak terjadi perzinaan. Makanya Allah berfirman di surat An-Nur ayat 30. Coba kita renungkan ayat ini.
2: A'udzubillahiminasyaitanirrojim. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
1: Dan ingat, tidak ada fitnah yang lebih besar buat kaum laki-laki lebih daripada perempuan. Dan kebanyakan dosa itu bermula dari pandangan mata. Ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW tentang pandangan mata yang tidak sengaja. Sengaja ngeliat. Apakah boleh dilanjutkan? Tidak boleh. Isrif basar. Palingkan pandangan. Rasulullah SAW mengatakan, An-nadratu sahmun min sihami iblis al-masmumah. Pandangan mata itu adalah anak panah beracunnya iblis. Beracun. Jangan dipikir, oh enggak, kita profesional Ustaz, kita dokter. Tetap. Ketika engkau menjadi tenaga profesional, setannya semakin besar. Kenapa? Karena orang-orang tidak akan berburuk sangka. Seperti cerita Nabi SAW ketika ditanya, kata Nabi SAW, iya kumudukul ala nisa. Kalian jangan masuk-masuk dulu ke tempat perempuan. Jangan. Majelisnya perempuannya perempuan lah. Kalian jangan masuk-masuk. Lalu ada yang bertanya kepada Nabi SAW. Ara'aital hamu ya Rasulullah. Gimana kalau yang masuk itu iparnya? Kata beliau, alhamu al-maut. Kalau ipar yang masuk ke tempat perempuan, maka kematian yang datang. Jadi jalan menuju ke perzinaan itu semakin terbuka. Kemudian ingat dokter juga bicara berduaan. Mau berduaan dengan perawat, mau berduaan dengan pasien. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wasyaitanu thalithu. Tidaklah seorang laki-laki yang berduaan dengan perempuan kecuali yang ketiganya setan, bukan malaikat. Kalau berduaan di ruang tertutup, yang ketiganya setan. Maka kalau harus berduaan di ruangan tersebut, tolong dibuka pintunya. Sehingga terlihat oleh orang. Sehingga iblis itu gak lagi berpikir untuk membuat dua orang ini berzina. Ahibati fillah, berapa banyak rumah tangga yang hancur, yang rusak gara-gara ini. Enggak dokter laki, enggak dokter perempuan kita bicara. Ketika mereka tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika aturan-aturan sang pencipta itu dilawan dengan dalih, ya kita harus profesional. Maka kadangkala rumah tangga jadi korban. Anak-anak jadi korban. Karena kita tidak menjaga pandangan. Karena kita ya menyentuh berduaan dengan wanita yang seharusnya kita enggak berduaan. Dan ini banyak jamaah. Bukan banyak ya, memang itulah penyakit ketika berduaan syaitan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma tahabbatnan, tidaklah dua orang yang saling mencintai, thumma furriqa bainahuma illa bidzambi ahdathahu ahadu. Tidaklah dua orang yang saling mencintai kemudian dipisahkan di antara keduanya melainkan gara-gara dosa yang diperbuat oleh salah satu dari kedua. Kita bicara dokter ini berkorban buat umat. Banyak waktu dia untuk umat, untuk keluarga sedikit. Maka tolong dijaga rumah tangganya. Ini bicara surga dan neraka, jemaah. Ingat tadi hadis yang disampaikan, tidak ada fitnah yang lebih besar buat kaum laki-laki daripada mereka indah, mereka menggoda. Maka kita diperintahkan, para dokter ini diperintahkan untuk menundukkan pada. Jangan sampai sebuah pekerjaan yang mulia ini menjadi pekerjaan yang hina. Kemudian yang kedua, dokter pun ya harus mengikhlaskan niat ketika berkhidmat kepada umat. Niat mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla sebelum berpikir uang. Cuma memang tadi kadangkala sejak awal bekerja, sejak awal kuliah yang ada dalam benak dia, kenapa kok menjadi dokter? Oh, fulusnya bagus. Enak, terjamin masa tuanya. Maka hendaklah engkau perbaiki. Niatnya diperbaiki. Sehingga semua yang kau lakukan nanti berpahala. Contoh nih, contoh ringan. Gimana dokter dapat surga Allah Azza wa Jalla ya. Di dalam hadis, dokter ini kan biasanya dokter spesialis apalagi ya. Ana ingat waktu anak-anak masuk ke rumah sakit, itu dokter kalau nggak salah berkunjung ada yang sekali, ada yang dua kali. Pagi datang mengunjungi ini ya, keliling-keliling pasien. Kadang-kadang nanti sore juga seperti itu. Coba. Niatnya ketika berkunjung itu dirubah. Bukan cari duit. Memang tiap kunjungan itu ada fulusnya. Udah gak usah diniatin fulusnya datang. Apa niatnya? Membesuk orang yang sakit. Bukankah itu hak saudara kita? Idza marida fa'udhu. Kalau sakit besuk dia. Niatnya itu bukan cari duit. Hitungannya tiap kunjungan anggap ada 200 ribu, 400 ribu. Tanda tangan tuh dokter. Ini hadis. Hadis Zubair. Dia meriwayatkan dari ayahnya. Dia berkata, akhadha aliyun biyadi. Faqalan talik bina ilal Hasan bin Ali na'udhu. Ali ini pegang tanganku, ngajak aku untuk membesuk Hasan bin Ali. Faujatna indahu Abu Musa al-Asy'ari. Di situ ada sahabat Nabi yang lainnya, Abu Musa al-Asy'ari. Hasan lagi sakit. Faqala Ali li Abi Musa. Ali bin Abi Thalib berkata kepada Abu Musa, "A'idan ji'ta am za'iran?" Engkau datang untuk membesuk atau berkunjung? Dalam bahasa Arab itu sebenarnya dibedakan antara membesuk orang sakit dengan berziarah. Ziarah biasanya ya bukan niatnya bukan membesuk orang sakit, ya kepengin ketemu kawan ya. Faqala aidan, enggak, aku datang untuk membesuk orang sakit. Faqala Ali, ini Ali bin Abi Thalib, ini membesuk anaknya sendiri Ali bin Abi Thalib. Inni sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini para dokter ini tolong dengerin nih hadis ini. Agar niatmu visit pasien itu dapat pahala, dapat surga. Ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa salla alaihi sab'una alfi malak hatta yumsi. Tidaklah seorang muslim membesuk saudaranya yang muslim di waktu pagi melainkan ada 70 ribu malaikat yang bersalawat kepada dia sampai sore. 70 ribu malaikat, bayangin. Ini membesuk satu orang muslim. Gimana dokter itu membesuk kadangkala puluhan pasien? Kalau hitungannya hanya materi, ya dia akan hitung tuh. Hari ini aku besuk 10 pasien. Kalau sekali besuk 200 ribu, udah 2 juta dia. Kalau itu yang dalam benak dia, ya ambil tuh 2 juta. Engkau akan dapatkan. وَمَنْ كَانَ يُرِيثُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْ Yang ingin keuntungan dunia, Allah kasih. Tapi ini kesempatan sekarang. Engkau membesuk, dikasih duit. Dimana enggak senang jamaah. Dan dapat salawatnya malaikat. وَلَا يَعُودُهُ مَسَاءً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ 70,000 مَلَكْ حَتَّى يُسْبِهِ Dan kalau dia membesuk di sore hari, visitnya di sore hari ini, maka akan ada 70 ribu malaikat yang bersolawat kepada dia sampai pagi. Wa kana lahu kharifil jannah. Allah akan berikan taman buat dia di surga. Allahu Akbar. Hadis riwayat Tirmidzi. Apa ini bukan kesempatan yang besar bagi dokter untuk dapat surga? Dengan cara apa? Niat. Niatnya doang yang dirubah. Tapi kalau niatnya cuma cari fulus, ya dapat tuh fulus. Surga, salawat malaikat, gak dapat. Karena ini hanya untuk orang-orang yang ikhlas. Yang berharap keriduan Allah Subhanahu. Dan dokter ini, ya hendaklah menjadi pendakwah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan balighu anni walau ayah, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Tadi ingat ada orang yang pintar dunia tapi tentang akhirat jahil, bodoh. Ada manusia-manusia yang seperti itu. Jangan belajar dok. Belajar tentang bagaimana menjadi dokter yang baik. Sekarang ada pasien, macam-macam nih pasien. Ada pasien yang dibesuk, udah kondisi sekarat. Ada pasien yang gak mau sholat. Ada dokter yang gak peduli, Ana gak ngurusin. Dia sholat, gak ada urusan. Yang penting urusan Ana, bagaimana dia sembuh. Gak sembuh pun gak ada urusan, Ana tetap dapat uang sebenarnya. Mau pasiennya mati pun tetap dokter itu dapat uang. Taib. Apakah engkau tidak membawa beban untuk menjadi umatnya Nabi alaihissalatu wassalam yang menyampaikan pesan-pesan Rasulullah SAW. Sampaikan walaupun satu ayat. Ketika melihat pasien yang gak sholat. Seharusnya dokter itu tadi ketika membesuk bertanya kondisinya. Tanya gimana udah sholat. Kalau waktu sore membesuk gimana udah sholat asar. Kalau waktu pagi tadi sholat subuh gak. Apa gak bisa kayak gitu? Gak bisa. Gak bisa kayak gitu dok. Kalau ambisinya cuma dunia gak bisa dia. Karena yang ada dalam benak dia cuma dunia. Tapi kalau ambisi dia akhirat, dia ini kesempatan nih. Karena pasien itu lebih percaya sama dokter daripada sama ustadz. Di sebagian rumah sakit itu ada ustadz yang keliling membesuk orang-orang yang sakit. Yang mendoakan mereka, memberikan arahan kepada mereka. Gak ada masalah, biar dia melakukan tugasnya. Tapi dokter pun melakukan tugasnya. Sebagai seorang muslim, dia muslim, anak muslim. Kenapa anak tidak mengajak dia untuk sholat? Apakah mengatakan, ustadz anak gak tahu, gak paham ustadz tentang sholat. Engkau tahu sholat itu rukun Islam. Yang orang sakit pun tetap wajib sholat. Selama akal dia ada bersama dia. Dan dokter akan bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Man ra'a minkum mungkaran. Barang siapa yang melihat kemungkaran. Hendaklah dia merubah dengan tangannya. Gak mampu maka dengan lisannya. Gak mampu maka dengan hatinya. Itu iman yang paling rendah. Dokter ini punya kekuatan. Ketika dokter mengatakan kepada pasien. Kalau gak sholat. Anda gak akan membesuk. Aku gak akan kasih resep. Sampai dengan perawat, tolong nih. Ketika dia gak sholat, jangan dikasih obat. Kenapa? Yang memberikan kesembuhan itu bukan dokter. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kata Nabi Ibrahim, kalau aku sakit, yang nyembuhkan aku itu Allah Azza wa Jal. Bukan obat, wala dokter, wala rumah sakit. Maka hendaklah dokter menanamkan itu di diri pasien. Sesama muslim, kita bicara sesama muslim. Yang mungkin aturan rumah sakit, enggak lah rumah sakit, enggak ada aturan kayak gitu. Saat yang penting membesuk, iya. Tapi ingat, kita bicara niatmu ketika membesuk tadi sudah lillahi ta'ala. Membesuk saudaramu yang sedang sakit. Maka ketika itu manfaatkan untuk mengajak dia kepada Allah Azza wa Jal. Subhanallah, gimana kalau orang itu kemudian sholat, kemudian mati husnul khotimah dalam kondisi dia sudah sholat. Gara-gara sebabnya nih dokter, Allahu Akbar. Betapa besarnya pahala dokter ini. Kemudian dokter ini harus amanah. Karena ya ladina liman la amanatalah. Orang ini kalau gak punya amanah, kemana agama dia? Agama ini mengajarkan dia untuk amanah. Kita lihat di negeri kita jemaah, ada dokter-dokter yang tidak amanah. Seperti klinik-klinik aborsi. Ada di negeri kita dan ya mungkin tidak sedikit. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nisa ayat 58. Nah.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Inna allaha na'imma ya'idhukum bih. Inna allaha kana sami'an basira. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah maha mendengar, maha melihat.
1: Barakallahu fikum. Laksanakan amanah. Dokter itu disumpah. Ada kode etik dokter yang harus dijalankan. Jangan berkhianat. Berkhianat itu sifat orang-orang munafikin. Gimana nih kalau ada dokter yang menjual pasiennya ke perusahaan-perusahaan obat. Pasien itu dijual. Dengan cara ya dikasih resep untuk obat-obatan yang seharusnya ada yang lebih murah. Dia kasih yang lebih mahal. Atau obat-obat yang seharusnya tidak diresepkan, dia tulis. Karena kadang-kala ada kolusi antara dokter, oknum ya kita bicara, dengan pabrik-pabrik obat ini. Kenapa muncul kemudian beberapa pemikiran bahwasanya COVID-19 ini konspirasi. Ada yang seperti itu berpikir. Ada yang berpikir, oh ini untuk jualan vaksin, ini untuk jualan obat. Karena memang terjadi ada oknum-oknum yang menyalahgunakan profesi dia untuk jualan obat dia. Haibati fillah. Ingat orang yang sakit itu percaya full. Percaya. Sama dokter suruh beli ini, beli ini, beli itu. Dia beli. Karena dia ingin sembuh. Tapi sebagai seorang muslim ingat. Kalau engkau muslim, kalau munafik beda lagi. Tanda-tanda orang munafik itu kalau dikasih amanah dia berkhianat. Berkhianat. Karena dia memang cari dunia. Dari awal kita bicara niat. Ketika ambisinya dunia, maka jalannya gak benar. Kebanyakan kayak gitu. Karena ambisi dia dunia. Hibati fillah. Ketika Nabi SAW menceritakan atau menjelaskan hak saudara kita sesama muslim. Salah satunya tadi ketika sakit kita membesuk dia. Di antara hak dia, idza stansahaka fansahu. Kalau dia minta nasihat kepadamu, maka kasih nasihat dia. Pasien ini ketika datang ke dokter, Dia minta kepada dokter supaya dikasih obat yang paling bagus, dikasih arahan yang paling bagus, dia konsultasi, dan dia bayar untuk itu. Maka kemudian engkau berkhianat ketika dia minta nasihat. Subhanallah. Jarir bin Abdullah al-Bajali. Dia menyuruh pembantunya untuk beli kuda. Carikan kuda yang bagus di pasar. Berangkat ke pasar nih pembantunya. Dia lihat, dapat kuda bagus. Tawar-menawar jadi harga 300 dirham. Itu kuda. 300 dirham. Ya kira-kira 30 juta. Ya. Dibawa nih. Ke rumahnya Jarir bin Abdullah. Setelah sampai ke rumahnya Jarir, tanya berapa harganya? 300 dirham. Dilihat sama Jarir kudanya ini. Lalu ngomong kepada pemiliknya, enggak, kudamu ini bukan 300. Kudamu ini 400 dirham. Mau engkau? Ya gimana ditawar naik ya, mah? Selama ini orang menawar itu turun. Nih Jarir bin Abdullah nawarnya naik. Dilihat lagi kuda, enggak. Kudamu bagus kudamu ini. 500 dirham sampai jadi 700 atau 800 dirham. Dibayar 800 dirham. Pembantunya bingung sama majikannya. Dia ngatakan, bos, aku kasih harga 300, engkau bayarin 800. Kenapa engkau melakukan itu? Apa kata Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nushi li kulli muslim. Aku tuh telah berjanji kepada Nabi untuk memberikan nasihat kepada setiap muslim. Dia tuh gak tahu sama barang dia. Barang dia tuh bagus. Maka aku berikan nasihat kepada dia. Gimana dengan dokter-dokter sekarang? Yang ketika memberikan resep yang seharusnya gak perlu tuh resep. Kadangkala ada sebagian dokter yang pasien itu dia tahu rumah sakitnya gak bisa nangani. Tapi tetap ditangani di sana yang nantinya dikirim ke rumah sakit lain. Ada yang seperti itu. Ada lagi yang kalau bicara amanah ya. Ini pasien yang hamil yang gak harus sesar. Diinstruksikan untuk sesar. Kadangkala anaknya gak harus di tempat apa namanya, ya ada tempat penyimpanan anak itu, inkubator, gak harus seharusnya diarahkan ke sana. Tujuannya semua. Sehingga pasien ini diperas sama oknum-oknum dokter tersebut. Kalau lintah darat, kita tahu. Rentenir itu lintah darat. Jelas. Dia pinjam 10 juta, suruh balikin 11 juta. Tapi nih orang seharusnya bayar 10 juta, akhirnya dia keluar duit 15 juta. Kenapa? Karena dokternya gak amanah. Dan ketika di hari kiamat, tatkala orang-orang melewatin sirat, kata Nabi alaihissalatu wassalam, thumma tursalul amanah war. Yang dikirim untuk menyelamatkan orang ini di antara amalan itu adalah amanah dan rahim. Ketika amanahnya dia khianati, dibantol dengan pengait-pengait besi ke neraka. Mungkin sekarang enggak ada yang tahu, tapi ingat Allah enggak pernah tidur. Innallaha kana 'alaikum raqib. Haibati fillah. Hendaklah ya kita berusaha untuk jadi lebih baik. Artinya surganya dokter itu dekat, nerakanya itu dekat. Jangan sampai bawa yang haram diberikan kepada istrinya. Diberikan kepada anak-anak. Jangan sampai engkau liburan. Karena kadangkala ada, ana gak tahu di Indonesia. Tapi sebelum ana menyampaikan materi ini, ana membaca tentang dokter-dokter di Arab. Sama juga sih kurang lebih. Dia dikasih tiket pesawat untuk liburan ke luar negeri. Dikasih voucher hotel, ini itu semua. Siapa yang memberi? Pabrik obat. Di Indonesia, wallahu a'lam bishawab. Kalau itu terjadi, ya semoga kita bisa merubah diri kita. Ma indakum yanfad wa ma indallahi ba. Kata Allah Azza wa Jal, yang ada pada diri kalian akan habis. Habis jemaah. Yang di sisi Allah, itu yang akan kekal dan abadi. Barakallahu fikum. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat yang menyampaikan dan buat yang mendengarkan. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda berikan kepada moderator. Tafadhol.
3: Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz. Sungguh tausiah yang sangat menyentuh hati. Semoga bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Sebelum memasuki sesi tanya jawab, izin untuk memasuki kuis Ustaz. Kita dari panitia menyediakan 3 hadiah untuk peserta yang bisa menjawab pertanyaan kuis dari Ustaz.
1: Taip,
3: mungkin Ustaz berkenan. Tafadhol Ustaz.
1: Taip, pertanyaan pertama. Siapakah orang yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla?
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Naam, ya Ustaz, izin menjawab Ustaz.
1: Naam, tafadhol.
4: Hadis Rasulullah riwayat Tabrani, orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain.
1: Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, sahih, itu pertanyaan pertama. Taib, pertanyaan yang kedua. Surga itu disediakan buat siapa?
5: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini moderatornya kayaknya enggak milih siapa yang mau jawab. Nah, tafadhali, silakan.
5: Surga disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, Ustaz.
1: Ahsanti, barakallahu fiik. Baik, yang terakhir. Ini pertanyaan yang terakhir tentang pahala membesuk orang yang sakit.
6: Saya Ustaz.
7: Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz.
6: Mantap
7: lah kau.
6: Nah. Saya izin menjawab. Dari hadis Rasulullah tadi. Perkenalkan dulu Ustaz, nama saya Muhammad Ramzi. Dan saya kebetulan dokter muda FK Fakultas Kedokteran Muhammadiyah Surabaya Ustaz.
1: Hey, Masya Allah. Ahlan wa sahlan dok.
6: Tafadhol, doanya Dr. Ramzi. Untuk dari hadis Rasulullah tadi, barang siapa yang menjenguk pahala bagi seorang yang menjenguk orang yang sakit ketika pagi hari akan didoa diberi 70 malaikat bersolawat kepadanya hingga sore hari.
1: 70 ribu.
6: Ya mohon maaf.
8: 70 ribu.
1: Siap.
6: Namun ketika sore hari dia menjenguk saudaranya yang sakit ketika sore hari akan ada 70 ribu malaikat juga yang bersolawat kepada dia.
1: Terus dia akan dapat taman di surga nantinya.
6: Ya,
1: nah, barakallahu
6: fikum. Syukran Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi moderator tuh harus tahu siapa yang jawab tadi tuh. Soalnya yang dua tadi Ustaz memperkenalkan dirinya, Dok.
3: Sudah, ada tim yang mencatat Ustaz.
1: Alhamdulillah.
3: Nanti dihukum. Nam, baik. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Mungkin kita beri kesempatan kepada jamaah yang ingin bertanya secara langsung, silakan kepada Febrian Naufaldi, Dokter Febrian Naufaldi. Kami persilakan nah, untuk berbicara secara open mic.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Tafadhol.
9: Ana Febrian Naufaldi. Ana sebelumnya lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Jember, Ustaz.
1: Eh, Masya Allah, tetanggaan antum ini.
9: Iya, Ustaz. Ana beberapa kali sering mengajar di SD Imam Syafi'i kajian, Ustaz.
1: Masya Allah.
9: Saat Ana bersekolah, berlanjut sekolah spesialis di UGM, Ustaz.
1: Alhamdulillah.
9: Saya sebagai resident anestesi, Ustaz. Dokter bios, Ustaz. Ada hal yang ingin saya tanyakan, Ustaz. Nah. Dalam pendidikan kami sehari-hari, seringkali ada operasi-operasi yang tidak bisa kita prediksi, Ustaz. Mungkin di luar prediksi terkait dari durasi maupun kesulitan, sehingga membuat kita sulit sekali untuk sholat tepat waktu, Ustaz. Mohon pendapat Ustaz bagaimana, dan mohon saran untuk kami semua, Ustaz.
8: Jazakallahu khairan.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan juga sholat subuh. Ada dua sholat yang bisa dijamak. Sholat maghrib dengan sholat isya, sholat duhur sama sholat asar. Gimana sekarang ketika tadi dikatakan dokter ini memang tidak bisa diprediksi. Sehingga operasi atau bedah yang diperhitungkan hanya butuh 2 jam, tapi ternyata lewat dari itu. Kalau sudah takut kelewatannya, maka hendaklah dokter ini menjamak sholatnya. Jadi kan ada yang kemungkinan kayaknya Allah kayaknya berat operasinya ini. Mau dia mau operasi jam 2. Asar belum masuk. Ketika dia sholat duhur, hendaklah dia sudah menjamak itu waktu asar. Niat dia jamak tanpa qasar. Karena qasar itu hanya untuk musafir. Dia jamak. Sehingga kalau nanti kelewatan tahu-tahu operasinya sampai maghrib, lewat tuh waktu asar, dia sudah menjamak. Begitu pula maghrib dan isya, itu bisa dijamak. Kalau yang tidak bisa dijamak, Ustaz. Tadi kita operasi jam 2. Kita pikirkan insya Allah jam 4 selesai. Ternyata jam 4 gak selesai. Maghrib baru selesai, Ustaz. Para ulama menjelaskan, ketika bisa digantikan dengan orang lain, maka dia cari pengganti untuk sekedar sholat, lalu dia melanjutkan. Tapi kalau gak bisa, ya Allah mengatakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Sehingga kalaupun nanti harus telat sholat asarnya, disebabkan sesuatu yang memang tidak boleh ditinggalkan. Ingat, tidak boleh ditinggalkan. Maka itu mungkin menjadi uzur. Tapi hendaklah dia bertobat kepada Allah SWT. Jadi dokter ini dari awal harus menumbuhkan kecintaan kepada sholat. Yang memudahkan operasi, ya, yang membuat operasi itu bisa sukses. Bukan kepintaran dokter aja, tapi taufik dari Allah SWT. Dan meminta taufik adalah dengan sholat. Itu mungkin yang perlu dipertimbangkan oleh dokter ya untuk urusan sholat. Dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan kemudahan kepada kita untuk sholat tepat waktu. Dan bagi kaum laki-laki sholatnya di rumah Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Untuk selanjutnya pertanyaan dari kolom chat Ustaz. Izin membacakan pertanyaan dari Ummu Naufal. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana sikap kita sebagai seorang medis ketika terapi yang diberikan kepada pasien bertentangan dengan hukum syar'i? Misalnya terapi musik pada penyakit tertentu. Jazakallahu khair Ustaz.
0: Barakallahu fikum. Naam jemaah. Ada banyak cara orang berobat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifa." Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Tapi kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Wala tatadawau bil haram." Jangan kalian berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Berkaitan dengan terapi, tadi dikatakan terapi musik ya. Di dalam agama kita ada yang namanya ruqyah, yaitu terapi dengan membacakan ayat-ayat Allah, dengan membacakan firman-firman Allah Azza wa Jalla. Maka inilah yang perlu diarahkan, ada gantinya sebenarnya. Kalau itu temuan di barat, terapi dengan musik mungkin telah dicoba ini, kita punya terapi yang umurnya sudah 1400 tahun. Yang sudah terbukti, bukan aja terbukti, tapi sudah dipatenkan sama Allah Azza wa Jalla. Gak mungkin salah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa." Dan kami menurunkan dari Al-Qur'anul Karim yang merupakan penyembuh nih Qur'an. Dan sudah dipraktekkan oleh para sahabat Nabi. Oleh para terus sampai hari ini. Tapi memang kadangkala kiblat medis di beberapa negeri itu barat. Sehingga semua yang datang dari barat itu ya diterima mentah-mentah. Seharusnya tetap dilihat gimana dalam pandangan agama. Oh, Ustaz,

0: Kan ada ulama yang membolehkan musik. Ya kalau bicara khilaf, ada khilaf di sana. Tapi kalau kita bicara empat madhab, itu mengharamkan musik. Dan seorang muslim itu, tatkala melihat ada sesuatu yang diperselisihkan, maka menjadi bijak ketika dia meninggalkan untuk sesuatu yang jelas-jelas diperbolehkan dalam agama, bahkan disyariatkan. Kita nggak usah ribut, nggak usah debat lah urusan musik umpamanya. Ya memang ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Lebih selamat tinggalkan. Ganti dengan yang baik. Maka itu yang bisa kita lakukan. Bismillah. Mungkin akan ada yang menentang ini itu, tapi ingat Allah Azza wa Jalla lebih kita cintai daripada diri kita sendiri. Mungkin kita harus menguatkan keyakinan kita bahwasanya yang kasih rezeki Allah, ingat. Yang kasih rezeki itu Allah. Bukan tempat kerja kita. Bukan rumah sakit. Enggak, tapi Allah Rabbul Alamin. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Nah, Ustaz, selanjutnya pertanyaan secara open mic tafadhol kepada Umu Habibah. Kepada Umu Habibah tafadhol.
2: Halo.
0: Naam, tafadhali.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya ingin bertanya bagaimana cara menanggapi saya kan ini mahasiswa kedokteran. Saya sempat terdiskriminasi karena saya jadi semacam itu apa tidak boleh membeda-bedakan pasien laki maupun perempuan. Apa yang harus saya lakukan ya? Terima kasih.
0: Barakallahu fikum. Inilah jamaah. Kita ini sebagai seorang muslim. Dan Indonesia ini 87,2% muslim. 229 juta muslim. Yang mau tidak mau, ya warna Islamnya itu harus nampak. Apalagi kalau kita bicara di negara demokrasi. Yang katanya 2/3 itu mengatakan A, maka yang 1/3 udah gak dipertimbangkan. Tapi ternyata kita melihat warna dari umat Islam itu gak kelihatan. Kemana umat Islamnya? Ada di mana? Sehingga aturan-aturan sekarang lagi dibicarakan oleh pemerintah kita tentang usulan ke DPR tentang minuman keras. Yang masih dipeributkan. Apa manfaatnya? Secara agama diharamkan. Secara medis berbahaya. Menghilangkan akal. Sedangkan sekali lagi kita ini bukan setengahnya yang muslim. Bukan 2/3 yang muslim. Lebih dari itu, siapa? Maka mudah-mudahan umat Islamnya ini tadi, umat Islamnya diharap belajar ya. Kebanyakan kita Islamnya Islam keturunan. Islam itu indah. Islam itu tidak akan mendzalimin orang lain. Haram mendzalimin orang lain. Walaupun orang lain itu non-muslim. Di dalam agama kita, hak-hak kemanusiaan itu terjaga. Kenapa kita bicara tadi laki perempuan kok yang dokter perempuan usahakan ngurusin yang perempuan. Dokter laki ya tafadhol ngurusin orang laki. Untuk menyelamatkan rumah tangga. Salah satunya. Berapa banyak rumah tangga yang hancur gara-gara arahan agama diabaikan. Ini Allah yang mengarahkan. Kalau bicara tadi perempuan tundukkan pandangannya. Laki tundukkan pandangannya. Makanya kadangkala kita berpandangan sekolah yang laki saja itu ya sekolah bias gender, yang perempuan aja bias gender. Ana seringkali ingatkan di kajian, di Jakarta itu ada sekolahan namanya Canisius. Yang dibangun oleh pemerintahan Belanda tahun 30 sebelum Indonesia merdeka. Itu khusus kaum laki-laki. Nggak ada perempuan. Kenapa? Karena mereka tahu. Secara manusia, ini laki sama perempuan dikumpulin, kongslet dia mah. Oh, ini kan belajar, belajar silakan. Laki belajar sendiri, perempuan belajar sendiri. Bicara pasien, oke, ketika tadi kita bicarakan. Urusan pasien ini yang pertama, pasien perempuan sama dokter perempuan yang muslimah. Nggak ada dokter perempuan yang non-muslim. Nanti nggak ada baru dokter laki-laki. Bukan membeda-bedakan untuk menyelamatkan sang dokter dan sang pasien. Itu kalau ngerti agama. Dan sekali lagi Islam itu menghargai para wanita. Maka kita di harapan Ana semakin banyak dokter yang belajar agama, yang ngerti. Kita ingin memberikan yang terbaik. Ingin memberikan yang terbaik. Karena sejatinya Islam datang dengan yang terbaik. Hanya saja kita ini ditakut-takutin ketika bicara Islam. Oh nanti akan sulit, ini tuh enggak. Semua akan mendapatkan haknya. Dan tidak ada yang dizalimin di dalam Islam. Kalau kita membaca sejarah, tatkala Islam menaklukkan Mesir, penduduk Mesir itu membuka tangan mereka tafadhol. Karena kita tahu ketika kalian datang, kita tidak akan dizalimin. Ketika Palestina dikuasai oleh umat Islam, orang-orang Yahudi yang di masa pemerintahan Nasrani dizalimi, tidak bisa beribadah dengan nyaman, di pemerintahan Islam dibuka buat mereka untuk beribadah. Karena dihargai. Nah, agama itu dihargai. Bukan ketika Islam itu kemudian dipaksa semuanya untuk masuk Islam. Nggak ada. Maka sekali lagi mungkin tugas kita ini, tugas para dokter yang muslim ya. Kita toleransi, kita menghargai. Apalagi di negeri kita, setiap umat beragama itu haknya terjamin untuk melaksanakan agama dia tanpa ada diskriminasi buat mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab.
1: Jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari kolom chat datang dari Dr. Sevita. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya ingin bertanya, kebetulan Dr. Sevita ini berencana ingin melanjutkan sekolah spesialis Ustaz. Namun di perjalanan beliau ragu-ragu karena dirasa cukup banyak fitnah seperti seringnya berkhalwat dengan lawan jenis, banyaknya waktu yang harus dihabiskan selama pendidikan di rumah sakit sehingga beliau khawatir akan mengurangi waktu untuk belajar agama yang disebabkan karena kesibukan tersebut. Mohon masukan nasihat dari Ustaz. Jazakumullah khair.
0: Naam barakallahu fikum. Ya jemaah, ini mungkin masalah bersama ya. Tatkala sekolah itu masih bercampur laki sama perempuan. Kalaupun harus bercampur, hendaklah ya yang perempuan di belakang, yang laki di depan umpamanya. Tapi kalau tadi dikatakan berkhulwat, berduaan dengan lawan jenis ya. Ana pernah ketemu dengan seorang dokter di Jakarta. Dokter perempuan yang dia mengatakan, ya Allah Ustaz, ana ya doakan semoga Allah menerima tobat ana. Karena khulwat-khulwat itu kemudian kata dia, ya Ustaz, dia enggak bisa menyelamatkan dirinya dengan fitnah yang. Maka kalau tadi dokter bertanya, mana yang harus dia utamakan sekarang? Yang pertama lihat. Lihat niatnya apa. Ini yang pertama. Engkau melanjutkan untuk apa? Apakah sekedar untuk urusan fulus, karena dokter spesialis mungkin akan lebih banyak duitnya. Akan lebih banyak pemasukan dia. Kalau itu niatmu, udah urungkan sudah. Nggak usah. Tapi kalau niatmu ternyata spesialis yang akan di dalam ini sangat bermanfaat sekali. Sehingga dia menjadi salah satu dokter perempuan yang menjadi rujukan untuk kaum Hawa nantinya. Umpamanya. Karena kita tadi bicara dokter perempuan, ya hendaklah pasien-pasien perempuan banyak gitu. Perlu ada dokter perempuan yang spesialis juga. Namun kalau ternyata untuk mendapatkan spesialis itu ada fitnah yang harus engkau lewatin. Yang bisa jadi engkau enggak selamat, lebih baik muslim itu mundur. Enggak. Kalau yang potensi nanti agamaku yang terfitnah, lebih baik mundur. Terus kalau bicara tadi, kalau mungkin dokter ini sudah berkeluarga. Maka ingat, engkau punya kewajiban kepada suamimu, kewajiban kepada anak-anakmu. Jangan sampai ngurusin umat, ngobatin orang sakit, akhirnya keluarga sendiri tidak terurus. Kalau bicara belajar ilmu agama, alhamdulillah kita malam ini bisa belajar walaupun tidak di bangku pesantren, walaupun tidak di masjid. Artinya menuntut ilmu agama itu banyak caranya. Artinya waktu kita tinggal kalau kita niat, insya Allah punya waktu. Tapi jangan sampai tadi kita mengejar dunia, ternyata agama kita tinggalkan. Yang ditakutkan nantinya juga akhirat kita tidak pikirkan. Padahal dokter ini adalah sebuah profesi yang dekat sekali sama surga sebenarnya, tapi juga dekat sama neraka. Mungkin itu yang perlu dipertimbangkan. Dan ketika bingung, hendaklah istikharah, minta pilihan sama Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita udah musyawarah, udah minta pendapat, kemudian hendaklah kita meminta pendapat Allah Subhanahu wa taala, apakah kita maju atau kita mundur. Barakallahu fiik.
1: Jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari open mic, kami persilahkan kepada Dr. Dedi Sutia. Kepada Dr. Dedi Sutia, kami persilahkan bertanya kepada Ustadz.

0: karena tidak merespon. Pertanyaan kita lanjutkan ke kolom chat. Pertanyaan dari Dr. Dindin Hadim. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dalam melaksanakan pelayanan kepada pasien, di dunia kedokteran dikenal clinical pathway atau semacam SOP Ustadz sebagai tuntunan dalam melakukan terapi dan tindakan kepada pasien. Apakah hukumnya jika seorang dokter tidak melakukan pelayanan sesuai dengan clinical pathway tersebut, Ustadz? Apakah termasuk kategori khianat?
1: Nah, sebenarnya dilihat penyebab dokter ini tidak menjalankan SOP tersebut. Apa penyebabnya? Karena memang kadangkala ada SOP-SOP, ya kita di kampus juga. Anda ngajar sebagai dosen, ada SOP-SOP yang ketinggalan sebenarnya. Jadi di lapangan itu SOP itu nggak bisa dijalani. Bahkan kadangkala kita bisa melakukan yang lebih baik daripada SOP yang tersebut. Maka hendaklah dilihat apa penyebab melanggar SOP tersebut. Kalau kadangkala tujuannya tercapai sebenarnya Ustaz, jadi SOP ini sebenarnya memperlambat sebenarnya. Ketika Anda tidak mengikuti itu, yang akan didapatkan hasil yang lebih bagus umpamanya. Maka insya Allah nggak ada masalah karena SOP dibuat agar hasil kerjanya itu lebih bagus. Tapi kalau ternyata pelanggaran itu karena kemalasan si dokter ya, atau karena dia juga ya capek ini itu, maka itu nanti akan masuk berkhianat ya. Tatkala dia tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Tapi kalau SOP-nya sudah bagus dan itu diletakkan oleh orang-orang yang profesional, maka seharusnya dia mengikuti SOP tersebut agar tadi tidak berkhianat. Karena kalau memang nantinya ketahuan dia melanggar, dia akan dihukum umpamanya, maka yang dia lakukan salah. Dalam kategori berkhianat nanti. Hadza wallahu a'lam bissawab.
0: Ya, sahabat khair Ustadz. Untuk pertanyaan selanjutnya dan pertanyaan terakhir, karena afwan, sebentar lagi sudah jam 9. Pertanyaan secara open mic, dipersilakan kepada Dr. Eva, spesialis mata. Sekali lagi, Dr. Eva, spesialis mata, kami persilahkan. Tafadhol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali, Dok.
2: Baik, mau bertanya, saat ini kan masih ada terkadang pasien itu memberikan hadiah kepada dokter. Kan? Mungkin sederhana, hanya buah mungkin, atau apa, begitu, untuk mungkin terima kasih. Apakah itu termasuk hal yang tidak boleh kita terima? Karena khawatir ketika kita tidak menerima, pasien akan tersinggung atau bagaimana cara menolak yang baik. Kemudian untuk
1: melakukan dokter itu di praktek pribadi dokter atau di rumah sakit?
2: Kebetulan saya tidak praktek pribadi dok, saya termasuk di rumah sakit. Jadi kebetulan saya dokter mata dan saya sering operasi pasien katarak. Sehingga pasien-pasien yang tadinya tidak melihat, mereka sudah bisa mengaji lagi itu. Bentuk kekuatan saya, kenapa saya memposisikan diri sebagai dokter mata gitu. Semoga mereka bisa memakai kacamata lagi untuk hal-hal yang baik gitu. So. Karena rata-rata kan pasien tua ustaz.
1: Iya.
2: Dan mereka itu sudah bisa melihat, sudah bisa mengaji dan segala macam itu sebuah kekuatan tersendiri. Jadi terkadang hanya memberikan mungkin kue buatan mereka atau dia begitu. Jadi ya. Kalau kita menolak, rasanya sangat bagaimana gitu.
1: Iya.
2: Terus satu lagi ini Ustaz, kebetulan saya anak masuk dokter yang bersadar Ustaz. Jadi terus sekarang saya juga mendengar juga dari Ustaz ya, bahwasannya kita tidak boleh melayani pasien laki-laki. Tapi terus sekarang untuk katarak ini, pasien yang paling baik itu adalah laki-laki Ustaz. Dan rata-rata usia di atas 70, mungkin 60, begitu. Nah, apakah saya boleh menolak tidak menerima pasien yang katarak yang laki-laki? Bagaimana hukumnya?
1: Terima kasih. Barakallahu fiik. Iya jemaah. Ya, ada dua pertanyaan dokter Eva ini. Yang pertama berkaitan dengan hadiah ya. Ketika hadiah diberikan kepada dokter, maka perlu dilihat apakah tempat dia kerja memberikan izin atau tidak. Ketika memberikan izin untuk itu, maka silahkan diterima. Tapi kalau tidak memberikan izin umpamanya, apa yang harus dilakukan dokter? Terima hal itu, berikan kepada rumah sakit tempat kita bekerja. Artinya afwan ini ada pasien tadi yang ngasih ini itu kita kembalikan ke rumah sakit tempat kita kerja. Sehingga nanti ya rumah sakit mau dibagikan atau mau dikembalikan kepada kita nggak ada masalah. Intinya kita itu ketika sudah mendapatkan gaji di tempat kita bekerja, hadiah-hadiah yang di luar itu, maka perlu disampaikan kepada pihak rumah sakit atau perusahaan tempat kita bekerja. Ini berkaitan dengan pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua tadi, berkaitan dengan dosen, dengan pasien katarak laki-laki. Kita sudah sampaikan ada tahapan-tahapan bahwasanya kalau laki, ya sama laki, muslim mamanya. Kemudian kalau nggak ada, maka sama dokter laki yang non-muslim. Kalau nggak ada, ya sama dokter perempuan yang muslim. Dengan menjaga batasan-batasan yang tetap harus dilakukan. Mamanya kalau memang tadi mengobatin pasien katarak ini, Ustaz, sebenarnya kita itu laki perempuan sama aja nantinya. Mamanya ketika dia harus tertutup, ya ketika dioperasi itu, kemudian dokter ini juga tidak sendirian, ada dokter-dokter lain, dan juga tidak menyentuh pasien tersebut, dan tidak ada aurat yang tersingkap sebenarnya. Semoga hal itu tidak mengapa, insya Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah Azza wa Jal, yang salah dari diri ana.
3: 94,3 FM.
4: Assalamualaikum, kefahalu deng. Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
5: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
4: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
5: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah ke harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
4: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
5: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
4: Gampang Jini deng, tinggal kita bos aja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
3: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
6: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
7: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sapusing saya.
6: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
8: A few moments later.
7: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Kakek Sabile.
6: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kopi limiona, nanti saya yang toraktir.
3: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
9: Radio Muadz bin Jabal
10: 94.3 FM.
11: Ayah, tolong ikatkan saya di tiang masjid. Jangan tanggalkan. sesungguhnya dunia sangat menipu ya ayah. Ikatkan saya di masjid Allah Azza wa Jalla biar saya bisa mengaji, bisa saya duduk.

jiwa. Orang-orang terdahulu seperti itu mereka berbuat pada diri mereka. Ah, pernahkah kita memaksa diri kita sejenak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Pernahkah kita menenangkan diri, wahai diri? Satu surat, wahai diri, satu ayat. Bersabar, tidak akan berkurang dunia engkau. Tidak akan merugi engkau di dunia. Engkau bacakan karena Allah Azza wa Jalla antara qamat dan adhan. Kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga dengan itu Allah akan angkat derajat engkau.

0: Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah.
1: Wahai diri duduk sebentar. Iming-imingi diri dengan akhirat. Iming-imingi diri dengan pahala yang besar.
2: Yeah.

0: Karena diri memang sangat kuat. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa benar-benar mengarah kepada keburukan. Dan iming-imingi dia. Iming-imingi dia sangat lemah. Dia sangat lemah. Siapapun bisa terjatuh ke dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan iming-iming itulah dia bisa beribadah dan dia bercinta.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Salah seorang orang tua yang telah melanglang buana dengan maksiatnya di dunia, di ujung-ujung akhir kehidupannya, dikumpulkannya anak. Kemudian dia mengatakan, anak-anakku, kalau seandainya ayah nanti mati, bakar ayah. Kemudian taburkan bagi dua debu yang kalian bakar dari jasad ayah tersebut. Tunggu musim angin. Kemudian berangkatlah kalian di atas bukit. Kemudian yang satu bungkus tersebut tebarkan dia ke bumi. Biarlah dia jatuh di pepohonan yang sangat banyak tersebut. Kemudian tunggu lagi musim ombak. Berangkatlah kalian ke tengah lautan. Kemudian taburkan lagi jasad ayah yang setengah telah menjadi debu tersebut ke lautan. Biarlah dia tergenang di lautan yang luas. Apa kata anaknya, wahai ayah, apa yang kau lakukan? Apa yang membuat engkau melakukan itu? Biarlah ayah bertemu seperti itu. وهو الذي يقبل التوبة

0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
1: Radio Muadz bin Jabal Kendari. Kota Liman, sahabat Muadz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Muadz sekalian di kesempatan pagi hari ini, di hari Jumat tanggal 19 bulan 6 2026 Masehi, atau ini masuk di tanggal 4 Muharram 1447-48 Hijriah ya. Kita sudah masuk di 1448 Hijriah. Di hari Jumat, sahabat Muadz dimanapun Anda berada, ada satu keutamaan ya yang jangan sampai kita melewatkan keutamaan ini. Dalam kehidupan ini ya, kita tentunya tidak pernah lepas dari berbagai ujian dan tantangan. Banyak tentunya tantangan itu, ujiannya juga beragam. Ada yang ujiannya berupa harta, jabatan, ilmu, keluarga, bahkan ujian yang dapat menggoyahkan keimanan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan hamba-Nya berjalan tanpa adanya petunjuk. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an sebagai cahaya, petunjuk dan penuntun bagi kehidupan manusia. Di antara sekian banyaknya surah dalam Al-Qur'an, terdapat satu surah yang memiliki keistimewaan yang luar biasa dan sangat dianjurkan untuk dibaca secara rutin, khususnya di hari ini, sahabat Muadz, di hari Jumat, yaitu Suratul Kahfi. Surah ini tidak hanya berisi tentang kisah-kisah penuh pelajaran ya, tetapi juga mengandung berbagai keutamaan yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalamnya terdapat perlindungan dari salah satu fitnah terbesar yang akan dihadapi umat manusia, yaitu fitnah Dajjal. Maka pertanyaannya, mengapa Rasulullah SAW begitu menganjurkan umatnya untuk membaca surat Al-Kahfi? Dan apa saja keutamaan dan hikmah yang terkandung di dalamnya? Sudah kita sebutkan tadi, yaitu salah satunya adalah dari sekian keutamaan yang bisa kita raih dari membaca surat Al-Kahfi adalah kita manusia yang akan menghadapi yaitu fitnah Dajjal. Dan kalau kita rajin terus membaca secara kontinu setiap hari Jumat ya, membaca Suratul Kahfi ini, maka biiznillahi ta'ala kita akan terhindar dari fitnah terbesar ini. Maka sahabat Muadz dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi hari ini akan hadir di ruang dengan sahabat Muadz program Murotal Pilihan, yaitu Murotal Suratul Kahfi. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap terus di Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal.
2: Segera hadir program acara Murotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره

0: أحدا.
1: شكرا جزاكم الله خيرا. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Radio Muaz bin Jabal.
3: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
4: Astagfirullah, maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
3: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
4: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
3: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
5: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822 2091 4499, 0822 2091 4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
6: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
7: Min, ini kok barangnya jelek ya?
6: Ada yang bisa dibantu, Pak?
7: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, loh.
6: Halo, Pak.
7: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
6: Halo? Iya, halo?
8: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, urusannya, ya Allah.
9: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
8: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
9: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres, dan insya Allah amanah.
10: Sakinah Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Muaz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
9: Masya Allah pengantin muda, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
8: Masya Allah, syukron atas doanya, semoga antum juga dimudahkan.
9: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
8: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
11: Tapi antum kapan pi?
12: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan pak. Saya takut dia tipis atau udah gampang rusak. Kalau mau aman toh, pakai kencana baja ringan sajalah. Memangnya ada kah? Ada toh, kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
13: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
14: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
0: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
14: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
0: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah. Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payung? Maka dia akan menjawab, Allah.
15: La

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Betapa sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan.

0: kita yang mengatakan cinta kepada dinul Islam.
1: Tapi kita sekarang jauh dengan dinul Islam.
0: Mana keimanan kita di hadapan Allah? Mana perasaan kita disaksikan oleh Allah? Lebih kita dahulukan harta kita, hawa nafsu kita. Inilah kita di sisi sebagian besar umat Islam.
2: Ya ayyuhan nasu inna

0: Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah syaitan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muas Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Umur kita hanya 60 tahun sampai 70 tahun.
3: Seperti yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku
2: hanya antara 60 sampai 70 tahun.
3: Dipotong 15 tahun masa sebelum balik tanpa hisab. Tinggal lagi umur kita 45 tahun atau 55 tahun. Dipotong lagi masa kita istirahat tidur 8 jam satu hari kali 45 tahun. Kalau itu kemudian dibandingkan dengan hari akhirat, yang takaran satu akhir adalah 1000 tahun di permukaan bumi.
2: Tinggal berapa detik umur kita di permukaan bumi.
3: Atau tinggal berapa menit umur kita sebenarnya di permukaan bumi.

0: Maka apabila datang suara yang memekakan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa kesalahan itu berat. Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa dosa dan maksiat itu suatu yang sangat berat, tapi tidak di akhirat.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Ayah, tolong ikatkan saya di tiang masjid. Jangan tanggalkan. Sesungguhnya dunia sangat menipu ya, ayah. Ayah, ikatkan saya di masjid Allah Azza wa Jalla biar saya bisa mengaji, bisa saya duduk.

jiwa. Orang-orang terdahulu seperti itu mereka berbuat pada diri mereka. Ah, pernahkah kita memaksa diri kita sejenak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Pernahkah kita menenangkan diri, wahai diri? Satu surat, wahai diri, satu ayat. Bersabar, tidak akan berkurang dunia engkau. Tidak akan merugi engkau di dunia. Engkau bacakan karena Allah Azza wa Jalla antara qamat dan adhan. Kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga dengan itu Allah akan angkat derajat engkau.

0: Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah.
1: Wahai diri, duduk sebentar. Iming-imingi diri dengan akhirat. Iming-imingi diri dengan pahala yang besar.
2: Yeah.

0: Karena diri memang sangat kuat. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa benar-benar mengarah kepada keburukan. Dan iming-imingi dia. Iming-imingi dia sangat lemah. Dia sangat lemah. Siapapun bisa terjatuh ke dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan iming-iming itulah dia bisa beribadah dan dia bercinta.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Ini untukmu wahai saudariku. Sebaik-baik wanita bukan yang paling cantik. Sebaik-baik wanita bukan yang paling genit. Sebaik-baik wanita bukan yang paling pandai bersolek dan berhias. Sebaik-baik wanita bukan pula yang paling kaya. Sebaik-baik wanita bukan yang paling berilmu. Sebaik-baik wanita itu apabila suami memandangnya, maka dia akan membuat suaminya senang. Apabila suami memerintahkannya, maka dia akan patuh kepada suaminya.

0: rasulah.
1: Maka para muslimah yang dirahmati Allah azza wa jalla, bertakwa kepada Allah. Surganya para wanita ada pada suaminya. Setelah ketaatannya kepada Allah dan ketaatannya kepada Rasul, surganya seorang wanita ada pada suaminya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang wanita? Adzatu ba'lin anti. Wahai wanita, kamu punya suami enggak? Qalat na'am, iya ya Rasulullah. Qala unzuri, lihatlah dirimu. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu dia surga atau neraka? Dia surga atau neraka?
2: Maka wahai saudariku wanita muslimah, istri yang baik dia akan selalu membuat suaminya senang melihat dia, bukan laki-laki lain. Dan dia selalu patuh kepada suaminya apabila suaminya memerintahnya atau memintanya, selama itu bukan maksiat.
1: Maka bersyukurlah para muslimah ketika disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayyuma imra'atin shallat khamsaha. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wa shamat syahraha, kemudian menjaga puasa Ramadannya. Kemudian menjaga puasa Ramadannya.
0: Wa ahsanat farjaha, dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya. Dia
1: jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
0: Wa ata'at ba'laha, mentaati suaminya. Mentaati suaminya.
1: Qilalaha, Allah berfirman kepada mereka, udkhulil jannah min ayyati abwabin syi'ti, silahkan engkau masuk surga dari pintu surga mana yang kalian kehendaki dari pintu yang 8 tersebut.
3: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? Karena dengan lisan ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Si A, kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat dari lisannya tanpa dia sadari, tanpa dia perhatikan, dia ucapkan begitu saja. Tahu-tahu kalimat itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah mengganjarnya dengan diangkat derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih, nomor 2 setelah nopo? Al-Qur'an. Al-Qur'an wajar nomor 1 karena itu firmannya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Qur'an, padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia. Itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis Sahih Bukhari? Karena ada salah satu gurunya, kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahawaih, kalau tidak salah. Beliau pernah pas lagi ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari, pas masih jadi murid, pas masih jadi santri. Sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama. Di tengah-tengah pengajian, Imam Ishaq mengatakan, cobalah ada di antara kalian itu yang nulis buku isinya hadis-hadis sahih toh, karena saat itu belum ada. Coba siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk ngumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku. Nasihat itu kan cuma sekilas gitu, kata Imam Bukhari. Begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti matannya, berguru dari satu guru ke guru yang lain. Guru Imam Bukhari tahu berapa 1000 gurunya, dan semuanya ahlu sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini tuh. Kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan, diteliti mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih. Sebelum beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari, beliau sholat istikharah terlebih dahulu. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa kali sholat istikharah? Ribuan kali istikharah. Sampai menjadi dengan izin Allah kitab paling sahih di muka bumi, nomor 2 setelah apa? Al-Quran. Imam Bukhari tergerak setelah izin dan taufik dari Allah. Karena apa tadi? Nasihat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat pahala apa cuma Imam Bukhari? Gurunya dapat pahala. Setiap kita mengambil faedah, manfaat dari hadis itu, Imam Bukhari insya Allah dapat pahalanya. Gurunya juga dapat. Mudah-mudahan beliau, Imam Bukhari, guru-gurunya, dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surga. Jangan meremehkan satu kata yang keluar dari mulut kita.
5: 94,3 FM.
6: Pernahkah kita berpikir bahwa dunia ini hanyalah sebuah persinggahan? Ibarat sebuah pohon yang kita gunakan untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan kita selanjutnya. Yang namanya persinggahan pasti akan ditinggalkan. Lantas yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita mengukir kesuksesan di persinggahan untuk bekal perjalanan selanjutnya? Baik atau buruknya perjalanan tergantung dari bekal kita di masa persinggahan. Bekal adalah tolak ukur untuk suksesnya sebuah perjalanan. Dan bekal juga dapat menjadi tolak ukur untuk gagalnya sebuah perjalanan. Bekal dapat menjadi teman untuk mengukir cerita indah di akhir perjalanan. Dan bekal pula dapat menjadi musuh untuk mengukir cerita buruk di akhir perjalanan.

الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أصلي ونسلم على نبينا محمد بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على حبيبنا المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى في السر والعلانية فإن تقوى الله تعالى يبلغ إلى رضوان الله إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله Saat ini kita sedang berada di tanggal 4 dari bulan Muharram, pergantian tahun yang baru saja kita lewati, pergantian tahun di dalam kalender Hijriah. Bukan sekedar perubahan waktu, bukan sekedar perpindahan bulan, bukan sekedar perubahan angka-angka saja, melainkan momentum untuk melakukan evaluasi, melakukan refleksi muhasabah diri, memperbaiki kualitas ibadah kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan juga memperbaiki hubungan kita terhadap sesama. Tahukah kita bahwa seseorang tidak akan selamat ketika dia hanya memperhatikan hubungannya dengan Allah saja, tetapi mengabaikan hubungan muamalah dengan sama manusia, atau mengabaikan hak-hak sama manusia? Tidakkah kita mengingat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya tentang dua perkara yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam surga? Beliau ditanya oleh sahabat yang mulia tentang dua perkara, an aktsari ma yudkhilun nasal jannah, dua perkara yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Beliau mengatakan taqwallah, yang pertama adalah bertakwa kepada Allah. Takwa kaitannya adalah hubungan kita dengan Allah Tabaraka wa Taala, ibadah dan seluruh rangkaian syariat yang Allah perintahkan kepada kita. Lalu yang kedua, apa yang disampaikan oleh Nabi yang kedua? Wa husnul khuluq, akhlak yang mulia, akhlak yang baik, yang kaitannya adalah menjaga, memperhatikan hubungan kita dengan sama manusia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika datang seseorang mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wanita yang bertakwa kepada Allah, wanita yang salat malamnya terjaga, sedekahnya luar biasa, puasa di siang hari terus dia jaga. Ya Rasulullah, inna fulanata taquma al-lail wa tasuma bin-nahar wa yatasaddaqun, sedekahnya, salat malamnya dan seterusnya luar biasa. Tetapi dia memiliki muamalah yang tidak baik dengan sama, wa tu'di jiranaha, tetapi dengan lisannya dia sering menyakiti tetangganya. Dia tidak baik hubungannya dengan sesama, dengan keluarganya, dengan anggota keluarganya dan seterusnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hiya min ahli nar. Dia adalah penghuni neraka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, momentum pergantian tahun adalah kesempatan bagi kita yang Allah berikan untuk memperbaiki, membenahi hubungan kita dengan Allah. Jelas itu adalah takwa.
Tetapi yang kedua, jangan lupa memperbaiki hubungan kita dengan sesama, muamalah kita, akhlak kita, tutur kata kita, sikap kita terhadap sama, terhadap keluarga dan lain sebagainya adalah merupakan dua atau kunci yang kedua untuk memudahkan kita masuk ke dalam surga. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bagi kita umat Islam, datangnya tahun baru merupakan pengingat bagi yang ingat, pengingat bagi yang ingat. Bulan Muharram adalah peristiwa penting, peristiwa tentang hijrahnya Nabi SAW. Hijrah tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain, sebagaimana Nabi SAW beliau berpindah dari Mekah menuju Madinah, tetapi merupakan perubahan menuju kehidupan yang lebih baik, lebih taat, lebih bermanfaat untuk umat, lebih bermanfaat untuk sesama. Oleh karena itu, hijrah itu maknanya adalah, hijrah memiliki dua makna, atau hijrah terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, hijrah makan, hijrah tempat, intiqalu min baladi syirk ila baladil islam, perpindahan dari negeri yang penuh dengan kesyirikan, penuh dengan kemaksiatan, menuju ke negeri Islam, negeri yang penuh dengan kebaikan. Adapun hijrah yang kedua, maknanya adalah hijrah maknawi. Apa itu? Al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Seseorang yang dikatakan berhijrah adalah dia yang berpindah, meninggalkan atau sesuatu, meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan perilaku yang baik, meninggalkan sifat yang buruk, kesombongan dan seterusnya yang terjadi, yang ada di dalam diri kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kalender hijriah merupakan sistem penanggalan yang digunakan oleh kaum muslimin berdasarkan peredaran bulan. Dan penetapannya awal mula pertama kali adalah di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tahun pertama dalam kalender hijriah adalah Muharram, dihitung berdasarkan peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah. Peristiwa ini dipilih karena dianggap sebagai titik awal kebangkitan kaum muslimin dan terbentuknya masyarakat Islam yang kuat serta mandiri untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagian kita lupa tentang, bahkan tidak hafal 12 bulan yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan inna iddatash shuhuri indallah 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bahwa bilangan bulan yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan langit dan bumi adalah 12 bulan. Apa itu? Yang pertama adalah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula dan Jumadal Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Sawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Dan saat ini kita baru berpindah menuju bulan Muharram, tepatnya berada di tanggal 4 bulan Muharram. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dari 12 bulan yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 bulan yang disebut dengan arba'atu minha arba'atun hurum. 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala diantaranya adalah 3 berurutan, 1 terpisah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tentang 4 bulan itu Allah secara khusus berpesan, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kita mendzalimi diri kita sendiri di 4 bulan yang Allah muliakan. Yang artinya bahwa seorang yang beramal soleh di 4 bulan itu nilai pahalanya jauh lebih besar, dan sebaliknya seorang yang bermaksiat di 4 bulan itu nilai dosanya jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita akan sebutkan apa pelajaran yang harus kita ambil tentang peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Yang pertama adalah keberanian untuk menghadapi perubahan.
Hijrah menunjukkan bahwa perubahan seringkali membutuhkan keberanian. Nabi SAW dan para sahabatnya meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan rumah mewahnya, meninggalkan tempat yang nyaman untuk kemudian menuju kota Madinah, Yastrib saat itu, yang penuh dengan keterbatasan, yang penuh dengan segala kesulitan-kesulitan. Bahkan sahabat yang mulia, banyak sahabat yang mulia yang kemudian betul-betul meninggalkan kekayaannya. Contoh misalnya adalah Abdurrahman bin Auf, yang tanpa membawa apapun menuju Madinah. Lalu kemudian Nabi SAW persaudarakan dengan sahabat yang lain, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, pentingnya kesabaran di dalam menghadapi ujian, sebagaimana yang saat ini menimpa kita warga Indonesia. Ujian, segala kebutuhan naik, perekonomian sulit, dan lain sebagainya, lain sebagainya. Maka semua itu membutuhkan kesabaran sebagaimana para sahabat dan Nabi SAW. Yang ketiga, optimis untuk menyambut datangnya kebaikan dan kebahagiaan. Bukankah Allah sampaikan inna ma'al usri yusra, bahwa setiap bersama kesulitan sebentar lagi akan datang kemudahan. Ketika malam semakin gelap gulita, itu menunjukkan apa? Menunjukkan sebentar lagi fajar akan datang menyingsing, siang akan datang, kebaikan akan datang kepada kita. Maka ketika kesulitan semakin sulit dirasakan oleh seseorang, maka yakinlah dengan janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang tadi kita bacakan, inna ma'al usri yusra. Bahkan Allah mengulang dua kali, bersama kesulitan ada kemudahan. Yakin dengan itu, semakin sulit maka sebentar lagi kemudahan akan datang di hadapan kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika kita berada di bulan Muharram ini, mendapati bulan Muharram merupakan kenikmatan yang sangat agung, kesempatan yang sangat mulia. Sungguh rugi orang yang bertemu dengan bulan Muharram lalu melewatkannya begitu saja, tidak menyambutnya, tidak bergembira dengannya. Karena bulan yang mulia ini memiliki kemuliaan yang sangat agung, memiliki amalan-amalan istimewa yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi Allah sampaikan inna iddatasyuhur, bahwa bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atun hurum, dan di antaranya adalah bulan Muharram yang saat ini kita sedang berada dalamnya. Banyak di antara kaum muslimin yang menganggap bulan ini adalah bulan sial, sehingga mereka menghindari pernikahan, menghindari kegiatan-kegiatan ibadah dan lain sebagainya. Bulan Syura dia dianggap sebagai bulan sial, padahal ini bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung. Bahkan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi terdahulu, mereka memuliakan bulan yang mulia ini, 4 bulan yang Allah muliakan. Oleh karena itu, di antara syariat yang disyariatkan, dijaga oleh umat-umat terdahulu dan tetap dilestarikan, tetap disyariatkan, ditetapkan sebagai sebuah syariat kemuliaan, adalah 4 bulan yang Allah muliakan ini. Tetap Allah perintahkan untuk kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwata lima rahimani wa rahimakumullah. Salah seorang ulama, Abu Utsman An-Nadhi, beliau mengatakan bahwa para salaf dahulu mereka senantiasa menjaga waktu-waktu yang mulia, bulan-bulan yang Allah istimewakan, dan di antara waktu yang istimewa adalah bulan haram. Lalu kemudian secara spesifik lagi, di bulan haram ini Allah sebutkan 10 waktu, 10 hari yang sangat mulia. Ketika kita membaca surah Al-Fajr, wal fajr wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Malam-malam yang 10 di situ ada 3 tafsirnya. Yang pertama adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan 10 hari pertama bulan Muharram. Yang artinya bahwa bulan Muharram ini adalah bulan yang mulia. Dianjurkan untuk kita, apa yang dianjurkan ketika kita memasuki bulan Muharram? Yang pertama dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Nabi kita sampaikan afdhalu siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram, puasa yang paling utama
setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Al-Muharram. Hadis yang mulia ini sangat jelas bahwa puasa sunnah yang paling afdal setelah Ramadan adalah berpuasa di bulan Muharram. Maksud puasa di sini adalah puasa secara mutlak. Jadi ada puasa secara muqayyad, terikat dengan waktu, misalnya Syawal terikat dengan Ramadan, Senin Kamis sudah jelas waktunya, pertengahan bulan jelas, tetapi mutlak jumlahnya tidak terikat selama di bulan Muharram, hari kapan saja kecuali hari-hari yang terlarang, hari Jumat, hari Sabtu misalnya. Maka seseorang diperbolehkan berpuasa niat puasa sunnah mutlak di bulan Muharram. Itu yang diniatkan ketika kita berpuasa di bulan Muharram. Ikhwata lima rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adalah ada puasa khusus lagi yang kemudian dianjurkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika berada di bulan Muharram ini, yaitu berpuasa di tanggal 10 dari bulan Muharram. Nabi kita sampaikan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma qadima al-madinata وجاهدوهم يصومون يوما يعني عاشوراء فقالوا هذا يوم عظيم وهو يوم نجى الله فيه موسى واغرق آل فرعون فصام موسى شكرا لله. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika tiba di Madinah beliau mendapati orang-orang Yahudi di Madinah mereka berpuasa ketika di tanggal 10 bulan Muharram. Maka kemudian para sahabat bertanya dan Nabi bertanya kepada para sahabat, mereka puasa untuk apa itu? Mereka berpuasa karena di tanggal 10 Muharram itu adalah hari di mana Allah memenangkan dan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan menenggelamkan keluarga Fir'aun dan bala tentaranya. Fasama Musa, kemudian Nabi Musa alaihissalam berpuasa syukran lillah, karena rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala, maka Nabi bersabda, ana awla bi Musa minhum fasamahu wa amar bisiyamihi. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, aku lebih berhak untuk lebih dekat kepada Nabi Musa alaihissalam daripada orang Yahudi. Maka kemudian Nabi berpuasa dan memerintahkan kepada para sahabat untuk juga berpuasa. Ikhwata lima rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian berikutnya, bukan hanya 10 Muharram yang disyariatkan untuk kita berpuasa. Ternyata Nabi SAW juga berpuasa di tanggal 9 atau berniat untuk berpuasa di tanggal 9 walau beliau tidak sempat melaksanakannya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yaqul hina sama Rasulullah SAW yawma Asyura, ketika Nabi berpuasa tanggal 10 Asyura, tanggal 10 Muharram, wa amara bi siyamihi, dan memerintahkan kepada sahabat, para sahabat umatnya untuk berpuasa, qalu ya Rasulullah, wahai Rasul, innahu yaumun tu'adzimuhu al-yahudu wan nasara. Wahai Nabi, tanggal 10 Muharram itu orang-orang Yahudi juga berpuasa memuliakan bulan tanggal 10 Muharram. Maka Nabi lalu kemudian mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza kana al-amul muqbil insyaallah. Kalau begitu, kalau tahun depan aku masih diberikan umur yang panjang, sumna yaumatasi, aku akan berpuasa di tanggal 9. Qala falam ya'til amul muqbil. Namun qaddarullah ma syaa fa'al. Nabi tidak sampai di tahun depan. Beliau wafat beberapa bulan berikutnya di bulan Rabiul Awal. Ikhwata lima rahimani wa rahimakumullah. Hatta tufi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meninggal. Tetapi beliau sudah berniat untuk berpuasa di tanggal 9. Ada yang tahu apa alasannya? Nabi sudah sampaikan dalam beberapa riwayat-riwayat yang banyak, beliau mengatakan khaliful musyrikin wal yahud, selisihilah orang-orang musyrik. Dalam riwayat yang lain, selisihlah orang-orang Yahudi. Di antaranya apa? Waffiru liha wa ahfu syawarib. Perpanjang, potong kumis, panjangkan jenggot. Nabi SAW sangat tidak suka. Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk menyelisihi orang-orang Yahudi, untuk menghindari sama dengan mereka dalam berpakaian, di dalam ibadah.
Termasuk tahukah kita kenapa kiblat kita pindah? Kiblat kita dahulu menghadap ke Baitul Maqdis. Sampai kemudian Nabi terus berdoa, meminta kepada Allah agar dipindahkan menuju ke Ka'bah Al-Musarrafah. Maka kemudian nanti kita akan dapati ketika kita melaksanakan ibadah umrah atau haji, ada namanya masjid.

Ternyata kita mengikuti, ikut-ikutan gaya mereka dalam berpakaian, dalam bertutur kata, dalam bersikap, dalam semua hal. Waliyadzubillah. Nabi sampaikan, man tashabbaha bihi qaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia termasuk kaumnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya apa lagi? Amal ibadah yang dianjurkan di bulan yang mulia ini, perbanyak amal soleh. Karena amal soleh di bulan yang mulia ini, nilai pahalanya jauh lebih besar dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Baik amal-amal yang wajib kita jaga, amalan yang sunnah kita kerjakan, dan seluruh amal ibadah yang bisa kita maksimalkan, maksimalkan. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya adalah memperbaharui taubat kita. Perbaharui taubat kita. Tajdidu taubah. Taubat dianjurkan setiap saat. Tentu perpindahan waktu ini mengingatkan kita bahwa pergantian waktu bukan menambah usia kita. Secara hitung-hitungan iya, usia kita bertambah, yang mungkin 30 jadi 31. Tetapi tahukah kita sejatinya bahwa hidup kita semakin dekat dengan kematian. Nabi kita SAW usianya 63 tahun. Abu Bakar 63 tahun, Umar bin Khattab 63 tahun. Tiga manusia terbaik wafat di usia yang sama. Bahkan Ali bin Abi Thalib meninggal 63 tahun. Kecuali Utsman bin Affan. Beliau meninggal di usia 83 tahun. Itu menggambarkan kepada kita apa? Bahwa rata-rata usia kita tidak jauh-jauh 60-70. Kalaulah usia kita 60 atau 63 sama dengan Nabi, dan sekarang usia kita bertambah setahun, bukankah kita semakin dekat dengan ajal kita? Itu kalau 63. Kalau enggak sampai, maka apa yang bisa kita hadapkan di hadapan Allah dengan amal ibadah kita? Maka taubat, taubatan nasuh adalah merupakan ibadah yang harus kita jaga setiap saat. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin. Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kematian kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bisa memaksimalkan ibadah di bulan yang mulia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita sampai kita tutup usia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. Pergantian tahun hendaknya menjadikan kita melakukan tafakkur, berfikir. Ada dua tafakkur minimal yang harus kita fikirkan. Yang pertama adalah tafakkur hisab. Introspeksi diri kita, berfikir tentang ibadah kita. Sudah banyakkah pahala kita, bekal kita untuk kita membawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian setahun terakhir, bahkan tahun-tahun yang telah berlalu, banyak ibadah yang masih kurang di dalam ibadah kita. Mungkin ibadah kita banyak, mungkin ketakwaan kita luar biasa, tapi jangan sampai muamalah kita kurang, muamalah kita jelek dengan sama. Maka ingat, muamalah yang jelek dapat merusak amal ibadah kita yang banyak. Nabi kita selalu sampaikan bahwa inna su'al khuluq yufsidul amal kama yufsidu khallul asal, bahwa perilaku jelek, perilaku buruk, akhlak yang buruk dapat merusak amal ibadah seseorang sebagaimana air cuka dapat merusak madu. Oleh karena itu dalam beberapa hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang siapakah orang yang paling baik di antara kita, adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Ketika Nabi ditanya tentang siapa orang yang paling baik di antara kita laki-laki yang hadir di siang yang berbahagia ini, Nabi katakan khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Siapakah orang yang paling baik, sebaik-baik orang di antara kalian, adalah mereka yang paling baik terhadap keluarganya, terhadap istrinya, anak-anaknya, dan semua orang yang ada di bawah tanggungannya.

0: dan aku, kata Nabi, adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Oleh karena itu, kalau kita ingin melihat seseorang itu bertakwa atau tidak, lihat akhlaknya, lihat perilakunya, lihat bagaimana muamalahnya dengan sama. Dia boleh saja bertakwa, dia boleh saja beramal soleh, sholat malamnya terjaga. Tapi ingat tadi hadis Nabi SAW yang tadi kita sebutkan, kita ungkap kembali. Nabi sampaikan, sahabat yang kedua datang, ya Rasulullah, inna fulanata, ada seorang wanita yang kedua datang, atau ada seorang wanita yang kedua, ya Rasul, sholat malamnya tidak, ibadahnya biasa, yang wajib-wajib aja yang dijaga, puasanya pun tidak, sedekahnya pun tak ada, tetapi dia tidak menyakiti tetangganya, dia tidak menyakiti keluarganya, dia tidak menyakiti istrinya dan orang-orang yang ada di bawahnya. Apa kata Nabi? Hiya min ahlil jannah, dia adalah penghuni surga. Oleh karena itu, momentum pergantian tahun ini kesempatan bagi kita untuk memperbaiki dua hal. Yang pertama adalah hablum minallah, itu jelas hubungan kita dengan Allah. Tapi jangan lupa yang kedua, hablum minannas, hubungan kita dengan sama. Berikutnya adalah kita berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah dan para malaikatnya telah mendahului kita dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma aizal islam wal muslimin wa dammir a'daka a'da'ad din. Allahumma ansur man nasara din wa akhdhul man khadhalal islam wal muslimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.
1: Allah, bishadu anna

الله أكبر.

استغفر الله استغفر الله استغفر الله.

0: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Ustaz menjawab.
2: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
3: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
4: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
5: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
1: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
6: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya sebidang tanah yang saya beli dengan uang bercampur antara gaji dan uang pelicin. Dulu saya bekerja di bidang pengurusan dokumen di kantor pemerintah dan berlaku sistem di kantor tersebut bahwa setiap persyaratan yang kurang dapat ditarik uang pelicin untuk dapat diloloskan permohonannya. Waktu itu saya tidak mengetahui yang seperti itu halal atau tidak. Saya menganggap itu syubhat saja. Karena syubhat saya ambil. Sekarang saya insya Allah sudah bertobat kepada Allah, alhamdulillah. Pertanyaan, apa yang harus saya lakukan terhadap tanah tersebut? Jadi harta haram itu ada dua. Ada harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho, dan ada harta haram yang didapatkan dengan cara mendolimi orang lain. Mana yang lebih parah? Saling ridho atau ada unsur mendolimi? Mendolimi lebih parah. Untuk harta haram yang didapatkan dengan cara saling mendolimi orang lain, cara tobatnya cuma satu, kembalikan harta itu kepada pemiliknya. Seperti harta hasil korupsi, harta hasil menipu, merampas milik orang lain, dan seterusnya. Termasuk barangkali ada di antara kita ya, yang pernah main ke kantin ngambil dua, bilangnya satu, ya. Atau naik bis kota nggak bayar, itu mendolimi orang lain. Tidak ada tobat kecuali mengembalikan kepada pemiliknya. Terus bagaimana kalau pemiliknya sudah enggak ada? Entah dia sudah meninggal atau sudah tidak diketahui jejaknya. Nah, dalam hal ini ulama khilaf. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dia bisa bersedekah atas nama pemilik, dan ini pendapat jumhur ulama. Dan ada yang mengatakan enggak ada pintu tobat bagi dia, selesaikan di akhirat. Ini pendapatnya Syafi'iyah. Yang kedua ini pendapatnya Syafi'iyah. Ada orang pernah mengambil harta orang lain, pernah naik angkot enggak bayar, supirnya sudah mati, angkotnya sudah jadi rosok. Kemudian dia cari-cari kemana saya harus bayar. Menurut Syafi'iyah enggak ada tobat bagi dia. Nanti penyelesaiannya besok di akhirat. Wah, terus gimana Pak? Kan ini mengerikan sekali. Ya kalau Pak kayak gitu, perbanyak sedekah. Perbanyak amal soleh. Semoga nanti pahalamu bisa dipakai untuk ganti ketika pengadilan di akhirat. Karena yang ada hanya tinggal pahala dan dosa. Ini cara tobatnya orang yang mengambil harta dengan cara yang haram atau dengan cara yang dolim. Kemudian yang kedua, mengambil harta haram dengan cara saling ridho. Contohnya apa? Uang pelicin tadi. Yang ngasih sogok seneng atau enggak? Yang ngasih sogok ikut seneng ya? Bapak saya kasih, saya juga senang ya. Bapak butuh pulsa nanti tak kasih ya. Yang ngasih sogok juga seneng, karena bagi dia yang penting proyek saya lancar, nggak ada yang ganggu, tidak tertahan. Sehingga dia dilakukan saling ridho. Nah, tobat untuk jenis yang kedua semacam ini dirinci oleh para ulama. Pertama, jika dia tahu bahasanya ini terlarang, jika dia sudah tahu bahasanya ini terlarang, maka dia wajib untuk meninggalkan semua harta itu. Tapi jika dia belum tahu kalau ini terlarang, maka dia tidak wajib untuk mengembalikannya. Dia tidak wajib untuk membuang harta itu. Contoh ya, saya kasih contoh, barangkali sedikit menyinggung, tidak masalah ya. Misalnya ada orang yang dulu jualan rokok, gak apa-apa ya. Atau ganti sajalah jualan vape ya. Wah, dia mendapatkan penghasilan banyak dari hasil jualan ini, kaya dia. Kemudian dia mendengar bahasanya ada fatwa MUI yang mengharamkan, terus dia sadar. Terus gimana, kemarin kan saya kaya dari hasil rokok, mobil ini dibeli dari hasil rokok ya, ini dibeli dari hasil rokok dan seterusnya. Karena dulu dia tidak tahu, sebelum dia baca fatwa, menurut dia rokok itu makruh dan makruh masih boleh dijual, menjual barang makruh yang penting kan tidak haram. Kemudian dia kaya dari hasil itu. Para ulama mengatakan orang semacam ini tidak ada kewajiban untuk melepas hartanya. masih boleh dia manfaatkan. Sehingga apa yang dia dapatkan dari penghasilan masa silam yang bermasalah bagi dia halal. Karena tidak tahu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kondisi yang dialami oleh para sahabat. Dulu ada sahabat rentenir seperti Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat kaya karena jualan khamr seperti Talhah, Abu Talhah, ayah tirinya Anas bin Malik. Tapi begitu turun ayat larangan riba, turun ayat larangan khamr, Allah tidak wajibkan mereka kuras hartamu, miskinkan dirimu. Yang kemarin silahkan dimanfaatkan. Setelah turun ayat ini, jangan lagi mengambil yang haram. Faman ja'ahu mau'idhatum min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Siapa yang sudah mendapatkan keterangan lalu dia menghentikan perbuatan buruknya, maka dia mendapatkan penghasilan di masa silam dan urusannya Allah Subhanahu wa taala yang nanggung. Terus bagaimana dengan nasib yang tadi? Karena saya rasa semua orang tahu kalau uang pelicin itu licin ya. Bikin kepleset. Semua orang tahu kalau ini bermasalah, ini haram. Dan penanya sendiri mengakui bahasanya ini adalah uang syubhat. Cuman syubhat apakah sudah sampai tingkatan terbakar atau belum ya? Ini yang membuat dia ragu. Kami sarankan Anda coba perhitungkan berapa persen uang pelicin itu yang pernah kita terima, yang pernah Anda terima. Kemudian nanti tolong dipotong dan serahkan kepada fakir miskin sebagai bentuk atau sebagai cara untuk membersihkan diri dari penghasilan yang haram.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
7: Aduh, enggak diangkat.
8: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
7: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
8: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
9: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
7: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
8: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
7: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
9: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
10: Halo Sobat Fitness.
11: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
12: Eh, Pis, apa kau bikin itu?
11: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube, lengkap.
12: Yoka. Kenapa aku tidak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
11: Anu, Be. Susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
12: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Mu'adz Gym Club. Di sana tuh dia, bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat, nih.
1: Kini telah hadir Mu'adz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Mu'adz Gym Club.
13: Muas Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
11: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya ada tambah sayang istriku sama saya.
12: Hehehe. Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau dia gampang rusak.
14: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
12: Memangnya ada, kah?
14: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
15: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
16: 94,3 FM.
17: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Hadirati sada. Yurja al-intibah.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang Mini, sudah di bandara Mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
3: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
2: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
2: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
2: Ye.
5: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
2: Tidak. Semua tanya Jini. Anaknya antum belum sunat toh?
5: Belum pi. Nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
2: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
5: Sudah kelas 5 SD.
2: Sudah besar itu.
5: Iya betul. Hanya sama secarikan tempat yang bagus. Jangan sampai nanti dia trauma.
2: Tapi sekarang toh sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser. Ada juga metode ring.
5: Ada juga. Pasti mahal itu.
2: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji, karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah Mi anak-anak normal Mi lagi harganya.
5: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
2: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
5: Astagfirullah, jadi? Oke, Mpale, sini kita gas.
2: Oke, kita sama-sama Mi saja pergi nah. Saya bawa juga anakku.
6: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muadz Medical Center. Lazis Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
7: Labbaik Allahumma labbaik.
8: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muadz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muadz Tour. Muadz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
0: Radio Muadz bin Jabal.
9: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari. Ikhwatul iman, sahabat Muadz dimanapun Anda berada. Dalam kehidupan ini, tidak semua orang dapat langsung menerima hidayah pada waktu yang sama. Ada yang begitu mendengarkan kebenaran, kemudian langsung patuh dan taat, langsung beriman. Ada pula yang membutuhkan waktu, proses, dan berbagai ujian sebelum akhirnya hatinya kemudian terbuka, menerima hidayah. Namun, yang menariknya sahabat Muas, seringkali hidayah itu datang kepada orang-orang yang memiliki akhlak mulia, kejujuran, amanah, dan integritas yang mereka jaga dan menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan mereka dalam menerima kebenaran. Dan dalam sejarah Islam telah dicatat banyak kisah tentang hal tersebut. Dan salah satunya adalah kisah seorang pedagang Quraisy yang terkenal karena kejujuran dan amanahnya. Ia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan menjadi menantu beliau alaihi salatu wasallam. Meski pada awalnya belum memeluk Islam pada saat itu, akhlak yang mulia mengantarkannya kemudian kepada hidayah dan menjadi pelajaran berharga bagi umat hingga hari ini. Siapa beliau? Kita akan simak bersama kisahnya dalam program Kisah Menawan Sang Teladan di kesempatan siang hari ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: 94.3 FM.
11: Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu,
12: Sumamah ibn Utsal radhiyallahu anha,
13: Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
14: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
9: Sahabat semua dimanapun Anda berada, ketika berbicara tentang kejujuran dan amanah, jangan sampai kita melewatkan sosok radhiyallahu anhu, yaitu beliau adalah menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikenal sangat menjaga amanah. Bahkan sebelum memeluk Islam, akhlaknya yang luhur menjadi salah satu kisah inspiratif dalam sejarah Islam. Siapakah beliau dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah kehidupannya? Mari kita simak bersama dalam kesempatan Kisah Menawan Sang Teladan di kesempatan siang hari ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana dan langsung saja kita dengarkan bersama. Ini dia kisah Abu Al-As ibn Ar-Rabi radhiyallahu anhu.
14: Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
15: Abu Al-As ibn Ar-Rabi radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, dia berbicara dan jujur. Dia berjanji dan menepati. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Al-As ibn Ar-Rabi ibn Abdusyam Al-Quraisy adalah seorang pemuda yang gagah dan tampan, enak dipandang. Dia dinaungi oleh awan kenikmatan dan dijayakan oleh keturunan. Dialah kebanggaan Arab dengan segala ciri kemegahan dan kecongkakan, disertai oleh tanda-tanda kejantanan dan kejujuran. Ada bekas-bekas kebanggaan terhadap harapan warisan nenek moyang pada dirinya. Dari Quraisy yang dimilikinya mewariskan bakat dagang yang kuat, dia tak pernah ketinggalan dalam pasar musim panas maupun musim dingin. Oleh karena itu, kafilah-kafilahnya tiada putus-putusnya mondar-mandir Mekah Syam, yang terdiri dari 100 ekor unta dan 200 lelaki. Karena amanah dan kejujurannya, orang-orang biasa menitip barang untuk dijualkan. Bibinya adalah Khadijah binti Khuwailid istri Muhammad ibn Abdullah, yang menganggapnya sebagai putra ibunya sendiri. Rumah suami istri ini selalu terbuka dan melimpahkan kasih sayang kepada Abu al-As. Cinta Muhammad kepadanya tak kurang dari kecintaan Khadijah kepadanya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, tahun demi tahun berlalu, putri sulung Muhammad ibn Abdullah mulai beranjak dewasa, semerbak dan menawan bagi sekuntum bunga. Tak heran bila para pemuda Quraisy dari golongan bangsawan Mekah mulai kasak kusuk. Bagaimana tidak? Zainab binti Muhammad adalah seorang wanita Quraisy yang utama, berasal dari ayah bunda yang mulia. Lagi pula manis adab dan akhlaknya. Namun bagaimana para pemuda itu bisa menduntingnya bila saingan utama mereka adalah putra bibi si gadis sendiri yang unggul dalam segala-galanya, Abu al-As ibn Ar-Rabi. Hanya beberapa tahun saja setelah pernikahan Zainab binti Muhammad dengan Abu al-As ibn Ar-Rabi, lembah-lembah dan tebing-tebing Mekah cerah tersiram cahaya ilahi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama hidayah dan hak. Awal mula beliau diperintahkan untuk menyeru keluarga-keluarga terdekatnya. Sambutan utama dari golongan wanita adalah istri beliau sendiri, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, beserta putri-putrinya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, serta Fatimah yang saat itu masih seorang gadis cilik. Tetapi sang menantu, Abu al-As ibn Ar-Rabi, enggan meninggalkan agama ayah bundanya dan menolak masuk seperti Zainab. Meskipun demikian, cinta kasihnya yang tulus dan murni tetap tercurah kepada istrinya. Rumah tangga mereka berdua juga tetap diliputi kesejukan dan kelembutan. Ketika permusuhan antara Quraisy dengan Rasulullah makin meruncing, salah satu dari orang-orang Quraisy itu berkata, "Sungguh bodoh kalian. Kalian telah meringankan beban Muhammad bila menikahkan putra-putri kalian dengan putra-putrinya. Seandainya mereka kalian pulangkan, tentu Muhammad akan sibuk memikirkan nasib putra-putrinya." Yang lain menyambut gembira. Itu pendapat yang bagus. Mereka lalu menemui Abu al-As ibn Ar-Rabi radhiyallahu an dan berusaha membujuknya. Kata mereka kepada Abu al-As, "Ceraikan istrimu dan kembalikan dia pada ayahnya. Kami bersedia mencarikan pengganti yang kau sukai dari keluarga Quraisy juga." Ternyata Abu al-As menolak dengan keras. Kata beliau, "Tidak. Demi Allah, aku tidak akan menceraikan istriku. Aku tidak butuh wanita lain di dunia ini." Beruntunglah Zainab radhiyallahu anha, sebab saudari-saudarinya Ruqayyah dan Ummu Kulthum diceraikan oleh suami-suami mereka dan dipulangkan ke rumah orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima keduanya dengan tenang dan menunggu kalau-kalau Abu Al-As ibn Ar-Rabi melakukan hal yang sama. Tetapi beliau tak punya kekuatan untuk memaksakan hal itu. Allah juga belum menurunkan petunjuk tentang haramnya pernikahan antara wanita muslimah dengan lelaki musyrik. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah dan keadaan semakin panas, orang-orang Quraisy memeranginya di Badar. Abu Al-As terpaksa ikut serta. Padahal sebenarnya dia tidak menginginkan perang tersebut. Tidak pula ingin meraih kemenangan di dalamnya. Tapi kedudukannya di antara kaumnya lah yang menyulitkan posisinya. Ternyata kekalahan kubu Quraisy di Badar begitu memalukan. Perang tersebut betul-betul memukul kebanggaan mereka. Tokoh-tokoh penting mereka sebagian tewas terbunuh, sebagian menjadi tawanan, dan sebagian lagi lari menyelamatkan diri. Di antara yang tertawan terdapat sosok Abu Al-As ibn Ar-Rabi radhiyallahu an, suami Zainab binti Muhammad Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan penebusan tawanan antara 1000 sampai 4000 dirham menurut kedudukan dan kekayaan tawanan tersebut di kaumnya. Utusan demi utusan datang ke Madinah dengan membawa tebusan berupa uang atau benda berharga lainnya. Zainab radhiyallahu anha juga mengirim utusan untuk menebus sang suami. Dia menyertakan seuntai kalung hadiah pernikahannya dulu dari ibunya, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Langsung muram wajah Rasulullah ketika melihat kalung itu. Tampak jelas bias duka di wajahnya. Beliau sangat mengasihani putrinya itu, sehingga kepada para sahabat beliau berkata, Zainab telah menebus suaminya dengan harta ini. Kalau kalian rela melepaskannya, Abu Al-As, dan kembalikan harta tebusannya. Mereka semua menjawab, baik ya Rasulullah, apa saja yang bisa menggembirakan hati Anda, akan kami lakukan. Sebelum dikembalikan ke Mekah, Abu Al-As menerima syarat dari Rasulullah untuk segera memberangkatkan Zainab ke Madinah. Begitu tiba di rumah, janji itu segera dilaksanakan. Zainab yang menunggu kedatangannya dengan penuh kasih sayang dan kerinduan, diperintah agar segera menyiapkan diri untuk berangkat ke Madinah. Utusan ayahandanya sudah menunggu di luar kota. Abu Al-As menyuruh adiknya, Amr ibn Ar-Rabi, untuk menyertai kakak iparnya ke tempat di mana utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu. Amr segera menyiapkan busur dan panahnya, kemudian membantu Zainab naik ke pelangkin. Mereka berangkat di siang bolong, depan pintu hidung orang-orang Quraisy. Tak ayal lagi, orang-orang sangat marah menyaksikan hal tersebut. Mereka berusaha menyusul, lalu menakut-nakuti Zainab. Tanpa banyak bicara, Amr menyiapkan anak panahnya, sambil merentengkan busur dan dia mengancam. Demi Allah, jangan ada yang mendekat. Aku tak akan segan-segan untuk membidik kalian. Apalagi Amr adalah jagoan panah di kalangan Quraisy. Abu Sufyan buru-buru datang

bahwa kita baru saja mengalami kekalahan melawan ayahnya Muhammad. Kalau engkau memperlakukan putrinya dengan cara begini, pastilah seluruh bangsa Arab menganggap kita takut kepada Muhammad, dan kita pun menjadi bahan cemoohan mereka. Sebaiknya bawalah dia kembali, biarkan tinggal bersama suaminya untuk beberapa hari, sampai orang-orang tahu bahwa kita sudah mengembalikannya. Baru kemudian antarkan dia dan serahkan pada ayahnya secara sembunyi-sembunyi. Kita toh tak punya sangkut paut dengannya. Amr menerima saran itu dan pulang kembali ke rumah bersama dengan Zainab radhiyallahu anha. Beberapa hari kemudian, pada malam hari, Zainab kembali diantar dan diserahkan kepada utusan-utusan Muslim, sebagaimana disampaikan oleh Abu Al-As. Menjelang Fathul Makkah, Abu Al-As pergi ke Syam untuk berniaga. Ketika kembali, kafilahnya terdiri dari 100 ekor unta yang disertai dengan 170 orang. Di luar Madinah, kafilah ini tanpa disangka-sangka dihadang oleh satuan-satuan muslimin yang sedang berjaga. Barang-barangnya dirampas dan orang-orangnya ditawan. Beruntung Abu Al-As berhasil meloloskan diri. Ketika malam membayang, Abu Al-As radhiyallahu an menyelinap memasuki kota. Tujuannya adalah rumah istrinya, Zainab radhiyallahu anha, untuk meminta perlindungan, dan Zainab pun menyanggupinya. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di mihrab untuk memimpin salat fajar dan bertakbir diikuti seluruh makmum, Zainab berteriak dari rumahnya, "Saudara-saudara, aku Zainab binti Muhammad telah melindungi Abu Al-As, maka lindungilah dia." Seusai salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah kalian mendengar apa yang telah kudengar tadi?" "Benar ya Rasulullah, kami semua mendengarnya. Demi jiwaku di tangannya, aku sungguh tak tahu menahu tentang semua itu, sampai kudengar apa yang kalian juga dengar tadi. Ia meminta perlindungan kepada seluruh muslimin hingga yang paling kecil." Rasulullah pulang menemui Zainab, lalu memperingatkan, "Layani dia sebagai suamimu, tetapi ketahuilah bahwa Abu Al-As tidak halal lagi bagimu." Selanjutnya beliau memanggil satuan muslimin yang menyita kafilah Abu Al-As dan menawan orang-orangnya. Kepada mereka beliau berkata, "Orang ini berasal dari golongan kita, sebagaimana kalian tahu, dan kalian telah mengambil hartanya. Bila kalian mau mengembalikannya, maka memang itulah yang kami kehendaki. Tapi kalau kalian menolak, memang itu adalah bagian Allah untuk kalian, dan kalian berhak untuk itu." Mereka semua berkata, "Kami akan mengembalikan hartanya ya Rasulullah." Sesaat sebelum berangkat kembali ke Mekah, Abu Al-As dibujuk oleh anggota satuan itu. Mereka berkata kepada Abu Al-As, "Abu Al-As, Anda adalah seseorang yang terkemuka di kalangan Quraisy. Anda putra paman Rasulullah dan menantu beliau pula. Bila Anda masuk ke dalam Islam, kami merelakan seluruh harta ini. Anda bisa menikmatinya dan tinggal bersama kami."

0: di Madinah. Tak usahlah kembali ke Mekah. Abu Al-As melotot. Kalian sungguh keterlaluan. Kalian mau aku memulai agamaku yang baru dengan penipuan? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama kafilah yang dikembalikan utuh dengan isinya, Abu Al-As berangkat ke Mekah dan sampai dengan selamat. Masing-masing barang diserahkan kepada yang berhak. Setelah habis terbagi, Abu Al-As bertanya, "Saudara-saudara Quraisy, masih adakah hak kalian yang belum kupenuhi?" Mereka menjawab, "Tidak. Terima kasih atas kejujuranmu. Engkau memang seseorang yang baik budi." Lalu kemudian Abu Al-As berkata, "Dengarkanlah. Kalau seluruh hak kalian sudah terpenuhi, maka kalian perlu tahu bahwa aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulnya. Demi Allah, aku bisa saja masuk Islam ketika berada di Madinah. Tapi aku khawatir kalian mengira aku hanya menginginkan harta kalian. Jadi setelah Allah mengembalikan harta ini kepada kalian dan urusanku telah selesai, kutanyatakan keislamanku." Abu Al-As berangkat menuju Madinah. Rasulullah menerimanya dengan gembira dan membiarkannya kembali kepada istrinya. Beliau berkata, "Dia bicara dan dia jujur. Dia berjanji dan dia menepati." Wallahu ta'ala a'lam.
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
2: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
1: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
3: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Munawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
4: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Rud, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
6: Absen kok dititip? Emang jastip?
7: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
8: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
9: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari. Khotariman sahabat Muadz dimanapun Anda berada. Alhamdulillah masih menemani sahabat Muadz sekalian di kesempatan siang hari ini. Satu pembahasan menarik sahabat Muadz, yaitu kita mungkin tentunya setiap hari melakukan berbagai aktivitas. Dan aktivitas ini tentunya tidak berlalu begitu saja tanpa adanya pertanggungjawaban. Dan dalam pandangan Islam, sahabat Muadz, tidak ada satupun amal manusia yang benar-benar hilang atau terlupakan. Semua akan dicatat, bahkan akan ditimpakan kembali pada hari yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Bukan hanya malaikat yang mencatat amal manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan bahwa ternyata ada saksi-saksi lain yang nantinya akan berbicara dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di antara saksi tersebut adalah sesuatu yang ternyata setiap hari kita injak, kita tempati, dan kita gunakan tanpa kita sadari nilainya. Lalu pertanyaannya, bagaimana bentuk kesaksian itu? Mari kita simak bersama penjelasannya dalam pembahasan Quran Surah Al-Zalzalah dalam program Quran for Kids di kesempatan siang hari ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, mari bersama-sama kita masuk dalam program berikut ini. Dan tetapkan terus Radio Sahabat Muat di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: 94.3 FM Radio Muat Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Sahabat Muat Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM.
12: Quran for Kids.
13: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Adik-adik yang soleh-soleha, sahabat Muat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali berjumpa dalam kesempatan siang hari ini dalam program Quran for Kids. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau adik-adik sedang bermain di halaman, belajar di sekolah, atau berjalan bersama keluarga, mungkin saat ini mungkin sedang di dalam kendaraan entah menuju ke suatu tempat, pernahkah adik-adik terfikirkan bahwa semua itu dilakukan di atas bumi yang sama? Setiap hari kita berpijak di atas bumi. Kita berlari, kita bermain, melakukan ibadah, sholat, membaca Al-Quran, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada sesama kaum muslimin, melakukan banyak hal di atasnya. Karena sudah terbiasa, kadang kita menganggap bumi hanya sebagai tempat untuk kita tinggal saja. Tetapi adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat semua dimanapun Anda berada, tahukah kita Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kabar yang sangat besar, menakjubkan dalam Al-Qur'an. Ternyata bumi yang kita pijak hari ini bukan hanya diam saja. Pada hari kiamat nanti, bumi akan memiliki tugas yang sangat penting. Bumi akan menceritakan apa saja yang pernah dilakukan manusia di atasnya. Semua kebaikan dan semua perbuatan yang dilakukan manusia akan diketahui dan disampaikan oleh bumi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang akan kita pelajari adik-adik di kesempatan siang hari ini. Dan program Quran for Kids masih dalam pembahasan Quran Surah Al-Zalzalah. Kita akan masuk di pembahasan ayat keempat sampai dengan ayat kelima. Masih pembahasan seputar hari kiamat. Oleh karena itu, mari bersama-sama terlebih dahulu kita dengarkan satu murotal dari Surah Al-Zalzalah berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah di Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM. Dan langsung saja kita dengarkan bersama Surah Al-Zalzalah berikut ini.
12: Quran for Kids.

0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Adik-adik yang soleh soleha, sahabat muda dimanapun anda berada, alhamdulillah kita sudah simak bersama suatu lantunan dari surah Al-Zalzalah. Dan selanjutnya langsung saja kita akan masuk di pembahasan surah Al-Zalzalah berikut ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-4 sampai dengan ayat ke-5 dari surah Al-Zalzalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Bi anna rabbaka auha laha. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Adik-adik yang soleh-soleha, sahabat muda dimanapun anda berada, tahukah adik-adik, pada hari kiamat nanti, bumi yang setiap hari kita pijak ternyata akan bisa berbicara. Dan melalui firman Allah Subhanahu wa taala tadi yang telah kita baca bersama, bahwa pada saat itu bumi akan menceritakan semua yang terjadi di atasnya. Ketika kita melakukan kebaikan, salat, membantu teman, berbakti kepada orang tua, atau membaca Al-Quran, maka bumi, tempat kita berdiri, akan menjadi saksi. Begitu juga dengan perbuatan yang tidak baik, maka bumi juga akan menjadi saksi atas perbuatan itu. Bumi juga mengetahuinya. Jadi, bumi bukan hanya ternyata tempat kita bermain, adik-adik. Bukan hanya tempat kita belajar dan berjalan-jalan. Tapi ternyata, bumi juga menjadi salah satu saksi atas apa yang kita lakukan setiap hari. Pertanyaannya, mengapa bumi bisa menceritakan semuanya? Jawabannya adalah, karena Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman yang telah kita baca tadi, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa memerintahkan bumi untuk memberitahukan apa yang pernah terjadi di atasnya. Dan bumi akan taat kepada firman atau perintah Allah Subhanahu wa taala serta menyampaikan semuanya dengan jujur. Karena itu adik-adik, marilah kita memperbanyak amal kebaikan dimanapun kita berada. Nah, semoga suatu hari nanti bumi yang kita pijak dapat menjadi saksi yang baik untuk kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang soleh-soleha, sahabat muadzi manapun anda berada, kita akan masih melanjutkan pembahasan dari surah Al-Zalzalah di ayat ke-4 sampai dengan ayat ke-5 ini. Namun sebelum itu, kita akan dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Rekan-rekan, jangan kemana-mana, tetaplah di Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Akhi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam, Bella?
4: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ box-box barangnya.
3: Oh iya, betul.
5: DJ Sport Kendari. tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DGS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
6: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
7: Min, ini kok barangnya jelek ya?
6: Ada yang bisa dibantu, Pak?
7: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, loh.
6: Halo, Pak.
7: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
6: Halo? Iya, halo?
8: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
9: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
8: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat, banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready, dari undangan, baju pengantin, gedung, MC, belum ada yang ready biar satu.
9: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum clear, pokoknya tinggal kita terima beres dan insya Allah amanah.
10: Sakinah Indonesia, Winning CRE and Event Organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event Organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, Kajian Islam, Family Gathering, Syari Marketing Agent, Launching Produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Muadz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
9: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu lakah wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
8: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
9: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
8: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
2: Tapi antum kapan pi?
0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih menemani adik-adik sekalian dalam program kesayangan kita, yaitu program Quran for Kids. Dan alhamdulillah telah kita belajar bersama di pembahasan kali ini, yaitu pembahasan surah Al-Zalzalah di ayat ke-4 sampai dengan ayat ke-5. Kita jadi belajar bahwa ternyata memang tidak ada satupun perbuatan manusia yang akan hilang begitu saja. Tapi ternyata memang betul-betul semua akan dicatat, disaksikan, ada saksinya, dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai bumi pun yang kita pijak ini akan menjadi saksi atas apa yang kita lakukan. Ini menjadi pengingat bagi kita semua adik-adik bahwa dimanapun kita berada, kita tidak pernah benar-benar sendirian. Ada pengawasan Allah Subhanahu wa taala, ada catatan amal, dan ada saksi-saksi yang kemudian akan berbicara atas izin Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Maka dari itu, hendaknya hal ini membuat kita lebih berhati-hati ya dalam melakukan setiap perbuatan. Setiap kali kita melangkah ingin melakukan sesuatu, maka kita harus berhati-hati. Ketahui hukumnya, kita apakah ini kemudian menzalimi orang apa tidak, jangan sampai kemudian kita berbuat yang semena-mena kepada saudara-saudara kita. Lebih menjaga diri dalam setiap perbuatan juga, dan lebih semangat tentunya dalam memperbanyak amal kebaikan. Semoga Allah SWT menjadikan kita semua ya hamba-hamba yang istiqomah dalam kebaikan, dan kelak bumi yang kita pijak menjadi saksi yang baik untuk kita, bukan justru yang memberatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi dua ayat pembahasan di kesempatan program Quran for Kids di siang hari ini. Sampai jumpa lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim taala akan berjumpa kembali dalam program Quran for Kids selanjutnya hanya di Radio Mas Bin Jabal 94.3 FM pukul 13.30 waktu Indonesia bagian tengah.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muat Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM.
12: Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM.
13: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau udah gampang rusak.
14: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
13: Memangnya ada, kah?
14: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
15: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
16: Nata bramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
17: Begitu mi Daeng, alhamdulillah.
16: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
17: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
18: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
19: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
18: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
20: FM Radio Muat Bin Jabal.
21: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على
22: Kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu perkara yang paling berharga di muka bumi ini. Tidak ada sesuatu yang paling berharga lebih ya daripada kehormatan Rasul. Kehormatan beliau lebih daripada kehormatan orang tua kita. Kehormatan beliau lebih daripada kehormatan ibu ayah kita. Kehormatan beliau lebih dari kita jaga dibandingkan kehormatan kita sendiri. Karena tidak ada manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita ya lebih daripada jasanya Nabi Muhammad SAW kepada kita. Disebutkan dari Syekhul Islam rahimahullah, man sabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam min muslimin aw kafirin fa innahu yajib qatluhu. Barang siapa yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dia seorang kafir ataukah dia dari muslim yang kemudian dia murtad dengan ucapannya, maka dalam hukum Islam dia wajib untuk dibunuh. Ini merupakan madhab seluruh para ulama Islam ya. Hukum asalnya itu dikembalikan kepada pemimpin muslimin. Mereka yang akan menegakkan hukum bagi orang yang mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam.
3: Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Prancis yang menghina agama Islam yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia yang bisa memecah belah.
22: Karena kalau seandainya ini dibuka, maka tentunya akan terjadi kerusakan yang lebih besar. Ya, setiap ada orang mencela Rasul, penggal kepalanya. Setiap ada orang mengarah Rasul, penggal kepalanya. Tetapi kondisinya, kita harus memperhatikan ada 6 juta muslimin yang ada di negara Prancis. Ada ribuan masjid di sana. Ada wanita-wanita lemah di sana. Ada anak-anak yang lemah di sana. Ya, mereka tidak mampu untuk keluar dari negeri tersebut karena mereka jinsianya di sana. Sementara kita ketahui kaidah di dalam agama kita, tidak boleh kita memunculkan kemudorotan, mencegah sebuah kemungkaran dengan memunculkan kemudorotan yang lebih besar. Itu dilarang di dalam agama kita. Dan Allah menyebutkan dalam ayatnya,
4: وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ.
22: Jangan engkau mencela tuan-tuan yang disembah kepada selain Allah, karena dengan mereka engkau mencela tuan-tuan yang disembah selain Allah akan membuat Allah dicela. Nah, kenapa sebagian para ulama seperti Syekh Saleh Fauzan atau Syekh Sulaiman Ruheli mengingkari orang yang membunuh si kafir ini yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan ingin membela si kafir ini, naudzubillah. Jenggot mereka tuh sudah putih membela sunnah Rasulullah. Ya, hidup mereka habis untuk membela sunnah Nabi, dan mereka mencetak murid-murid yang murid-murid tersebut adalah orang-orang yang mencintai Nabi dan kemudian menyebarkan kebaikan di tengah-tengah muslimin. Ya, tidaklah mereka mengucapkan fatwa-fatwa tersebut kecuali untuk menutup pintu mudarat yang lebih kecil. Jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan.
20: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
5: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Masih di Radio Muadz bin Jabal, Kendari, sahabat Muadz dimanapun Anda berada, kembali akan hadir di ruang dengar sahabat Muadz. Program di kesempatan siang hari ini yaitu program kajian siang. Masih membahas lanjutan kitab Aqidah Wasathiyah, yaitu sifat tertawa Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan ini bersama-sama kita akan dengarkan dengan bimbingan oleh Al-Ustaz Abdullah Zain, LCMA Hafizahullahu taala. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah di Radio Muadz bin Jabal dan langsung saja kita simak bersama lanjutan kajian kitab Aqidah Wasathiyah berikut ini.
23: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali mengkaji kitab Al-Aqidah Al-Wasathiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang sifat tertawa Allah Subhanahu wa taala. Man yaqra? Siapa yang baca? Fadhal. Wa qawluhu.
24: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lil muslimin. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين وقوله يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة وقوله
23: نعم. Beliau Al-Imam Ibn Taimiyah membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim yang beliau jadikan dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat tertawa, yaitu sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yadhhaqullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar. Allah Subhanahu wa taala tertawa kepada dua orang yang saling membunuh. Dua orang yang saling membunuh. Kilahuma yadkhulul jannah. Dua-duanya masuk ke surga. Ini adalah sesuatu yang ajaib, sesuatu yang unik. Bagaimana mungkin ada dua orang bunuh-bunuhan terus dua-duanya masuk ke dalam surga. Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis, kenapa itu bisa terjadi? Selama ini kita tahunya kalau orang membunuh ya masuk neraka. Yang membunuh atau yang dibunuh? Dua-duanya. Hah? Kenapa dua-duanya? Kenapa yang masuk neraka dua-duanya? Yang dibunuh juga awalnya pengen bunuh. Ya. Setahu kita selama ini membunuh adalah dosa besar dan diancam dengan api neraka. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam. Setahu kita membunuh adalah dosa besar dan terancam neraka. Kok bisa-bisanya ada hadis yang menyebutkan bahwa yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk surga? Ya yadhaku Allahu azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala tertawa melihat dua orang yang bunuh-bunuhan, tapi kedua-duanya masuk ke dalam surga. Diceritakan oleh Nabi SAW, kok bisa terjadi seperti itu? Yuqatilu hadha fi sabilillahi azza wa jalla fayustashhad. Si A dan si B bunuh-bunuhan. Akan tetapi saat itu kejadiannya adalah di dalam jihad fi sabilillah. Si A kafir, si B muslim. Saat itu yang terbunuh siapa? Si B. Berarti si kafir atau si muslim? Si muslim. Jadi si A sama si B bunuh-bunuhan di dalam sebuah peperangan fisabilillah. Si A adalah orang kafirnya, si B adalah orang Islamnya. Yang terbunuh duluan adalah si B. Berarti saat itu si B terbunuh dalam keadaan syahid. Maka wajar seandainya si B kemudian masuk surga. Terus kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yatubu Allah 'alal qatil." Kemudian si A bertaubat kepada Allah. Fayuslim, lalu masuk Islam. Berarti si A, si pembunuh ini, di kemudian hari setelah dia melewati perjalanan, dia masuk ke dalam agama Islam. Selanjutnya fayuqatilu fi sabilillahi azza wa jalla fayustashhad. Setelah dia masuk Islam, dia ikut perang. Membela siapa? Membela Islam atau membela kafir? Membela Islam. Karena dia sudah masuk ke dalam agama Islam, fayustashhad. Kemudian dia mati syahid. Terbunuh di jalan Allah. Masuk mana? Masuk surga. Masuk surga. Ketemu di surga. Nah, ini kan yang bunuh anak. Kok bisa-bisanya dia masuk ke surga? Iya, anak kan dulu setelah bunuh ente, anak taubat, terus masuk Islam. Habis itu anak perang kayak ente dulu. Akhirnya kita ketemu deh. Di mana? Di surga. Yadhaku Rabbuna. Allah Azza wa Jalla tertawa dengan kejadian yang menakjubkan ini. Kejadian yang menakjubkan ini. Berarti hadis ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala punya sifat tertawa. Dan dengan zahir hadis ini, para ulama kita menetapkan sifat tertawa bagi Allah azza wa jalla. Siapa yang menetapkannya? Para ulama sunnah. Paling-paling Ibnu Taimiyah. Enggak. Para ulama jauh sebelum masa Ibnu Taimiyah. Kita kasih contoh tiga ulama.
6: yang hidup jauh sebelum zaman Ibnu Taimiyah rahimahullah yang menetapkan sifat ini bagi Allah. Dan ketiga-tiganya adalah ulama yang hidup di abad keempat Hijriah. Yang wafat di abad keempat Hijriah. Yang pertama adalah Al-Imam Ibn Khuzaimah. Yang kedua adalah Al-Imam Al-Ajurri. Dan yang ketiga adalah Al-Imam Ibn Battah. Yang pertama dan kedua Syafi'i. Dan yang ketiga adalah Hambali. Yeah. Ibnu Khuzaimah wafat tahun 311. Lahir di abad ke-3, wafat di abad ke-4. Al-Imam Al-Ajurri wafat tahun 360 Hijriah. Imam Ibnu Battah wafat tahun 387 Hijriah. Di mana Imam Ibnu Khuzaimah menetapkan sifat tertawa Allah dalam kitab beliau yang berjudul Kitabut Tauhid. Fi isbati sifatir Rabb Azza wa Jalla. Sedangkan Imam Al-Ajurri, beliau menetapkan sifat tertawa Allah dalam kitab beliau Asy-Syariah. Adapun Imam Ibnu Battah, maka beliau menyebutkan sifat tertawa Allah dalam kitab beliau Al-Ibana. An syari'ati al-firqatin najiyah. Subhanallah ya. Jadi firqatun najiyah itu yang menetapkan salah satunya adalah sifat tertawanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keliru kalau ada orang yang menyebarkan persepsi bahwa hanya Ibnu Taimiyah, apalagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, jauh banget. Ulama-ulama kita dahulu sudah membicarakan hal tersebut. Nanti kita akan bawakan beberapa contoh perkataan mereka. Dan seperti sifat-sifat Allah yang lainnya, selalu kita katakan ala ma yaliku bijalali. Jadi semua sifat-sifat Allah itu adalah sesuai dengan keagungannya. Ya, sesuai dengan keagungannya, kemahabesarannya Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kesempurnaan Allah. Berarti kalau kita katakan sifat tertawa ini sesuai dengan keagungan Allah, berarti sama atau beda dengan sifat makhluk? Pasti berbeda. Kenapa berbeda? Karena makhluk banyak kekurangannya. Sedangkan Allah Azza wa Jalla maha sempurna. Sesuatu yang maha sempurna dengan sesuatu yang banyak kekurangannya pasti berbeda, tidak mungkin sama. Mirip aja tidak mungkin, apalagi sama. Jadi poin penting yang harus kita pahami dalam seluruh sifat-sifat Allah adalah bahwa sifat Allah itu adalah sifat yang sesuai dengan keagungannya dan kemahasempurnaannya. Berbeda dengan sifat makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Poin berikutnya yang sangat penting untuk kita fahami bahwa kita tidak boleh membayangkan seperti apa cara Allah tertawa. Kita tidak boleh membayangkan, menggambarkan, membicarakan seperti apa sejatinya cara Allah Subhanahu wa taala tertawa. Ini yang diistilahkan dengan kaifiyah. Ya, bentuk hakikat seperti apa, caranya, detailnya, itu kaifiyah. Itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Karena sama Allah tidak diceritain. Sama Rasul SAW juga tidak diceritain. Wal kaifu majhul. Seperti apa sifat-sifat Allah hakikatnya majhul. Majhul itu artinya apa? Tidak maklum. Tidak diketahui. Majhul sama ma'dum sama enggak? Apa bedanya? Majhul ada. Tapi enggak ketahuan. Enggak kita ketahui. Ma'dum enggak ada. Kata Imam Malik, ma'dum atau majhul? Majhul. Jadi sifat Allah seperti apa kita enggak tahu. Kenapa kita enggak tahu? Karena enggak dikasih tahu. Sama siapa? Sama Allah. Karena kita enggak dikasih tahu sama Allah, maka kita enggak tahu. Dan enggak usah mencari tahu. Karena kita enggak disuruh untuk seperti itu. Dan tidak akan mungkin kita mampu. Wala yuhituna bihi ilma. Wala yuhituna bihi ilma. Dan manusia itu tidak mungkin bisa memahami secara total, secara detail tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang terkait dengan kaifiyah. Oke, ini jadi poin penting. Makanya Al-Imam Ibn Khuzaimah rahimahullahu ta'ala, tadi yang salah satu ulama yang kita sebutkan, menyebutkan atau menetapkan sifat tertawa Allah di kitab apa tadi? Kitab Tauhid. Kata beliau apa? Babu dzikri itsbati dhahiki rabbina azza wa jalla. Bab menyebutkan tentang penetapan sifat tertawa Tuhan kita, yaitu Allah azza wa jalla. Bila sifatin tasifu dhahikahu. Tanpa kita menyebutkan sifat yang menjelaskan seperti apa tertawanya Allah. Ini berarti ngomongin kaifiyah. Bila sifatin tasifu dhahikahu. Tanpa kita menyebutkan seperti apa sifat tertawanya Allah. Wala yushabbahu dhahikuhu bidhahikil makhlukin. Dan tidak boleh diserupakan tertawanya Allah dengan tertawanya makhluk. Masih ingat tadi kenapa? Karena makhluk banyak kekurangannya. Sedangkan Allah maha sempurna. Menyerupakan yang maha sempurna dengan sesuatu yang banyak kekurangannya adalah sebuah penghinaan. Menyerupakan sesuatu yang maha sempurna dengan sesuatu yang banyak kekurangannya adalah penghinaan. Bal nu'minu bi annahu yathaq. Kewajiban kita adalah mengimani bahwa Allah tertawa. Kama a'lama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa naskutu an sifati dhahikihi jalla wa ala. Wanaskutu. Dan kita tidak membicarakan seperti apa sifat tertawanya Allah. Kayak apa cara tertawanya Allah. Idzillahu azza wa jalla sta'thara bi sifati dhahikihi. Karena cuma Allah yang tahu seperti apa cara tertawanya. Lam yutli'na ala dhalik. Allah tidak pernah memberitahu kita seperti apa cara Allah Subhanahu wa taala tertawa. Baik. Makanya para sahabat, orang-orang yang paling mulia setelah para nabi alaihi wassalam, ketika mereka mendengarkan Nabi SAW menyampaikan hadis tentang sifat tertawa Allah, dan itu bukan sekali dua kali. Jadi hadis yang menjelaskan tentang sifat tertawa Allah itu enggak cuma satu hadis, ada beberapa hadis. Mereka enggak ada yang protes. Dan enggak ada yang komplain, wahai Rasul, nanti kalau misalnya Allah tertawa nanti kan kayak, nah, enggak ada. Enggak ada satu pun yang seperti itu. Yang ada adalah mereka memahami kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka justru memahami konsekuensi dari tertawanya Allah, yaitu berupa kebaikan dan karunia-Nya. Sebagaimana dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Ajurri dalam kitab beliau As-Syariah, ketika Nabi SAW menyebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla tertawa, sahabat Nabi SAW yang dijuluki dengan Abu Razin Al-Uqayli radhiyallahu anhu, beliau bertanya, ya Rasulullah, ayabhaku Rabbuna, apakah Tuhan kita tertawa? Ini bertanya memastikan jangan-jangan saya salah dengar. Ayabhaku Rabbuna, ya Rasulullah, apakah Tuhan kita tertawa, ya Rasul? Qala na'am. Apa kata Nabi? Iya. Terus apa kata Abu Razin? Walan na'dima min rabbin yadhaku khairan. Walan na'dima min rabbin yadhaku khairan. Kalau demikian, maka kita tidak mungkin akan kehilangan kebaikan dari sosok Tuhan yang tertawa. Jadi beliau itu mengambil kesimpulannya adalah kebaikan yang akan kita dapatkan itu loh. Jadi bukan protes kenapa Allah tertawa. Karena apa? Karena Nabi SAW sudah memastikan bahwa Allah memang tertawa. Maka yang penting itu bukan tertawanya bagaimana. Yang penting adalah kita akan mendapatkan kebaikan. Jadi para sahabat itu tahu fokusnya kemana. Sedangkan orang di zaman ini salah. Bukannya mengambil hikmah dari tertawanya Allah Azza wa Jalla berupa kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan. Kok malah kenapa Allah tertawa? Terus bagaimana cara tertawa Allah? Kalau kayak gitu berarti enggak cocok sama Tuhan. Kayak manusia, ya udah kita tolak aja. Ujung-ujungnya ini yang mengerikan. Menolak sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Apakah ada yang menolak sifat tertawa Allah? Kok sepi? Apakah ada orang yang menolak sifat Allah? Sifat tertawa Allah? Banyak. Banyak. Kenapa mereka menolak? Ya, alasannya tertawa itu adalah sifatnya makhluk. Ya, terus bagaimana dengan hadis-hadis yang jelas-jelas menyebutkan dan hadisnya sahih bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tertawa? Mereka tahu ya. Mereka tahu. Di antara takwil yang mereka sampaikan adalah bukan Allah yang tertawa, tapi Allah membuat manusia tertawa. Jadi hadis-hadis itu bukan sedang menyebutkan Allah tertawa, tapi sedang menyebutkan Allah membuat manusia tertawa. Padahal kalau kita baca hadisnya, di situ apa bunyinya? Yadhakullahu. Yadhakullahu. Seharusnya kalau membuat tertawa apa? Yudhikullahu. Allah bikin tertawa. Berarti kalau yadhakullahu yang tertawa adalah Allah. Iya, tapi kan di dalam ayat ada yang bunyinya wa annahu adhaka wa abka. Surat apa? An-Najm ayat 43. wa annahu adhaka wa abka. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang membuat manusia tertawa dan membuat manusia menangis. Itu kan ayatnya menyebutkan adhaka. Gimana jawabnya? Ya memang Allah membuat tertawa. Akan tetapi hadisnya menyebutkan Allah yang tertawa. Bisa enggak digabungkan? Bisa. Allah tertawa dan membuat tertawa. Kenapa Anda tolak hadis dengan ayat? Wong sama-sama sahih. Ayatnya sahih, hadisnya juga sahih. Kenapa Anda tolak? Iya, tapi kan maksudnya Allah bikin tertawa, tapi Allah tidak tertawa. Jadi Allah membuat tertawa, namun Allahnya sendiri tidak tertawa. Oke, coba baca ayat selanjutnya. Apa selanjutnya? Wa annahu huwa amata wa ahya. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dialah yang mematikan dan menghidupkan. Berarti konsekuensinya kalau Allah hanya membuat tertawa dan tidak tertawa, dan terus Allah menghidupkan dan tidak hidup gitu. Paham enggak? Itu kan konsekuensi dari perkataan mereka. Kalau Allah membuat tertawa, berarti Allahnya tidak tertawa. Dan terus kalau ahya, ahya kan menghidupkan. Berarti Allah menghidupkan dan Allah tidak hidup. Terus gimana coba? Ayat selanjutnya, wa annahu huwa awna wa aqna. Allah Azza wa Jalla memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan. Allahnya kaya enggak? Subhanallah. Gimana Allah ngasih kekayaan dan dianya enggak kaya? Gimana sih? Dan Allah memberikan kecukupan dan dianya tidak memiliki kecukupan. Mana mungkin? Ini namanya qalbul adillah. Apa? Qalbul adillah. Apa artinya qalbul adillah? Senjata makan Tuhan. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, datangkan semua ayat, semua hadis yang dipakai oleh ahlul bid'ah untuk mendukung bid'ahnya. Saya akan sebutkan bantahannya melalui ayat dan hadis yang sahih. Jadi enggak perlu pakai apa? Dalil yang lain. Hadis atau dalil yang sama, ayat yang sama. Saya akan gunakan untuk mematahkan pemahaman mereka yang menyimpang terhadap dalil tersebut. Apa tadi namanya? Qalbul adillah. Dan itu ada disertasi, kalau enggak salah, 2 jilid atau 3 jilid. Judulnya, Qalbul Adillah. Ya. Qalbul Adillah. Ini faedah yang dapatkan dari Syekh Ali Hasan, rahimahullah. Ya. Saat beliau ngisi daurah di Malang, di Batu, beliau menyebutkan kitab itu, maka anak setelah selesai kajian, anak kejar beliau, Ustaz, Syekh, tadi apa nama judul kitabnya? Qalbul Adillah. Baik, langsung anak nyari, beli. Iya. Kita begitu dapat faedah seperti itu, jangan cuma nanti-nanti begitu tahu faedah, langsung beli. Dan Masya Allah, tabarakallah. Jadi, Allah Azza wa Jalla menakdirkan adanya manusia-manusia yang meluruskan pemahaman-pemahaman yang menyimpang.

0: Terbukanya mulut gitu ya. Itu menguap itu. Terbukanya mulut berapa senti? Ya, 5 senti. Kemudian giginya kelihatan, terus ada suaranya. Jadi kalau kita katakan Allah Azza wa Jalla tertawa, nanti lazimnya ya, konsekuensinya adalah berarti punya mulut, punya gigi, punya apalagi dan seterusnya. Ya, punya bibir. Gimana bantahannya? Hah? Itu kan definisi tertawa makhluk. Yang ente sebutkan itu definisi tertawanya makhluk. Dan kita bukan sedang membahas tertawanya makhluk. Kita ini sedang membahas tertawanya Allah. Kenapa Anda datangkan definisi tertawanya makhluk? Dan terus definisi tertawa Allah gimana? Majhul. Kan sudah disampaikan tadi. Ya. Majhul enggak dijelaskan sama Allah. Ya udah. Kita terima Allah tertawa tanpa kita definisikan seperti apa tertawanya Allah. Ya, bisa jadi mungkin ya, bisa jadi ya kaifiyah itu bisa juga diterjemahkan di definisi, mungkin bisa jadi seperti itu. Jadi Allah itu tidak mendefinisikan, tidak menjelaskan cara tertawanya. Jadi enggak usah ente definisikan. Ya. Kalau ente mau definisikan tertawanya makhluk, silakan. Tapi jangan kemudian itu dijadikan sebagai definisi dari tertawanya Allah. Karena Allah Azza wa Jalla tidak menjelaskan. Oke. Terus apa kata mereka lagi? Oh enggak, Allah bukan tertawa, tapi Allah ridho. Allah apa? Ridho. Atau Allah menghendaki kebaikan. Jadi yathaku Allahu Azza wa Jalla maksudnya adalah yardallah. Au yuridu bihi khairan. Allah itu bukan tertawa, tapi Allah meridhoi hambanya. Allah itu menginginkan kebaikan buat hambanya. Bagaimana jawabannya? Kita tidak menolak sifat ridho Allah. Kita juga tidak menolak sifat Allah menginginkan kebaikan. Kenapa kita tidak menolak? Karena dua-duanya ditetapkan di dalam dalil-dalil yang sahih. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada kaum mukminin. Kita tetapkan itu. Iradatu al-khair. Sebutkan oleh Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuddin. Barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, maka Allah akan bikin dia paham terhadap agamanya. Jadi kita tidak menolak bahwa Allah punya sifat ridha. Juga kita tidak menolak bahwa Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan buat hambanya. Lalu yang kita tolak apa?
1: Radio Muad bin Jabal. Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
2: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda.

0: Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
1: Gimana rasa nasi kebulinya?
2: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
1: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di Dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
2: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
3: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
4: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
3: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
5: 94,3 FM, Radio Mu'adh Bin Jabal.

وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور.

0: Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM.
1: Saya punya saudara. Suatu saat dia datang ke rumah dalam suatu acara. Saya tanya, gimana putranya? Alhamdulillah, ya adalah pesanan swasta ya. Jadi bikin kerajinan di rumah. Alhamdulillah kemarin ada pesanan sekian, Masya Allah. Alhamdulillah. Kemarin ada pesanan bikin kerajinan sekian ribu. Kemarinnya lagi sekian puluh ribu, Masya Allah. Iya dek, tapi, ini anak tapi ini. Iya dek, tapi ya sampai sekarang belum ada pekerjaan yang tetap. Maksudnya, ya bukan PNS gitu. Bukan apa? PNS. Loh, tapi kan Masya Allah penghasilan. Iya, tapi kan gak pasti dek. Tergantung ada pesanan atau tidak. Kalau jadi PNS kan enak dek. Tiap awal bulan sudah jelas di rekening sekian nominalnya. Terus saya bilang, Mbak, justru bisa jadi Allah takdirkan seperti ini, itu yang terbaik buat kita. Duh, kenapa, Dek? Karena ketika kita sudah punya kepastian, dapat rezeki, gaji setiap bulan, awal bulan sekian, itu kadang-kadang kita ini jadi gak berdoa sama Allah. Kadang-kadang ketawakalan kita kepada Allah itu menipis. Akhirnya tawakalnya kepada gaji. Coba sekarang, ketika kita usahanya seperti ini, kadang naik, kadang turun, kadang ada pesanan, kadang tidak ada pesanan. Ketika lagi tidak ada pesanan, apa yang kita lakukan? Minta kan sama Allah, doa, Ya Allah. Khusyuk banget kalau itu. Disitulah kita dilatih sama Allah untuk tawakal, untuk bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terasah ketergantungan kita kepada Allah. Oh iya ya dek ya, alhamdulillah, syukuri. Iya syukuri pak. Berarti gak boleh daftar PNS. Ya boleh. Yang ngelarang siapa? Boleh-boleh saja. Tapi tawakalnya jangan kepada gaji. Tawakalnya kepada Allah. Ya.
0: 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal.
2: 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal Kendari. Khotbah teman sahabat Muadz di manapun Anda berada. Masih menemani sahabat Muadz sekalian di kesempatan sore hari ini, tepatnya di pukul 15:15 waktu Indonesia Tengah. Dan sebentar lagi kita akan memasuki waktu sholat asar. Oleh karena itu sahabat Muadz jangan sampai kemudian kesibukan dunia membuat kita lalai dari panggilan Allah Subhanahu wa taala. Justru salat adalah kesempatan bagi kita semua untuk memperbanyak amal soleh yang kelak akan menjadi saksi kebaikan bagi kita. Mari kita sambut panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas dan penuh rasa syukur. Semoga Allah Subhanahu wa taala, semoga langkah kaki kita menuju tempat salat dicatat sebagai amal soleh dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita pada hari kiamat nanti. Untuk itu, marilah kita bersiap-siap menunaikan salat asar berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa menjaga salat. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita dengarkan lantunan azan untuk salat asar wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Kami wakil kurang yang bertugas di kesempatan sore hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.
3: 94,3 FM.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Aku mendengar bahwa tidak boleh seseorang sholat tanpa azan. Ketika itu, aku mengetahui ada yang sholat, kemudian aku sholat, alhamdulillah. Namun, aku saat itu sholat tanpa azan. Apakah sholatku sah? Jika memang tidak sah, apa yang harus aku lakukan terhadap sholat yang telah aku kerjakan tadi? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjawab, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan memiliki keutamaan amat besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk terus-menerus menjaganya. Azan untuk setiap waktu sholat ketika seseorang sholat sendirian adalah dianjurkan atau disunnahkan, yaitu ia azan lalu sholat. Di sini terdapat keutamaan yang besar sekali dan akan memperoleh pahala yang banyak. Akan tetapi jika seseorang sholat tanpa azan, sholatnya tetap dikatakan sah, namun ia telah luput dari pahala azan. Wallahu a'lam. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ditanya, di tempat kami bekerja ada tempat kencing yang bergantung. Sebagian teman menggunakannya dengan memakai celana panjang dan kencing.

0: Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kencing sambil berdiri di suatu saat, terutama apabila hal tersebut sangat dibutuhkan karena sempitnya pakaian atau karena ada penyakit di tubuhnya. Namun hukumnya makruh kalau tidak ada kebutuhan. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menzakati rumah yang disewakan? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, rumah yang dipersewakan dan bisnis tidak dizakati berdasarkan harga rumah. Tetapi yang dizakati adalah hasil dari persewaan setelah mencapai satu haul setelah perjanjian. Jika tidak mencapai satu haul dari pembayaran, maka tidak wajib dizakati. Misalnya rumah itu disewakan dengan seharga 10 ribu, lalu dibayarkan pada saat perjanjian sebesar 5 ribu, dan dibelanjakan hingga habis. Kemudian 5 ribu sisanya diterima setelah setengah tahun lalu, dibelanjakan dan habis sebelum mencapai 1 tahun. Maka harta itu tidak perlu dizakati, karena harta itu belum mencapai haul. Adapun jika rumah itu dipersiapkan untuk diperjualbelikan dan menunggu sampai mendapat keuntungan lewat penjualan, tetapi ada orang yang berkata, selama belum Anda jual, maka saya akan menyewanya. Maka dalam keadaan seperti ini, dia harus mengeluarkan zakat dari harga rumah itu. Begitu juga upah persewaannya. Jika telah mencapai haul seperti yang dijelaskan di atas, maka wajib mengeluarkan zakat dari nilai rumah itu, karena dia mempersiapkannya untuk dagang atau diperjualbelikan, bukan untuk tempat tinggal dan kerja. Segala sesuatu yang ditujukan untuk perdagangan dan bisnis, maka harus dikeluarkan zakatnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapat sesuatu mengikut niatnya. Orang yang mempunyai harta untuk tujuan bisnis, berniat dengan harta itu untuk mendapatkan nilainya, bukan zatnya. Dan nilai harta itu adalah uang, sedangkan uang harus dizakati. Dengan demikian, orang yang memiliki rumah untuk tujuan dagang dan bisnis wajib dizakati sebesar nilai rumah dan upah yang diperolehnya setelah sampai 1 tahun sejak pembayaran. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
2: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
3: Labbaik Allahumma labbaik.
4: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah, jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan

0: pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adh Tour. Mu'adh Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
1: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
2: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
1: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
5: 94,3 FM, Radio Mu'adh Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Qudwatun nabawiyah.
7: An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم.
8: Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu samar-samar, yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
6: Qudwatun nabawiyah.
7: An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu ta'ala an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-din an-nasiha. Qulna liman? قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم.
8: Dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
6: Qudwatun nabawiyah.
7: An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم.
8: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
4: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
9: Assalamualaikum, kefahalu geng.
10: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
11: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
9: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
11: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
9: Sabar Reng, coba saya lihat HP tak.
11: Astagfirullah, cepatnya paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
9: Gampang Jini Deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
12: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
13: Aduh, nggak diangkat.
14: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
13: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
14: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari.
15: menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
13: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
14: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
13: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
15: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
16: 94,3 FM.
17: Azkarul Masa. A'udhu.

ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: FM Radio Muaz bin Jabal.
2: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau dah gampang rusak.
3: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
2: Memangnya ada, Kak?
3: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
4: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
5: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
6: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
5: Banyaknya itu dijual.
6: Beh, dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
5: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
7: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
8: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
9: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
8: Saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
9: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
8: Iya kah, saya kira mobil kita timbang itu hari. Karena tidak ada memang modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru jadinya.
10: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
11: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Pada kesempatan ini kita akan bahas teman-teman sekalian tentang keutamaan bulan Muharram. Dan mungkin ada yang bertanya-tanya, memang ada apa dengan bulan Muharram? Kenapa dikhususkan tema membahas bulan Muharram? Nah, ini pentingnya kita membahas teman-teman sekalian. Satu, bulan ini adalah bulan yang luar biasa, dan selama sebulan ini Anda punya peluang sangat besar untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dan kita akan mulai teman-teman sekalian dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 36, surah nomor 9. Jadi ini awal pembukaannya. Anda bisa buka di aplikasi Al-Qur'an Anda di handphone, At-Taubah surah nomor 9 ayat 36. Saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم. Kemudian Allah bilang, فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Sampai sini saksi bahasan, walaupun ayat masih berlanjut ya. Jadi kalau yang buka aplikasi Al-Quran, saya memenggal sampai pertengahan ayat karena ini saksi bahasan kita. Karena kalau kita mau bahas sampai akhir, cukup panjang bahasanya dan tentu waktu tidak akan cukup. Terjemahan kurang lebih, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah artinya bagi orang-orang beriman yang harus dijadikan sebagai pegangan dalam hidup mereka ada 12 bulan dalam satu tahun. Dan 12 bulan ini adalah bulan-bulan hijriyah. Bulan-bulan hijriyah. Ya. Mulai dari bulan Muharram yang hari ini kita ada. Kemudian bulan Safar yang kedua. Rabiul Awal yang ketiga. Rabiul Tsani yang keempat. Jumadil Ula yang kelima. Jumadil Tsani yang keenam. Rajab bulan yang ketujuh. Sya'ban bulan ke-8, Ramadhan bulan ke-9, Syawal bulan ke-10, Dzulqa'dah bulan ke-11, dan Dzulhijjah bulan ke-12. Dan seharusnya dari ayat ini, setiap Muslim dan Muslimah peduli dengan bulan-bulan Hijriah. Nah, makanya kami sampai menerbitkan kalender seperti ini, dan di situ kami coba. Ya. Dan insya Allah mudah-mudahan saudara-saudara kita Muslimin juga sudah banyak melakukan, saya tidak tahu semuanya, tapi ini salah satu juhud dan upaya kami, bagaimana kami mengingatkan Muslimin tentang tanggal-tanggal Hijriah dan bulan-bulan Hijriah. Berikut juga amalan-amalan sunnah yang dianjurkan dikerjakan pada bulan tersebut. Misalnya ada puasa sunnah, misalnya kami lingkarin dan membedakan warnanya, maka itu lebih mempermudah. Oh, ternyata puasa Senin Kamis kami warnain berbeda, kemudian puasa Iyamul Bid juga begitu. Dan kalau ada puasa-puasa sunnah yang lainnya seperti puasa yang 9 Zulhijjah yang bulan lalu ya, tepatnya kita berpuasa di hari Arafah yang sedang tidak haji, dan sudah kita jelaskan juga tentang keutamaan bulan Zulhijjah pada bulan yang lalu. Alhamdulillah, semoga Allah ikhlaskan niat. Kemudian juga akan ada puasa pada bulan ini, misalnya Tasu'a dan Ashura, 9 dan 10 Muharram, itu juga akan kita singgung insya Allah sebentar. Jadi ini semua ada peringatan-peringatan. Maka saya sarankan teman-teman beli kalender. Ya, bukan cuma sekedar tanggal Masehi, karena memang tanggal Masehi digunakan oleh negara kita. Kita juga menerapkan itu karena kita butuh. Sekarang tanggal berapa Agustus, misalnya kita butuh. Ada 17 Agustus hari kemerdekaan kita, mungkin kita butuh tahu. Atau tanggal-tanggal merah yang diliburkan oleh pemerintah kita. atau misalnya kita ingin janjian dengan orang tanggal berapa, partner bisnis, keluarga dan seterusnya, atau tanggal safar, kita butuh tanggal-tanggal Masehi karena itu memang yang digunakan di negara kita. Tapi kita juga jangan lupa tanggal-tanggal Hijriah, karena ini sebenarnya bulan-bulan Hijriah, bulan yang Allah tentukan yang harusnya jadi pegangan setiap Muslim. Kami waktu masih di Saudi, ya, subhanallah, saya dan teman-teman itu sudah jadi umum di kalangan kami dulu mahasiswa, kami tidak tahu tanggal berapa sekarang Masehi. Ya, apalagi di waktu kami masih di Madinah, belum ada handphone seperti sekarang ya, di tahun 90-an, di era 90-an. Kalau tidak salah, handphone itu pada saat kami balik di tahun 98-99 itu, baru ada handphone-handphone yang dulu, yang keluaran awal. Tapi di awal-awal kami masih pakai sering telepon koin kadang-kadang ya, kalau mau telepon ke keluarga. Intinya, pada saat itu kami pakai tanggal Hijriah. Jadi kami hafal benar sekarang tanggal berapa Muharram, tanggal berapa Safar. Karena itu yang terjadi, itu yang digunakan oleh pemerintah Saudi dan juga digunakan di kampus kami. Tapi ini terlepas daripada itu, kami berharap cuma sederhana bagaimana teman-teman kita Muslimin coba berlomba-lomba menerbitkan kalender bagi pun yang menerbitkan itu ya. Jangan lupa selalu sisipkan di situ tanggal Hijriah, bulan Hijriah. Dan sisipkan juga peringatan untuk kaum muslimin agar mereka, oh kalau hari Senin Kamis itu dilingkarin, ada di bawah ditulis keutamaan tentang puasa Senin Kamis. Kalau Ayyamul Bid juga dibedain warnanya kemudian ditulis, seperti itulah kurang lebih. Anda bisa buat kalender meja seperti ini, Anda bisa buat kalender yang dipasang di dinding. Anda bisa jadikan sebagai sebuah program yang menarik untuk Anda bagi-bagikan kepada orang-orang agar mereka juga punya peringatan yang berhubungan dengan masalah itu. Allah mengatakan, saya kembali ke terjemahan tadi, At-Taubah ayat 36, sungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan. Sudah kami sebutkan tadi nama-nama 12 bulan tersebut. Allah mengatakan dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi. Maksudnya Allah sudah tentukan dari pertama diciptakan langit dan bumi 12 bulan ini. Dan di antaranya ada 4 bulan yang hurum atau dimuliakan. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka jangan pernah kalian mendzalimi diri kalian, terutama di 4 bulan tersebut. Nah, kita akan garis bawahi teman-teman dari surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 36 ini, di potongan, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan, maka jangan kalian zalimi diri kalian di 4 bulan itu. Maksudnya jangan sampai melakukan kemaksiatan. Tentu Allah maafkan orang yang melakukan, tapi ini seorang muslim dan muslimah lebih berhati-hati. Keempat bulan ini maksudnya ini disebutkan dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis sahih ya, sesungguhnya 4 bulan itu ada ya, adalah bulan 3 bulan yang berturut-turut bulan Rajab yang dikenal oleh suku Mudar, ada suku Arab dulu ya, yang berada di antara Jumadi dan bulan Syaban ya, itu bulan Rajab, bulan ketujuh ya, dari bulan Hijriah sudah kami sebutkan. Dan ada 3 bulan kata Nabi SAW berturut-turut, bulan Dzulqa'dah bulan 11, bulan Zulhijjah bulan 12, dan bulan Muharram ya. Jadi bulan Muharram ini termasuk dari 4 bulan yang dimuliakan. Dimuliakan, kata Imam Qurtubi rahimahullah dalam tafsir beliau, tafsir yang masyhur ya, beliau mengatakan bahwasanya Allah memuliakan 4 bulan ini menandakan siapapun yang berbuat amal soleh di 4 bulan itu maka akan dilipat gandakan pahalanya, dan siapapun yang berbuat dosa maka juga bisa dilipat gandakan dosanya ya. Karena dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini alasan utama kenapa kita membahas tentang masalah bulan Muharram, karena dia salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan, dan Allah melarang kita berbuat dosa atau melakukan kezaliman pada bulan ini. Kemudian teman-teman sekalian perlu juga digarisbawahi bahwasanya bulan Muharram ini, nama Muharram ini terjadi setelah Nabi SAW ya, diutus. Sebelumnya 11 bulan yang lain, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Thani, Jumadil Ula, Jumadil Thani, Rajab, Sya'ban, Ramadhan, Syawal, Dzulqa'dah, ini 11 bulan semuanya memang sudah dikenal oleh orang-orang jahiliyah, kecuali bulan Muharram. Mereka dulu menamakan dengan Syawal al-Awwal. Safar al-Awwal, bulan Safar yang pertama. Kemudian baru bulan kedua mereka katakan Safar gitu ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengganti nama Safar al-Awwal ke bulan Muharram, artinya dimuliakan. Dan bulan ini teman-teman sekalian ya, bulan yang sangat luar biasa, ya. Karena disandarkan juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu dikenal dengan Syahrullah. Ya, itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sementara bulan-bulan lain tidak ada yang disebutkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena mulianya bulan ini. Karena mulianya bulan ini.
11: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Sesungguhnya di antara perkara yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khawatirkan atas umatnya, yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu, ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu 'ala ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah, saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku.
11: ...94,3 FM... Radio Mu'adz bin Jabal. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murotal by Request, hanya di Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Murotal by Request.
14: Bismillahirrahmanirrahim.
15: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mu'adz sekalian dimanapun Anda berada, kembali lagi di sore hari ini menyapa sahabat Mu'adz sekalian di program acara Murotal by Request. Seperti biasa, kembali kami mengajak sahabat Mu'adz sekalian untuk merequest berbagai macam surah, khususnya di surah yang berada di juz ke-27 hingga di juz amma atau juz yang ke-30. Dengan tentunya kita bisa request qori yang ingin kita dengarkan serta yang menjadi favorit sahabat Mu'adz sekalian. Ya, seperti biasa, kembali kami ingatkan untuk bergabung di program acara ini. Sahabat Mu'adz sekalian bisa menghubungi kami via WhatsApp, ya, tentunya dengan mengetik nama, spasi alamat, spasi nama surah, kemudian spasi nama qori, lalu kirimkan ke 0852 55 500 943. Kami ulangi, ketik nama, spasi alamat, spasi nama surah, dan nama qori, ya, spasi nama qori, lalu kirimkan ke 0852 55 500 943. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di sore hari ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu lantunan dari surah Al-Insan, surah ke-76 dengan qorinya yaitu Muhammad Rad Al-Qudri hafizahullah ta'ala. Oleh karena itu, sembari menunggu ikhwat al-iman atau sahabat Mu'adz yang ingin bergabung, mari kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran berikut ini. Selamat mendengarkan.
11: Murotal by Request.
16: Bismillahirrahmanirrahim.
17: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Baru saja kita mendengarkan opening surah di program acara Murotal by request kali ini. Dan seperti biasa, kami kembali mengingatkan untuk sahabat muat sekalian untuk melakukan request sehingga kita bisa mendengarkan bersama-sama lantunan ayat suci Al-Quran yang menjadi pilihan dan requestan sahabat muat sekalian. Dan saat ini sudah ada beberapa yang sudah bergabung ya. Kita bacakan dulu. Yang pertama ada Abdurrahman di Andonohu. Request surah Al-Qalam dengan qori Muayyid Al-Mazen. Ya, insya Allah kita akan putarkan setelah ini. Kemudian kita bacakan lagi satu requestan yang masuk. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, ya, mau request Quran Surah Al-Mulk dengan qori Syekh Hani Ar-Rifai dari Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol. Syukron, barakallahu fikum. Ya, terima kasih kepada Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol. Ya, kita akan putarkan setelah surah Al-Qalam yang direquest dari Akhi Abdurrahman di Andonohu. Kemudian kita akan putarkan juga surah Al-Mulk dengan qori Syekh Hani Ar-Rifai. Dan kembali kami mengundang sahabat muat sekalian untuk bergabung dan berpartisipasi di program acara Murotal by Request sehingga kita bisa mengisi sore hari kita dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan itu bisa menambah semangat kita dan memperbaiki suasana hati kita, karena Al-Quran merupakan asyifa ya, atau penyembuh yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, baik itu medis maupun non medis, yang berada di dalam diri kita maupun yang berada di hati kita. Ya, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung kita dengarkan dua surah yang direquest dari sahabat muat yang sudah bergabung. Oleh karena itu, selamat mendengarkan.
0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya, sahabat semua sekalian, di kesempatan sore hari ini tentu saja kita masih bersama di program acara Murotal by request. Dan baru saja kita mendengarkan requestan dari beberapa per-request tentunya sahabat muas yang sudah bergabung, yaitu dari Akhi Abdurrahman Diandonohu yang merequest surah Al-Qalam dengan korinya Muayyid Al-Mazin. Kemudian ada Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol yang merequest surah Al-Mulk dengan kori yaitu Syekh Hani Ar-Rifai. Ya, kita ucapkan jazakumullah khairan kepada para per-request. Dan sebelum kita melanjutkan ya program ini, sebelum kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran lagi, kita jeda pariwara. Ya, kita dengarkan dulu jeda pariwara yang akan lewat berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di program acara Murotal by Request.
0: Murotal by Request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Welcome to Mobile Legends.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
4: Ye.
5: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
4: Tidak. Semua tanya Jini, anaknya antum belum sunat toh?
5: Belum Pi, nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
4: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
5: Sudah kelas 5 SD.
4: Sudah besar itu.
5: Iya betul, hanya sama masih carikan tempat yang bagus, jangan sampai nanti dia trauma.
4: Tapi sekarang toh sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
5: Ada juga. Pasti mahal itu.
4: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji, karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah mi anak-anak normal mi lagi harganya.
5: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
4: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala he itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
5: Astagfirullah, jadi? Oke, Mempale, sini kita gas.
4: Oke, kita sama-sama bisa aja pergi nah. Saya bawa juga anakku.
6: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muaz Medical Center. Lazis Muaz, mitra Anda menuju ridho Allah.
7: Hadirat al-sada, yurja al-intibah.
8: Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
9: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan Mi?
8: Ada Ji itu di Kendari, depan kampus UHO.
10: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
11: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah, Lazis Muaz, menerima dan menyalurkan zakat fitr dan zakat mal.
12: Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim.
11: Dengan ketentuan zakat, zakat fitr, 2,5 kg atau 3,5 liter beras per jiwa. Zakat mal atau zakat harta 2,5% bagi harta yang telah mencapai haul dan nisab.
12: Inna salataka sakanul lahum wallahu samii'un 'aliim.
11: Layanan jemput zakat. Zakat dari rumah dengan menghubungi layanan jemput zakat di nomor 0852-8171-0906. Layanan di kantor Islamic Center Mu'adz bin Jabal. Dengan membawa zakat Anda ke kantor Islamic Center Mu'adz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Salurkan zakat Anda di nomor rekening 11119993337 atas nama Zakat Lazis Mu'adz, kode bank 451 melalui Bank Syariah Indonesia. Konfirmasi 0852-8171-0906. Barakallahu fikum.
0: Murotal by request.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Ikhwatal Iman, dimanapun Anda berada, masih bersama di program acara Murotal by Request. Dan saat ini sudah ada lagi ya beberapa requestan yang sudah masuk. Kita bacakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ade Sidik di Anggoya, request surah Nuh, surah ke-71 ya, dengan Qori Syekh Abdurrahman As-Sudais Hafizahullah Ta'ala. Syukron jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada Ade Sidik di Anggoya. Ya, kita akan putarkan sesaat lagi. Namun sebelum itu, kami mengingatkan kembali kepada sahabat muat sekalian yang lagi mendengarkan frekuensi ini. Ya, saat ini kita sedang berada di penanggalan 4 Muharram 1448 Hijriah. Tepatnya di hari Jumat 19 Juni 2026 di penanggalan Masehi. Yang artinya kurang lebih pekan depan, ya beberapa hari lagi kita akan memasuki penanggalan 9 sampai 10 Muharram. Dan kita sangat dianjurkan untuk berpuasa di tanggal tersebut. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong kita untuk melakukan puasa pada bulan Muharram, sebagaimana sabdanya, ya, di hadis riwayat Muslim nomor 1163 dari Abu Hurairah, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu pada bulan Muharram. Sementara sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Ya, dan kalau kita melihat di penanggalan kita saat ini, kurang lebih tanggal 9 sampai 10 Muharram itu jatuh pada hari Rabu dan Kamis di penanggalan 24 sampai 25 Juni. Dan insya Allah kita akan melakukan puasa sunnah untuk mendapatkan faedah dari puasa di bulan Muharram tersebut. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkannya. Ya, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja ya kita dengarkan surah Nuh dengan Qori Syekh Abdurrahman As-Sudais yang direquest oleh Ade Sidik di Anggoya. Selamat mendengarkan.
0: Murotal by request.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya, baru saja kita mendengarkan requestan dari Ade Sidik di Anggoya yang sudah merequest surah Nuh dengan korinya yaitu Syekh Abdurrahman As-Sudais Hafizullah Ta'ala. Kami ucapkan terima kasih kepada Ade Sidik di Anggoya. Dan ya, saat ini sudah ada lagi dua requestan yang masuk. Dan ini adalah dua per-request terakhir kita ya yang masuk, karena saat ini waktu sudah menunjukkan pukul hampir 17.00 ya, tepatnya di 16.51 menit waktu Indonesia Tengah. Tidak terasa kurang lebih 1 jam kami telah menemani sahabat muat sekalian di sore hari ini di program acara Murotal by Request. Dan sebelum kita tutup program ini, seperti yang telah kami singgung tadi ya, bahwa saat ini kita sedang berada di bulan Muharram dan kita sangat dianjurkan untuk berpuasa. Dan setelah kita membahas bahwa kita dianjurkan untuk berpuasa di penanggalan 9 maupun 10 Muharram, ya, di sini kita sebutkan kembali bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong kita untuk melakukan puasa pada bulan Muharram sebagaimana sabda beliau yang telah kami sebutkan tadi, yaitu puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah atau Muharram. Sementara sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim nomor 1163 dari Abu Hurairah. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa hadis ini merupakan penegasan bahwa sebaik-baik bulan untuk berpuasa adalah pada bulan Muharram. Di antara sahabat yang gemar melakukan puasa pada bulan-bulan haram termasuk bulan Muharram, yaitu Umar, Aisyah, dan Abu Tolha. Bahkan Ibnu Umar dan Al-Hasan Al-Basri gemar melakukan puasa pada setiap bulan haram. Namun penjelasan di atas menunjukkan bahwa kaum muslimin dianjurkan memperbanyak puasa pada bulan Muharram. Namun jika tidak mampu, maka berpuasalah sesuai dengan kemampuannya. Namun yang lebih tepat adalah tidak berpuasa Muharram sebulan penuh. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan penuh selain di bulan Ramadan." Dan aku tidak pernah melihat beliau banyak puasa dalam sebulan selain pada bulan Syaban. Hadis riwayat Muslim nomor 1156. Nah, kenapa pada bulan Muharram dianjurkan untuk berpuasa sunnah? Yang pertama, Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa hadis yang telah kami sebutkan tadi merupakan penegasan bahwa sebaik-baik bulan untuk berpuasa adalah pada bulan Muharram. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin belum sempat banyak berpuasa Muharram karena uzur atau baru mengetahui keutamaannya di akhir hidup beliau. Kemudian yang sudah kami sebutkan tadi bahwa para sahabat seperti Umar, Aisyah dan Abu Tolha, kemudian ada juga Ibnu Umar, Hasan Al-Basri dikenal gemar berpuasa di bulan-bulan haram termasuk Muharram. Nah, kapan waktu puasanya? Dari sekian hari di bulan Muharram, yang lebih afdal adalah puasa hari Asyura, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Abu Qatadah Al-Ansari berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai keistimewaan puasa Asyura. Beliau menjawab, puasa Asyura akan menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim nomor 1162. Untuk menyelisihi Yahudi yang mengagungkan 10 Muharram, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertekad dan menganjurkan umatnya untuk menambahkan puasa pada 9 Muharram, yaitu puasa Tasu'a, meski belum sempat melaksanakannya karena wafat sebelum tahun berikutnya. Dan ini merupakan faedah dari hadis riwayat Muslim nomor 1134 yang telah kita bacakan tadi. Ya, semoga bermanfaat. Dan semoga tentunya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan puasa hari Asyura tersebut dan maupun puasa Tasyu'a, yaitu di penanggalan 9 dan 10 Muharram. Baik, Ikhwat Aliman, saat ini kita akan bacakan kembali request yang sudah masuk, request yang sudah masuk ya. Dan ini merupakan requestan terakhir sebelum kita tutup program Murotal by Request di sore hari ini. Kita bacakan dulu yang pertama dari Abu Umainah di Hombis. Izin request Murotal Quran Surah Al-Qiyamah dengan korinya yaitu Syekh Yasir Al-Dosari. Ya, terima kasih kepada Abu Umainah di Hombis yang sudah berpartisipasi untuk bergabung di program ini. Kemudian kita bacakan lagi. Assalamualaikum, selamat sore akhi, ana Abdullah di Puatu. Request surah At-Tahrim untuk korinya yaitu Syekh Misari Rosyid Hafizullah Ta'ala. Syukron jazakallah khairan. Ya, terima kasih juga kepada Abdullah di Puatu yang sudah merequest. Baik, sahabat muat dimanapun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita di program acara Murotal by Request kali ini. Dan kita akan dengarkan dua surah terakhir yang menjadi penutup program ini, yang direquest oleh Abu Umainah di Hombis dan Abdullah di Puatu, yaitu surah Al-Qiyamah yang dibacakan oleh korinya yaitu Yasir Al-Dosari. Kemudian surah At-Tahrim dengan korinya yaitu Syekh Misari Rosyid Hafizullah Ta'ala. Terima kasih kepada para pendengar, sahabat muat yang sudah bergabung di program ini dan merequest surah yang bisa kita dengarkan bersama. Kita bisa nikmati tentunya lantunan dari surah-surah yang berada di Al-Quran tersebut, sehingga semoga dengan itu bisa menambah pahala kebaikan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah kebersamaan kita. Sampai jumpa di program acara Murotal by Request di kesempatan yang akan datang. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Murotal by Request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Anda telah mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: 94.3 FM.
2: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muadz Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muadz Medical Center.
3: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
4: Astagfirullah, maaf-maaf kesan. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesan, panas sekali rasa.
3: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
4: Ah itu nih juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
3: Nah kalau gitu... sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
5: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
6: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
1: 94.3 FM.
7: Sahabat Muadz, membangun rumah yang nyaman dan kokoh tentu menjadi harapan setiap keluarga. Apalagi di wilayah Kendari yang cuacanya panas, kadang-kadang tiba hujan, ya, dan juga tingkat kelembabannya cukup tinggi. Memilih material bangunan tidak boleh sembarangan. Oleh karena itu, kini hadir solusi terbaik untuk rangka atap rumah, masjid maupun bangunan keluarga Anda. Kencana, dengan produk unggulan baja ringan Kencana, dan rangka atap baja ringan Kencana. Mengapa memilih Kencana? Karena baja ringan Kencana dikenal dan terbukti. Yang pertama, kuat dan tahan lama. Kemudian, anti karat dan tahan terhadap cuaca. Kemudian yang ketiga, ringan namun tetap kokoh. Kemudian aman digunakan untuk jangka panjang dan lebih efisien dibanding material konvensional. Sangat cocok untuk rumah tinggal, tempat usaha, hingga pembangunan masjid dan fasilitas keluarga. Jadi, jangan salah pilih material bangunan, pilih yang kualitasnya terpercaya. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Oleh karena itu, segera dapatkan baja ringan Kencana di toko bangunan terdekat di wilayah Anda. Atau hubungi cabangnya di Jalan Raden Suprapto, nomor 222, Punggolaka, Kecamatan Puatu, Kota Kendari. Info pemesanan hubungi 0811-3338-6767. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu.
8: 94,3 FM, Radio Muaz Bin Jabal.
9: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang.
10: Supaya dibantu.
9: Ustaz gimana kabar Ustaz?
10: Baik, cuma anak saya sakit.
9: Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz gimana Ustaz kabarnya?
10: Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
9: La haula wala quwata illa billah.
10: Menghinakan diri pada manusia. Menghinakan diri pada manusia.
9: Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasallallaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas kecil beras, nggak ada yang lain, kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita nggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita, meskipun nggak ada lauk, tapi cukup.
11: Tidak ada sesuatu yang paling berkah mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini, ya. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tidak boleh dalam Islam ini, ya.
8: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: نور من القرآن.
13: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Kata Anas, Rasul sallallahu alaihi wasallam sering berdoa. Isi doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Bagi pemalas yang sering mengatakan kata-kata mager dan pewe, baca nih doa ini. Ada yang tidak tahu mager, malas gerak. Kalau sudah diam itu, hayo gini, ah mager, malas gerak. Kamu aja sendiri. Kalau pewe apa? Posisi wenak. Sama dengan mager. Hayo, mari kita kemon. Sudah pewe nih. Nah, ini sering-sering baca ini nih. Bagi para magerer dan pewer.
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idha aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, wa tarkal munkarat, dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar, wa hubbal masakin, dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbi

0: Masih pakai kertas, buku semuanya siap, pintar semuanya berarti. Sudah? Agar panjang umur dan banyak rezeki. Lihat. Santri harus terus sehat. Panjang umur. Moga rezeki bertambah. Sehingga bisa terus fokus menuntut ilmu. Karena kalau sakit, ya nggak bisa belajar lagi deh sementara. Kalau umurnya pendek, belajarnya hanya sebentar. Kalau rezekinya kurang, nanti mikir rezeki terus. Makanya ini kata Imam Az-Zarnuji, sehat itu panjang umur juga, rezeki juga, gunanya biar kita fokus belajar. Ayo catat dulu, catat. Jadi jaga kesehatan. Kalau waktunya istirahat, istirahat. Makannya juga harus diperhatikan, jangan malas makan. Ustaz tonton ya, coba diikuti ya. Santri harus terus sehat.
1: Santri harus terus sehat.
0: Panjang umur.
1: Panjang umur.
0: Moga rezeki terus bertambah.
1: Moga rezeki terus bertambah.
0: Sehingga bisa fokus.
1: Menuntut ilmu.
0: Taib. Sekarang berikutnya, yang menambah umur adalah banyak melakukan kebaikan. Kalau maksiat itu sebab terhalangnya rezeki. Yang menambah umur adalah banyak melakukan kebaikan. Maksiat itu sendiri sebab terhalangnya rezeki. Dah, diikuti. Yang menambah umur,
1: yang menambah umur
0: adalah
1: banyak melakukan kebaikan.
0: Maksiat itu
1: sebab terhalangnya rezeki.
0: Nah, yang ini enggak usah catat. Ini Ustaz bacakan hadisnya. Dalam hadis disebutkan la yaruddul qada illa ad-du'a wa la yazidu fil umri illa al-bir. Yang dapat menolak takdir itu hanyalah doa, yang menambah umur hanyalah amalan kebaikan. Sekarang berikutnya. Rezeki bisa datang dengan rajin sedekah dan memanfaatkan waktu pagi yang penuh berkah. Rezeki bisa datang dengan rajin sedekah dan memanfaatkan waktu pagi yang penuh berkah. Jadi rajin sedekah, kasih orang. Sudah belum? Ustaz tuntun ya. Rezeki bisa datang.
1: Rezeki bisa datang.
0: Dengan rajin sedekah.
1: Dengan rajin sedekah.
0: Dan memanfaatkan waktu pagi.
1: Yang penuh berkah.
0: Nah, berarti rajin sedekah pagi-pagi itu rajin sholat subuh, rajin zikir pagi. Jangan malas-malasan. Ada yang bangunnya jam 6 loh enggak sholat subuh. Waduh loh itu. Ini tidak usah dicatat yang ini. Mansar wa ayub satallahu fi rizki wa insallahu fi athari fal yasir rahimah. Siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Catat lagi nih. Ini sudah ya. Nah ini Imam Az-Zarnuji. Tinggal dua lagi. Imam Az-Zarnuji rahimahullah berkata, Yang memperpanjang umur adalah berbuat kebajikan, tidak menyakiti orang lain, tidak mukul temannya, tidak ganggu temannya, tidak bully temannya, menghormati orang yang lebih tua. Tutup mulut kalau menguap, tutup mulut. Menjaga silaturahim. Coba diikuti ya. Imam Az-Zarnuji.
1: Rahimahullah.
0: Berkata.
1: Yang memperpanjang umur.
0: Adalah.
1: Berbuat kebajikan
0: tidak menyakiti orang lain.

menghormati orang yang lebih tua, menjaga silaturahim. Terakhir, berbakti pada orang tua adalah jalan paling mudah agar kita sukses dalam belajar agama, terutama mendapatkan doa dari mereka. Terakhir, jadi gak boleh nakal sama orang tua, gak boleh suara keras, gak boleh kata-katanya kasar, gak boleh buat orang tuanya nangis, gak boleh marah-marah. Kalau disuruh gak boleh bantah, itu loh. Terus minta doa dari mereka. Orang tua kalau doakan tuh doa kita terkabul loh. Nanti urusan kita mudah kalau belajar. Sudah? Sampun? Nah, sekarang kita amalkan doakan orang tua dulu kalau begitu. Ayo, penanya. Robik Firli. Ayo tangannya, tangannya dulu. Nanti bukunya belakangan. Robik Firli. Wali Walidayah.

0: terus doa sapu jagat, minta kebaikan dunia akhirat dijauhkan dari sisa neraka. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tetap yang di sini, yang di Zoom tunggu. Jadikan Ummu Hafsah jadi host coba. Ya. Tetap dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika syadu alla ila ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
1: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'a Asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
2: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
3: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
2: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
3: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
2: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
5: Alhamdulillah. Hari ini, kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
6: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ, di DJ Sport. Baru di situ, bagus-bagus barangnya.
5: Oh iya, betul.
7: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
8: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
9: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
10: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
11: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
10: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
12: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
10: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
13: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
14: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup, sehingga enggak utang.
10: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
15: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
16: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
17: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
18: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
19: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
20: Adapun hubungan sesama jenis, ini dosa lebih besar lagi. Dosa lebih besar lagi. Ya, karena itu di pembahasan fikih disebutkan sepakat para ulama bahwa orang yang melakukan hubungan sesama jenis itu hukumnya dibunuh. Iya. Tapi cara membunuhnya yang ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan dibunuhnya dengan dilempar di tempat yang tinggi, kemudian dia mati dengan cara itu. Ada yang mengatakan ditebas dengan pedang. Ya. Dan seterusnya, tidak ada silam pendapat dalam hal tersebut. Ya. Karena itu di masa ini, subhanallah, saya juga heran. Kok bisa ada orang-orang yang tidak waras ditampilkan ucapannya? Ya. Katanya ini LGBT, ini kan hak pribadi orang. Masa pemerintah mau urusi orang-orang sampai apa yang dia lakukan di dalam rumahnya, di atas ranjangnya sendiri. Ini sudah melampaui batas katanya. Ya, jadi ini ucapan-ucapan orang yang tidak waras. Memang bukan manusia. Lebih bejat daripada binatang. Menghalalkan dari hal-hal yang bisa merusak manusia. Justru pemerintah tugasnya memang membersihkan orang-orang yang seperti itu. Dia makan, minum sabu-sabu. Oh, enggak usah urusi saya, kan saya nyabu-nyabu di rumah saya sendiri. Ya. Saya bikin sabu-sabu di rumah saya sendiri. Saya enggak ganggu orang. Saya tidak ganggu orang. Oh, enggak usah urusi saya. Minuman-minuman keras. Saya bikin di rumah saya sendiri. Ya. Kan begitu? Nanti akan meningkat dengan alasan di rumah sendiri. Semua dosa bisa dihalalkan. Dengan cara dia melakukannya apa? Di rumahnya sendiri. Ya. Jadi kerusakan yang besar. Tidak masuk akal cara berpikirnya. Jelas ya? Itu bukan pikirannya orang-orang waras. Ya, kalau dia hidup di tengah manusia dia sendirian, nah itu dikubur namanya. Ya. Jangan hidup di atas muka bumi. Tapi kalau dia hidup, apalagi dalam sebuah negara, apalagi dalam sebuah bangsa seperti Indonesia ini, yang mereka terikat dan mengakui adanya Tuhan yang diibadahi, kan begitu ya dasar umumnya orang Indonesia. Iya. Maka ini ucapan-ucapan itu orang ucapan orang-orang yang tidak mengakui adanya yang diibadahi. Sehingga dia merasa bebas. Bisa keluar melakukan apa saja. Melakukan apa saja. Ya, maka hal-hal yang seperti ini harus diingatkan. Dan bukan dari hal yang bagus. Menampilkan manusia-manusia bejat seperti ini. Berucap kalimat-kalimat di depan manusia. Itu namanya menyesatkan. Dan ini dari perkara yang mungkar yang harus diingatkan. Di tengah umat Islam. Iya. Dia kalau berbuat dosa, dosa yang dikerjakan walaupun pribadi tersebut, itu bisa memberi bahaya. Bisa memberi potensi bahaya untuk dirinya, dan bisa memberi potensi bahaya untuk orang yang berada di sekitarnya, dan paling tidak itu bisa menjadi bahaya karena dosa dan maksiat sebab turunnya musibah dan malapetaka. Sebab turunnya musibah dan malapetaka. Ya, karena itu harus diingatkan terhadap orang-orang yang berbuat dosa. Jangan sampai jatuh di dalam dosa tersebut. Apalagi itu adalah hal-hal yang disepakati oleh seluruh agama. Ya, terkait akan keharamannya. Perkara-perkara yang tidak bersilang pendapat manusia tentangnya. Baik. Jadi ini dari apa namanya kemungkaran-kemungkaran yang harus kita khawatirkan di negeri ini ketika mulai muncul orang-orang yang mempopulerkannya. Ya, dan itu kerusakan naudzubillah seperti itu modelnya. Ya, salah seorang dari pembesar di negeri kita ini menyebutkan bahwa itu masuk anggaran besar supaya bagaimana caranya dimudahkan LGBT ini di negeri kita. Ini dari bahaya yang harusnya diingkari, dari perkara yang harusnya diingatkan, dan seorang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala fitnah. Dan seorang muslim dan muslimah ketika melihat hal yang seperti ini, paling tidak dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menghendaki kerusakan di tengah umat Islam, menghendaki kebejatan di tengah manusia, semoga Allah Subhanahu wa taala segera membinasakannya dan mensucikan negeri kita dari orang-orang yang seperti itu. Itu dari kewajiban kita untuk mendoakan, jangan dibiarkan dan jangan didiamkan. Seorang itu dari bentuk dia mengingkari, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agar supaya setiap dari apa namanya supaya kita ini tergolong kepada orang yang mengadakan perbaikan ketika turun musibah dan malapetaka, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang apa? Orang-orang yang diselamatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala kan suatu negeri karena kezaliman yang mereka kerjakan sepanjang penduduk negerinya masih mengadakan perbaikan. Jadi sepanjang ada amar ma'ruf nahi mungkar, ada yang mengingkarinya,

0: Ada orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah, ya, memohon agar supaya manusia-manusia bejat seperti itu, binatang-binatang yang bisa berbicara itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harapkan semoga kita diselamatkan dari apa? Dari
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

Tetapi kapan disebutkan kata-kata al-marad, penyakit dalam Al-Quran, maka pastikan maksudnya itu adalah penyakit hati. Dan penyakit hati itu kata beliau ada dua, ya, ada dua macam. Yang pertama adalah maradu syubhatin wa syukuk, penyakit kerancuan dan keraguan, kerancuan di dalam berpikir, ya. Kemudian penyakit yang kedua adalah maradu syahawatil muharramat, penyakit tentang keinginan-keinginan yang diharamkan. Yang satu kerancuan dalam berpikir, yang kedua adalah muskilah, problem dalam masalah apa? Keinginan. Jadi penyakit di dalam Al-Quran kapan disebutkan penyakit? Misalnya fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit, ya berarti di situ sudah disebutkan memang penyakit hati. Ya, misalnya disebutkan di dalam ayat yang lain, misalnya pada firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, fala tahdha'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad.

tak penyakit, maka itu tidak berkaitan dengan penyakit-penyakit fisik. Karena penyakit-penyakit fisik bisa jadi dia mendatangkan kemaslahatan bagi orang. Orang kena penyakit fisik, bisa jadi dengan penyakitnya itu dia dosanya diampuni oleh Allah, dia mendapatkan pahala karena kesabaran, dia ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi orang yang kena penyakit pada badannya, dia meninggal dunia, dia mendapatkan pahala syahid. Misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatalahu batnuhu fahuwa syahid." Barang siapa yang meninggal dunia karena penyakit di perutnya, maka dia mati syahid. Ini penyakit-penyakit fisik bisa jadi secara zahirnya memang orang itu menderita, mendapatkan musibah, ujian. Tetapi sesungguhnya dengan penyakit itu derajatnya bisa ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi marad yang sesungguhnya, penyakit yang sesungguhnya itu kan penyakit apa? Penyakit hati. Kalau penyakit hati, maka bahayanya bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Ya, oleh sebab itu inti daripada kaidah ini ya, bahwa penyakit yang disebutkan di dalam Al-Quran itu pada umumnya bukan penyakit badan tetapi merupakan penyakit hati. Dan penyakit hati itu terbagi menjadi dua, ada penyakit syubhat, ada penyakit syahwat. Penyakit syubhat ini adalah penyakit kerancuan dan keraguan, dan penyakit syahwat adalah hawa nafsu dan keinginan yang rusak gitu ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, kaidah ini salah satu kaidah yang sangat penting untuk diketahui oleh seorang muslim, khususnya pada zaman kontemporer, karena dengan mengetahui kaidah ini seorang muslim dapat memahami hakikat keselamatan dan kerusakan dirinya. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati di dalam syariat Islam bukan hanya sekedar organ fisik yang berada di dalam dada. Ya. Tetapi hati itu di dalam agama kita dipahami sebagai pusat keimanan, pusat akal, pusat kehendak, pusat rasa cinta, pusat rasa takut, dan seluruh amalan batin. Ketawakalan, inabah, khosyah, khauf, roja, semuanya tempatnya di dalam hati. Bahkan keikhlasan yang menjadi kunci diterimanya amal kita itu juga adanya di dalam hati. Tempatnya ketakwaan adanya dalam hati. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu ada di sini, ketakwaan itu dalam ada di sini. Oleh sebab itu baiknya hati akan berefek pada baiknya seluruh amal perbuatan kita, dan sebaliknya. Karena hati ini juga adalah menjadi pusat pandangan Allah Azza wa Jal. Inna allaha la yanduru ila adsadikum wala ila suarikum, walakin yanduru ila qulubikum, ila amalikum wa qulubikum, kata Nabi SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak melihat kepada rupa kalian, kepada badan kalian, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala melihat pada amalan kalian dan hati kalian. Oleh sebab itulah mengapa para ulama rahimahullah ta'ala sangat memperhatikan kesehatan hati ini. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW beliau bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, idha saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idha fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal daging, jika ia baik maka akan baik seluruh jasad, dan apabila dia rusak maka akan rusak seluruh jasad. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Jadi penyakit hati ini
bisa merambat kemana

0: mana, ya, baik itu yang akan menimpa keimanan, pemahaman, tujuan, kehendak dan perilaku seseorang. Oleh karena itulah penyakit hati jauh lebih berbahaya daripada penyakit badan. Karena penyakit badan hanya berdampak dalam kehidupan dunia, tetapi penyakit hati dia dapat berdampak dalam kehidupan dunia dan akhirat. Oleh sebab itulah di dalam surat Asy-Syu'ara Allah Azza wa Jalla berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari kiamat kelak tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang sehat, hati yang selamat. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, ini pentingnya kita sekalian memperhatikan keselamatan hati kita. Lalu apa yang dimaksud dengan maradu syubhatin wa syukuk? Di sini disebutkan penyakit yang pertama, kata beliau, adalah maradu syubhatin wa syukuk. Penyakit syubhat, ya, syubhat itu kerancuan, kesamaran dan keraguan. Ya, penyakit syubhat ini adalah kerusakan yang menimpa akal, yang menimpa pemahaman dan cara pandang seseorang terhadap kebenaran, sehingga kebenaran menjadi samar baginya. Ya, jadi penyakit syubhat itu adalah penyakit yang menimpa cara pandang seseorang terhadap kebenaran. Terkadang dalilnya jelas, ya, sangat gamblang, baik dalil dari Al-Qur'annya ada, dari sunnahnya ada, dari ijma'nya ada. Tapi tetap aja bagi dia kebenaran itu sesuatu yang tidak jelas. Kita juga terkadang bingung, mau apa lagi kita jelaskan? Nah, sudah jelas semua. Ya, sudah jelas semua. Kita misalnya mau menjelaskan tentang kesesatan Syiah nih, sekarang menjelang Asyura gitu kan. Kok masih ada orang yang boleh dikatakan meragukan kesesatan Syiah? Sangat jelas. Mereka mengatakan dalam kitab-kitab induk mereka, seperti dalam kitab Al-Kafi misalnya, dalam kitab Al-Istibsar, dalam kitab Biharul Anwar, dalam kitab Malayahduruhul Faqih, dan kitab-kitab mereka, ya, bahkan mereka punya kitab khusus yang memastikan bahwa Al-Quran yang ada saat ini tengah-tengah kita adalah Al-Quran menurut mereka yang sudah dipalsukan oleh para sahabat. Faslul khitab fi isbati tahrifi kalami rabbil arbab. Jelas gamblang mereka menyelisih Quran, mereka menyelisih sunnah, mereka menyelisih ijma. Ya, ajaran mereka penuh dengan keanehan, kenyelenehan dan macam-macam. Tapi masih ada kaum muslimin yang, ya, mengidolakan atau membela ajaran Syiah. Itu kan aneh. Jelas-jelas mereka mengkafirkan istri-istri Nabi SAW, mengkafirkan para sahabat Nabi SAW. Masih juga ada orang yang membela. Nah, ini kan ada syubhat di situ. Ya, ada penyakit yang menimpa cara pandang seseorang dalam menilai kebenaran. Akibatnya, seseorang kemudian terjatuh dalam keraguan terhadap akidah. Ya, kalau penyakit syubhat ini sudah menimpa seseorang, akhirnya dia terjatuh dalam keraguan terhadap akidah. Kalau para sahabat sudah dikafirkan oleh mereka, berarti Al-Quran dan sunnah yang sampai kepada kita, berarti patut mereka ragukan. Kalau para sahabat kemudian kafir setelah wafatnya Nabi SAW, bagaimana caranya Al-Quran dan sunnah Nabi SAW bisa sampai kepada kita, kan? Ragulah dia dalam akidah itu. Sampai kemudian berikutnya lagi, dia akan apa? Menentang nas-nas syariat. Ya, menentang banyak dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Berikutnya lagi apa yang dia lakukan? Menafsirkan agama tanpa ilmu, seenak-enaknya saja. Mau kita jelaskan seperti apa? Ya, tetap dia tidak mau menerima. Justru dia lebih mengedepankan akal dia daripada wahyu. Takdimul akal ala naql. Dan ini adalah sebuah kebid'ahan kontemporer. Banyak orang yang lebih mengedepankan akal daripada wahyu. Tadi pagi saya duduk-duduk dengan teman-teman di majelis, ya, kemudian kita berbicara tentang demonstrasi gitu. Ya, kita jelaskan misalnya tentang tentang kaidah atau fikih beramar ma'ruf dan nahi munkar, dan menasehati bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu adalah bagian daripada ibadah. Kalau itu merupakan bagian daripada ibadah, maka tata cara ibadah kita tentu harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita memandang bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu bagian dari ibadah, memberikan nasihat itu bagian daripada ibadah, maka ketika kita hendak melakukannya, kan harus mengambil tata cara dalam agama kita dong. Jangan mengambil tata cara ibadah dari agama lain. Ya, bagi sebagian orang ketika kita jelaskan, ya, wah pokoknya enggak masuk di akal. Maka kita katakan, ya, lau kana dinu birra'yi lakana asfalul khuf aula bil mashi min a'lah. Bagi sebagian orang, ah, pokoknya katanya kalau kita tidak terjun ke jalanan tidak akan bisa. Lah buktinya juga kita katakan antum turun ke jalanan juga enggak berubah-ubah juga. Gitu kan, bahkan kemadorotannya terjadi betul. Kemadorotannya pasti. Minimal antum menjaga lalu lintas, minimal antum mengganggu orang berlalu lintas. Gitu kan, merusak kepentingan-kepentingan umum. Sementara apa yang diharapkan itu masih sesuatu yang semu untuk bisa terwujud dengan cara itu. Lau kana dinu birra'yi lakana asfalul khuf aula bil mashi min a'la. Ini perkataan Ali bin Abi Thalib ini sangat luar biasa. Andaikan agama itu berdasarkan logika, maka mengusap bagian bawah sepatu itu lebih berhak daripada mengusap bagian atasnya. Ya, kalau kita berwudu, ya kan? Berwudu, setelah berwudu kemudian kita menggunakan sepatu atau kaos kaki. Ketika kita batal dan mau berwudu lagi, kita kan tidak perlu membuka lagi sepatu atau kaos kaki itu, cukup kita mengusap bagian atasnya atau bagian bawahnya. Bagian atasnya. Kenapa yang diusap bagian atasnya? Mana sebenarnya yang lebih kotor, bagian atas atau bagian bawah? Bagian bawah dong, karena dia yang dijadikan sebagai alas. Tapi kenapa yang diusap di atasnya? Karena agama ini pakai wahyu, bukan pakai logika. Oleh sebab itu beliau mengatakan, lau kana dinu birra'i lakana asfalul khuf aula bil mashi min a'la. Andaikan agama itu berdasarkan logika, maka mengusap di bagian bawah lebih berhak daripada mengusap bagian atasnya. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Tapi orang yang sudah kena syubhat, dia lebih mengedepankan akal daripada nakal. Ya, akal dengan nakal. Kalau akal itu logika, nakal itu adalah wahyu. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik dan orang-orang yang terjerumus ke dalam pemahaman yang menyimpang adalah contoh konkret dari mereka yang telah terjangkit penyakit syubhat. Ya, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit mereka itu. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan penyakit di situ adalah penyakit apa? Penyakit keraguan, penyakit kemunafikan, penyakit kerancuan, penyakit kebimbangan. Mereka memiliki masalah di dalam cara pandang mereka terhadap kebenaran. Mengapa penyakit syubhat itu dikatakan penyakit? Cara pandang seseorang yang keliru terhadap kebenaran dikatakan penyakit. Karena hati yang sehat, dia akan melihat kebenaran itu dengan sangat jelas. Ya, orang yang masih sesuai dengan fitrahnya, dia akan melihat kebenaran itu sesuatu yang sangat gamblang, jelas. Sejelas-jelasnya. Ketika misalnya kita berdoa kepada Allah dalam sujud kita, Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Sudah, berarti kita memahami Allah di mana? Di atas, selesaikan, sangat jelas. Wa huwal aliyul kabir, Allah itu Maha Tinggi dan Maha Besar. Berarti sudah, Allah di atas. A'amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman? Ya, dari makar Allah Subhanahu wa taala di langit, atau apakah kalian beriman kepada Allah yang ada di langit? Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, Allah bersamaan di atas arsy. Yani ayat jelas gamblang. Dipahami oleh orang biar dia tidak sekolah. Oleh sebab itu kalau orang yang terjaga fitrahnya, petani-petani yang ada di kampung-kampung sana, dia nanam pohon jati sampai puluhan tahun baru bisa dipanen tuh. Kita tanya, Bapak yakin enggak nanti Bapak akan menikmati hasil dari pohon jati yang Bapak tanam itu? Apa yang dia katakan? Ya itu kita serahkan saja kepada yang di atas, katanya. Fitrahnya itu sangat jelas karena memahami sesuatu yang sangat mudah dipahami. Oleh sebab itu kita pernah, ya seringlah, bukan pernah lagi, sering pergi ke pulau-pulau terpencil, ke desa-desa terpencil, melakukan baksos dari mulai sampai Pulau Tiga sana, ya di perbatasan Sulawesi Tengah, sampai Buenaga, sampai ke Pulau Bangko sana, sampai ke Buton Selatan, sampai ke Wakatobi, sampai ke pulau-pulau terpencil yang mungkin saja dai salafi belum pernah datang ke situ. Tapi ketika kita tanya anak-anak, kita tanya dengan pertanyaan yang sangat sederhana, di mana Allah? Jawabannya itu sepakat itu. Allah di atas, Allah di langit, Allah di atas arsy. Sebagian orang, masya Allah, dia menuntut ilmu sudah sampai ke negeri paling barat sana, ke Maghrib. Tahu Maghrib? Maghrib itu kan barat. Ya, ke negeri paling barat sana, ke Maroko. Ya, saya tidak menunjuk seseorang, tapi itu yang terjadi. Ada orang terkenal dai di Indonesia belajar agama sampai ke negeri paling barat, ke Maroko. Ketika dia ditanya, di mana Allah? Ya, dia bingung itu. Katanya tidak boleh kita menentukan tempat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita mengatakan Allah itu di atas, berarti kita menyerupakan Allah dengan lampu itu, katanya. Betul kan? Karena lampu di atas, Allah di atas. Berarti Allah seperti lampu. Wah, ini rancu dalam berpikir. Ini orang kalau sudah kena syubhat. Memahami ayat yang begitu jelas dan gamblang saja dia tidak bisa. Di sini bahayanya penyakit syubhat ini. Oleh sebab itu, kenapa dia dikatakan penyakit? Karena orang yang terkena syubhat, hatinya itu dia tidak bisa berfungsi dengan baik dalam menilai kebenaran. Sama seperti orang yang badan dan fisiknya ini sakit. Makanan enak pun dia katakan tidak enak. Masa antum katakan ini makanan tidak enak? Dia bilang tidak, pahit katanya. Pada semua orang sepakat kalau itu manis. Gitu kan? Dia dikatakan sakit karena fisiknya tidak berfungsi. Maka demikian pula orang yang terkena syubhat, ketika hatinya tidak berfungsi maka dia dikatakan penyakit. Oleh sebab itu misalnya contoh orang yang kena penyakit syubhat, dia mulai meragukan perkara-perkara atau masalah-masalah penting dalam akidah. Mulai orang terkena syubhat, dia mulai berpikir, kenapa kita tidak bisa melihat Allah misalnya gitu. Ya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan keburukan? Kan semestinya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kenapa Allah menciptakan keburukan? Kenapa Allah itu kan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kenapa kemudian memasukkan orang ke dalam neraka? Misalkan, itu syubhat-syubhat itu muncul ya pada orang-orang yang hatinya kena penyakit tadi. Atau dia mengatakan misalnya, mengapa kita tidak cukup berpegang teguh kepada Al-Quran saja? Mengapa mesti ada sunnah? Ya, mengapa mesti kita mengaku apa namanya rujuk kepada atau kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum? Ya, banyak juga orang kemudian mengatakan misalnya, ini dalil ini tidak masuk di akal saya. Ya, akal Anda yang bermasalah, bukan dalilnya yang bermasalah. Seringkali mengatakan ini hadis ini tidak masuk di akal saya. Misalkan, ya ini tandanya orang kena syubhat. Padahal Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan, ya sahihul ma'qul la yu'aridu sarihul manqul. Akal yang sehat itu tidak akan pernah bertentangan dengan dalil yang sahih. Ya, jadi dalil yang sahih itu tidak akan pernah bertentangan dengan akal yang sehat. Ya, oleh itu sebagian orang karena dia terkena syubhat, hatinya bermasalah tadi, dia terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Terpengaruh dengan sekulerisme, terpengaruh dengan ateisme, ya feminisme yang bertentangan dengan syariat, atau ideologi-ideologi dan keyakinan-keyakinan lain yang menyelisihi wahyu. Orang yang terkena syubhat juga fenomenanya adalah biasanya dia suka membantah dan memprotes hukum Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nisa di ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainakum." Maka demi Rabbmu, sesungguhnya mereka itu tidak dikatakan beriman sehingga mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Ya, ini berkaitan dengan marad syubhat wa syukuk, penyakit kerancuan dan keraguan. Kemudian yang kedua, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, penyakit hati yang kedua adalah maradu syahawatil muharramat. Penyakit syahwat dan kehendak yang diharamkan. Penyakit syahwat ini adalah kerusakan yang menimpa kehendak dan tujuan seseorang, meskipun dia mengetahui kebenaran. Berarti ini adalah penyakit yang jauh lebih berbahaya dari sekedar penyakit kebodohan. Karena orang yang bodoh bisa jadi dia melakukan kesalahan karena kebodohannya. Tapi permasalahannya, orang yang terkena penyakit syahwat, dia tahu itu salah, tapi dia selalu tertarik untuk melakukannya. Ya, dan oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tattabi'il hawa fayudilluka an sabilillah." Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu karena dia akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab, "Fala takhda'na bil qaul fayatma' alladhi fi qalbihi marad." Dalam surat Al-Ahzab ayat 32 tadi. Wahai istri-istri Nabi, janganlah engkau melembutkan suaramu, karena jika itu kau lakukan, orang yang di dalam hatinya ada penyakit akan memiliki pemikiran-pemikiran negatif. Ya, alladzi fi qalbihi marad, orang yang ada penyakit dalam hatinya. Penyakit di situ penyakit apa? Penyakit syahwat. Ya, oleh sebab itu misalnya para akhwat ketika berbicara dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, maka dia tidak boleh untuk ya melembutkan suaranya, mendayu-dayu, meliuk-liukannya, memerdukannya. Kenapa? Karena orang yang memiliki penyakit dalam hatinya, ada kecenderungan, ada kehendak yang rusak, maka akan muncul ya niat jahat dan niat buruk pada pikiran orang tersebut. Ya, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan penyakit syahwat itu adalah penyakit dorongan terhadap kemaksiatan. Ya. Contohnya seperti apa? Misalnya mengumbar pandangan kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pandangan ini kan merupakan salah satu ya pintu masuk menuju hati. Oleh sebab itu para ulama salaf mengatakan an-nadratu sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan itu merupakan anak panah beracun di antara anak panah iblis. Ya, orang yang tidak menjaga pandangannya, dia kena penyakit apa? Syahwat. Demikian juga orang yang terlalu mencintai dunia, sehingga dunia itu menjadi ya akbaru hammihi wa mablagha ilmihi, menjadi obsesi utamanya dan tujuan ilmunya. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham, ta'isa wan takasa wa idha syika falan takos. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, yakni mereka yang berusaha untuk mendapatkan dunia walau harus mengalahkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan hamba dinar, dikatakan hamba dirham. Ya. Orang yang mengikuti hawa nafsunya, setiap keinginannya, maka orang yang seperti itu juga berarti telah terkena penyakit apa? Syahwat. Orang yang meremehkan dosa. Ya, orang yang meremehkan dosa riba, dosa ghibah, dosa dusta, dosa pergaulan bebas yang diharamkan. Orang yang lebih mencintai musik daripada meninggalkannya. Orang yang kecanduan konten-konten yang diharamkan. Ini semua adalah contoh-contoh orang yang telah terjerumus ke dalam apa? Penyakit syahwat namanya. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hubungan di antara keduanya? Ada enggak hubungan antara penyakit syubhat dengan penyakit syahwat? Hubungannya sangat erat. Saling mendukung. Kedua penyakit ini ya, kedua penyakit ini sangat berbahaya. Penyakit syubhat dapat menarik penyakit syahwat. Penyakit syahwat juga dapat menarik penyakit syubhat. Ya. Contohnya seseorang yang ingin mengikuti hawa nafsu. Misalnya ada orang yang mengikuti hawa nafsunya. Orang kena penyakit syahwat. Katakan orang apa? Dia suka dengan riba. Karena dia bermuamalah dengan riba, ya, maka dia pun akan mencari fatwa-fatwa yang mendukung apa yang dilakukannya. Dia carilah fatwa-fatwa para ulama yang menyimpang, yang mengatakan bahwa bunga bank itu tidak termasuk ke dalam kategori riba misalnya. Orang yang suka merokok akan mencari fatwa yang menghalalkan rokok. Orang yang suka musik, musik kan syahwat tuh, ya kan? Dia akan mencari fatwa ulama yang berfatwa dengan syubhat. Jadi saling menarik tuh. Demikian pula orang yang terkena syubhat, maka juga pastikan dia akan terjerumus ke dalam syahwat. Orang yang kena syubhat, ya, dia suka main perempuan, dia suka berzina. Kenapa? Karena terkena syubhat orang-orang Syiah. Ya, terkena syubhatnya orang-orang Syiah tentang kawin kontrak misalnya. Maka dia ikut syubhatnya Syiah karena syahwatnya. Suatu ketika di tahun 2007 atau 2008, saya ngisi seminar di auditorium Unhas di Makassar. Ya, tentang Syiah, seminar tentang Syiah. Saat itu ada orang yang mengatakan, di antara penanya dia mengatakan, saya tidak tahu sebenarnya sunnah apakah Syiah, katanya. Ya, karena kepala saya dari kepala ke atas ini ikut Mu'tazilah. Karena dia suka pemikirannya liberal. Katanya ini ke atas, ya, Mu'tazilah. Kalau hati salafi. Ini salafi. Tapi dari pusar ke bawah ini Syiah. Na'udzubillah. Kenapa? Karena di sana ada syahwat. Ya, di sana ada syahwat. Ya, ada penghalalan kawin kontrak. Dia sukanya berzina. Di dalam Syiah ada namanya kawin kontrak zina berkedok atas nama apa? Agama. Oleh sebab itu antara syubhat dengan syahwat ini saling berkaitan. Ya, saling tarik menarik. Dan kedua-duanya tentu harus, ya, kita perangi. Terutama adalah penyakit syubhat. Dan penyakit syubhat ini jauh lebih besar. Oleh sebab itu para ulama rahimahumullah mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Kebid'ahan itu lebih dicintai oleh iblis daripada apa? Kemaksiatan. Kenapa? Karena orang yang melakukan kebid'ahan itu pada umumnya dia tidak sadar kalau yang dilakukannya itu salah. Tetapi orang yang melakukan kemaksiatan pada umumnya dia sadar bahwa yang dilakukannya itu sebuah kesalahan. Ada orang berzina, orang mencuri, orang melakukan penggelapan, orang berjudi, orang mabuk, dia tahu dia salah. Tapi orang melakukan kebid'ahan. Di bulan Muharram, mari kita sambut bulan Muharram dengan zikir berjamaah. Misalkan begitu kan, kumpul di masjid, sholat malam, tahajud, berzikir. Kita katakan tidak ada dalilnya. Katakan siapa bilang ini kan bagus. Nah, dia tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Kunci seseorang itu bertaubat kan jika dia menyadari terlebih dahulu kalau yang dilakukannya itu salah. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana Al-Qur'an mengobati kedua penyakit ini? Ya, kita tahu dua penyakit ini bahaya nih. Bagaimana sekarang konsep Al-Qur'an di dalam mengobati penyakit syubhat dan penyakit syahwat? Jawabannya ada dalam surat Al-Fatihah. Oleh sebab itu surat Al-Fatihah juga dinamakan dengan Asy-Syifa. Atau dinamakan juga Ar-Ruqyah. Dan surat Al-Fatihah adalah salah satu surat yang memiliki pengaruh dan dampak yang sangat kuat apabila kita melakukan ruqyah. Karena di dalamnya ada obat segala penyakit. Terutama adalah dawa marad al-qalb, maradul qulub ada dalam surat Al-Fatihah. Baik, coba antum renungkan dalam surat Al-Fatihah. Obat apa yang disebutkan dalam surat Al-Fatihah untuk menangani kedua penyakit ini?
1: Taib.
0: Di ayat mana? Naam. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Seorang hamba ketika dia memohon kepada Allah jalan yang lurus, artinya dia memohon ilmu. Karena tidak mungkin kita tahu ini jalan lurus dengan tidak lurus kecuali dengan ilmu. Dia memohon keyakinan. Dia memohon petunjuk. Berarti di dalamnya terdapat obat bagi penyakit apa? Syubhat wa syukuk. Karena dengan ilmu, dengan keyakinan, dengan keimanan dan tauhid yang lurus, manhaj yang lurus, jalan yang lurus, seseorang akan terhindar dari penyakit syubhat dan syukuk. Sedangkan penyakit yang kedua, yaitu maradu syahwatil muharramat, ada pada firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu lah ya Allah kami beribadah. Karena dalam ibadah akan mendidik jiwa untuk melawan hawa nafsu. Ketika seorang muslim menjadi hamba Allah yang memurnikan tauhidnya dan memurnikan ketauladanannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dipastikan akan dapat menundukkan hatinya. Oleh sebab itu Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan semua penyakit kembali kepada dua sumber, yaitu rusaknya syubhat dan rusaknya syahwat. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana cara kita menjaga hati agar supaya hati kita tetap sehat, tidak terkena penyakit syubhat dan tidak punya pula terkena penyakit syahwat? Yang pertama, cara kita agar hati kita terhindar dari kedua penyakit yang berbahaya itu, pertama adalah senantiasa mentadaburi Al-Quran. Ya, senantiasa membaca, mempelajari, mentadaburi dan mengamalkan Al-Quran. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami telah menurunkan Al-Quran yang menjadi penawar dari penyakit-penyakit hati. Wa rahmah, dan Al-Quran itu sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, agar hati kita tetap terjaga, tidak terkena penyakit syubhat dan syahwat, menuntut ilmu syar'i. Karena tentu syubhat kita akan terkikis manakala kita memahami Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dengan baik. Apa yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam syubhat, kerancuan dan keraguan di dalam beragama? Karena jauhnya dia dari ilmu syar'i. Kemudian yang ketiga adalah al-mujahadah. Bermujahadah dan bersungguh-sungguh dalam melawan hawa nafsu dengan kesabaran. Dan itu direalisasikan dengan mewujudkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, sesungguhnya sholat itu, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji dan munkar ini kan syahwat, penyakit syahwat. Ya, dapat dihindar, dapat kita jauhi dengan apa? Kita menjaga sholat. Karena ubudiyah tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dapat meluluh lantahkan syahwat kita. Kemudian ikhwatal iman, tentu selalu berada di tengah-tengah komunitas orang-orang istiqomah, orang-orang yang soleh, Orang-orang yang berusaha untuk menjaga fitrahnya juga sangat membantu keistiqomahan kita sekalian. Para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan, bara api itu akan lebih mudah padam jikalau dia sendirian. Ya, tetapi kalau dia selalu bersatu bersama dengan bara api yang lain, dia akan tetap menyala. Demikian pula keistiqomahan seseorang akan sangat terancam manakala dia hidup menyendiri. Maka selalu menjaga untuk senantiasa berada di tengah-tengah komunitas teman-teman yang baik, teman-teman yang saleh, teman-teman yang istiqomah akan membantu kita sekalian di dalam menjaga hati kita. Dan kemudian kiat yang kelima agar kita bisa menjaga hati kita adalah dengan memperbanyak doa yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan beliau membacanya setiap akhir sholat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku ini di atas agamamu. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari kaidah ini dapat kita ringkas bahwa hati manusia hanya rusak melalui dua pintu. Rusaknya ilmu, yaitu syubhat, dan rusaknya kehendak atau rusaknya syahwat. Apabila seseorang memiliki ilmu yang benar dan kehendak yang saleh, keinginan yang baik, maka dia akan memperoleh keselamatan hati. Itu kuncinya. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Sajdah. Dalam surat As-Sajdah ayat 24 Allah menyebutkan dua solusi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala berfirman, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, waja'alna minhum a'immah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami jadikan di antara mereka para pemimpin. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina, yang memberi petunjuk dengan perintah dari kami. Kapan seorang pemimpin itu menjadi pemimpin yang baik? Kapan kita menjadi seorang pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa? Kan masing-masing dari kita, anak keturunan kita, kan kita ingin jadi pemimpin. Dan bukan hanya sekedar menjadi seorang pemimpin. Kalau hanya sekedar menjadi seorang pemimpin, gampang. Preman pun ada pemimpinnya. Tapi kan kita ingin kita dan keturunan kita itu menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh sebab itu dalam doa kita bagaimana? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Apa arti imam pemimpin di situ? Qudwatan fil khair, menjadi suri toladan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Karena saya katakan sekedar menjadi pemimpin gampang. Bandit pun ada pemimpinnya, koruptor pun ada pemimpinnya. Tapi kita ingin menjadi lil muttaqina imama. Rahasianya apa agar kita menjadi lil muttaqina imama? Tadi ada di dalam surat As-Sajdah ayat 24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Ingat. Dan kami jadikan di antara mereka para pemimpin yang memberi petunjuk. Ya, dengan perintah dari kami, lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Sabar tadi ini obat apa? Penyakit apa? Penyakit syahwat. Lamma sobaru wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka meyakini ayat-ayat kami. Ilmu dan yakin itu adalah obat penyakit apa? Penyakit syubhat. Oleh sebab itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, setelah beliau menyebutkan ayat yang mulia ini, beliau memberikan sebuah kaidah yang sangat indah. Beliau mengatakan, bisabri wal yakin tunalul imamatu fiddin. Dengan kesabaran dan keyakinan, kepemimpinan dalam agama itu dapat diraih. Kuncinya berarti, jadilah kita orang yang bersabar di dalam memerangi syahwat, dan kemudian bekali diri kita dengan ilmu sehingga kita terhindar dari penyakit syubhat dan syukuk. Syubhat, ya, kerancuan dan keraguan. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kaidah yang ke-33, kaidah yang sangat agung di dalam memahami Al-Qur'an yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Qawaidul Hisan Al-Muta'alliqah li Tafsiril Qur'an. Barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Taib, alhamdulillah jemaah, pemirsa Muas TV dan pendengar radio Muas yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah bersama-sama kita mendengarkan begitu banyak ilmu dan faedah penting yang telah disampaikan oleh guru kita. Maka kini kita akan beralih ke sesi berikutnya, dan terlebih dahulu kami persilakan kepada jemaah jika memiliki pertanyaan yang akan diajukan.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pertanyaan, apa hubungannya atau bagaimana hubungannya antara lemahnya ilmu syar'i dengan munculnya penyakit syubhat? Barakallahu fikum.
0: Naam. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Tentu lemahnya ilmu syar'i akan mengakibatkan dalam memahami kebenaran, ya, karena ketika kita hendak memahami agama Islam ini secara kafah, maka kita harus memiliki gambaran yang sangat atau yang tentang agama Islam itu sendiri. Oleh sebab itu terkadang orang yang misalnya memahami bahasa Arab hanya setengah dapat memahami dalil dengan sangat keliru. Salah seorang dosen saya namanya Profesor Dr. Abdullah Al-Gufayla. Salah seorang dosen senior di Madinah. Ya, beliau mengajar dulu kita al-firaq. Ya, mengajar materi firaq. Sebuah mata kuliah tentang aliran-aliran sesat gitu ya. Suatu ketika beliau pergi ke Pakistan, ya. Ia kemudian ingin mengetahui tentang tata cara bagaimana budaya dan tradisi orang untuk menguburkan jenazah gitu kan. Akhirnya kemudian setelah jenazah itu beliau saksikan ketika jenazah itu sudah diletakkan di liang lahat, tiba-tiba kemudian beliau mendapatkan ada orang yang menyiram jenazah yang sudah diletakkan di liang lahat itu dengan susu. Jadi disiram dengan air susu. Hanya ini bilang, "Lesh, ya ini kenapa antum siram jenazah ini dengan susu?" Katanya ada dalilnya. Ya, apa dalilnya? Ya, dalilnya, ya, katanya adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah meletakkan jenazah di liang lahatnya, beliau meletakkan laban. Di dalam hadis sebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan laban di atasnya. Laban itu memang susu. Tapi karena dia salah baca, harusnya dibaca labin, dia baca laban. Kalau labin itu semacam batako gitu kan, batu yang dibentuk untuk menghalangi jenazah dari urugan tanah itu. Ini namanya labin. Tapi karena tadi masih

0: matang, akhirnya Labin dia baca Laban, mengakibatkan praktik yang salah. Ya, ada seorang penuntut ilmu ya beredar di jejaring sosial. Dia bertanya kepada ya ada seseorang, bukan penuntut ilmu barangkali itu. Dia bertanya kepada seorang syekh. Katanya, "Syekh, apa artinya kamuj?" Kamuj, saya membaca hadis ya. Katanya, "Saya tidak paham. Di sana ada kata yang namanya kamuj." Syekhnya bingung. Hadis mana itu? Kok di dalam bahasa Arab itu memang enggak ada kata-kata kamuj. Ya. Akhirnya dia katakan, katanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ada kalimat di situ ya ittaqu fitanan ka qita'il laili mudlima, di dalam riwayat yang lain ka maujil bahr gitu ya. Yang jelas itu ada kata-kata waspadailah kalian dari fitnah yang akan datang yamuju kamaujil bahr. Waspadailah kalian dari fitnah yang akan memiliki gelombang yang sangat dahsyat seperti gelombang di lautan. Jadi yang benar membaca yamuju kamaujil bahri. Tetapi dia membacanya apa? Kamuj. Kamujul bahr. Apa itu kamuj? Akhirnya dijawab sama syekhnya itu. Syekhnya cerdas, masya Allah, cerdik gitu. Akhirnya kamuj itu adalah keledai yang bisa membaca tapi dia tidak paham apa yang dia baca. Jadi dia bilang kamuj itu adalah keledai yang bisa baca tetapi dia tidak paham apa yang dibaca. Ya bahkan ada salah seorang, ya ada salah seorang mengaku dirinya sebagai alim, bahkan menggunakan topi Azhari, menggunakan peci Azhari, artinya menunjukkan bahwa dia adalah seorang minimal alumni Universitas Al Azhar, beredar di jejaring sosial. Ya akhirnya kemudian dia mau membahas tentang atau mau menyinggung tentang Sahih Bukhari. Katanya tidak ada, ya tidak ada itu namanya Sahih Bukhari itu perlu diragukan dinisbatkannya kepada ya kepada Imam Bukhari. Yang terkenal katanya siapa namanya Bukhari? Ya Bukhari itu ternyata namanya adalah Jum'ah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, katanya gitu. Jum'ah. Padahal di situ maksudnya itu adalah jama'ahu Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari. Tapi dia salah baca. Ya. Dia bacanya apa? Jum'ah. Jum'ah hari Jumat. Padahal maksudnya di situ jama'ahu dihimpun oleh Imam ya Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, tetapi karena bahasa Arabnya, padahal orang Arab nih, karena dia salah baca, dia katakan yang menulis Sahih Bukhari itu namanya Jum'ah, katanya gitu. Ada lagi salah seorang tokoh liberal berdebat di dalam televisi. Ya, itu di dalam surat Ar-Rumuz disebutkan, katanya gitu. Ya, itu ada di YouTube saya lihat. Di dalam surat Ar-Rumuz disebutkan. Akhirnya yang syekh dari Salafi ini ketawa terpingkal-pingkal. Bagaimana dia tidak tertawa? Dia bilang, apa kau bilang tadi? Di dalam surat Ar-Rumuz. Padahal ini orang Mesir nih. Dalam surat Ar-Rumuz disebutkan. Surat apa lagi? Dia bilang surat Ar-Rumuz. Wah dia ketawa lagi. Surat apa lagi? Dia bilang surat Ar-Rumuz. Akhirnya dia bilang, ya akhi, enggak ada surat Ar-Rumuz dalam Al-Quran. Akhirnya dia berteriak, semakin menunjukkan kebodohannya. Dia katakan, orang mengaku salafi, dia mengingkari salah satu surat di dalam Al-Quran. Akhirnya ulama salafi ini mengatakan, iya di dalam Al-Quran tidak ada surat Ar-Rumuz. Kamu mengatakannya Ar-Rumuz kan? Dibilang ya ada dalam Al-Quran surat Ar-Rumuz. Padahal maksudnya surat Az-Zumar. Ya, maksudnya adalah surat Az-Zumar. Tapi karena tadi lemahnya ilmu syar'i mengakibatkan pada apa? Syubhat, bahkan penolakan terhadap dalil. Jadi oleh sebab itulah bahwa ya menuntut ilmu ini adalah kewajiban yang tidak pernah putus atas kita sekalian. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Baik, kita beralih ke pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya terkait tauhid. Yang pertama, mengapa untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, yaitu salah satu syaratnya bahwa kita tidak boleh meminta berobat dengan besi yang dipanaskan. Kemudian pertanyaan kedua Ustaz, bagaimana dengan non-muslim yang mualaf? Apakah dia termasuk golongan orang yang mendapatkan rububiyah ammah atau khosah? Sedangkan kita tahu non-muslim tersebut...
0: Yang kedua ulangi.
1: Bagaimana dengan non-muslim yang mualaf Ustaz? Apakah dia termasuk golongan orang yang mendapatkan rububiyah ammah atau khosah? Sedangkan kita tahu rububiyah ammah Ustaz.
0: Rububiyah
1: ammah. Naam. Rububiyah ammah atau khosah. Sedangkan kita tahu non-muslim tersebut sebelumnya termasuk orang yang tidak beriman.
0: Tapi kan dia masuk Islam ya?
1: Naam Ustaz.
0: Naam. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang pertama tadi malah jadi lupa.
1: Mengapa untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa azab?
0: Tayyib. Di dalam hadis Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu, hadis Uqashah ibn Muhsan radhiyallahu taala anhu, Nabi saw beliau bersabda, "Uridat alayyal umam, telah ditampakkan kepadaku berbagai macam golongan dan umat manusia." Sampai Nabi SAW menyebutkan bahwa di sana telah ditampakkan kepadaku ada seorang Nabi yang hanya memiliki satu pengikut, dua pengikut, bahkan ada Nabi yang tidak memiliki pengikut sedikit pun juga. Sampai kemudian Nabi SAW dalam hadis panjang itu beliau mengatakan, ya kemudian diangkatlah di hadapanku satu umat, summa uridat liyal umam sawadul a'zam, ada umat yang begitu banyak ditampakkan di hadapan Nabi SAW, dan di antara mereka ada 70 ribu manusia yang akan masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab dan tanpa azab. Sehingga kemudian para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum di malam itu tidak tidur. Mereka terus membahas kriteria orang yang akan masuk surga dengan tanpa hisab dan tanpa azab itu. Sebagian dari mereka ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud itu adalah para sahabat Nabi. Sebagian yang lain mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam dan mati dalam keadaan Islam dengan tidak menyekutukan Allah sedikit pun juga. Sampai keesokan harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka bahwa 70 ribu orang yang akan masuk surga dengan tanpa hisab dan tanpa azab itu adalah alladzina la yastarqun wa la yaqtawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ada empat kriteria. Yang pertama adalah alladzina la yastarqun, orang yang tidak meminta diruqyah oleh orang lain. Ya, kalaupun dia diruqyah oleh orang lain, dia tidak memintanya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pun pernah diruqyah sama malaikat Jibril, pernah diruqyah sama Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Yang menafikan kesempurnaan tauhid itu adalah yang meminta dirinya diruqyah. Alladzina la yastarkun wa la yaqtawun. Dan mereka yang tidak melakukan pengobatan dengan cara kei, mereka yang tidak meminta dirinya diobati dengan cara kei. Kei itu pengobatan dengan menggunakan api. Dulu ada pengobatan

0: akan memiliki keturunan. Akhirnya Muawiyah mengatakan, adapun Kay, saya orang yang paling tidak tahan terhadap api. Maka biarlah saya tidak memiliki keturunan lagi, karena saya sudah memiliki beberapa orang anak, di antaranya adalah Yazid. Tapi yang jelas Muawiyah juga tidak memiliki, tidak memilih untuk pengobatan Kay. Ya, pengobatan dengan cara api ini boleh, tetapi dia bukan yang direkomendasikan. Di daurah tentang kitab Tauhid yang diadakan di Jakarta kurang lebih 1.5 bulan yang lalu, kita mempelajari kembali kitab Tauhid bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Al-Fureh. Saya tanyakan tentang masalah ini. Ya, mengapa pengobatan Kay ini dilarang? Yani kalau meminta ruqyah, kita ketahui bahwa itu adalah bertentangan dengan atau tidak menunjukkan ketawakalan yang sempurna. Lalu bagaimana dengan Kay? Beliau mengatakan hukum asalnya, hukum alasan masalah ini tidak beralasan. Yang jelas Nabi SAW menyebutkan bahwa ya itu dapat menghalangi seseorang untuk masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian saya tanyakan kembali, apakah menggunakan sistem laser dalam pengobatan modern itu masuk ke dalam kategori Kay? Beliau kemudian mengatakan, iya, kalau seandainya itu adalah sama juga pada prinsipnya menggunakan api, maka sepatutnya itu lebih baik dihindari. Ya, oleh sebab itu misalnya kita punya anak disunat laser, ya lebih baik pakai sunat tradisional. Bukan berarti tidak boleh. Ya, bukan berarti tidak boleh. Dia boleh, tetapi bukan sesuatu yang ideal dan direkomendasi. Karena Nabi SAW beliau bersabda, alladzina la yastarkun wa la yaktawun wa la yatatoyarun, dia tidak melakukan tatoyur, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 kriteria mereka yang akan masuk surga dengan tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, apakah seorang mu'alaf yang baru masuk Islam dia mendapatkan rububiyah khosoh atau rububiyah ammah? Wallahu ta'ala alam, dia mendapatkan rububiyah khosoh. Salah satu bentuk kerububiyahan khosoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipilihnya dia menjadi seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya, yaitu kepada seorang yang mendapatkan hidayah tadi. Karena Nabi SAW beliau bersabda dalam Sunan Abu Dawud, inna allaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib wa la yu'tid dina illa liman ahabbah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang tidak Allah cintai, tetapi Allah tidak memberikan hidayah ini kecuali kepada orang yang dicintai oleh Allah. Oleh sebab itu seorang muslim mu'allaf berarti juga dia telah mendapatkan rububiyah khassah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.
1: Tayyib, alhamdulillah dengan terjawabnya pertanyaan terakhir tadi, maka kita cukupkan perjumpaan kita di majelis ilmu yang penuh keberkahan ini. Dan tak lupa pula kita ucapkan syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustaz yang telah memberikan kita begitu banyak ilmu dan peda penting di malam ini. Kita tutup majelis ilmu kita dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Muat bin Jabal 94.3 FM.
3: Fatwa Ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
4: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, sebagian orang melaksanakan sholat wajib sedang tak ada sesuatu pun yang menutup

0: di pundaknya, terutama pada musim haji, di saat masih ihram. Bagaimana hukum masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika orang itu tidak sanggup, maka tidak ada dosa atasnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran surah At-Taghabun ayat 16. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, yang artinya, jika adalah kain itu luas, maka jadikanlah ia sebagai selimut untuk menutupi kedua bahu ke bawah. Dan jika ia sempit, maka jadikanlah ia sebagai sarung. Adapun jika orang itu mampu menutupi kedua bahunya atau salah satunya, maka yang wajib baginya adalah menutup kedua-duanya atau salah satunya. Pendapat ulama, maka jika ia meninggalkan hal tersebut, tidaklah sah solatnya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yusalli ahadukum fi tsaubil wahid laisa ala atikihi syai'un." Janganlah solat salah seorang kamu dengan satu kain tidak ada di atas bahunya dari kain itu sedikit pun. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, jika seorang wanita suci dari haidnya pada waktu asar atau isya, apakah ia wajib sholat zuhur bersama asar atau maghrib bersama isya, berdasarkan bahwa kedua sholat tersebut bisa dijamak? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika seorang wanita suci dari haid atau nifas pada waktu asar, ia wajib sholat zuhur dan asar menurut pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Karena waktu kedua sholat tersebut, satu bagi orang yang mendapat halangan seperti orang sakit, orang yang berpergian, sedang wanita itu mendapat halangan dengan tertundanya kesucian. Demikian pula jika ia suci pada waktu isya, ia wajib sholat maghrib dan isya berdasarkan alasan di atas. Dan beberapa orang sahabat radhiyallahu anhuma telah memfatwakan dengan fatwa tersebut. Wallahu a'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, pada beberapa kawasan malam atau siang dapat menjadi panjang dan dapat pula menjadi singkat sekali, sehingga tidak cukup untuk kelima waktu sholat. Orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan tersebut, bagaimana mereka menegakkan sholat mereka?
1: Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah.
2: Yang wajib bagi orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan yang malam atau siangnya dapat menjadi sangat panjang ialah bahwa mereka menegakkan sholat lima waktu dengan perkiraan. Jika tidak ada pada mereka saatnya tergelincir dan terbenamnya matahari selama 24 jam. Sebagaimana yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi SAW dalam hadis Nawwah bin Sam'an yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa pada hari datangnya Dajjal, hari itu seperti setahun. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Buatlah perhitungan atau ukuran untuknya." Demikian pula hukum hari kedua dari hari-hari Dajjal yang pada hari itu seperti sebulan. Demikian pula dengan hari ketika yang seperti sepekan.
0: Adapun kawasan yang malamnya singkat dan siangnya panjang atau sebaliknya selama 24 jam, maka hukumnya sudah jelas.

0: mereka sholat pada hari itu sebagaimana pada hari-hari lainnya. Meskipun malamnya atau siangnya sangat singkat, berdasarkan dalil-dalil yang umum dalam masalah ini. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, kita melihat sebagian orang memendekkan kainnya, tapi memanjangkan celana mereka sampai di bawah mata kaki. Bagaimana pandangan Syekh tentang masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Menurut sunnah, seluruh pakaian pria itu ujung bawahnya antara pertengahan betis hingga mata kaki, dan tidak diperbolehkan melewati mata kaki, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar." Yang artinya, sarung yang berada di bawah kedua mata kaki adalah di neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Tak ada perbedaan antara celana panjang, sarung, pakaian panjang, dan bashiti, yang disebut pula dalam bahasa Arab aba'ah, bahwa Rasulullah alaihi wasallam menyebutkan sarung sebagai contoh, bukan pengkhususan. Lebih afdal bila ujung pakaian itu hanya sampai pertengahan betis, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Izratul mu'min nisfu saqih." Sarung orang mukmin itu isnya. Alam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, yang di dalamnya ada kuburan, di halamannya atau di arah kiblatnya juga ada kuburan? Jawaban Syekh Abdullah Ibn Baz rahimah, jika di masjid ada kubur, maka tidak sah sholat padanya. Sama saja baik kuburan tersebut di belakang orang yang sholat atau di depan mereka, di kanan atau di kiri. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi tempat-tempat ibadah. Dan berdasarkan Allah alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang soleh mereka menjadi tempat ibadah. Ketahuilah, maka janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kamu dari hal itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan karena sholat di kuburan itu termasuk sarana syirik dan sikap berlebihan terhadap penghuni kubur, maka kita wajib melarang hal tersebut sebagai pengamalan terhadap hadis tersebut di atas dan hadis-hadis lain yang semakna, serta untuk menutup pintu penyebar syirik. Wallahu a'lam.
3: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
5: Gimana rasa nasi kebulinya?
6: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
5: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
6: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
7: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi

0: Kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
1: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
0: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: قدوات نبوية.
4: عن أبي هريرة رضي الله أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري.
5: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
3: قدوات نبوية.
4: الأمر بإحسان الذبح والقتل. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
5: dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
3: Qudwatun nabawiyyah.
4: An Abi Dharr Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح.
5: dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah, ia berkata, hadis hasan sahih.
3: Qudwatun nabawiyyah.
4: An Abi Al-Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kuntu khalfa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yawman faqala يا غلام

0: إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
1: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan bala kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.
0: قدوات نبوية. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
1: dari أبو مسعود عقبة بن عمرو bin Amir al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: Labbaik Allahumma labbaik. Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak ibadah, jihad. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muat Tur. Muat Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
4: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
5: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sapusing saya.
4: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
6: A few moments later.
5: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Kakek Sabile.
4: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
7: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
8: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Ustaz menjawab.
10: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
11: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
12: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
13: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
14: Bagaimana hukum jika pergi lulur atau pijat di salon khusus wanita? Sama ibu, asal hukumnya aurat wanita muslimah. Di hadapan wanita muslimah secara pakaian adalah lehernya yang biasa terlihat, rambutnya, kedua telapak tangannya, kedua telapak kakinya. Adapun secara apa yang terlihat dari tubuhnya, maka tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan biang aurat yang paling besar saja, yaitu kubul dan dubur. Adapun selainnya, maka tidak mengapa. Dalam artian begini, Bu. Kalau seandainya ada perempuan luluran, dia pakai penutup secukupnya, misalkan kain ya yang menutupi dari dadanya sampai lututnya. Nanti kalau diperlukan untuk dibuka, dia buka belakangnya. Diperlukan untuk dibuka dari perut ke atas, dia buka secukupnya, seperti itu. Wallahu a'lam.
15: Bagaimana cara menghilangkan rasa riya, ujub, dengki, hasad dan yang semisalnya yang ada dalam hati padahal kita telah berusaha untuk menghilangkannya? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menjelaskan secara detail tentang bagaimana menghilangkan penyakit riya, Riya ini musuh keikhlasan. Dan seseorang itu

0: dia berani ria, dia berani ujub, dia berani hasad, karena dia tidak kenal baik akan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak kenal baik terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jika dia kenal baik terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa apapun amal yang dia perbuat terlihat manusia, tidak terlihat oleh siapapun, Allah maha tahu. Allah yang memberikan imbalan kepadanya, Allah yang membalasnya, baik diakui oleh orang ataupun tidak diakui oleh manusia. Dan kalau dia menyadari bahwa segala kebaikan kita tercatat di sisi Allah, baik diakui dan tidak diakui, diketahui, tidak diketahui oleh manusia, kenapa dia harus meriakannya, menunjukkannya kepada orang? Kenapa dia harus ujub? Karena dia sadar bahwa amal yang dia lakukan, kalau tidak bukan karena pertolongan Allah, tidak mungkin dia mengamalkannya. Kenapa dia harus kagum dengan amalnya? Kenapa dia harus kagum dengan ilmunya? Sedangkan dia tidak pernah tahu bahwa amal dan ilmunya akan menyelamatkan dirinya atau tidak. Dia tidak pernah tahu. Kalau dia mengenal bahwa tambahan ilmu, tambahan amal saleh adalah tambahan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, konsekuensinya dia harus bertambah bersyukur kepada Allah. Ingat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling ibadah, manusia yang paling saleh, manusia yang paling taat kepada Allah, yang paling takut kepada Allah, namun tidak membuat beliau ujub dan riya, tapi membuat ibadahnya semakin giat di sisi Allah. Sampai Aisyah bertanya, Rasulullah, kamu sampai seperti ini ibadahmu, sedangkan Allah telah mengampuni segala dosa-dosamu yang telah lalu. Kata Nabi SAW, afala uhibbu an akuna abdan syakura, apakah tidak sepantasnya aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur. Silakan melihat di antara kitab kita para ulama yang menjelaskan tentang penyakit-penyakit hati dan bagaimana mengobatinya. Di antaranya adalah kitab Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Beliau menyebutkan di antara kitab beliau bab tentang al-mubiqat yang membinasakan seseorang, ya, tentang penyakit-penyakit hati. Beliau menyebutkan juga tentang obat-obatnya, tidak bisa disampaikan secara mendetail pada kesempatan yang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi tentang larangan berkhalwat. Berkhalwat artinya berdua-duaan lawan jenis yang bukan mahram. Berkenaan dengan hadis tersebut di atas, mohon penjelasan. Suami bekerja sebagai supir online. Rizki nafkahnya untuk anak istri, halal atau tidak? Pernah ada fatwa tentang hukum boncengan laki dan wanita di tengah jalan. Ya tentu saja dilihat banyak orang, ya. Ini termasuk berkhulwat atau tidak? Jawabannya tidak. Gimana disebut berkhulwat? Kanan kirinya banyak orang. Kecuali kalau kanan kirinya disebut batu semuanya. Nah, ini baru berkhulwat. Banyak orang ini tidak berkhulwat. Cuman yang jadi masalah, ini mendekati sentuhan lawan jenis. Terus gimana kalau misalnya itu dalam mobil? Sama dengan ini. Kalau dalam mobil, jika posisi dia berduaan, kaca ditutup, khalwat. Tapi kalau ruangannya dibuka, kacanya dibuka, dilihat banyak orang, bukan khalwat.
2: Doa adalah merupakan senjata orang mukmin. Apakah doa bisa merubah takdir buruk menjadi takdir baik? Tentu saja takdir buruk, teman-teman sekalian, itu buruk itu masuk kepada ikhtiar. Karena Allah ciptakan baik dan buruk. Seperti beriman dan kafir, ya. Jujur dan dusta. Allah ciptakan itu sebagai keputusannya Allah. Tetapi memilih jujur atau bohong, memilih beriman atau kafir, ikhtiarnya dia. Ikhtiarnya manusia itu, kan. Ikhtiar kita di situ. Maka doa adalah sebuah fasilitas untuk komunikasi dengan Allah, curhat. Minta ditambahkan rezeki, minta dibukakan berkah, minta disembuhkan penyakit. Doa bisa menjadi sesuatu membersihkan, digunakan untuk fasilitas, menambah fasilitas, atau bahkan mengangkat sebuah masalah yang sedang dihadapi. Bisa terjadi. Tapi bukan berarti doa mengubah takdir lauhil mahfud, tidak. Enggak ada urusannya sama itu sama sekali. Jadi seperti sebuah fasilitas. Hampir sama dengan kalau kita haus, kita minum air gitu kan. Doa juga begitu. Kita lagi ada masalah atau kita lagi butuh panduan, kita lagi butuh tuntunan dari sang pencipta Allah, kita mohon kepadanya. Seperti itulah. Tapi masalah mengubah takdir buruk menjadi baik, maka dilihat apa takdir buruknya. Ikhtiarkah? Ikhtiarnya. Kalau mutlak, mustahil. Kayak misalnya lagi musim hujan, minta sama Allah supaya musim hujan dihapus sama sekali. Nggak mungkin terjadi. Itu mutlak, nggak mungkin berubah. Tapi kalau ikhtiar, misal dia berzina, kemudian itu ikhtiar dia sendiri. Lalu dia memohon kepada Allah supaya diberhentikan zina itu. Nah, itu Allah kabulkan. Allah kasih kepada dia. Memang berhubungan dengan ikhtiar. Dia berdoa, dia tidak berdoa, dia tobat, dia tidak tobat, semua ikhtiar dia, gitu kan?
3: Izin bertanya Ustaz, saya belum bisa rutin sholat tahajud. Apakah karena masih banyak dosa? Iya, bisa jadi. Bisa jadi karena banyak dosa. Bisa juga ya karena tidurnya selalu telat. Ya karena tidak sholat malam itu banyak sebabnya. Ada yang karena sebab yang zahir ya. Jadi dia banyak kerjaan, akhirnya tidurnya selalu telat. Jam 12 baru tidur. Kalau jam 12 baru tidur, untuk bangun jam 3 juga berat ya. Susah. Ada juga yang memang karena banyak dosa. Sudah tidur jam 9. Itu pun bangunnya masih subuh. Ya. Ada yang karena dosa-dosanya ya. Tapi lebih baik kita su'udzon daripada husnudzon sehingga kita tidak merasa bersalah. Lebih baik kita su'udzon kepada diri kita sehingga kita punya usaha untuk memperbaiki daripada kita husnudzon tapi akhirnya kita tenang-tenang dan tidak ada perubahan kepada yang lebih baik. Salahkan diri kita. Ya. Kita misalnya susah untuk sholat malam, anggap saja diri kita banyak dosa. Anggap saja diri kita banyak dosa sehingga kita punya dorongan untuk banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu mudah-mudahan Allah memperbaiki keadaan kita.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Aduh, enggak diangkat.
6: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
5: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
6: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
7: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
5: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
6: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
5: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
7: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilih.
8: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
9: Astagfirullah, maaf kesan. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesan, panas sekali rasa.
8: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
9: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, setiap tahu bikin.
8: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
10: Hasto Mitra Garden Kendari. Desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teporombua, arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan, 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
11: حضرات السادة

0: Yurjen Intibar.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Kita mau pulang nih ini. Sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
2: Iya. Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahannya?
1: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
3: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Andri, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami, atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
4: Radio Muadz bin Jabal
5: 94.3 FM.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Pejabat goblok, siap dibawa.
2: Kita dapat BBM gratis, kan ditambah
3: kan? Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
0: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
4: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
5: Min, ini kok barangnya jelek ya?
4: Ada yang bisa dibantu, Pak?
5: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, Pak. Ini udah sebulan, loh.
4: Halo, Pak.
5: Ini kemarin barangnya hilang. Bisa refund nggak?
4: Halo? Iya, halo?
6: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya ya Allah.
7: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
6: Masya Allah, klien semua menelpon. Komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
7: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres. Dan insya Allah, amanah.
8: Sakinah Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, daurah Islam atau tablik akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Muaz Bin Jabal, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
7: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
4: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
7: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
4: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
9: Tapi antum kapan pi?
10: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
11: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
12: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
13: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
12: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
14: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
12: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
15: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
16: Maka nasihat Anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
12: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
14: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
17: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
18: Nurun minal Quran.
19: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
20: Wa qadha

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Rabbku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Ada orang, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang salat selama 60 tahun salat, walam tuqban lahu salat, satu pun salatnya enggak ada yang diterima, satu pun. Terkadang muncul beberapa manusia yang mengatakan, "Udahlah, kau enggak usah bicara tentang salat yang benar, yang penting salat." Apa engkau tidak membaca firman Allah jalla jalaluhu, "Wailun lil musalli," orang yang salat aja celaka. "Alladzina hum an salatihim sa'u, alladzina hum yura'u," orang-orang yang lalai dengan sholatnya. Ada orang yang asal sholat, gak melihat waktu kadang kala. Yang penting dia sholat, sholat subuh jam 7, yang penting sholat daripada tidak sholat. Bagaimana seorang muslim amalan yang diterima, itu harapan kita. Maka pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW senantiasa berdoa, meminta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima.
4: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Semua mengklaim saya Al-Quran dan Sunnah. Semua mengatakan pegangan saya Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satupun kelompok yang mengatakan saya pegangannya bukan Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin. Semua kelompok pasti akan berkata saya Al-Quran dan Sunnah. Tapi mengapa terjadi perselisihan? Mengapa mereka akidahnya berbeda? Mengapa pemahamannya berbeda? Jawabnya cuma satu.
2: Yaitu tata cara pemahaman mereka yang
1: berbeda.
3: Melalui ilmu inilah kita bisa berusaha semaksimal mungkin agar bisa minimal mendekati pemahamannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masing-masing kita mengaku sebagai pengikut mereka.
4: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim.

0: কাত রাসুলুল্লাহ আলাইহিম বিসুন্নতি ওয়া সুন্নাতিল খুলাফায়ির রাশিদিন, হামদাকলা কালিয়ান বারপেগাম কাপাদা সুন্নাহকু দান সুন্নাহ খুলাফায়ির রাশিদিন। Dalam riwayat Abu Dawud yang dihasankan oleh Syekh Salim bin Ibn Al-Hilali, "Ma ana alaihi wa ashabi," apa yang aku dan sahabatku di atasnya.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: تايسا عبد الدينار تايسا عبد الدرهم تايسا عبد الخميس merugi budak-budak dinar celaka, merugi budak-budak dirham celaka, sengsara merugi budak-budak khamis. Khamis itu pakaian. Apa ada orang menyembah harta, apa ada orang menyembah rupiah, apa ada orang menyembah cincin berlian, emas, perak, apa ada orang menyembah pakaian?
3: Ya, ada. Apabila kecintaan mereka kepada dunia tersebut membuat mereka lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala, mereka telah menjadi budak dan hamba bagi dinar, bagi dirham dan bagi khamisah tersebut.
4: Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatu ssalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala.
2: Wahai saudari-saudari, Anda mencintai wajahmu nan ayu, perhiasanmu yang gemerlapan. Tetapi turunkan posisi cintamu kepada harta benda tersebut di bawah cinta kepada Allah Tabaraka.
5: Kita mencintai istri kita.
2: Kita mencintai suami kita. Tetapi kita mencintai Allah dan Rasulnya. Turunkan cinta kita kepada suami dan istri kita di bawah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Betapapun kita menghormati dan memuliakan suami atau istri kita. Allah mengajak kepada sorga. Dunia ini mengajak kita lengah dan lalai dari Allah Tabaraka.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Masih bersama kami di Radio Mu'adz Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik sahabat Mu'adz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini di pukul 20:39 di cuaca yang hujan tetapi tidak sahabat Mu'adz. Nah, masyaallah. Akhir-akhir ini Kota Kendari ada fenomena unik sahabat Mu'adz, yaitu di sebagian wilayahnya terkadang hujan dan juga di sebagian wilayah yang lain malah cenderung panas. Nah, ternyata hal seperti ini terkadang bisa membuat kita rentan terkena penyakit seperti penyakit flu dikarenakan banyaknya volume debu yang bertebaran di udara. Maka dari itu salah satu hal yang bisa kita lakukan sebagai pencegahan adalah memperbanyak minum air sahabat Mu'adz, air putih atau air tawar, air mineral. Nah, masya Allah, karena ternyata dengan memperbanyak minum air putih dapat menambah kekuatan imun tubuh kita. Wih, masya Allah. Dan yang paling penting, jangan sampai lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan kesehatan, agar kita selalu mudah dalam hal menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kembali lagi akan kita dengarkan bersama sebuah program yang sangat luar biasa, yaitu program Iqra atau Store Hafalan khusus Akhwat yang akan kami perdengarkan secara siaran ulang. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan program berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
7: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.

0: bodo mata budul wala antum abiduna ma'budu wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinuku waliyadin.
1: Nah ini Ibu Yani masih banyak catatan ini. Yang pertama di ayat yang kedua ya, ainnya ketika dalam keadaan sukun ya dia sifatnya bainiyah bukan syiddah. Jadi la a'budu ma ta'budu, bukan la a'budu ya, tapi la a'budu. Coba la a'budu.
0: La a'budu
1: kurang panjang. La a'budu ma ta'budun.
0: La a'budu ma ta'budun.
1: Kemudian di ayat yang ketiga, wala panjang la-nya 4 harokat. Kemudian antum ikhfanya tidak ada. Antum abiduna ma, ma-nya panjang lagi 4 harokat. Ma'abud kol-kolah, jangan a'budu ya. Coba
0: bala antum abiduna ma'abud.
1: Bagus ya. Kemudian di ayat yang keempat, walanya panjang lagi 4 harokat. Wala ana abidum abidum ma'abad tum. Coba
0: wala ana abidum ma'abattum
1: ya. Ayat kelima sama dengan ayat ketiga, coba baca lagi.
0: Wala ulang dari pertama Ustaz.
1: Enggak, ayat kelima sama tadi dengan ayat ketiga, dibaca ulang. Wala
0: wala antum abidun.
1: Ifanya mana ifanya? Wala antum.
0: Wala antum abidun ma'abud.
1: Oke, ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin. Coba.
0: Lakum dinukum waliyadin.
1: Bukan waliyadin, waliyadin, waliyadin.
0: Lakum dinukum waliyadin.
1: Li-nya nampak ya, waliyadin.
0: Lakum dinukum waliyadin.
1: Bukan waliyadin ya, waliyadin.
0: Lakum dinukum waliyadin.
1: Coba sekarang diulangi dari pertama. Kalau masih ada kesalahan diulang, kalau tidak ada berarti bisa lanjut
0: di atas.
1: Oke, silakan sekali lagi.

0: Oke, sudah lumayan, sudah bagus. Catatan ain ya, ain dalam keadaan sukun tolong diperhatikan kembali ya. Bisa lanjut di surat Al-Kausar. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, selanjutnya Ibu Juwaria. Setelah Ibu Juwaria, siap-siap Ibu Junriah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Juwaria.
2: A'udzu

0: lakum dinukum waliyadin.
1: Oke, catatannya di ayat yang ketiga ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Coba diulangi.

0: Ma'aud.
1: Sekali lagi.
0: Wala antum abiduna ma'aud.
1: Ya, nunnya kurang samar sedikit. Wala antum, bukan an tapi antum. Coba.
0: Wala antum abiduna ma'aud.
1: Oke, coba sekali lagi dari awal. Kuliah.

0: ta'buduma ta'budun wala antum a'abiduna ma a'bud wala ana a'abidum ma abadtum wala antum a'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin.
1: Baik, barakallahu fiik untuk Ibu Juwaria. Insyaallah bisa lanjut di surat Al-Kautsar.
0: Wafiq barakallahu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Junria, silakan. Silakan Ibu Junria. Ibu Junria. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan,

الحمد لله رب العالمين.

0: Goyril magdunya jangan berhenti ya. Goyril magdubi alaihim waladdallin. Coba ulangi.
1: Goyril magdubi alaihim waladdallin.
0: Jangan berhenti sekali lagi, bukan ghairil maghdubi alaihim. Nah, jangan berhenti di situ, langsung. Kemudian waladdallinnya langsung waladdall. Coba sekali lagi.
1: Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
0: Masih belum jelas, sekali lagi.
1: Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
0: Oke, sudah bagus, cuman doknya kurang panjang. Tambah lagi 6 harokat doknya. Sekali lagi, ghairil.
1: Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
0: Oke, sudah bagus. Oke, sekarang lanjut di Anas, coba.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbinnas.
0: Gunahnya tidak. Qul a'udzu birabbinnas.
1: Qul a'udzu birabbinnas.
0: Masih belum. Bin
1: Qul a'udzu birabbin.
0: Lanjut.
1: Malikin nas. Ilahi. Min syarril
0: wasi. Ifa'nya. Min syarril waswasil khannas.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Khannas.
1: Khannas. Min syarril
0: waswasil. Tahan dulu. Tahan dulu Ibu Junriyah. Misyarril waswasil khannas.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Oke, untuk Ibu Junriyah kita cukupkan dulu. Ini surat An-Nasnya diulangi di pertemuan yang akan datang. Masih banyak kekurangan, diperhatikan hukum gunnah ya, diperhatikan hukum gunnahnya. Misyarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini untuk pertemuan yang akan datang, diulangi surat An-Nasnya baru lanjut ke surat berikutnya. Barakallahu fiik wa jazakillah khair. Baik, selanjutnya Ukhti Janna dan siap-siap setelah Ukhti Janna Ummu Devi.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعافية.

0: Baik, Ukhti Janna, alhamdulillah bacaannya sudah bagus. Tadi kekurangannya di idgham bigunnah ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairai. Ya, di sini idgham bigunnah harus ditahan terlebih dahulu. Yang lainnya sudah bagus, bisa dilanjut di surat Al-Bayyinah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Selanjutnya Ummu Devi. Setelah Ummu Devi, siap-siap Ummu Wahyu. Silakan Ummu Devi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ummu Devi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: خير العباد مين أرميني إحدى رب من ستين واجعله كعصف مأكول.
1: Oke, okay. Umu Devi, ya bacaannya sudah bagus. Ya tadi di ayat yang ketiga sempat tersendat, ya. Jadi diperhatikan kembali. Iya, yang lainnya sudah bagus. Bisa dilanjut di surat Al-Humazah. Barakallahu fiik wa jazakillah khair. Selanjutnya Umu Wahyu, ya. Setelah Umu Wahyu siap-siap Umu Syafana. Silakan Umu Wahyu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sekali lagi, ala yadhunnu ulaika an, tahan dulu.
1: Ala yadhunnu ulaika an, wailun yawma'idhin lil-ladhina wa ma illa kullu mu'tad idza tusla 'alayhi awwalin wa tusla 'alayhi idza qadhi
0: masih
1: awwalin
0: mas kalla masih kurang ya idza tusla 'alayhi ayatuna sekali lagi
1: idza tusla 'alayhi ayatuna awwalin.
0: Lanjut.
1: Kalla bal ra'ana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla nahum awqibun. Thumma innahum

0: Beberapa catatan di sini. Yang pertama, wawu bertasdid ya tidak boleh ditahan ya. Wawu bertasdid tidak boleh didengungkan kecuali pada hukum idgham bigunnah ya, kecuali pada hukum idgham bigunnah maka ditahan. Misalnya di sini awazanuhum, awazanuhum jangan awazanu, itu salah. Jadi awazanuhum cukup ditekan. Kemudian hukum gunnah masih ada yang terlewat, yadhunnu ya, annahum. Kemudian juga di ayat ke-24 ya, wujuhihim. Nah, di sini bukan gunnah. Jadi jangan wujuhihim, nah ini salah. Tapi wujuhihim nadratan na'im. Kemudian yang terakhir kekurangannya pada kalimat alaihi ya, alaihi tidak dibaca panjang. Idza tutsla alaihi a, masuk ke a. Jangan idza tutsla alaihi ayatuna, itu salah, kurang tepat. Jadi alaihi ayatuna. Dan satu lagi di summa yuqaluha, yuqaluha, jadi masuk langsung ke ha. Jangan summa yuqalu hadza, nah, jangan begitu, tapi summa yuqaluha di ayat ke-17. Yang lainnya sudah bagus, bisa dilanjutkan di ayat berikutnya sampai selesai. Barakallahu fik dan jazakillah khair.
1: Jazakillah khair ilmunya, jazakallah khair ilmunya Ustaz.
0: Nah, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Ummu Safana. Setelah Ummu Safana, siap-siap Ummu Ainun. Silakan Ummu Safana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.
0: Huruf sya-nya kurang, huruf sya-nya kurang. Min syarri, kurang, kurang tafasinya.
2: Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Kurang gunnahnya wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Coba sekali lagi.
2: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Huruf sa-nya masih kurang. Naffa.
2: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Oke. Lanjut.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Baik, Ummu Safana, untuk surat Al-Ikhlasnya sudah bagus. Yang masalah di surat Al-Falaq. Di surat Al-Falaq pertama dalam penyebutan syarri, min syarri, min syarri ya, wa min syarri, wa min syarri. Jadi huruf sya-nya sifat tafasinya harus jelas ya, jangan wa min syarri tapi syarri ya. Ada tafasi, sifat tafasi itu adalah sifat yang menyebar ya, ketika disebutkan maka dia menyebar ya. Kemudian yang selanjutnya di ayat yang keempat ini yang perlu diperhatikan, wa min syarrin naffatha ya, idgham gunnahnya diperhatikan, kemudian huruf fa-nya ya, naffatsati fil 'uqad. Coba diulangi ayat keempat, wa min syarrin naffatha.
2: Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad.
0: Oke, gitu sudah bagus. Insyaallah pertemuan selanjutnya bisa dilanjut di surat Al-Lahab. Barakallahu fiik wa jazakillahu khair.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Ummu Ainun. Setelah Ummu Ainun, siap-siap Akifah Naila.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ummu Ainun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Fama adraka al-Qari'ah. Yawma yaqulu kalfarashil mabathus wa takunu al-jibalu kal'ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ayshatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuh فَأُمُّهُ خَالِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ.
0: Bagus, lanjut.

0: khabir.
1: Baik, barakallahu fiik untuk Ummu Ainun. Alhamdulillah untuk setorannya sudah bagus. Cuma ada sedikit satu ayat, coba diulangi ayat pertama dari surat Al-Adiyat. Wal-Adiyat.
0: Wal-Adiyat subha.
1: Ya, ini yang pertama yaitu huruf dhadnya kurang naik karena dhad di sini memiliki sifat isti'la. Wal-Adiyati subha. Ya. Coba sekali lagi.
0: Wal-Adiyati subha.
1: Ya, seperti itu, jangan sampai huruf dhadnya jadi dal. Jadi wal-adi, wal-adi itu bukan wal-adi tapi wal-adi, wal-adiyati dhabha. Baik, itu saja yang perlu diperhatikan. Yang lainnya sudah bagus. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair.
0: Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Akifa Naila. Setelah Akifa Naila, siap-siap Ummu Anisa.

يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابا

Kifanaila ada tiga catatan. Yang pertama, wayas, wayasla itu pakai sod bukan pakai sin, bukan wayas tapi wayas. Ya, coba diulangi, wayasla. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, alai idgham bigunahnya tidak ada. Alai, ya, coba ulangi, innahu dhanna alai.

0: Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, walaili, ya, walaili wa mawasak tadi kelewat. Yang lainnya sudah bagus, bisa dilanjut di surat Al-Buruj. Barakallahu fiik wa jazakillahu khair. Baik. Selanjutnya Ummu Anisa, dan setelah Ummu Anisa siap-siap Bunda. Silakan Ummu Anisa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ

0: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن
1: Oke, cukup dulu untuk Umma Anisa. Ada beberapa catatan. Yang pertama di surat Al-Asr ayat yang ketiga. Hati-hati ya dalam membaca illal ladzina amanu wa amilus solihati-nya jangan dipanjangkan. Kecuali kalau di sini kalau mau berhenti maka dipanjangkan. Wa amilus solihat. Ya. Kalau mau lanjut berarti wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Coba sekali lagi.
0: Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr.
1: Oke. Terus coba baca ayat 1 dan kedua dari At-Takatsur.
0: Alhaakum at-takatsur hatta zurtumul maqabir.
1: Ya. Takatsur ya di sini tafhim harus tebal takatsur. Ya, kemudian hatta zurtumul maqabir ya, birnya tipis ya. Sur dengan ya, surnya tebal, birnya tipis. Coba sekali lagi. Alhaakumut takatsur.
0: Alhaakumut takatsur.
1: Terus
0: hatta zurtumul maqabir.
1: Kurang sedikit bir.
0: Hatta zurtumul maqabir.
1: Oke, itu ya kedengaran tipisnya ya yang tadi kurang. Itu saja catatannya, bisa selanjutnya di surat Al-Qari'ah. Barakallahu fiik wa jazakillahu khair.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Baik, selanjutnya Bunda, silakan Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Ya, Ustaz.

0: ويمنعون المعون.
1: Silakan.

0: Coba diulangi alladzi at'amahum.
1: Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf.
0: Oke, untuk Bunda cukup dulu sampai Quraisy ya. Ya, untuk bacaannya sudah bagus. Di ayat di surat Al-Ma'un juga dengan surat Quraisy sudah bagus. Untuk berikutnya bisa dilanjut di surat Al-Fil. Ya, barakallahu fiik Bunda wa jazakillah khair. Ya, insyaallah selanjutnya bisa dilanjut di surat Al-Fil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para sahabat Mu'ad yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang. Dan sekali lagi kami haturkan jazakumullah khair kepada semua yang sudah menyetorkan hafalannya pada hari ini. Dan selanjutnya kita akan lanjut di hari Rabu malam Kamis di pertemuan yang akan datang. Dan kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Muat bin Jabal 94.3 FM.
3: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
4: Assalamualaikum, kaifa halu deng?
5: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
6: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
4: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
6: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah ke harga nah? Terus yang paling penting,

0: sertifikat untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 4181 2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang

0: Orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rob kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Hakikatu at-taubah ayyuhal ikhwatu al-mustami'un ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala biltizam ma yuhib wa tarki ma yakrah. Fahiy ruju' min makruh ila mahbub, fayatatadhamman amrayn: ترك للذنوب وندم على فعلها وعزم على عدم العودة إليها وإقبال على الطاعة والتزام بها وعزم على الاستقامة عليها. فالتوبة لا بد فيها من الأمرين: الرجوع مما يكره الله والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكره الله محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به فإنه يكون مفلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين. ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك.
2: Hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut dan berazam untuk tetap istiqomah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
1: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal?

hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdoa.

0: Sungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadis hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rabb dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM.
6: Masih bersama kami di Radio Mu'ad bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Mu'ad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini tidak terasa kita telah sampai di penghujung pertemuan kita pada hari ini. Dan tentu saja sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, mungkin di malam hari ini sudah banyak sahabat Mu'ad yang sudah ingin beristirahat. Ya tentunya Anda ucapkan syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fik kepada seluruh pendengar setia Radio Mu'ad bin Jabal Kendari yang selalu mensupport Radio Mu'ad bin Jabal Kendari dengan cara mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal Kendari hingga saat ini. Baik sahabat Mu'ad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali Anda ucapkan jangan bosan-bosan untuk terus dengarkan Radio Mu'ad bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum.
3: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
7: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu as-samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq.

0: mewakili kerabat kerja yang bertugas. Di kesempatan ini kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh.

Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

0: الموت ثم إلينا ترجعون.
1: Hiduplah sesuka hatimu, tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati.

0: لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة من هذا، فكتبنا عنك بطاعة.
1: Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri memerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit.
2: Sekarang

0: الموت ثم إلينا ترجعون.
1: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan fala yubtihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
3: Sesaat setelah pembina membakar jatuh presiden, pembina juga meminta agar seluruh pemuda untuk turun ke jalan dan membuat mosi tidak percaya kepada pemerintah.
2: Ya ayyuhalladzina amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.

0: ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin-pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'imma yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku, mereka mengambil sunnah selain sunnahku, artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, wasayakumu fihim rijal qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil ins, akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun ribut, pergi ke jalan-jalan memprotes dan yang lainnya, padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis lain bahwa akan munculnya pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka menghalangi hak rakyatnya sementara mereka minta haknya sendiri. Kemudian para sahabat berkata, afalanu nabiduhum ya Rasulullah, bolehkah kami melawan mereka, bolehkah kami memberontak kepada mereka hai Rasulullah, bolehkah kami membangkang kepada mereka? Kata Rasulullah, la, tidak boleh. Jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu. Apakah hanya karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian?
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Bro, sis, kamu tahu gak kalau pacaran itu ada yang nikmat dan ada yang gak nikmat loh. Pengen tahu? Yuk simak terus. Seperti apa sih pacaran yang nikmat itu? Pertama, pacaran yang halal. Sebagai cewek dan cowok muslim, kita harus peduli dong dengan sesuatu yang halal. Masa sih kita doyan sama yang haram-haram? Akibatnya ngeri banget. Tahu gak? Bisa sengsara dunia dan akhirat. Kedua, pacaran yang berpahala. Siapa sih yang gak pengen masuk surga? Kita semua pasti pengen tinggal di tempat istimewa yang dipenuhi segala kenikmatan itu. Tahu gak lu bahwa masuk surga itu gak gratis loh? Masuk objek wisata aja bayar. Masa masuk surga gratis? Gak logis lah. Terus bayarnya pakai apa dong? Apalagi kalau bukan pakai pahala amal soleh yang kita kumpulin sekarang. Tapi jangan lupa, itu pun dengan belas kasihan Allah. Ketiga, pacaran yang aman dan nyaman. Apa sih enaknya duduk berduaan, tapi dicurigai orang banyak? Apalagi sambil dikejar-kejar Satpol PP. Pacaran nikmat itu adalah pacaran yang aman tanpa gangguan. Keempat, pacaran yang gak ditemani setan. Ih, serem. Masa berduaan ditemenin pihak ketiga alias setan? Lu gak mau kan? Makanya, ikuti tips berikut ini. Tips pacaran nikmat. Pertama, tunggu saatnya yang tepat. Beberapa nikmat yang disediakan Allah sudah ditentukan waktunya untuk dinikmati. Jangan sampai cuma gara-gara nafsu menggebu, lu kehilangan kenikmatan tersebut saat waktunya tiba. Rugi bingit tahu. Jadi, kapan dong waktunya? Ya kalau lu sudah siap segalanya. Siap ilmunya, siap umurnya, siap fisiknya, siap hartanya, dan lain-lain. Kedua, cari calon pasangan yang cocok. Bro, sis, jangan lu kira bahwa cinta itu datang dari keakraban dan pendekatan yang tekun. Cinta itu adalah buah dari kecocokan jiwa. Dan jikalau itu tiada, cinta takkan pernah tercipta. Walaupun dalam hitungan tahun, bahkan milenia. Agama kita ngajarin, kalau mau serius jalanin hubungan dengan lawan jenis, teliti agamanya, karakter dan kepribadian dia. Caranya, bisa melalui orang-orang yang lu percaya. Ketiga, lamaran deh. Kalau hati udah mantap, apalagi sudah mohon petunjuk sama Allah, langsung aja hubungi orang tua calon pasanganmu. Tunjukkan keseriusanmu untuk menjalin hubungan yang lebih lanjut. Nah, bila gayung bersambut, maka tips berakhir. Keempat, duduk syahdu di depan penghulu. Segera deh, jalani akad nikah. GPL, gak usah pakai lama. Setelah itu, baru pacaran yang lu jalani bakalan halal, nikmat, aman, dan tentunya berpahala. Insya Allah. Kalau ada pacaran yang nikmat, ngapain menjalaninya gak nikmat? Setuju kan?

Barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Kalau seandainya seseorang ingin belajar ikhlas, maka mulailah dia berpuasa kepada Allah. Jadi doa adalah belajar bagaimana beribadah kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Penghinaan diri kepada Allah SWT. Menghinakan diri, kemudian mengagungkan Allah SWT. Itu inti dari doa yang harus kita belajar di dalam berdoa kepada Allah. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami? Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla? Makhluk Allah Azza wa Jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan jadi, tetapi itu tidak ada. Wa illam taghfir lana, engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku memiliki hanya engkau. Yang aku miliki hanya engkau. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun. Akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka saya yakin, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Bahwa doa, dengan satu doa yang begitu, akan bermanfaat daripada sejuta doa. Sejuta doa, tidak ada manfaatnya. Sisinya hilang. Tetapi kenapa? Karena seseorang tadi berdoa dengan iman dan ilmu. Muamalahnya dengan Allah sangat mengerti. Dia tahu kapan Allah membencinya dan kapan Allah menyukainya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Allah. Apa ucapan yang layak untuknya. Apa ungkapan yang layak diungkapkan untuknya. Dia tahu itu. Akan tapi orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, maka dia babgawat. Hanya himar yang tidak mengerti apa yang dia perbuat. Ini sangat merugi. Muslimin, merugi. Kalau seandainya kita tidak belajar beribadah.

0: لهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

memberi jawaban. Pada suatu malam yang dingin, dalam suatu perjalanan, keadaan demikian hening dan mencekam. Ia bertanya kepada aku, "Berapa banyak hartamu yang engkau sedekahkan setiap tahun?" Aku terkejut mendapatkan pertanyaan tersebut. Setelah lama terdiam, namun ternyata ia mengulangi pertanyaan itu sekali lagi. Sebelum menjawab, aku bertanya dulu kepadanya, "Kenapa engkau bertanya demikian? Engkau tahu bahwa sedekah dengan sembunyi-sembunyi itu lebih baik daripada sedekah yang terang-terangan, sebagaimana dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 'Sab'atun yuzilluhumullahu bidhillihi yawma la dhilla illa zilluhu.' Ada 7 orang yang Allah akan menaungi mereka dengan naungannya pada hari di mana tidak ada naungan selain naungannya. Di antaranya disebutkan lelaki yang bersedekah dan menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Namun ia bersikeras bertanya kepadaku. Aku pun bingung menjawabnya. Aku berpikir berapa banyak aku bersedekah dalam setahun penuh. Sebuah pertanyaan yang mengharuskan diriku untuk mereview kembali setahun yang lalu, hari-hari dan bulan-bulan yang telah berlalu. Ketika ia memperhatikan bagaimana beratnya aku berpikir, ia berkata, "Biar aku memperingkas pertanyaan ini kepadamu. Kita sekarang berada di pertengahan bulan. Sudah berlalu kira-kira 2 pekan dari awal bulan. Berapa banyak engkau telah berinfak untuk kebaikan?" Dengan cepat dan tanpa ragu-ragu, aku menjawab, "Belum ada sedikit pun." Ia menggelengkan kepala, lalu diam sejenak. Lalu ia kembali memainkan bahasa angkanya. Berapa lama kemudian ia berkata, "Kalau begitu, engkau tidak bersedekah pada setiap harinya meskipun dengan sebuah kurma. Bagaimana pendapatmu?" Aku terheran-heran dengan cara ia menghitung. Namun ia menambahkan, "Engkau hanya bersedekah bila engkau mendapatkan orang fakir, bukankah begitu?" Aku menjawab, "Iya." Ia kembali menggeleng-gelengkan kepalanya. "Kapan engkau mendapatkan fakir yang membutuhkan bantuanmu itu? Atau kapan engkau mencari orang fakir itu?" "Aku tidak mengatakan hanya orang fakir, namun termasuk kerabat atau tetanggamu." Aku menjawab dalam hatiku sendiri, "Tidak pernah mencarinya. Dari kerabat atau dari tetangga. Kalau kita umpamakan kita bersedekah 1 rial dalam 1 hari, berarti jumlah yang kita sedekahkan dalam setahun penuh adalah 360 rial. Jumlah yang sedikit sekali." Ia menunggu jawaban. Aku berkata, "Betul. Namun aku yakin bahwa aku tidak menyedekahkan sebesar itu, meski jumlahnya amat sedikit." Ia meneruskan setelah aku memberi jawabanku, "Pintu sedekah itu termasuk pintu ibadah yang luas, bisa dalam bentuk memenuhi kebutuhan orang fakir atau memberi pakaian orang yang tak mampu membelinya atau memberi makanan orang yang lapar, menolong orang-orang yang kesusahan, juga mengajarkan orang yang jahil. Allah telah memberikan kepadamu harta ini. Gajimu sebulan lebih dari 3.000 rial. Apa yang engkau persembahkan untuk Islam dan kaum muslimin? Apakah engkau pernah membelikan buku untuk para tetanggamu? Apakah engkau pernah ikut andil dalam membangun masjid meski dengan jumlah yang sedikit? Berapa kaset Islam yang pernah engkau hadiahkan? Berapa orang fakir yang telah engkau tolong? Medan kebajikan itu banyak sekali dan bermacam-macam. Tapi sadarkah engkau bagaimana kita terhalangi dari semua kebajikan itu? Kenapa engkau tidak mengkhususkan jumlah tertentu setiap bulan untuk disedekahkan? Uang yang berlebih dari kebutuhanmu bisa engkau sedekahkan dalam pintu-pintu kebajikan yang ada. Kemudian masih ada banyak lagi yang bisa engkau persembahkan.

0: Kita beri contoh dan silakan menghitungnya. Kalau engkau mengurangi minum susu satu gelas satu hari, berarti engkau telah mengumpulkan 1 rial. Itu sudah cukup untuk membeli 1 porsi makanan untuk keluarga muslim yang mungkin belum melihat makanan 1 hari atau 2 hari. Kalau engkau mengurangi membeli 1 baju dari kelebihan yang engkau butuhkan 1 tahun, berarti engkau telah menginfakkan sebesar 150 rial. Cukup untuk membeli buku-buku akidah dan dibagi-bagikan kepada sekolah-sekolah Islam. Istrimu bila ingin mendapatkan pahala dari Allah juga bisa melakukannya. Ia bisa bersedekah dengan harga 1 buah gaun selama 1 tahun, yakni 150 rial. Itu sudah cukup untuk menutupi biaya operasional program siaran Islam selama 20 menit. Di satu negeri, peperangan terus berlangsung tanpa henti antara kaum muslimin dengan misionaris Kristen. Tahukah engkau apa yang telah diperbuat istrimu? Semoga dengan itu Allah menutupinya dengan pakaian aman dari di hari yang penuh dengan rasa takut dan memberinya pakaian ketakwaan, serta menjadikan apa yang ditinggalkannya di dunia sebagai dinding bagi dirinya dari api neraka di hari kiamat nanti. Wahai saudaraku, rumah yang kau hiasi dengan berbagai aksesoris dan fasilitas serba mewah, bisakah engkau meninggalkan salah satu di antaranya walaupun hanya sekali? Kalau bisa, berarti engkau telah mengumpulkan lebih dari 500 rial. Itu sudah cukup untuk memberi santunan bagi 3 siswa yang menghafal Al-Quran selama 1 tahun penuh. Allahu Akbar. Bagaimana pendapatmu? Mengapa engkau menghalangi kenikmatan Allah yang ada di tanganmu untuk disedekahkan di jalan kebajikan? Bila engkau melakukannya, niscaya Allah akan menggantinya untukmu dan menganugerahkan kepadamu doa orang yang soleh, doa yang naik ke langit dari seorang anak kecil muslim yang hafal Al-Quran yang selama ini engkau biayai. Demikian juga anakmu. Kenapa tidak ikut serta dalam menjalankan kebajikan? Kalau engkau memberitahukan kepadanya bahwa ia telah bersedekah pada suatu hari seharga mainannya untuk membantu dan menolong kaum muslimin, pasti akan engkau lihat kegembiraan di wajahnya. Ia adalah anak Islam. Dengan sejumlah 30 rial sebagai sedekah darinya, engkau bisa berlangganan majalah bulanan selama 1 tahun penuh, mengangkat panji ajaran tauhid dan memerangi bid'ah dan kesyirikan. Engkau telah ikut andil membantu meski dengan bantuan yang ringan, dengan membaca dan mengambil faedah. Semoga dengan itu Allah menempatkan anakmu di Liyin pada hari ketika panji tauhid dikibarkan. Ia berpaling kepadaku dan berkata, "Bagaimana pendapatmu? Bukankah itu tidak akan mempengaruhi pakaianmu, tidak juga makananmu, tidak juga tempat tinggalmu? Ia bagai menikamkan pisau di belati jantungku." Ketika ia menambahkan, "Demi Allah, engkau melihat bahwa mereka hanya mencari sesuap makanan yang tidak akan lebih dari 1 porsi makananmu, namun cukup untuk makan 1 keluarga di antara mereka selama 1 minggu." Air mata tangisan berderai karena musibah yang menimpamu, wahai umatku. Sampai kapan kami akan terus menangisimu, wahai umatku? Sementara kami terdiam, sementara aku berusaha membendung air mata kebingungan yang ada di mataku, yang terus mencari jalan keluar, ia menambahkan dengan suara yang sedih, "Berapa orang fakir yang akan dapat engkau tolong? Berapa banyak orang yang berhak yang dapat engkau beri? Berapa banyak pintu kebajikan pula yang dapat engkau ketuk? Dan berapa pahala yang dapat engkau peroleh? Ini adalah salah satu pintu kebaikan. Bila engkau melihat sisi yang lain, engkau akan terheran-heran. Bila seorang muslim menggagalkan perjalanannya tahun ini dan menginfakkan biaya perjalanannya, Tentu ia sudah dapat memberi makan satu kampung kaum muslimin. Bahkan mungkin dua kampung selama satu tahun. Ia menggerakkan tangannya. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Ia meninggalkan diriku yang masih mengulang-ulang bahasa angka itu sekali lagi. Jerit tangis bayi-bayi kaum muslimin terasa mengetuk pendengaranku. Di mana kalian? Dan mengapa kalian tidak menolong kami, wahai kaum muslimin? Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Muaz dimanapun Anda berada. Bahasa angka semoga mengetuk hati-hati kita untuk berbagi dengan saudara-saudara kita. Berbagi dengan sesuatu yang ringan, yang berat bagi mereka. Dan semoga bernilai pahala dan memberatkan timbangan amal kebaikan kita di hadirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
2: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, yang ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana. Dan setelah itu Anda akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, akhi. Dan juga kepada saya. Untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah dan istiqamah.

0: dada Anda ini ringan, mudah keluar. Anggota tubuh yang paling mudah digerakkan adalah lisan. Anda sakit, tetap Anda bisa menggerakkan lisan. Walaupun tangan sudah tidak bisa bergerak, namun lisan masih bisa. Lisan kita ini lebih banyak bergerak dibanding tangan kita. Karya lisan kita ternyata lebih besar, lebih banyak, namun kita tidak pernah.
1: Ketika berbicara seputar masalah hasad dan dengki, Ibnu Daqiq Al-Ain beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya banyaknya penyakit hasad dan dengki itu yang paling banyak tersebar di kalangan para dai dan para penuntut ilmu agama. Kenapa? Karena setan tadi, kalau untuk menjerumuskan mereka dari pintu kemusyrikan itu sangat sulit. Tetapi masuk dari pintu ghibah, coba, masuk dari pintu hasad itu sangat mudah. Dan setan tidak peduli kita masuk neraka mau melalui pintu mana, kan gak peduli. Yang penting pada akhirnya masuk ke dalam

0: Wahai orang-orang yang beriman,
1: jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.
2: Karena Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita, innar rajula la yatakallamu bi kalimah. Sesungguhnya bisa jadi seorang itu mengucapkan sepatah kata, namun ia kelak dari mana harus yahwi biha finnari sab'ina kharifa. Ia harus terjerumus ke dalam neraka. Ia tidak segera tiba di tempat ia disiksa, kecuali setelah perjalanan terjun dari mulut neraka ke dasar neraka selama 70 tahun lamanya. Subhanallah.
3: Kalau seandainya saudara kita itu memiliki kesalahan, ingatkan dia, berikan nasihat dengan cara bil hikmah wal mawdhatil hasanah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ya, di zaman ini para pemuda yang asik pacaran, yang mereka asik bercinta, katanya cinta itu fitrah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Cinta itu tidak membawa mereka kepada ketaatan, malah cinta itu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu ini adalah cinta yang akan ia mengakibatkan dan akan berubah menjadi malapetaka bagi pelakunya.
3: Dimulai dengan pertemuan, setelah pertemuan adalah senyuman, dan setelah senyuman ya adalah pembicaraan atau percakapan, dan setelah percakapan kemudian janji, dan setelah janji yaitu pertemuan, dan setelah pertemuan selanjutnya terserah Anda. Wallahul musta'an. Pacaran ini adalah merupakan bentuk untuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina.

pacaran itu para pendengar sekalian, diantara apa yang mereka lakukan, yaitu mungkin itu yang bukan mahram, yang kata Rasulullah SAW, seseorang yang ditusuk dengan paku besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kemudian berpacaran juga yang membuat seseorang itu berkhalwat dengan wanita yang bukan mahramnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tabaraka taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-kali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Ya, apalagi dengan tadlis, bahkan ini dikhawatirkan bisa menjadi pacaran yang lebih berbahaya, yaitu mengatasnamakan agama. Ya, SMS-an atau lewat Facebook, ya, dengan alasan bahwa kita mendakwahi sang akhwat atau diberikan motivasi, ya, salam. Ya, kemudian mengirim SMS, ya, ukhti, sudahkah anda sholat tahajud malam ini? Ya, sudahkah anda qiyam? Mengirimkan nasihat-nasihat. Ini adalah merupakan tadlis, merupakan tipu daya syaitan. Sebenarnya kita menjauhi hal-hal yang seperti ini, para pendengar sekalian.

0: kepada orang laki-laki yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
1: Ya, ketika al-hub, ya cinta itu telah merasuki Zulaikha, akhirnya kemudian menjadikan dia lupa daratan, sehingga akhirnya terkadang dia tidak peduli lagi apakah kehormatannya akan dihinakan atau tidak. Akhirnya terkadang seseorang yang begitu sangat dipenuhi dengan rasa cinta, kemudian dia pun ya dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syahwat, akhirnya tidak peduli lagi terkadang dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ini adalah merupakan tipu daya dari syaitan, maka hendaknya kita berhati-hati. Kalau memang belum ada keinginan untuk menikah, maka banyak-banyaklah melakukan amalan soleh, sibukkan diri dengan ibadah. Jangan kemudian kita menempuh dengan cara-cara yang seperti ini yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

0: Ikatlah ilmu.
1: Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam.
0: Yang mengajarkan dengan pena, kata Allah. Pena disebutkan sama Allah. Itu menunjukkan pena, bolpen atau alat tulis itu penting. Makanya ketika Al-Imam Qatadah mentafsirkan ayat ini, apa kata Al-Imam Qatadah? Sebagaimana yang disampaikan Imam At-Tabari dalam tafsirnya, kata Al-Imam Qatadah, Al-Qalamu ni'matun minallah azimah. Pena atau alat tulis itu nikmat Allah atau nikmat dari Allah yang sangat besar. Laula dzalika lam yakum dinun wa lam yasluh 'aish. Kalau tidak ada pena, agama ini tidak tegak, kata Qatadah rahimahullah. Dan kehidupan tidak berjalan dengan baik. Makanya Al-Imam Asy-Sya'bi mengatakan al-kitabu qaidul 'ilmi. Catatan itu ikatan untuk sebuah ilmu biar enggak lepas.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan dalam sebuah hadis yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qaidul ilma bil kitab." Ikat, jaga ilmu itu dengan nulis. Itu perintah dari Nabi sallallahu. Para ulama kita, contohnya Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, sampai beliau mengatakan, "Idza sami'ta syai'an faktubhu walau fil ha'it." Kalau kamu dengar sesuatu ilmu baru, tulis walaupun di tembok.
3: 94,3 FM. Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, jamaah sekalian, di waktu yang sangat baik ini kita berkumpul, kita bersua dalam rangka meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah iman kita dan ketakwaan kita, karena ilmulah yang membuat seseorang semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah maka hatinya pun bergetar. Hatinya bergetar, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka imannya pun bertambah. Di kajian ini kita akan membacakan ayat-ayat Allah. Maka inilah cara yang sangat efektif untuk menambah keimanan kita. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, para ulama itu semangat sekali dalam belajar. Karena mereka merasa butuh untuk meningkatkan iman dan ketakwaan mereka. Merasa butuh meningkatkan iman dan ketakwaan mereka. Dan seringkali mereka gak kenal waktu untuk belajar. Gak kenal waktu untuk menuntut ilmu. Sebagaimana contoh berikut ini. Sebagaimana dijelaskan Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Tadhkiratul Huffaz bahwa Ali bin Al-Hasan bin Syaqiq, Al-Imam Ali bin Hasan bin Syaqiq itu pernah mengatakan, kumtu ma'a Abdullah bin Al-Mubarak fi lailatin baridah. Aku pernah beranjak dari sebuah masjid bersama Abdullah bin Mubarak di sebuah hari, sebuah malam yang dingin, lailatin baridah. Jadi dua nama besar ini, yang satu Ali bin Al-Hasan bin Syaqiq, yang kedua adalah Abdullah bin Mubarak. Mereka berdua beranjak dari dalam masjid di sebuah malam yang dingin. Liyakhruja minal masjid. Mereka ingin keluar dari masjid tersebut. Mungkin mereka mau pulang dan seterusnya. Lalu ketika mereka beranjak, mungkin jalan, fadzakaruni indal babi bihadithin wa dzakartuhu. Maka ketika kita sampai di pintu masjid, ada pintu masjid nih, Al-Imam Ibn Mubarak menyampaikan atau mengingatkan aku, mengajak aku membahas tentang sebuah hadis. Fadzakartuhu atau wa dzakartuhu, maka aku merespon, akhirnya dibahas. Misalnya udah sampai pintu masjid, kalau kita nih misalnya, Mas, masih ingat gak hadis tentang innamal amalu binniyat? Oh iya, aku ingat tuh, gitu loh. Itu hadis Umar kan, yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Iya. Oh, kemarin tuh aku baru ngaji, aku baru ikut kajiannya. Oh, bagus banget ya faedah dan pelajarannya. Terus aja dibahas. Famazala yudzakiruni hatta ja'al muadzin fa adzana lil fajar. Maka kita terus membahas di situ, terus meluas pembahasannya sampai tanpa terasa pembicaraan kita dihentikan oleh azan subuh. Masya Allah, azan subuh. Jadi mereka bicara dari ba'da isya mau pulang, di pintu masjid diangkatlah sebuah hadis. Akhirnya bicara dan bicaranya bukan ngalor ngidul, tentang ayat, tentang hadis, tentang faedah, tentang ilmu. Terus bicara. Dan akhirnya diskusi yang penuh dengan mutiara hikmah dan ilmu tersebut terhenti dengan azan subuh. Masya Allah. Jadi kalau kajian cuma sejam 10 menit mah singkat jamaah. Dulu itu para ulama dari pada isya sampai subuh gak bosan. Mereka menikmati. Kenapa? Karena niat mereka benar, niat mereka ikhlas, dan mereka membicarakan ilmu, mengkaji ilmu, dan mempelajari ilmu itu dalam mereka meningkatkan iman. Bukan hanya pamer, show off, terus memperlihatkan kemampuan kita, bukan. Tapi bagaimana meningkatkan iman dan menambah iman kita. Gak terasa masuk subuh. Itulah salah satu contoh yang indah di tengah-tengah para ulama kita. Wallahu ta'ala alamisawab. Oleh karena itu kita harus semangat hadirin. Dan jangan kajian cuma sejam diisi dengan ngantuk lah gitu loh. Sambil mantau grup lah gitu loh. Lalu balas-balas WA lah, baca email lah. Gimana mendapatkan keberkahan dan mendapatkan tambahan iman. Oleh karena itu, waktu yang sesingkat ini maksimalkan sebaik-baiknya. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita masih bersama Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, orang-orang tercinta beliau. Semoga Allah merahmati guru-guru beliau dan seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Dan sekali lagi, doakan dengan hati jamaah sekalian. Kita doakan seluruh umat Islam dijaga oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dibersihkan hati-hati kita dan semua kita agar kita bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat dan bersih. Amin ya rabbal alamin. Kembali berada di awal bab al-muraqabah. Bab merasa diawasi oleh Allah dan meyakini bahwa Allah sedang mengawasi kita. Bab yang dijelaskan Al-Imam Ibnul Qayyim apa jamaah? Ini adalah induk dari semua amalan-amalan hati. Induk dari semua amalan-amalan hati. Dan ulama mengatakan muraqabah itu tanda cintanya seorang hamba kepada Allah. Itu dijelaskan Al-Imam Muhammad bin Al-Abbas. Beliau menyatakan rahimahullah, alamatul hubbi lillah al-muraqabatu lil mahbub. Tanda cinta kepada Allah adalah selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Selalu merasa diperhatikan oleh Allah. Masya Allah. Dan begitu juga, Allah kan memperhatikan dan mengawasi kita. Dan itulah tanda cinta Allah bagi orang-orang kepada orang-orang yang beriman. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, ini bab yang sangat penting. Dan kita sudah membahas ayat yang pertama yang dibawakan oleh Imam Nawawi. Atau lebih tepatnya dua ayat yang menjadi dalil pertama. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Surat Asy-Syu'ara ayat 218 dan 219. Hari ini kita akan mengkaji sebuah ayat dalam surat Al-Hadid ayat keempat. Ketika Allah berfirman, "Wa huwa ma'akum aynama kuntum." Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ayatnya cukup panjang kalau kita baca dari awal, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi di selama 6 hari, tsumma stawa 'alal arsy. Lalu Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Berada dan tinggi di atas arsy. Dan Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik darinya. Dan Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Itu poinnya jemaah. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Hadirin Allah muliakan. Lalu penutupannya, wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan atau yang kamu kerjakan. Hadirin yang semoga Allah muliakan, ini ayat yang sangat sangat penting dalam kehidupan kita, sangat penting di dalam kehidupan kita. Dan kita butuh terhadap ayat ini, kita butuh terhadap ayat ini. Hadirin Allah muliakan, Allah bersama kalian, bersama kamu. Wa huwa ma'akum, Allah bersama kamu, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Hadirin, ayat yang ketiga ini mengandung banyak, ayat yang kedua ini mengandung banyak pelajaran, mengandung banyak pelajaran. Yang pertama, hadirin Allah muliakan. Yang pertama, secara tegas, Allah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama hamba-hambanya, bersama kita, dimanapun kita berada, baik kita berada di daratan maupun kita berada di lautan. Atau di sebuah sungai, atau mungkin sedang berada di danau, berada di daratan, atau berada di atas kapal atau di atas perahu, atau fi jau, atau ketika kita ada di atas udara, kita sedang naik sebuah pesawat di ketinggian ribuan kaki, Allah bersama kita. Atau fi dholama, atau fi dhiya, atau pada saat kita berada dalam kegelapan, atau pada saat kita berada di tengah-tengah cahaya. Wa fi ayyi halin huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dalam kondisi apapun, Allah bersama kalian. Allah bersama kalian. Di kondisi apapun. Di saat susah, sebagaimana di saat senang, Allah bersama kita. Di saat kita lagi banyak uang, atau pada saat hari-hari kita gak punya duit, Allah bersama kita. Di saat kita bersama keluarga, atau di saat rumah tangga kita utuh, atau pada saat kita harus berpisah. Karena maut yang memisahkan kita dengan pasangan kita. Atau karena ada sebuah masalah yang Allah takdirkan, kita berpisah dengan dia. Kita gak bersama dengan istri dan suami kita. Tapi wahuwa ma'akum aynama kuntum. Tapi Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini yang harus kita camkan. Di saat kondisi normal maupun di saat kondisi pandemi seperti sekarang, di saat kita aktivitas atau kita sedang diisolasi atau mengisolasi diri, ingatlah wahuwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Di saat di rumah sakit, di saat sedang berada di kamar sendirian dengan penuh rasa kesepian, gak ada siapapun, ingatlah ayat ini, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Di saat orang-orang terdekat kita tidak bisa kita panggil, tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita pegang erat, tidak bisa kita peluk, ingatlah ayat ini, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah subhanahu wa ta'ala bersama kita jemaah sekalian. Kita yang tidak merasakan hal tersebut, kita yang berusaha menjauh, kita yang gak mendekat, kita yang gak berdoa kepadanya, kita yang gak sujud kepada Rabbnya, padahal Rabb kita sudah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian, dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Dan bahkan ketika kita maksiat pun di tempat-tempat yang haram, gak ada yang tahu. Pasangan kita gak tahu, istri kita gak tahu, suami kita gak tahu, orang tua kita gak tahu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah tahu karena ia bersama kalian dimanapun kalian berada. Hadirin Allah muliakan, perlu kita camkan apa yang dijelaskan oleh para ulama seperti diterangkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya. Kita tahu tafsir Tabari adalah salah satu tafsir terbaik atau bisa dikatakan yang terbaik yang ada. Beliau katakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kalian dimanapun kalian berada, dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Maknanya adalah wahuwa syahid lakum ayyuhan nas, dia menyaksikan kalian wahai manusia. Aina ma kuntum ya'lamukum, dimanapun kalian berada Allah tahu, Allah tahu tentang kalian. Wa ya'lamu a'malakum, dan Allah tahu apa yang kalian kerjakan. Allah tahu kita sedang sujud tadi malam atau sedang maksiat tadi malam. Allah tahu kita sedang rukuk kah, atau kita sedang minum misalnya, sedang tenggelam di dalam syahwat yang haram. Allah tahu. Wa mutaqallabakum wa mathwakum, Allah tahu gerak-gerik kalian. Wa huwa ala arsyihi fawqa samawatihi sab'. Dan yang perlu diketahui, dan ia dan Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya, di atas langit yang tujuh tersebut. Allah di atas, tapi Allah menyaksikan. Jadi kebersamaan ini bukan berarti kebersamaan secara fisik, tapi sebagaimana kata Imam At-Tabari, wa huwa syahidun lakum ayuhan nas aynama kuntum ya'lamukum, Allah menyaksikan kalian dimanapun kalian berada. Allah tahu kalian, dan Allah tahu apa yang perbuatan kalian dan gerak-gerik kalian, dan Allah berada di atas arsy-Nya, di atas tujuh lapis langit. Hadirin Allah muliakan, inilah dalil-dalil yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya. Tentang dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 16 misalnya, A'amintum man fis sama, A'amintum man fis sama, an yakhsifa bikumul arda fa'idha hiya tamur. Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang berada di atas langit? Man fis sama, yang berada di atas langit. An yakhsifa bikumul arda, ia bisa menjungkir balikan bumi yang berada, yang sedang kalian tempati itu. Fa'idha hiya tamur, sehingga tiba-tiba bumi itu bergoncang. Hadirin Allah muliakan, ayat ini menjelaskan, A'amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang berada di atas langit? Tapi di ayat yang lain Allah menjelaskan tentang kebersamaan dan kedekatannya dalam surat Al-Baqarah misalnya ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an, dan apabila hambaku bertanya tentang diriku katakanlah aku dekat, fa inni qarib, fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an, dan aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa memohon kepada aku. Jadi Allah katakan aku dekat, aku dekat, aku dekat. Jadi dalam ayat-ayat Allah mengatakan Allah itu tinggi, seperti tadi surat Al-Mulk ayat 16 atau ayat yang familiar di kita-kita lah, Al-A'la ayat 1 misalnya, Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Rabbmu Al-A'la, yang maha tinggi. Allah itu maha tinggi, di atas semuanya. Tapi di waktu yang sama, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Tinggi, dekat. Makanya kaidah para ulama mengatakan, huwa aliyun fi dunuwihi, qaribun fi uluwihi azza wa jal. Allah itu tinggi dengan, Allah itu tinggi dalam kedekatannya dan dekat dalam ketinggiannya. Masya Allah. Allah itu tinggi dalam kedekatannya dan dekat dalam ketinggiannya. Itu yang dijelaskan para ulama. Dan ini kaidah yang harus menancap dengan kokoh di dalam hati kita. Allah itu tinggi dalam kedekatannya dan dekat dalam ketinggiannya. Hadirin Allah muliakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersama dengan kamu dimanapun kamu berada. Ketika kita sudah diberikan taufik untuk memahami hal ini, bahwa Allah itu tinggi dalam kedekatannya dan dekat dalam ketinggiannya, sekarang marilah kita melangkah ke poin berikutnya. Kita berbicara tentang kebersamaan Allah dengan hambanya. Ulama mengatakan ketika kita membahas tentang kebersamaan Allah, karena ayat ini tentang kebersamaan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan berbicara tentang kebersamaan, jemaah sekalian, kebersamaan itu punya beberapa fungsi, punya beberapa peran, dan semua peran dan fungsi itu penting bagi tumbuh kembang iman kita sebagai seorang muslim dan mukmin. Sekali lagi, meyakini kebersamaan Allah dengan kita itu memiliki beberapa fungsi dan peran dalam kehidupan kita, dan semua fungsi dan peran ini sangat kita butuhkan dalam tumbuh kembang iman kita. Yang pertama, kata para ulama, bahwa kebersamaan Allah Subhanahu wa taala itu berfungsi dan berperan sebagai ihata bil khalqi ilman wa qudratan wa sultanan wa tadbira. Berfungsi menjelaskan bahwa Allah meliputi hambanya. Allah itu meliputi hambanya dengan ilmunya, dengan kekuasaannya, dengan kemampuannya, dan dengan pengaturan-pengaturannya. Jadi Allah meliputi hambanya dengan ilmunya. Allah bersama dengan hambanya dengan ilmunya. Jadi Allah bersama hambanya dengan ilmunya. Allah meliputi dan bersama hambanya dengan ilmunya. Dengan ilmu, dengan kemampuan, dengan kekuasaan, dan dengan pengaturannya. Jadi, sekali lagi, ketika kita meyakini Allah bersama kita, maka fungsinya, perannya adalah kita meyakini Allah itu mengetahui kita. Jadi ilmu Allah itu meliputi kita. Dan Allah punya kemampuan untuk itu semua. Dan Allah yang berkuasa akan kehidupan kita. Dan Allah yang ngatur. Dan di antara contoh ini adalah ayat yang kita bahas. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Atau misalnya surat Al-Mujadilah ayat 7. Ketika Allah mengatakan bahwa alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa fil ard ma yakunu najwa wa ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum ma yakunu min najwa, ini poinnya, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, dan tidak ada pembicaraan rahasia di antara tiga orang kecuali Allah lah yang keempat. Wala khamsatin illa wa huwa sadisuh. Tidak ada pembicaraan rahasia antara empat orang kecuali Allah lah yang kelima. Wala khamsatin illa huwa sadisuh. Dan tidak ada pembicaraan rahasia antara lima orang kecuali Allah lah yang keenam. Allah lah keenam. Wala adana min dhalik. Dan tidak juga ada pembicaraan rahasia di bawah itu. Jadi angka paling kecil disebutkan dalam ayat ini berapa? Tiga. Jadi wala adana min dhalik. Tidak juga lebih kecil dari itu. Dua orang misalnya, pembicaraan dua orang. Wala akthar. Atau pembicaraan rahasia yang lebih dari itu. Lima, enam, tujuh. Kecuali Allah. Illa huwa ma'ahum, melainkan Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Sekali lagi, Al-Mujadilah ayat 7, ma yakunu min najwa, tidaklah ada pembicaraan rahasia antara tiga orang kecuali Allah keempat. Tidaklah ada pembicaraan rahasia antara lima orang kecuali Allah yang keenam. Tidak juga bilangan yang lebih kecil, tidak juga jumlah yang lebih besar. Illa huwa ma'ahum, kecuali Allah bersama mereka. Apa fungsi atau apa tujuan Allah menjelaskan illa huwa ma'ahum, kecuali Allah bersama dengan mereka? Apa fungsi Allah menjelaskan kalau kalian melakukan pembicaraan rahasia bertiga, Allah keempat loh. Kalau kalian melakukan pembicaraan rahasia berlima, Allah keenam loh. Dan ini hanya sampel. Kalau kalian melakukan pembicaraan berdua, maka Allah yang ketiga. Kalau di atas lima, di atas enam, di atas tujuh, Allah pun berada di sana. Illa huwa ma'ahum, kecuali Allah bersama mereka. Ini memberikan pesan kepada setiap orang-orang yang sedang melakukan pembicaraan rahasia. Ingat, Allah mengetahui apa isi pembicaraan kalian. Karena Allah bersama kalian dengan ilmunya, dengan kemampuan dan kekuasaannya, dengan pengaturannya. Maka kalau ada pembicaraan rahasia, jangan yang haram. Jangan bicarakan maksiat. Jangan bicarakan makar. Jangan bicarakan hal-hal yang buruk. Jangan bicarakan dosa. Kenapa demikian? Karena yang pertama, Allah bersama kalian. Allah tahu. Allah tahu. Dan ingat, kalian melakukan pembicaraan itu di bawah kekuasaan Allah. Di bawah kekuasaan Allah. Dan di bawah peraturan Allah. Artinya, itu pembicaraan rahasia yang negatif itu tidak akan bisa terwujud kecuali di-ACC oleh Allah. Dan tidak akan membuat kalian sukses kalau itu bertentangan dengan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan bisa. Walaupun pasangan kalian enggak tahu, istri kalian enggak tahu, suami kalian enggak tahu, anak-anak kalian enggak tahu, keluarga kalian enggak tahu, orang tua kalian di kampung atau di Indonesia, kalian di luar, atau lawan bisnis kalian yang kalian ingin jatuhkan itu dengan meeting terbatas dan tertutup itu, dia nggak tahu. Atau lawan politik kalian yang kalian bicarakan dalam meeting tertutup ini, dia nggak tahu. Tapi Allah tahu. Allah tahu. Dan kalian meeting dan membahas itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan bisa berkah, tidak akan bisa berjalan dengan baik, tidak akan bisa mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan sejati kalau itu bertentangan dengan aturan Allah. Gak akan bisa. Itu hanya misi bunuh diri. Kalaupun terkesan berhasil, itu semu. Semu. Itu hanya di episode tersebut. Kan masih ada episode berikutnya. Dan mulailah semua tidak berjalan sesuai dengan rencana kita. Kenapa demikian? Karena kita berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berada di dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau terkesan kita punya kebebasan, sejatinya kita enggak punya kebebasan. Wong nanti dihisab pada hari kiamat. Dan akan dibalas di dunia sebelum di akhirat. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian itu juga ada andil dari dosa-dosa kalian. Surat Asy-Syura ayat 30. Lalu apa yang bebas? Apa yang bebas? Terkesan aja bebas. Dan kenapa Allah sebutkan najwa di sini atau pembicaraan rahasia? Untuk menekankan, mau terang-terangan kayak mau bicara rahasia kayak Allah bersama kalian. Allah bersama mereka. Jangan berpikir kalau itu pertemuan tertutup atau meeting terbatas, lalu semua tidak ada yang boleh bawa alat komunikasi, kalau bawa harus yang jadul dan seterusnya, Anda bisa selamat. Mungkin Anda selamat dari penyadapan. Tapi tidak selamat dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak selamat dari ilmu Allah. Karena semua di dalam lingkupan ilmu Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.

itu dengan keburukan. Hadirin Allah muliakan. Jadi kebersamaan memberikan pesan bahwa semua hal yang kita lakukan diketahui oleh Allah. Itu kan kebersamaan. Diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua masuk ke lingkup kekuasaan Allah. Walaupun terkesan enggak ada orang. Terkesan enggak ada orang kan apa yang Anda bisa lihat dengan mata Anda yang terbatas. Terkesan enggak didengar orang kan itu sesuai dengan pengetahuan Anda yang terbatas. Jangankan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang merasa tidak ada yang mendengar, ternyata dia disadap sebagaimana pembicaraan kita sebelumnya. Itu manusia dengan manusia. Bagaimana dengan As-Sami' yang maha mendengar? Bagaimana dengan Al-Basir yang maha melihat? Bagaimana dengan Al-Alimul Khabir? Terkesan gak ada siapa-siapa. Tapi kan terkesan. Dan itu keterbatasan ilmu kita. Allah bersama dengan kita. Apa yang kita lakukan diketahui oleh Allah. Diketahui oleh Allah. Dan semua di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kebersamaan yang pertama, jemaah. Kebersamaan yang kedua, kata para ulama, adalah kebersamaan yang tujuannya tahdid wal indzar. Tujuannya memberikan peringatan dan ancaman. Peringatan dan ancaman. Jadi ketika Allah mengatakan, saya bersama engkau loh, itu berarti ada pesan mengancam dan memperingati. Di antara dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 108. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yardha minal qawl. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Mari kita lihat artinya. Yastakhfuna minan nas. Mereka itu bersembunyi dari manusia. Sembunyi-sembunyi dari manusia. Tapi mereka enggak bisa bersembunyi dari Allah. Mereka bersembunyi dari manusia. Silent operation atau silent meeting. Bersembunyi dari manusia. Karena ingin melakukan hal-hal yang buruk. Wala yastakhfuna min Allah. Tapi mereka enggak bisa bersembunyi dari Allah. Wahuwa ma'ahum idh yubayyitun. Dan Allah bersama mereka. Lihat kebersamaan. Dan Allah bersama mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi. Yang Allah tidak ridhoi. Ketika mereka melakukan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi. Dan pada saat itu terjadi. Pada saat itu terjadi, Allah bersama mereka. Ayat ini tentang munafik, hadirin sekalian. Ketika mereka rapat dan mereka ingin melakukan makar dan mereka menyembunyikan kekufuran mereka di hadapan manusia dan memperlihatkan kekufuran itu ketika hanya berada di tengah-tengah sesama mereka, Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal itu semua. Allah mengetahui hal itu semua. Allah mengetahui hal itu semua. Ketika mereka mau melakukan pengkhianatan, ingin melakukan pengkhianatan, mereka berusaha bersembunyi dari manusia, tapi mereka gak bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Tidak bisa. Hadirin Allah muliakan. Ini ancaman dari Allah. Kalian gak bisa bersembunyi dariku loh. Makanya jemaah sekalian, kita yang menyembunyikan dosa-dosa kita dari manusia. Yang menyembunyikan skandal kita dari pasangan kita. Yang menyembunyikan kemaksiatan kita dari anak-anak kita. Emangnya kita bisa menyembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala? Wala yastakhfuna minallah. Mereka enggak bisa sembunyikan.

0: itu dari Allah. Wa huwa ma'ahum, Allah bersama mereka. Allah bersama mereka ketika mereka maksiat. Allah bersama mereka ketika mereka buat skandal. Allah bersama mereka ketika mereka lakukan dosa. Allah bersama mereka ketika mereka melakukan hal-hal yang tabu, yang gak pantas, dan seterusnya. Allah bersama mereka. Walaupun orang-orang terdekat mereka gak bersama mereka. Walaupun orang tua mereka yang galak itu gak bersama mereka dan gak tahu tentang apa yang mereka lakukan. Walaupun istri mereka yang baik, lugu, dan polos itu gak tahu apa yang mereka lakukan. Walaupun suami mereka yang baik itu gak tahu apa yang mereka lakukan. Wa huwa ma'ahum. Tapi Allah bersama mereka dan Allah tahu apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu jemaah sekalian, ini ancaman. Ingat loh, ingat. Aku bersama kalian. Jangan macam-macam. Ini peringatan dan ancaman. Ini peringatan dan ancaman. Ketika ada orang dikatakan oleh Pak Polisi, kamu dalam pantauan kami ya. Oh itu diperingatin ya, jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Yang lain, Anda mungkin gak ngeliat anggota kami berada di lingkungan Anda, tapi saya pastikan Anda dalam pantauan kami. Hati-hati. Jangan berpikir Anda aman. Itu aman, enggak. Anda dalam pantauan. Lalu bagaimana jika Allah yang mengatakan demikian? Yastaghfuna minan nas. Kita seringkali menghindari aib kita dari mata manusia. Tapi bagaimana dengan penglihatan Allah? Bagaimana dengan pendengar Allah Subhanahu wa taala? Kita seringkali dalam kondisi pandemi seperti ini memperlihatkan bahwa kita orang yang kuat, yang tough, yang sabar di hadapan manusia. Tapi pada saat sejatinya kita rapuh, kita kurang beriman kepada Allah, kita kurang yakin terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian bisa menampilkan sosok yang kuat dan sabar itu di hadapan manusia, tapi kalian tidak bisa lakukan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yastaghfuna minan nas. Mereka berusaha menyembunyikan hal tersebut dari manusia. Wala yastaghfuna minallah. Tapi mereka kan enggak bisa sembunyikan itu dari Allah. Enggak bisa sembunyikan itu dari Allah. Wa huwa ma'ahum. Allah bersama mereka. Walaupun semua manusia bilang Masya Allah, oh luar biasa, Anda tuh kuat, Anda sabar. Tapi kalau ternyata kita rapuh, Allah tahu. Wa huwa ma'ahum. Dan Allah tahu ketika kita melakukan hal yang tidak diridhai olehnya, hal yang dibenci olehnya, hal yang mengundang murkanya, Allah tahu. Allah bersama mereka. Idh yubayyituna ma la yardha minal qawl. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Oleh karena itu, jemaah sekalian, hati-hati dalam maksiat, hati-hati dalam dosa. Dan apabila kita melakukan kekhilafan di masa lalu atau sebelum kita mengkaji bab muraqabah ini, segera taubat kepada Allah. Tidak ada kata terlambat. Buka lembaran baru. Dan selalu ingat bahwa Allah mengawasi kita. Walaupun gak ada siapapun. Allah bersama kita pada saat kita membuka gadget kita, pada saat kita membuka sosial media kita, atau pada saat kita membuka internet kita. Walaupun gak ada siapa-siapa. Keluarga gak ada semua. Pasangan gak ada. Yastaghfuna minan nas. Mereka berusaha sembunyi di hadapan manusia. Wala yastaghfuna minallah. Tapi mereka tidak bisa bersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu, yang perlu kita camkan bersama-sama, kalau kita berusaha menyembunyikan aib kita, skandal kita, dosa-dosa kita, kemaksiatan-kemaksiatan kita, dan kekurangan-kekurangan kita di hadapan manusia, seharusnya kita lebih semangat untuk menyembunyikan hal-hal itu dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud menyembunyikan di sini Berarti kita harus baik zahir maupun batin. Zahir maupun batin. Itu yang hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Hadirin yang semoga Allah muliakan, makanya para ulama kita mengingatkan kita tentang masalah ini. Sebuah kalimat yang sangat dalam, mereka katakan, la taj'alallaha ahwana nadhirina ilaik. Para ulama kita mengatakan, Anda jangan jadikan Allah pihak yang paling rendah dari pihak yang melihat perbuatan Anda. Anda jangan jadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pihak yang paling rendah, pihak yang paling remeh dari pihak-pihak yang meremeh, pihak-pihak yang melihat Anda. Jadi jangan pernah lakukan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah melakukan hal tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau dilihat manusia, kita malu. Kita minder. Tapi ketika manusia tidak ada, yang artinya hanya Allah yang melihat kita, kita tenang-tenang saja melakukan hal tersebut. Kita tenang-tenang saja melakukan hal-hal itu. Bisa dipahami? Jadi kalau manusia yang lihat, kita merasa malu, kita merasa minder, kita nggak tenang, kita takut dilaporin misalnya, takut diadukan. Kenapa? Karena dilihat oleh orang. Tapi begitu nggak ada manusia sama sekali melihat perbuatan kita, melihat maksiat yang kita lakukan. Artinya, ketika semua manusia nggak ada nih, artinya kosong? Enggak. Artinya hanya Allah yang melihat kita. Dan kita lakukan itu tenang-tenang saja, santai. Gak ada merasa bersalah, gak ada merasa takut, gak ada merasa malu. Gak ada rasa khawatir. Itu kata para ulama, itu menjadikan Allah pihak terendah dari pihak-pihak yang melihat kita. Allahu Akbar. Pihak terendah dari pihak-pihak yang melihat kita. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, jangan sampai kita lakukan itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah mengangkat kita. Allah sudah memuliakan kita. Allah berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Kami telah ciptakan manusia dengan sesempurnanya ciptaan. Kita telah dimuliakan. Kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasih kecerdasan kepada kita. Allah kasih kecantikan kepada kita. Allah kasih ketampanan kepada kita. Allah kasih harta kepada kita. Allah kasih fisik yang sempurna. Allah kasih kemampuan, kasih skill, kasih bakat. Allah kasih kita keluarga yang menyayangi dan mencintai kita sebagaimana kita mencintai mereka. Allah kasih pasangan, Allah kasih anak-anak. Lalu balasannya, Allah kita rendahkan secara seperti itu. Bahkan kita lebih malu terhadap anak kecil dibanding malu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat kita melakukan maksiatan, dilihat anak kecil nih. Kita deg-degan, kita takut, kita khawatir, kita malu setengah mati. Anak kecil. Lalu ketika gak ada siapa-siapa, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita gak ada perasaan apapun, kita tenang-tenang saja. Maka Allah kita letakkan di bawah anak kecil tersebut. Na'udzubillah, tuma na'udzubillah. Ini hal yang perlu kita camkan. Dan ini yang dijelaskan para ulama kita, diantaranya hal-hal ini juga dijelaskan Al-Imam Ibnu Rajab dalam Jami' Ulum Al-Hikam. Oleh karena itu, jangan jadikan hal tersebut, jangan jadikan Allah sebagai pihak terendah dari pihak-pihak yang melihat kita. Padahal dia yang punya neraka. Allah lah yang punya surga. Allah lah pemilik hari kiamat kelak. Allah lah yang akan memberikan nikmat atau azab di dalam kubur kita. Hati-hati dengan hal ini. Yang terakhir, hadirin sekalian, kebersamaan yang terakhir adalah kebersamaan yang tujuannya memberikan, atau kebersamaan, tujuan kebersamaan adalah memberikan pesan pertolongan, dukungan, dan mengokohkan kita dan seluruh pesan-pesan positif lainnya. Jadi seluruh pesan-pesan positif lainnya. Di antaranya surat An-Nahl ayat 128. Ketika Allah berfirman, "Inna Allaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat baik. Jadi sekali lagi, peran dan fungsi dari kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya adalah untuk menjelaskan bahwa Allah akan tolong hamba-hambanya, Allah akan dukung hamba-hambanya, dan Allah akan kokohkan hamba-hambanya, Allah akan kuatkan hamba-hambanya. Ini kebersamaan yang ketiga. Kebersamaan yang ketiga. Yang dijelaskan para ulama. Dan di antara dalil tentang masalah ini adalah surat At-Taubah ayat 40. Sebuah kisah sejarah yang sangat ikonik. Di saat Nabi SAW bersembunyi di Gua Thawr bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, di saat mereka sudah terpojok, jalan buntu yang ada di hadapan mereka, mereka dicari oleh orang-orang kafir Quraisy dan tidak ada jalan lain karena mereka berada di gua di atas gunung Thawr tersebut. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala di saat-saat yang sangat mencekam itu? Dalam surat At-Taubah ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Id akhrajahu alladhina kafaru thaniyatnaini id huma fil ghar. Id yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana." فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا سفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم. Hadirin yang Allah muliakan, Allah berfirman, jika kalian tidak menolong dia, dia di sini Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita tidak menolong Rasul, atau jika kalian tidak menolong Rasul, Allah lah yang menolongnya. Allah lah yang akan menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Allah katakan, ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy mengeluarkan mereka berdua dari Mekah, idhuma fil ghar, dan akhirnya mereka bersembunyi di dalam gua, Gua Thawr. Siapa mereka di sini? Nabi SAW dan Abu Bakar yang harus keluar karena orang-orang Quraisy sudah sampai pada titik ingin membunuh Nabi SAW. Maka Allah perintahkan beliau untuk berhijrah. Lalu beliau mengajak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, lalu untuk mengecoh, maka beliau menggunakan jalur selatan, lalu naik ke Gunung Thawr dan bersembunyi di bukit di dalam gua tersebut. Makanya Allah katakan idhuma fil ghar. ketika mereka sedang bersembunyi di dalam gua. Dan pada saat itu terjadi pelacakan besar-besaran, penyisiran besar-besaran, dan mereka pun mengecek Bukit Thaur pada saat itu, dan mereka naik dan berada di puncak. Dan apabila mereka menengok, mereka akan melihat Nabi dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an. Dan pada saat itu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu benar-benar khawatir, bukan khawatirkan dirinya, tapi mengkhawatirkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di saat-saat mencekam itu, yang apabila orang kafir Quraisy menengok ke bawah, mereka akan melihat Nabi dan Abu Bakar. Idh yaqulu li sahibihi. Ingatlah ketika Rasul berkata kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, "La tahzan innallaha ma'ana." Jangan sedih. Allah bersama dengan kita. Allahu Akbar. Jangan sedih. Allah bersama dengan kita. La tahzan innallaha ma'ana. Fama dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Dalam riwayat Nabi katakan, "Bagaimana menurut engkau ya Abu Bakar apabila ada dua orang dan Allah ketiganya?" Tenang aja, kita bukan berdua. Ada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut. Jangan down. Jangan khawatir. Kita enggak berdua nih. Ada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan. Bukankah ini harusnya meresap di dalam diri kita? Pada saat kita menjalankan pandemi seperti ini, hanya dengan pasangan kita, kita gak punya anak, hanya berdua dengan pasangan kita, kapan kita pernah mengatakan kepada istri kita, jangan khawatir, kita gak berdua, ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat gak punya uang, pada saat sedang sakit, atau mungkin kita positif, atau istri kita positif, atau dua-dua kita positif, lalu kita duduk, kita bicara dari hati ke hati dengan istri kita. Pada saat mungkin jiwanya sebagai perempuan sedang sedih bahwa suaminya positif atau dirinya positif, lalu suaminya katakan, jangan sedih, kita gak berdua, ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ketika anak-anak kita sakit, lalu istri kita bingung, atau suami kita mungkin agak down, lalu kita datangi beliau atau kita datangi istri kita mengatakan, jangan sedih, kita gak menghadapi ini berdua saja, ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat misalnya suami kita down karena usahanya berantakan, atau pada saat istri kita sedih karena bingung bagaimana mensekolahkan anak, kapan kita mengatakan kepada dia, jangan sedih, innallaha ma'ana, Allah bersama kita, kita gak berdua, ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebuah kalimat yang sangat powerful jemaah sekalian, yang disampaikan oleh Nabi kita SAW di hadapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Jangan sedih. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Allah bersama kita. Allah akan tolong kita. Inilah fungsi kebersamaan. Keyakinan seorang hamba bahwa Allah bersamanya itu penting untuk mengangkat moralnya, untuk mengangkat keyakinannya, untuk mengangkat kepercayaan dirinya, untuk mengangkat harapan-harapannya, untuk membuat dia berpikir positif kembali. Kenapa? Karena Ar-Rahman Ar-Rahim bersama dia. Al-Muhsin itu bersama dia. Al-Qadir, Rabbul Alamin bersama dia. Makanya kelanjutan ayat tersebut apa? Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa'ayyadahu bijunurin lam tarauha. Maka kami turunkan ketenangan kepada dia. Allah turunkan ketenangan ke dalam hati Rasulullah SAW. Dalam riwayat, Allah turunkan ketenangan ke hati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Allah tenangkan mereka berdua. Dan Allah dukung dengan tentara yang tidak pernah mereka lihat atau belum pernah mereka lihat. Hadirin, dukungan Allah bisa jadi kita gak pernah lihat. Dukungan Allah bisa jadi kita gak pernah ngetahui. Sampai kita wafat kita gak tahu. Ternyata kita diselamatkan Allah melalui si A, melalui si B, melalui si Fulan, atau melalui benda, melalui makhluk Allah yang lain. Bijununin lam tarauha. Dengan tentara yang Anda tidak lihat. Ja'ala kalimat alladziina kafaru sufla, dan Allah jadikan kalimat orang-orang kafir itu rendah. Wa kalimatullahi al-ulya, dan kalimat Allah itu yang tinggi. Wallahu azizun hakim. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Seberat apapun masalah finansial pada hari ini, kita enggak punya uang, kita sakit, positif COVID, lalu kita diisolasi. Pada saat kita isolasi di kamar sendirian, ingatlah ayat ini. Kita gak sendirian. Allah bersama kita. Cuman kita gak mau mendekat kepada Allah. Kita lupa sama Allah. Bukannya isolasi itu menjadi kesempatan mendekat kepada Allah, justru kita habiskan dengan gadget kita. Kita habiskan kuota kita. Bukan gak boleh. Tapi kapan waktu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kapan waktu untuk Allah? Sama hadirin yang Allah muliakan. Manusia sama manusia saja. Kita punya istri cantik misalnya, tapi kita gak pernah ngobrol sama dia. Kita gak pernah libatkan dia dan seterusnya. Kita gak pernah sentuh dia. Kita gak pernah dekati dia. Apa gunanya punya istri cantik di rumah? Kita punya istri yang baik, pendengar setia, segala macam. Tapi kita gak pernah ajak dia ngobrol. Dan kita gak pernah inikan dia. Terus gimana kita bisa menikmati punya istri pandai mendengar dan pintar dalam memberikan masukan dan seterusnya. Kita punya suami yang Masya Allah. Suami yang mendidik, suami segala. Tapi kita gak pernah minta advice kepada dia, gak pernah minta arahan kepada dia, gak pernah minta bimbingan kepada dia. Padahal dia bersama kita. Padahal dia bersama kita. Kita punya anak-anak yang lucu, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang baik, anak-anak yang helpful, yang suka bantu, yang siap apa. Tapi kita gak pernah libatkan mereka. Kita gak pernah bicara sama mereka. Kita gak pernah punya waktu sama mereka. Kita gak pernah punya kesempatan bercengkrama dengan mereka. Kita gak punya quality time dengan mereka. Lalu apa fungsinya anak-anak punya anak-anak hebat itu di samping kita? Hadirin Allah muliakan. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walillahil matsalul a'la. Apalagi Allah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi kita gak pernah sujud. Kita gak pernah doa. Kita gak pernah mengangkat tangan dan mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi. Kita gak pernah bilang tolong ya Allah, tolong ya Allah. Kita gak pernah mengatakan Allah merzukni, Allah merzukni. Ya Allah berikan rezeki kepadaku. Kita gak pernah sujud dengan seluruh hati dan jiwa. Lalu bagaimana kita bisa ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oleh karena ini yang perlu kita camkan, kebersamaan Allah sama kita jangan pernah kita lewatkan. Ini adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaatkan untuk semakin dekat dengannya. Manfaatkan untuk munajat. Manfaatkan untuk menjaga diri dari hal yang haram. Karena dia bersama kita. Pantaskah kita melakukan hal yang haram sedangkan Rabbul Alamin bersama dengan kita? Lalu yakinlah bahwa kita ini selalu di bawah dan diliputi ilmunya. Jadi yakinlah bahwa seberat apapun hari-hari ini Allah gak tinggalkan kita. Allah gak tinggalkan kita. Allah tidak tinggalkan kita. Dan itu kekuatan besar bagi hati orang-orang yang beriman. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat khususnya bagi yang berbicara dan yang mendengarkan, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dilindungi darinya, dan semoga Allah menerima kajian kita sebagai amal soleh. Rabbana taqabal minna, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin lanfa'. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: demi Al-Quran yang penuh hikmah.
1: Innaka laminal mursalin.
0: Sungguh, engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul.
1: Ala siratin mustaqim.
0: Yang berada di atas jalan yang lurus.
1: Tanzilal azizir rahim.
0: Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah, yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.

0: agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan. Karena itu, mereka lalai.
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Sungguh, pasti berlaku perkataan hukuman terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

Sungguh, kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Karena itu, mereka tertengadah.

Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat, dinding, dan di belakang mereka juga sekat. Dan kami tutup mata mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat.

dan sama saja bagi mereka. Apakah engkau memberi peringatan kepada mereka, atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka? Mereka tidak akan beriman juga.

0: فبشره بمغفرة وأجر كريم.
1: Sesungguhnya, engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan, dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

Sungguh, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz.

Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri. Ketika utusan-utusan datang kepada mereka,

yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sungguh, kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

Mereka penduduk negeri menjawab, "Kamu ini hanyalah manusia seperti kami. Dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan suatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka."

0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui, sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu.
1: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ
0: Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu, dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami."

Mereka utusan-utusan itu berkata, "Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya, kamu adalah kaum yang melampaui batas."

0: Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki. Dengan bergegas dia berkata, "Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu.
1: Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun."
0: Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.

Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanyalah kamu akan dikembalikan.

0: mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzal lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.
1: Qila dukhulil jannata qala ya laita qaumi ya'lamun.
0: Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Dia laki-laki itu berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui.
1: Bima ghafar li rabbi wa ja'alani minal mukramin.
0: Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan.

0: Dan setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya.
1: In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun.
0: Tidak ada siksaan terhadap mereka, melainkan dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu, mereka mati.
1: Ya hasratan

alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Setiap datang seorang Rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.

0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Orang-orang yang telah kami binasakan itu, tidak ada yang kembali kepada mereka.
1: Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdawun.
0: Dan setiap umat, semuanya akan dihadapkan kepada kami.
1: Wa ayatun lahumul ardul maytatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun.
0: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati, tandus. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Maka dari biji-bijian itu, mereka makan.

0: Dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air.
1: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka, maka mengapa mereka tidak bersyukur?
1: سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ

Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu. Maka seketika itu, mereka berada dalam kegelapan.

0: Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.
1: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ.
0: Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua.

Tidakkah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang? Masing-masing beredar pada garis edarnya.

0: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan.
1: Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun.
0: Dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai.
1: Wa in nasha' nughriqhum fala sarikha lahum wa la hum yunqadhun.
0: Dan jika kami menghendaki kami tenggelamkan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka, dan tidak pula mereka diselamatkan.
1: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
0: Melainkan kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu di dunia, dan azab yang akan datang akhirat, agar kamu mendapat rahmat.

Dan setiap kali suatu tanda dari tanda-tanda kebesaran Tuhan datang kepada mereka, mereka selalu berpaling darinya.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rizki yang diberikan Allah kepadamu. Orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, dia akan memberinya makan. Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka orang-orang kafir berkata, kapan janji hari berbangkit itu terjadi, jika kamu orang-orang yang benar?
1: مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ.
0: Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.

0: Sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat, dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya.

0: Mereka berkata, "Celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah Rasul-Rasulnya."
1: In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdharun.
0: Teriakan itu hanya sekali saja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab.

Maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak akan diberi balasan, kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan.

0: mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan.
1: Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un.
0: Di surga itu, mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan.
1: Salamun qawlam mir rabbir rahim.
0: Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
1: Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun.
0: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa.

0: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagi kamu.
1: Wa an'budunni hadza siratun mustaqim.
0: Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
1: Walau

0: Dan sungguh, ia setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti?
1: Hadhihi jahannamu allati kuntum tu'adun.
0: Inilah neraka Jahanam yang dahulu telah diperingatkan kepadamu.
1: Islauha al-yawma bima kuntum takfurun.
0: Masuklah ke dalamnya pada hari ini, karena dahulu kamu mengingkarinya.

Dan jika kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, sehingga mereka berlomba-lomba mencari jalan. Maka bagaimana mungkin mereka dapat melihat?

0: Dan jika kami menghendaki, pastilah kami ubah bentuk mereka di tempat mereka berada, sehingga mereka tidak sanggup berjalan lagi, dan juga tidak sanggup kembali.
1: وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka, mengapa mereka tidak mengerti?

Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas.

agar dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami. Lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami menundukkannya hewan-hewan itu untuk mereka, lalu sebagiannya untuk menjadi tunggangan mereka, dan sebagian untuk mereka makan.
1: وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh berbagai manfaat dan minuman darinya, maka mengapa mereka tidak bersyukur?

mereka sesembahan itu tidak dapat menolong mereka. Padahal mereka itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga sesembahan itu.

0: Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani? Ternyata dia menjadi musuh yang nyata.
1: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ.
0: Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?

yaitu Allah, yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Maka seketika itu, kamu nyalakan api dari kayu itu.

Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi, mampu menciptakan kembali yang serupa itu, jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, dan Dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui.

sesungguhnya urusannya, apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

0: Maka Maha Suci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya kamu dikembalikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Was-saffati saffa.
0: Demi rombongan malaikat yang berbaris bersaf-saf.
1: Faz-zajirati zajra.
0: Demi rombongan yang mencegah dengan sungguh-sungguh.
1: Fattaliyati zikra.
0: Demi rombongan yang membacakan peringatan.
1: Inna ilahakum lawahid.
0: Sungguh, Tuhanmu benar-benar esa.
1: Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma wa rabbul masyariq.
0: Tuhan langit dan bumi, dan apa yang berada di antara keduanya, dan Tuhan tempat-tempat terbitnya matahari.
1: Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bizinatin al-kawaakib.
0: Sesungguhnya, kami telah menghias langit dunia yang terdekat dengan hiasan bintang-bintang.
1: Wa hifzan min kulli syaitanin marid.
0: Dan kami telah menjaganya dari setiap setan yang durhaka.

0: لجانب.
1: Mereka setan-setan itu tidak dapat mendengar pembicaraan para malaikat, dan mereka dilempari dari segala penjuru.
0: Duhura, walahum adzabun wasib.
1: Untuk mengusir mereka, dan mereka akan mendapat azab yang kekal.
0: Illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun thaqib.
1: Kecuali setan yang mencuri pembicaraan, maka ia dikejar oleh bintang yang menyala.
0: Fastafti.

0: lazib.
1: Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah penciptaan mereka yang lebih sulit, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Bahkan engkau Muhammad menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan engkau.
0: وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ.
1: Dan apabila mereka diberi peringatan, mereka tidak mengindahkannya.
0: وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ.
1: Dan apabila mereka melihat suatu tanda kebesaran Allah, mereka memperolok-olokkan.

0: apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah benar kami akan dibangkitkan kembali?
1: Awa abaunal awwalun.
0: Dan apakah nenek moyang kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula?
1: Qul na'am wa antum dakhirun.
0: Katakanlah Muhammad, ya, dan kamu akan terhina.

0: Maka sesungguhnya, kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu, mereka melihatnya.
1: وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين.
0: Dan mereka berkata, alangkah celaka kami, kiranya inilah hari pembalasan itu.
1: هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون.
0: Inilah hari keputusan yang dahulu kamu dustakan.
1: Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun.
0: Diperintahkan kepada malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah.
1: Min dunillahi fahduhum ila siratil jahim.
0: Selain Allah, lalu tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.
1: Waqifuhum innahum mas'ulun.
0: Tahanlah mereka di tempat perhentian. Sesungguhnya mereka akan ditanya.
1: Ma lakum la tanasarun.
0: Mengapa kamu tidak tolong menolong?
1: Bal humul yawma mustaslimun.
0: Bahkan mereka pada hari itu menyerah kepada keputusan Allah.
1: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ.
0: Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain, saling berbantah-bantahan.

0: Sesungguhnya, pengikut-pengikut mereka berkata kepada pemimpin-pemimpin mereka, "Kamulah yang dahulu datang kepada kami dari kanan."
1: Qalu bal lam takunu mu'minin.
0: Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Tidak, bahkan kamulah yang tidak mau menjadi orang mukmin."

0: maka pantas putusan azab Tuhan menimpa kita. Pasti kita akan merasakan azab itu.
1: فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ
0: Maka kami telah menyesatkan kamu. Sesungguhnya kami sendiri, orang-orang yang sesat.
1: فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ
0: Maka sesungguhnya, mereka pada hari itu bersama-sama merasakan azab.
1: Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin.
0: Sungguh, demikianlah kami memperlakukan terhadap orang-orang yang berbuat dosa.

Sungguh, dahulu apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, mereka menyombongkan diri.

0: Dan mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami karena seorang penyair gila?
1: Bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin.
0: Padahal dia Muhammad datang dengan membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya.
1: Innakum ladza'iqul 'adzabil alim.
0: Sungguh, kamu pasti akan merasakan azab yang pedih.
1: Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun.
0: Dan kamu tidak diberi balasan melainkan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.
1: Illa ibadallahil mukhlasin.
0: Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa.
1: Ulaika lahum rizqum ma'lum.
0: Mereka itu memperoleh rizki yang sudah ditentukan.
1: Fawakih wahum mukramun.
0: Yaitu buah-buahan, dan mereka orang yang dimuliakan.
1: Fi jannatin na'im.
0: Di dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.
1: Ala sururin mutaqabilin.
0: Mereka duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: Yutafu alaihim bika'sin min ma'in.
0: Kepada mereka diedarkan gelas yang berisi air dari mata air surga.
1: Bayda'a ladzatin lisyaribin.
0: Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum.
1: La fiha ghaulun wa la hum 'anha yunzafun.
0: Tidak ada di dalamnya unsur yang memabukkan, dan mereka tidak mabuk karenanya.
1: Wa 'indahum qasiratut tarfi'in.
0: Dan di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang bermata indah dan membatasi pandangannya.
1: Ka'annahunna baydun maknun.
0: Seakan-akan mereka adalah telur yang tersimpan dengan baik.
1: Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasa'alun.
0: Lalu mereka berhadap-hadapan satu sama lain sambil bercakap-cakap.
1: Qala qa'ilun minhum inni kana li qarin.
0: Berkatalah salah seorang di antara mereka, sesungguhnya aku dahulu di dunia pernah mempunyai seorang teman.
1: Yaqulu a innaka laminal musaddiqin.
0: Yang berkata, apakah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit?

0: apabila kita telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan?
1: Qala hal antum muttali'un?
0: Dia berkata, maukah kamu meninjau temanku itu?
1: Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim.
0: Maka dia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala.
1: Qala tallahi in kitta laturdin.
0: Dia berkata, demi Allah, engkau hampir saja mencelakakanku.
1: Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin.
0: Dan sekiranya bukan karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka.
1: Afama nahnu bimayyitin.
0: Maka apakah kita tidak akan mati?
1: Illa mautatana al-ula wa ma nahnu bimu'adzabin.
0: Kecuali kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan diazab di akhirat ini.
1: Inna hadza lahuwal fawzul 'adzim.
0: Sungguh, ini benar-benar kemenangan yang agung.
1: Limithli hadza faly'amalil 'amilun.
0: Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah beramal orang-orang yang mampu beramal.
1: Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqqum.
0: Apakah makanan surga itu hidangan yang lebih baik ataukah pohon zakum?
1: Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin.
0: Sungguh, kami menjadikannya pohon zakum sebagai azab bagi orang-orang zalim.
1: Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim.
0: Sungguh, itu adalah pohon yang keluar dari dasar neraka jahim.
1: Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin.
0: Mayangnya seperti kepala-kepala setan.
1: Fa'innahum la'akiluna minha famali'una minhal butun.
0: Maka sungguh, mereka benar-benar memakan sebagian darinya, buah pohon itu. Dan mereka memenuhi perutnya dengan buahnya zakum.
1: Thumma inna lahum 'alayha lashawban min hamim.
0: Kemudian sungguh, setelah makan buah zakum, mereka mendapat minuman yang dicampur dengan air yang sangat panas.
1: Thumma inna marji'ahum la ilal jahim.
0: Kemudian pasti tempat kembali mereka ke neraka jahim.

0: Sesungguhnya mereka mendapati nenek moyang mereka dalam keadaan sesat.
1: Fahum ala atharihim yuhra'un.
0: Lalu mereka tergesa-gesa mengikuti jejak nenek moyang mereka.
1: Walaqad dhalla qablahum aktsarul awwalin.
0: Dan sungguh, sebelum mereka, suku Quraisy, telah sesat sebagian besar dari orang-orang yang dahulu.
1: Walaqad arsalna fihim mundirin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus Rasul, pemberi peringatan di kalangan mereka.
1: فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ.
0: Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.
1: إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ.
0: Kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan dari dosa.
1: وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ.
0: Dan sungguh, Nuh telah berdoa kepada kami. Maka sungguh, kamilah sebaik-baik yang memperkenankan doa.
1: وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ.
0: Kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya dari bencana yang besar.
1: وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ.
0: Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan.
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ.
0: Dan kami abadikan untuk Nuh pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian.
1: Salamun ala Nuhin fil alamin.
0: Kesejahteraan kami limpahkan atas Nuh di seluruh alam.
1: Inna kadzalika najzil muhsinin.
0: Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Innahu min ibadina al-mu'minin.
0: Sungguh, dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman.
1: Thumma aghraqna al-akharin.
0: Kemudian, kami tenggelamkan yang lain.
1: وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ.
0: Dan sungguh, Ibrahim termasuk golongannya Nuh.
1: إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ.
0: Ingatlah, ketika dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci.
1: إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ.
0: Ingatlah, ketika dia berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah itu?
1: أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ.
0: Apakah kamu menghendaki kebohongan dengan sesembahan selain Allah itu?
1: فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Maka bagaimana anggapanmu terhadap Tuhan seluruh alam?
1: فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ.
0: Lalu dia memandang sekilas ke bintang-bintang.
1: فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ.
0: Kemudian, dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku sakit.
1: فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ.
0: Lalu mereka berpaling dari dia dan pergi meninggalkannya.
1: فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ.
0: Kemudian dia Ibrahim pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu dia berkata, "Mengapa kamu tidak makan?"
1: Malakum la tantiqun.
0: Mengapa kamu tidak menjawab?
1: Faragha alaihim darban bil yamin.
0: Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya.
1: Faaqbalu ilaihi yazifun.
0: Kemudian mereka kaumnya datang bergegas kepadanya.
1: Qala ata'buduna ma tanhitun.
0: Dia Ibrahim berkata, "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu?"
1: Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun.
0: Padahal Allah lah yang menciptakan kamu. Dan apa yang kamu perbuat itu?
1: Qalu banu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim.
0: Mereka berkata, "Buatlah bangunan perapian untuknya, membakar Ibrahim, lalu lemparkan dia ke dalam api yang menyala-nyala itu."
1: Fa'aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin.
0: Maka mereka bermaksud memperdayainya dengan membakarnya. Namun Allah menyelamatkannya. Lalu kami jadikan mereka orang-orang yang hina.
1: Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin.
0: Dan dia Ibrahim berkata, "Sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku."
1: Rabbi habli minas salihin.
0: Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh.
1: Fabasyarnahu bighulamin halim.
0: Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, Ismail.

0: Maka ketika anak itu sampai pada umur, sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku, termasuk orang yang sabar."
1: Falamma aslama wa tallahu liljabin.
0: Maka ketika keduanya telah berserah diri, dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah.
1: وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ
0: Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim."
1: قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
0: Sungguh, engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Inna hadza lahuwal bala'ul mubin.
0: Sesungguhnya, ini benar-benar suatu ujian yang nyata.
1: وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ
0: Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ
0: Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian.
1: Salamun ala Ibrahim.
0: Selamat sejahtera bagi Ibrahim.
1: Kadzalika najzil muhsinin.
0: Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Innahu min ibadina al-mu'minin.
0: Sungguh, dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman.
1: Wabashsharnahu bi Ishaqa nabiyyan min as-salihin.
0: Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishaq, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh.

0: Dan kami limpahkan keberkahan kepadanya dan kepada Ishak. Dan di antara keturunan keduanya, ada yang berbuat baik, dan ada pula yang terang-terangan berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.
1: وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ.
0: Dan sungguh, kami telah melimpahkan nikmat kepada Musa dan Harun.
1: وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ.
0: Dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar.
1: وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ.
0: Dan kami tolong mereka, sehingga jadilah mereka orang-orang yang menang.
1: وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ.
0: Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas.
1: وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ.
0: Dan kami tunjukkan keduanya jalan yang lurus.
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ.
0: Dan kami abadikan untuk keduanya pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian.
1: Salamun ala Musa wa Harun.
0: Selamat sejahtera bagi Musa dan Harun.
1: Inna kadzalika najzil muhsinin.
0: Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Innahuma min ibadina al-mu'minin.
0: Sungguh, keduanya termasuk hamba-hamba kami yang beriman.
1: Wa inna Ilyasa laminal mursalin.
0: Dan sungguh, Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul.
1: إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ.
0: Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu tidak bertakwa?
1: أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ.
0: Patutkah kamu menyembah Ba'i dan kamu tinggalkan Allah, sebaik-baik pencipta?
1: Allah rabbakum wa rabb abaikumul awwalin.
0: Yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yang terdahulu.
1: Fakadzabuhu fa innahum lamuhdharun.
0: Tetapi mereka mendustakannya, Ilyas. Maka sungguh, mereka akan diseret ke neraka.
1: Illa ibadallahil mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan dari dosa.
1: Wa tarakna alaihi fil akhirin.
0: Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian.
1: Salamun ala Ilyasin.
0: Selamat sejahtera bagi Ilyas.
1: Inna kadzalika najzil muhsinin.
0: Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Innahu min ibadina al-mu'minin.
0: Sungguh, dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman.
1: Wa inna Lutan laminal mursalin.
0: Dan sungguh, Lut benar-benar termasuk salah seorang rasul.
1: إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ.
0: Ingatlah ketika kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya semua.
1: إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ.
0: Kecuali seorang perempuan tua, istrinya, bersama-sama orang yang tinggal di kota.
1: ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ.
0: Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain.
1: وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ.
0: Dan sesungguhnya kamu, penduduk Mekah, benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka pada waktu pagi.
1: وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
0: Dan pada waktu malam, maka mengapa kamu tidak mengerti?
1: وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ.
0: Dan sungguh, Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul.
1: إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ.
0: Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan.
1: فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ.
0: Kemudian dia ikut diundi. Ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian.
1: فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ.
0: Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela.
1: فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ.
0: Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir, bertasbih kepada Allah,
1: لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ.
0: Niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit.
1: فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ.
0: Kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit.
1: وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينَ.
0: Kemudian untuk dia, kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu.
1: وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ.
0: Dan kami utus dia kepada 100,000 orang atau lebih.
1: فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ.
0: Sehingga mereka beriman. Karena itu, kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu.
1: فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ.
0: Maka tanyakanlah Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir Mekah, apakah anak-anak perempuan itu untuk Tuhanmu, sedangkan untuk mereka anak laki-laki?
1: أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ.
0: Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan, sedangkan mereka menyaksikannya?
1: أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ.
0: Ingatlah, sesungguhnya di antara kebohongannya, mereka benar-benar mengatakan,
1: وَلَدَاللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ.
0: Allah mempunyai anak, Dan sungguh, mereka benar-benar pendusta.
1: Ashtafal banati alal banin.
0: Apakah dia Allah memilih anak-anak perempuan daripada anak-anak laki-laki?
1: Ma lakum kaifa tahkumun?
0: Mengapa kamu ini? Bagaimana caranya kamu menetapkan?
1: Afala tadhakkarun?
0: Maka mengapa kamu tidak memikirkan?
1: Am lakum sultanum mubin?
0: Ataukah kamu mempunyai bukti yang jelas?
1: Fa'tu bikitabikum in kuntum sadiqin.
0: Kalau begitu, maka bawalah kitabmu jika kamu orang yang benar.

0: dan mereka mengadakan hubungan nasab keluarga antara dia, Allah, dan jin. Dan sungguh, jin telah mengetahui bahwa mereka pasti akan diseret ke neraka.
1: Subhanallahi amma yasifun.
0: Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan.
1: Illa ibadallahil mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan dari dosa.
1: Fa'innakum wa ma ta'budun.
0: Maka sesungguhnya, kamu dan apa yang kamu sembah itu.
1: Ma antum 'alaihi bifatinin.
0: Tidak akan dapat menyesatkan seseorang terhadap Allah.
1: Illa man huwa salil jahim.
0: Kecuali orang-orang yang akan masuk ke neraka jahim.

0: Dan tidak satu pun di antara kami, malaikat, melainkan masing-masing mempunyai kedudukan tertentu.
1: Wa inna lanahnu saffun.
0: Dan sesungguhnya, kami selalu teratur dalam barisan dalam melaksanakan perintah Allah.
1: Wa inna lanahnu al-musabbihun.
0: Dan sungguh, kami benar-benar terus bertasbih kepada Allah.
1: Wa in kanu la yaqulun.
0: Dan sesungguhnya, mereka orang kafir Mekah benar-benar pernah berkata,
1: لو أن عندنا ذكرا من الأولين.
0: Sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang dahulu.
1: لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ.
0: Tentu kami akan menjadi hamba Allah yang disucikan dari dosa.
1: فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.
0: Tetapi ternyata mereka mengingkarinya, Al-Quran. Maka kelak, mereka akan mengetahui akibat keingkarannya itu.
1: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ.
0: Dan sungguh, janji kami telah tetap bagi hamba-hamba kami yang menjadi Rasul.
1: Innahum lahumul mansurun.
0: Yaitu, mereka itu pasti akan mendapat pertolongan.
1: Wa inna jundana lahumul ghalibun.
0: Dan sesungguhnya, bala tentara kami itulah yang pasti menang.
1: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ.
0: Maka berpalinglah engkau Muhammad dari mereka sampai waktu tertentu.
1: وَأَبَصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبَصِرُونَ.
0: Dan perlihatkanlah kepada mereka, maka kelak mereka akan melihat azab itu.
1: أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ.
0: Maka apakah mereka meminta agar azab kami disegerakan?
1: فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ.
0: Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka sangat buruklah pagi hari bagi orang-orang yang diperingatkan itu. Dan berpalinglah engkau dari mereka sampai waktu tertentu. Dan perlihatkanlah, maka kelak mereka akan melihat azab itu.
1: Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
0: Maha suci Tuhanmu, Tuhan yang maha perkasa dari sifat yang mereka katakan.
1: Wasalamun 'alal mursalin.
0: Dan selamat sejahtera bagi para rasul.
1: Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Dan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: demi Al-Quran yang mengandung peringatan.
1: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
0: Tetapi orang-orang yang kafir berada dalam kesombongan dan permusuhan.

betapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong, padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri.

Dan mereka heran, karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul, dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Orang ini adalah pesihir yang banyak berdusta."

Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sungguh, ini benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan.

Lalu pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, "Pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki."

kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesakan Allah. Tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan.

0: Atau apakah mereka mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka biarlah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab.
0: Mereka itu kelompok besar bala tentara yang berada di sana yang akan dikalahkan.
1: Kadzabat qablahum qaum Nuhin wa 'Adun wa Fir'aun dzul autad.
0: Sebelum mereka itu, kaum Nuh, 'Ad, dan Fir'aun yang mempunyai bala tentara yang banyak juga telah mendustakan rasul-rasul.

0: Dan begitu juga Samud, kaum Lut, dan penduduk Aikah. Mereka itulah golongan-golongan yang bersekutu menentang Rasul-Rasul.
1: In kullun illa kadzdzaba ar-rusul fa haqqa 'iqab.
0: Semua mereka itu mendustakan Rasul-Rasul, maka pantas mereka merasakan azabku.

0: kepadaku.
1: Dan sebenarnya yang mereka tunggu adalah satu teriakan saja yang tidak ada selanya.
2: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
1: Dan mereka berkata, Ya Tuhan kami, segerakanlah azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari perhitungan.

Bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Dan ingatlah akan hamba-hamba kami, Daud, yang mempunyai kekuatan. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah.

0: الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
1: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan hikmah kepadanya, serta kebijaksanaan dalam memutuskan perkara.
0: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُ الْمِحْرَابِ.
1: Dan apakah telah sampai kepadamu berita orang-orang yang berselisih ketika mereka memanjat dinding mihrab?

0: الحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.
1: Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu dia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah takut. Kami berdua sedang berselisih. Sebagian dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan di antara kami secara adil, dan janganlah menyimpang dari kebenaran, serta tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Lalu dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

Dia Daud berkata, "Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya. Maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat."

0: الْعَذَابِ.
1: Lalu kami mengampuni kesalahannya itu. Dan sungguh, dia mempunyai kedudukan yang benar-benar dekat di sisi kami, dan tempat kembali yang baik. Ya.

Allah berfirman, "Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah penguasa di bumi.

maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang yang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.

pantaskah kami memperlakukan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Atau pantaskah kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang jahat?

kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran.

0: Dan kepada Daud, kami karuniakan anak bernama Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah.
1: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد.
0: Ingatlah, ketika pada suatu sore dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang jinak, tetapi sangat cepat larinya.
1: فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ.
0: Maka dia berkata, sesungguhnya aku menyukai segala yang baik, kuda yang membuat aku tersibukan dari ingat akan kekuasaan Tuhanku sampai matahari terbenam.
1: Rudduha alai, fatafiqa mashan bis-suqi wal-a'naq.
0: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu dia mengusap-usap kaki dan leher kuda itu.
1: Walaqad fatan

Dan sungguh, kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian dia bertaubat.

0: hamba.
1: Dia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh, Engkaulah yang Maha Pemberi."

Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik, menurut perintahnya, kemana saja yang dikehendakinya.

0: Al-Qasas.
1: Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam.
0: Wa akharina muqarranina fil asfad.
1: Dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
0: Hadza 'ata'una famnun aw amsik bighairi hisab.
1: Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri tanpa perhitungan.
0: Wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab.
1: Dan sungguh dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik.
0: Wa dhkur 'abda

Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika dia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana.

0: وذكرى لأولي الألباب.
1: Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya. Dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat.

0: Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah.
1: وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ.
0: Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Yakub, yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.

0: النار.
1: Sungguh, kami telah menyucikan mereka dengan mengadugerahkan akhlak yang tinggi kepadanya, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.
0: Wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar.
1: Dan sungguh, di sisi kami, mereka termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.
0: Wadhkur Isma'il wal yas'a wa dhal kifli wa kullum minal akhyar.
1: Dan ingatlah Ismail, Ilyas, dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik.
0: Hadza dzikr wa inna lil muttaqin la husna ma'ab.
1: Ini adalah kehormatan bagi mereka. Dan sungguh, bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan tempat kembali yang terbaik.
0: Jannati 'adnin muftahatan lahumul abwab.
1: Yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka.

0: monde.
1: Di dalamnya mereka bersandar di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.
0: وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ.
1: Dan di samping mereka, ada bidadari-bidadari yang redup pandangannya dan sebaya umurnya.
0: هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ.
1: Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari perhitungan.
0: Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad.
1: Sungguh, inilah rizki dari kami yang tidak ada habis-habisnya.
0: Hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab.
1: Beginilah keadaan mereka. Dan sungguh, bagi orang-orang yang durhaka, pasti disediakan tempat kembali yang buruk.
0: Jahannam yaslaunaha fabi'sal mihad.
1: Yaitu, neraka Jahannam yang mereka masuki. Maka itulah seburuk-buruk tempat tinggal.
0: هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ.
1: Inilah azab neraka. Maka biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka, air yang sangat panas, dan air yang sangat dingin.
0: وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أزواج.
1: Dan berbagai macam azab yang lain yang serupa itu.

dikatakan kepada mereka, "Ini rombongan besar pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desakan bersama kamu ke neraka. Tidak ada ucapan selamat datang bagi mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka," kata pemimpin-pemimpin mereka.

Para pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang lebih pantas tidak menerima ucapan selamat datang, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka itulah seburuk-buruk tempat menetap."

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa menjerumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya 2 kali lipat di dalam neraka."

0: Dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat, hina?"
1: Attakhadnahum sikhriyan am zaghat anhumul absar.
0: Dahulu kami menjadikan mereka olok-olokan. Ataukah karena penglihatan kami yang tidak melihat mereka?
1: Inna dzalika lahaqqun takhasum ahlin nar.
0: Sungguh, yang demikian benar-benar terjadi, yaitu pertengkaran di antara penghuni neraka.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar.
0: Yaitu Tuhan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa, Maha Pengampun.
1: Qul huwa naba'un 'azim.
0: Katakanlah, itu Al-Quran adalah berita besar.
1: Antum 'anhu mu'ridun.
0: Yang kamu berpaling darinya.
1: Ma kana liya min 'ilmin bil mala'il a'la idh yahtasimun.
0: Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-mala'ul a'la, malaikat itu, ketika mereka berbantah-bantahan.

0: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah."
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya, dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Lalu para malaikat itu bersujud semuanya.
1: إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ.
0: Kecuali iblis, ia menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir.
1: Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta minal 'alin.
0: Allah berfirman, "Wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri, atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi?"

0: Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."
1: Qala fakhruj minha fa innaka rajim.
0: Allah berfirman, "Kalau begitu keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk."
1: Wa inna 'alayka la'nati ila yaumiddin.
0: Dan sungguh kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan."
1: Qala fa innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, "Maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan."
1: Ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.
1: Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in.
0: Iblis menjawab, "Demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya."
1: Illa 'ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala fal haqq wal haqq aqul.
0: Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan."

Sungguh, aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya.

0: Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan sedikitpun kepadamu atasnya dakwahku. Dan aku bukanlah termasuk orang yang mengada-ada.
1: In huwa illa dzikrun lil alamin.
0: Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam.
1: وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ.
0: Dan sungguh, kamu akan mengetahui kebenaran beritanya Al-Quran setelah beberapa waktu lagi.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'ad, para hadirin dan para pendengar sekalian, marilah kita kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar dan pembahasan kita memasuki pembahasan ayat yang ke-33 dari surat Hud. Oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abdul Khair yang akan membaca ayat yang ke-32 sampai ayat 33.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قال الله تبارك وتعالى قال إنما يأتيكم به الله. Nabi Nuh berkata, hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepada kalian, insya jika Dia menghendaki. Wa ma antum bimu'jizin, dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya masih tampak jelas bagi kita sekalian, di mana di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang bagaimana tantangan yang dilontarkan oleh para pembesar kaum Nabi Nuh terhadap beliau alaihi salam. Mereka kemudian menantang agar Nabi Nuh alaihi salam mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan keinginan Nabi Nuh. Tetapi kemudian Nabi Nuh alaihi salam dalam ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa beliau tidak terbawa dengan irama yang hendak digunakan oleh pemuka-pemuka kafir dari kaumnya tersebut. Ketika mereka menuntut Nabi Nuh alaihissalam untuk menerapkan hukum yang datang dari selain Allah, agar Nabi Nuh kemudian mengikuti mereka, mengikuti hawa nafsu mereka, maka kemudian Nabi Nuh mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan innama ya'tikum bihillahu insya, sesungguhnya azab itu hanyalah datang, akan datang kepada kalian dari sisi Allah jika Allah menghendaki akan hal itu. Wa ma antum bimu'jizin, dan kalian apabila azab itu datang tidak akan pernah mampu melepaskan diri dari azab Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ahli tafsir dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu taala qala Nuhu liqaumihi إن الله وحده هو الذي يأتيكم بالعذاب إذا شاء ولستم بفائته إذا أراد أن يعذبكم لأنه سبحانه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.
0: قال المفسرون رحمهم الله قال نوح لقومه نبي نوح berkata kepada kaumnya, Inna allaha wahdahu huwa alladhi ya'tikum bil adhabi idha sya', sesungguhnya hanya Allah sematalah yang dapat mendatangkan azab itu kepada kalian jikalau Dia berkehendak. Walastum bifa'itihi idha arada ayu'adzibakum, dan kalian tidak akan mampu luput dari azab Allah jikalau Allah menghendaki untuk mengazab kalian. Li'annahu subhanahu la yu'jizuhu syai'un fil ardi wala fis sama', karena maha suci Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci, tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkannya, baik yang ada di bumi atau apa yang ada di langit. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Nuh alaihi salam sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa Nabi Nuh alaihissalam tetap menunjukkan jati dirinya sebagai utusan Allah. Nabi Nuh alaihissalam tidak mengikuti apa yang dikehendaki oleh hawa nafsu kaumnya. Tetapi Nabi Nuh alaihissalam beliau tetap ada pada sikap kerasulan yang beliau miliki, Beliau tidak lantas dengan tantangan itu, beliau berputus asa setelah kaumnya menutup diri untuk menerima apapun yang datang dari Nabi Nuh alaihissalam. Tapi Nabi Nuh tetap memberikan nasihat, tetap memberikan bimbingan kepada hakikat ajaran yang benar yang diingkari oleh kaumnya. Oleh sebab itu Nabi Nuh kemudian beliau membantah tantangan dari pembesar-pembesar kaumnya dengan mengatakan innama ya'tikum bihillahu insya. Sesungguhnya azab itu hanyalah datang dari Allah. Apa yang kalian minta itu, apa yang kalian minta untuk disegerakan itu hanyalah Allah yang mendatangkannya. Jikalau Allah berkehendak niscaya Allah akan menurunkannya kepada kalian. Wa ma antum bimu'jizin. Dan kalian tidak akan pernah bisa untuk menolak azab Allah jikalau Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kalian. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pembesar-pembesar kaum Nabi Nuh dan bahkan juga pengikut-pengikut mereka menuntut agar Nabi Nuh alaihissalam kembali untuk mengikuti hawa nafsu mereka dan mengabaikan semua putusan ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berharap bahwa Nabi Nuh alaihi salam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan azab dengan segera kepada mereka. Tetapi Nabi Nuh tidak terpancing dengan provokasi mereka itu. Nabi Nuh alaihi salam tetap dalam perannya sebagai seorang utusan tidak melakukan kecuali apa yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal kepada beliau. Dan tidak melampaui hal itu. Karena apabila saja Nabi Nuh AS juga mengikuti apa yang diminta oleh mereka, terprovokasi dengan tantangan mereka, maka Nabi Nuh AS berarti juga telah mengikuti apa yang dikehendaki oleh kaumnya. Dan berarti dengan demikian bahwa Nabi Nuh alaihissalam beliau telah mengikuti hawa nafsu mereka. Padahal salah satu peranan dari seorang utusan Allah adalah menegakkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum. Dan hendaklah kalian menerapkan hukum Allah di tengah-tengah mereka dengan apa yang telah Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Wahdharhum ayyaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Dan waspadailah kamu dari mereka agar kamu tidak terfitnah dengan mereka dari apa yang telah Allah turunkan kepadamu. Ya. Oleh sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita sekalian untuk senantiasa mengembalikan setiap putusan, ya, mengembalikan setiap putusan kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak kembali kepada hawa nafsu mereka, tidak kembali kepada putusan dan undang-undang yang dibuat oleh manusia. Karena tidak ada keadilan kecuali ada pada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Hukum buatan manusia apapun bentuknya, semuanya adalah hukum jahiliyah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afahukmal jahiliyati yabghun? Apakah dengan hukum jahiliyah yang mereka inginkan. Ya. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Ya, faman ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah ada hukum selain dari hukum Allah yang lebih baik bagi orang-orang yang yakin kepada Allah Azza wa Jal, bagi orang-orang yang beriman? Jadi hukum itu dalam ayat yang mulia ini hanya ada dua. Hukum Allah atau hukum tagut. Dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-49. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Jadi hukum itu ada dua saja, hukum Allah atau hukum tagut. Atau hukum tagut yang dinamakan dengan hukum jahiliyah dalam ayat yang mulia ini. Kita tidak bisa mencari keadilan selain daripada hukum Allah. Coba kita lihat penistaan agama yang jelas-jelas menyimpang dari hukum Allah. Ada kira-kira sebuah tindakan kriminal yang lebih besar daripada menistakan agama Allah? Tidak ada. 7 juta umat Islam turun ke jalanan untuk menegakkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Tetapi coba bagaimana putusan yang diberikan. 1 tahun ya, penjara dengan 2 tahun masa percobaan. Itu artinya dia bebas. Ya, itu artinya dia bebas. Karena ditunggu dulu 2 tahun, kalau 2 tahun dia tidak melakukan pelanggaran serupa, maka bebaslah dia. Kalau dia melakukan pelanggaran serupa, baru akan dipenjara. Itu pun cuma 1 tahun. Karena permasalahannya, kita berhukum kepada hukum jahiliyah. Bagaimana akan menuntut keadilan, menegakkan hukum Allah, sementara hukum yang diterapkannya itu sendiri adalah bukan hukum Allah. Gitu. Hukumnya itu sendiri sudah bertentangan dengan hukum Allah. Yang kita haluskan kemudian bahasanya dengan istilah hukum positif. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kapan kita boleh berhukum kepada selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala? Kita baru boleh berhukum kepada selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita memiliki hak-hak yang tertindas. Kata para ulama, hanya dengan beberapa syarat. Ada 3 syarat. Misalnya kita punya hak baik yang berkenaan dengan darah, dengan harta, dengan kehormatan. Kita boleh berhukum kepada selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan? Dengan 3 syarat kata para ulama. Yang pertama, jikalau kita tidak mungkin untuk mendapatkan hak kita tersebut kecuali melalui jalan itu. Karena hukum yang berlaku bukan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kita pun harus merasa berat dengan berhukum dengan hukum itu. Kita sebenarnya tidak mau berhukum dengan hukum itu, tapi apa boleh buat? Jadi kita berhukum kepada hukum itu dengan ketidakridhoan kita, dengan penuh keterpaksaan. Syarat yang ketiga, kita tidak diperbolehkan untuk mengambil hak lebih dari hak yang semestinya kita peroleh, walaupun hukum tersebut lebih menguntungkan kita. Gitu. Ini adalah 3 syarat yang diberikan oleh para ulama jikalau kita berhukum kepada hukum tagut. dan menerapkan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala haram hukumnya. Disepakati oleh para ulama, tidak ada seorang ulama pun yang memperbolehkan hal itu. Bahkan semua ulama Islam bersepakat bahwasannya menerapkan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala itu mukhrijun minal millah. Dapat mengeluarkan seseorang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dapat mengeluarkan seseorang dari agama Allah Subhanahu wa taala jikalau dia menerapkan hukum tersebut dengan penuh kesukarelaannya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-dini ma lam ya'dham bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu dari selain Allah yang membuat syariat di dalam agama ini yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surat Al-An'am ayat 121 Allah berfirman, wala ta'kulu mimma lam yudkarismullahi alaih wa innahu lafisq wa innasyayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innahum la musyrikun. Dan janganlah kalian mengkonsumsi sembelihan-sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah padanya, karena itu adalah merupakan sebuah kefasikan. Dan sesungguhnya syaitan mereka membisikkan kepada wali-walinya untuk menghujat kalian. Jikalau kalian taat kepada mereka, bahwa maka kalian itu akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang musyrik. Artinya, orang yang berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keridhaan, dalam ayat yang mulia ini kata para ulama tafsir, hukumnya musyrik. Karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena inil hukmu illa lillah, hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Amin Asyengkiti di dalam tafsir beliau, beliau mengatakan, ya, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wala yushriku fi hukmihi ahada, dan tidak diperbolehkan ada seorang pun yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam hukum Allah. Itu artinya berarti orang yang mengikuti hukum selain hukum Allah dengan penuh kerelaan, dia itu berarti apa? Musyrik. Itu mengikutinya. Apalagi jikalau dia menempatkan dirinya sebagai pembuat hukum. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itulah Syekh bin Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan bi anna tasyri' al-qawanin al-mukhalifah lima anzalallah kufrun akbar, bahwasannya menerapkan undang-undang yang bertentangan dengan hukum Allah itu kufur akbar, dapat mengeluarkan seseorang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hukum yang lebih adil selain daripada hukum Allah. Imma hukum Allah atau hukum jahiliyah. Hanya ada dua hukum dan tidak ada hukum yang ketiga. Jikalau kita tidak berhukum dengan hukum Allah, maka itulah hukum jahiliyah. Pengikut atau pembesar-pembesar kaum dari Nabi Nuh, dari kaum Nabi Nuh, mereka berusaha untuk memalingkan agar Nabi Nuh berhukum dengan hawa nafsu mereka. Tapi Nabi Nuh alaihissalam, beliau menolak itu semua dan beliau menyatakan bahwa dia hanya akan berhukum dengan hukum Allah. Qala innama ya'tikum bihillahi insya' wa ma antum bimu'jizin. aku kembalikan urusan ini kepada Allah Azza wa Jal, karena ya hanya Allah lah yang berhak untuk menurunkan putusan itu terhadap kalian. Jikalau Allah berkehendak untuk menurunkan azabnya kepada kalian, maka kalian tidak akan pernah mampu untuk menolak azab Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, karena hak rububiyah hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian wallahu ta'ala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
2: Di sini dijelaskan Allah menyatakan bahwa tidak ada rob selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada rob selain Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Yang saya mau tanyakan Ustadz, di sini orang berilmu yang menegakkan keadilan, apakah orang-orang yang mempelajari hukum-hukum yang diterapkan di dunia ini selain daripada hukum Allah, apakah mereka itu masuk kategori orang-orang berilmu yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara ilmu-ilmu yang mereka dapatkan itu adalah ilmu-ilmu yang tidak bersumber dari kitabullah. Demikian Ustaz.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, dalam surat Ali Imran ayat 18 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwa al azizul hakim. Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya serta orang-orang yang berilmu bersaksi, ya, bahwasannya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang dimaksud dengan ahlul ilm di sini? Para ulama. Yang dimaksud dengan para ulama adalah apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firmannya, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang dimaksud dengan para ulama itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jal. Orang-orang yang ilmunya membuat mereka takut kepada Allah. Walaupun orang tersebut mempelajari ilmu syar'i, dia belajar ilmu syariat, tetapi ilmu syariatnya ini justru tidak mendekatkan dirinya kepada Allah. Ya, seperti banyak kita saksikan ulama-ulama su, ya, ulama-ulama yang menyimpang, maka mereka ini tidak bisa dikategorikan sebagai ulama, karena hakikat ilmu itu sangat bergantung pada tingkat kehusyuan seseorang dan rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Imam Ahmad mengatakan, innamal ilmu bil khasyah. Sesungguhnya ilmu itu bergantung pada tingkat dan kadar kehusyuan seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, saat ini kan muncul berbagai macam pernyataan-pernyataan aneh dan nyeleneh dari sebagian orang yang menisbatkan diri mereka ke dalam ilmu syariat. Ya, seorang profesor, doktor, kiai haji mendukung si penista agama. Ya, maka yang seperti itu walaupun dia menyandang gelar akademik dari ilmu syariat, maka sesungguhnya dia adalah bukan seorang alim. Terlebih mereka orang-orang yang mempelajari selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, orang yang mempelajari hukum selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mereka mempelajarinya hanya untuk sebagai bentuk perbandingan antara hukum Allah dengan hukum buatan manusia, dan sedikit pun dia tidak meyakini bahwasannya hukum buatan manusia itu adalah dapat menandingi hukum Allah. tetapi dia mempelajarinya hanya untuk mengkaji kelemahan-kelemahannya agar supaya kita sekalian bisa membela kebenaran dan membantu menegakkan keadilan dengan tetap menjadikan hukum Allah sebagai acuan ya di dalam menegakkan hukum. Kemungkinan yang kedua adalah mereka yang merasa kagum dan takjub dengan hukum-hukum buatan manusia itu yang dinamakan dengan al-qawanin al-wad'iyah, yang kita kenal saat ini dengan bahasa halus hukum positif. Dia memandang bahwa hukum tersebut lebih baik daripada hukum Allah atau minimal sama statusnya dengan hukum Allah. Penerapan hukum menurut mereka hanyalah merupakan sebuah opsi yang diberikan kepada kita sekalian. Bisa menerapkan hukum Allah, bisa juga tidak gitu. Jikalau itu yang terjadi, maka orang yang seperti ini bukan hanya dia tidak layak untuk dikatakan sebagai seorang alim, bahkan dia tidak layak untuk dikatakan sebagai seorang muslim. Mengapa demikian? Karena bagian dari pembatal keislaman adalah orang yang berkeyakinan bahwa di sana ada hukum lain selain daripada hukum Allah dan Rasul-Nya yang lebih baik, atau dia meyakini ada hukum yang setara dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dan hukum Rasul-Nya. Oleh sebab itu, Syekh Al-Amin Asy-Syangqiti beliau mengatakan, saya bacakan teksnya dari tafsir Adwa'ul Bayan. Beliau mengatakan, wa amman nizamu syar'i al-mukhalif li tasyri'i khaliqis samawati wal ar. Adapun perundang-undangan yang bertentangan dengan pensyariatan Sang Maha Pencipta langit dan bumi, fatahkimuhu kufrun bi khaliqis samawati wal ar, maka menerapkan hukum seperti itu kufur kepada pencipta langit dan bumi. Kada'wa au tafdhili dzikr dzakar 'alal unsa fil mirasi laisa bi insaf. Seperti dakwaan yang menyatakan bahwasannya mengutamakan kaum pria di atas kaum wanita dalam ilmu waris itu tidak menunjukkan keadilan. Wa annahuma yalzamu istiwa'uhuma fil mirats. Dan sesungguhnya hal itu mengharuskan kita untuk menyamaratakan bagian antara bagian laki-laki dan perempuan dalam warisan. Wa kada'wa anna ta'adul zaujat zulmun. Seperti dakwaan bahwasannya berpoligami itu sebuah kezaliman. Wa anna talaq zulmun lil mar'ah, dan bahwa hukum perceraian itu merupakan sebuah kezaliman bagi wanita. Wa anna rajma wal qat'a wa nahwahuma a'malun wahsyiyah la yasughu fi'luha bil insan. Dan bahwasannya hukum rajam dan potong tangan itu adalah merupakan sebuah kekejaman yang tidak layak untuk diterapkan pada manusia, dan pernyataan-pernyataan semisal. Fatahkimu hadan nau minan nizam fi anfusil mujtama wa amwalihim wa aradihim wa ansabihim wa uqulihim wa adyanihim kufrun bi khaliqis samawati wal ard. Maka menerapkan hukum

0: bukan untuk menerapkan hukum itu. Karena sebagai seorang muslim sejati, maka kita harus memiliki akidah inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum itu hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan logikanya sangat sederhana. Langit dan bumi dan seluruh isinya ini adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak mungkin kita akan menerapkan hukum selain daripada hukum pencipta langit dan bumi itu sendiri. Analoginya sangat sederhana. Kita punya kendaraan. Kendaraan kita dikeluarkan oleh perusahaan atau pabrik tertentu. Kita ambil contoh misalnya, ya, kendaraan kita milik atau dikeluarkan oleh Toyota. Maka ada di dalam penggunaan buku manual yang kita pakai Toyota. Sekarang Anda punya mobil Toyota, tapi buku manual untuk merawat, untuk perawatan mobil Anda pakai buku manual yang dikeluarkan oleh Isuzu misalnya. Dikeluarkan oleh Isuzu yang semestinya Anda mengisi bahan bakar dari jenis premium atau semisalnya Anda isi pakai solar. Apa yang akan terjadi? Dipastikan mobil itu hanya akan berumur mungkin 1-2 hari, dia akan langsung rusak. Kenapa? Karena Anda tidak menerapkan hukum dan undang-undang yang telah dibuat oleh pembuat atau oleh pabrik kendaraan tersebut. Demikian hukum, demikian juga sebaliknya dengan penerapan hukum di muka bumi ini. Yang telah menciptakan langit dan bumi ini hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Anda mau menerapkan hukum buatan manusia yang telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam kelemahan dan kekurangan. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Lalu kemudian dengan sombong dan angkuhnya kita menolak hukum Allah azza wa jal, maka ini tidak mungkin. Ya, hukum yang harus ditegakkan di jagat raya ini hanyalah hukum sang pencipta dari jagat raya itu sendiri, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertanyaan dengan istifham inkari. Afa hukmal jahiliyah tiyabhun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun? Dan tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah bagi mereka orang-orang yang yakin. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
1: Ya, masih dari hadirin di masjid kami, persilahkan.
2: Surat Al-Baqarah, nah, ayat 54. Di sini ditafsirkan kurang lebih seperti ini. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu benar-benar telah mensalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima tobatmu. Sungguh dialah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Oke, di sini saya melihat adanya perbedaan karakter antara Nabi Nuh di dalam menyikapi pembangkangan dengan Nabi Musa di dalam menyikapi pembangkangan, terutama terkait dengan di sini dikatakan dan bunuhlah dirimu. Ya, seakan-akan ada perbedaan yang sangat mendasar sekali antara Nabi Nuh dan Nabi Musa ini. Oke, saya mohon penjelasan, apakah tafsiran yang saya baca ini sudah betul, karena ini saya ambil dari tafsir Al-Muyassar juga. Kemudian terkait dengan hukum yang sedang hangat berlaku di Indonesia sekarang ini, saya sebenarnya tidak kaget dengan hukuman 1 tahun penjara dan 2 tahun masa percobaan. Kenapa? Karena hukum yang berlaku di negara kita ini kan sebenarnya sumbernya dari hukum kolonial. Di zaman Belanda, ya yang kita tahu sendiri, hukum kolonial itu kan sumbernya sudah jelas. Dan mudaratnya akan lebih banyak untuk bangsa kita saya kira ke depan. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, pertama berkenaan dengan surat Al-Baqarah ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum biittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum. Dan iri tatkala kalian menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan-sesembahan kalian. Oleh sebab itu bertaubatlah kalian kepada pencipta kalian. Dengan cara apa? Maka bunuhlah diri kalian. Itu lebih baik bagi kalian di sisi Tuhan kalian. Maka dia akan mengampuni kalian. Ini adalah merupakan salah satu syariat orang sebelum kita, bahwa di dalam taubat yang disyariatkan pada Bani Israel itu dengan cara bunuh diri, atau kata orang sini baku bunuh. Ya, jadi Bani Israel ketika diperintahkan untuk bertaubat, coba kita lihat bagaimana nikmat Allah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Taubat yang ada dalam syariat Nabi kita, kita diperintahkan untuk menyesali perbuatan yang telah kita lakukan, kemudian bertekad untuk tidak pernah mengulangi, kemudian berikutnya meninggalkan perbuatan dosa tersebut dengan total. Tinggal kemudian setelah itu kita mengikutinya dengan amal soleh. Itu taubat di dalam syariat kita. Dalam syariat Nabi Musa, taubat itu sangat berat. Di mana seseorang jikalau dia hendak bertaubat, maka dia harus bunuh diri. Setelah Bani Israel melakukan penyembahan, ya, penyembahan terhadap anak sapi atau terhadap patung anak sapi, maka kemudian mereka dimasukkan ke dalam satu kawasan yang sangat gelap. Disitulah kemudian mereka diperintahkan, ya, mereka diperintahkan untuk bertaubat. Bagaimana taubatnya? Bertaubatnya adalah dengan cara bunuh diri atau baku bunuh. Mereka dimasukkan ke dalam satu kawasan, masing-masing membawa pedang. Di situ mereka kemudian agar tidak kelihatan siapa yang ada di hadapannya, mereka kemudian saling bunuh. Yang selamat nanti dia masih tetap hidup. Ya, tapi itu adalah merupakan salah satu proses taubat yang ada pada Bani Israel, karena dosa yang telah mereka lakukan juga adalah berdosa yang sangat besar, bahkan terbesar, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tentu di sana ada perbedaan karakter di dalam dakwah Nabi Nuh alaihissalam dengan dakwah Nabi Musa alaihissalam, di mana Nabi Nuh alaihissalam langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan seluruh orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam tidak. Nabi Musa lebih memilih untuk memberikan

0: tangguhan waktu, sehingga kemudian ada 9 tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan azab yang diturunkan kepada Bani Israil, tetapi tidak membuat mereka kemudian semua binasa. Tapi Nabi Nuh alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Nabi Nuh langsung mendoakan kaumnya yang tidak beriman kepada beliau agar Allah tidak menyisakan satu orang pun juga di muka bumi. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, janganlah engkau tinggalkan seorang pun juga dari orang-orang kafir di muka bumi ini. Sehingga karakter Nabi Nuh memang berbeda dengan karakter dengan Nabi Musa alaihi salam yang lebih banyak untuk bertoleransi dan memberikan tangguhan waktu kepada kaumnya agar mereka memiliki kesempatan yang cukup dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.
1: Ustaz, bagaimanakah hukum bekerja di lembaga penegak hukum selain hukum Islam? Jazakallahu khairan.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Ada 3 ayat yang berurutan atau berdekatan di dalam surat Al-Maidah. Ya, memang surat Al-Maidah ini perlu banyak kita kaji dalam masalah ini. Bukan hanya Al-Maidah ayat 51. Ya, saat ini yang tersosialisasikan dengan baik baru Al-Maidah 51. Tetapi juga kita harus melihat surat Al-Maidah secara menyeluruh. Di antara isi di dalam surat Al-Maidah, ya, di dalam surat Al-Maidah di ayat, dari mulai ayat yang ke-44, Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir ayat, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Di ayat berikutnya, wa man lam yahkum bima anzalallah, di akhir ayatnya semuanya, fa ulaika humuz zalimun, maka dia itu orang yang zalim. Kemudian di 2 ayat setelahnya, di ayat 48-nya, ya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Jadi ada 3 hukumnya itu. Kafir, zalim, fasik. Jadi tidak ada opsi selain itu. Kapan seseorang itu bisa kafir? Jikalau dia memandang halal berhukum dengan hukum Allah, dengan selain hukum Allah, maaf. Jikalau dia mengatakan boleh berhukum dengan selain hukum Allah, kafir. Ya. Kapan menjadi zalim? Dia menjadi zalim apabila dia mengetahui hukum Allah. Dia mengetahui hukum Allah itu yang benar. Dia tahu hukum Allahnya seperti ini. Tapi karena ada sentimen pribadi atau kelompok antara si penegak hukum dengan terdakwa, maka kemudian dia tidak menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena sentimen. Lantas dia keluar dari jalur keadilan, maka orang yang seperti itu namanya zalimun. Yang ketiga adalah orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Dia tahu hukum Allah itu adalah baik. Dia tahu hukum Allah itu yang maha adil. Dia tahu tidak boleh sesungguhnya menerapkan hukum selain hukum Allah. Tapi apa yang boleh dibuat? Ya. Dia saat itu merasa bahwa kondisinya adalah tidak mungkin dia menerapkan hukum Allah. Tapi dia tahu bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Dia pun tidak meyakini kebenaran hukum yang diterapkan itu, karena bertentangan dengan hukum Allah. Dalam kondisi seperti itu maka dia fasik. Ya, jadi ayat itu ya seperti itu. Dan tentu di sana ada pendapat Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan faulaika humul kafirun dalam ayat tersebut adalah kufrun duna kufrin. Kufur di bawah kufur, artinya kufur yang tidak mengeluarkan seseorang dari hukum Islam. Tetapi ada suatu hal yang sangat mendasar, perlu kita melihat latar belakang daripada pernyataan Ibnu Abbas itu. Bahwa di zaman Ibnu Abbas, ketika seseorang menerapkan hukum selain hukum Islam, bahwa hukum asalnya, frame-nya itu tetap hukum Islam. Jadi hukum yang berlaku memang di situ sudah hukum Islam. Baru kemudian ada seorang hakim yang memutuskan sebuah perkara tidak sesuai dengan hukum Islam. Bukan, maka saat itu sang hakim bukan menolak hukum Islam. Tapi dia memang hanya mengikuti hawa nafsunya tadi. Maka itu adalah kufrun duna kufrin. Tetapi jikalau seseorang sudah meyakini bahwasannya hukum yang berlaku ini adalah lebih baik daripada hukum Islam, atau dia menyatakan bahwasannya hukum Islam tidak relevan untuk diterapkan di negeri Nusantara ini, maka yang seperti ini fatwanya tadi ya mukhrijun minal millah, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala alam.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala, seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung.
4: Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat, karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, 3 adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi SAW, maka berakhlak mulia, karena Nabi SAW menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi SAW. Kemudian yang keenam, Nabi SAW menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi SAW, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah, karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1.000 orang, mau 1.000.000 orang, mau di hadapan khalayak 1.000.000 orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu, agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap, ya ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sana yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Kita bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini-begini. Gak mau. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau anda gak mampu scan, suruh istri scan diri anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku, harus keluarlah istri. Karena anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
2: FM Radio Muaz bin Jabal.
5: Tidakkah engkau ingat, jika seandainya engkau bertemu dengan seseorang, dia akhlaknya baik, beradab dalam berkata, engkau akan dapati bahwasanya engkau tenang, senang duduk sama dia, senang duduk dengan sama dia. Bahkan engkau akan berangan-angan untuk duduk lebih lama sama dia. Kenapa? Karena engkau menikmati akhlaknya yang indah tersebut. Engkau merasa bahagia duduk sama dia.

0: jika engkau duduk sama orang yang akhlaknya buruk, lisannya kotor, ngomongnya kasar, merendahkan orang lain, maka apa? Engkau akan seakan-akan enggak betah duduk sama dia. Wah, menyesal saya duduk sama dia satu jam. Cuma duduk satu detik saya pergi. Menyesal duduk sama dia. Kenapa? Karena yang kita rasakan, api kecelakaan, api penderitaan yang dia rasakan dari hatinya ikut kena kita. Ya, itu yang terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badi." Bukanlah seorang beriman orang yang lisannya suka mencela, suka melaknat, berkata-kata kotor, berkata-kata buruk, itu bukanlah sifat orang mukmin.
1: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Radio Muaz Minjabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94.3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kencing di tempat-tempat wudu yang menyebabkan membuka aurat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, manusia tidak boleh membuka auratnya di depan umum sehingga dilihat orang yang tidak halal untuk melihatnya. Jika seseorang membuka auratnya di kamar mandi yang dipersiapkan untuk berwudu sehingga disaksikan oleh manusia, maka dia berdosa. Masalah ini telah dijelaskan oleh para fuqaha bahwa dalam keadaan seperti ini dia harus bersuci dengan benda-benda padat sebagai ganti dari bersuci dengan air. Artinya, dia harus membuang hajatnya jauh dari manusia. Dan untuk bersuci, bisa menggunakan benda-benda padat seperti batu, tisu, sapu tangan, dan sebagainya yang diperbolehkan untuk bersuci dengan 3 kali usap atau lebih sampai bersih. Mereka berpendapat, hal itu wajib dilakukan karena jika dia membuka auratnya untuk istinja atau buang air, maka akan dilihat manusia dan ini perkara haram. Sesuatu yang tidak ada cara untuk menghindari perbuatan haram kecuali dengannya, maka melakukannya adalah wajib. Dengan demikian, saya katakan dalam menjawab soal ini, tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menyingkap auratnya di depan orang banyak untuk buang air. Tetapi dia harus berusaha mencari tempat lain yang tidak dilihat seorang pun. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin Fatwa Arkanil Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai gigi palsu yang terbuat dari emas? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, memakai gigi palsu dari emas tidak boleh hukumnya bagi laki-laki kecuali darurat, karena haram bagi laki-laki memakai emas dan berhias dengannya. Sedangkan untuk wanita, jika ada suatu kebiasaan wanita berdandan dengan memakai gigi emas, maka tidak apa-apa. Dan mereka boleh melapisi gigi mereka dengan emas jika itu menjadi kebiasaan mereka dalam berdandan dan tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dihalalkan emas dan sutra bagi umatku yang wanita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika seorang wanita meninggal dalam kondisi memakai emas atau seorang lelaki mati dalam kondisi memakai emas atau seorang lelaki mati dalam keadaan memakai gigi emas yang dipakai karena darurat, maka emas itu harus dilepas kecuali jika ditakutkan akan merusak fisik mayit seperti robeknya gusi dan sebagainya, maka tidak dilepaskan, tidak apa-apa. Demikian itu karena emas dianggap sebagai harta dan harta harus diwariskan kepada ahli waris yang ditinggal. Sedangkan membiarkannya dikubur bersama mayit berarti menyia-nyiakan harta. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
5: Sebagian kaum muslimah, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka, memakaikan pakaian pendek atau mini kepada putri-putrinya yang menampakkan dua betisnya. Dan jika kami menasihati ibu-ibunya, mereka menjawab, kami juga dahulu waktu kecil memakai pakaian seperti itu, dan hal itu tidak memudaratkan kami setelah kami dewasa. Bagaimana pendapat Syekh mengenai pendapat tersebut? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, tidak selayaknya seseorang memakaikan baju semacam itu kepada putrinya, meskipun masih kecil. Karena jika ia telah terbiasa memakainya, niscaya ia akan tetap memakainya serta sulit meninggalkannya. Sedangkan jika ia dibiasakan memakai pakaian yang sopan ketika masih kecil, niscaya ia akan tetap memakainya setelah ia dewasa. Hal yang ingin saya nasihatkan kepada saudari-saudari kami kaum muslimat, hendaklah meninggalkan pakaian yang dengan sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam, dan membiasakan anak-anak kita dengan pakaian yang menutupi aurat dan menanamkan rasa malu, karena rasa malu itu adalah bagian dari iman. Wallahu a'lam.
6: Apa hukum membaca Al-Quran tanpa bersuci, sedangkan Al-Quran tersebut berada di tangannya? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, membaca Al-Quran secara hafalan di luar kepala, sekalipun berhadas kecil, adalah boleh-boleh saja, karena suci dari hadas kecil itu tidak termasuk syarat dibolehkannya membaca Al-Quran. Namun apabila ia sedang junub atau berhadas besar, maka jangan membaca Al-Quran, sekalipun secara hafalan, hingga mandi terlebih dahulu. Akan tetapi tidak apa-apa bila ia membaca zikir dari Al-Quran, seperti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau dikala ada musibah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau zikir-zikir lainnya yang diambil dari Al-Quran. Wallahu a'lam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hukum orang yang membaca Al-Quran sementara dia dalam kondisi tidak berwudu, baik dibaca secara hafalan maupun dibaca dari mushaf? Jawaban oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, seseorang boleh membaca Al-Quran tanpa wudu bila bacaannya secara hafalan, sebab tidak ada yang mencegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran selain kondisi junub. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Quran dalam kondisi berwudu dan tidak berwudu. Sedangkan terkait dengan mushaf, maka tidak boleh bagi orang yang dalam kondisi berhadas untuk menyentuhnya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, La yamassahu innal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Al-Waqi'ah ayat 79. Yakni orang-orang yang suci dari semua hadas, najis dan syirik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuat dalam surat beliau kepada pegawainya yang bernama Amr bin Hisam, beliau menyebutkan la yamassul Qur'an illa tahiran. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Malik. Hal ini merupakan kesepakatan para imam kaum muslimin, bahwa orang yang dalam kondisi berhadas kecil maupun besar tidak boleh menyentuh mushaf kecuali ditutup dengan pelapis, seperti mushaf tersebut berada di dalam kotak atau kantong. atau dia menyentuhnya dilapisi baju atau lengan baju. Wallahu a'lam.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: قدوات قدوات نبوية نبوية.
9: عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
10: Diriwayatkan dari Abu Abbas Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amal yang apabila aku mengamalkannya, maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, juhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai Allah. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan dicintai manusia. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan.
8: قدوات نبويه.
9: عن ابي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
10: Dari Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membuat kemudaratan dan tidak boleh membalas dengan kemudaratan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Darqutni dan selainnya secara musnad bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Amr bin Yahya dari ayahnya dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki banyak jalan yang saling menguatkan.
8: Qudwatun nabawiyyah.
9: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yata an-nas bi da'wahum lad'a rijalun amwal qaumin wa dima'ahum lakin al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
10: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui wajib untuk bersumpah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini, dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
8: قدوات نبويه.
9: عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
10: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka dengan lisannya. Dan jika ia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
9: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling hasad, saling menipu harga dalam jual beli, saling membenci, saling memboikot, dan janganlah sebagian dari kalian saling menjatuhkan harga pada transaksi sebagian yang lain. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya. Tidak boleh mendustainya dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini. Beliau menunjuk ke arah dadanya 3 kali. Cukuplah kebusukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya semuslim. Darah, harta, dan kehormatan bagi setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
9: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. Rawahu Muslimun bihadzal lafz.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang melapangkan 1 kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya 1 kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketentraman. Rahmat Allah meliputi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalannya, maka tidak dapat.
0: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
11: Ustadz menjawab.
12: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
13: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
14: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
15: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
0: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz menjawab.
16: Hukum menerima bantuan dari orang non-muslim. Hukum dasarnya mubah. Boleh, hukum dasarnya. Ya, berdasarkan banyak athar dari Nabi, banyak riwayat dari Rasulullah SAW, di antaranya ketika Rasulullah SAW pulang dari Taif. Ketika Nabi SAW pulang dari Taif setelah berdakwah di sana dan beliau SAW tidak mendapatkan sambutan yang baik, bahkan beliau dilempari batu sampai pingsan. Beliau, Nabi Muhammad SAW istirahat di satu kebun kurma di Taif tersebut milik seorang musyrik, ya. Dan orang musyrik ini melihat Nabi SAW dan dia tidak mungkin, atau dia tahu dia siapa itu Nabi Muhammad, karena kasihan melihat kondisinya Rasulullah SAW waktu itu dengan Zaid bin Haritha radhiyallahu anhu. Maka orang musyrik ini menghadiahkan kepada Nabi satu nampan kurma, ya, diberikan kepada Rasulullah SAW dan diperintahkan kepada salah satu karyawannya yang bernama Adas, seorang Nasrani, untuk menyerahkan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Adas menyerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya, karena melihat itu bukan orang Arab, "Kamu dari mana?" Dikatakan oleh Adas ini, "Saya dari Niniwe, Nainawa." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hadza biladu akhi Yunus." Ini negerinya saudaraku, Nabi Yunus. Maka Adas ini bertanya, "Ta'rif Yunus? Kamu kenal siapa Nabi Yunus?" "Ya, Nabi Yunus alaihi salam, saudaraku." Kata Nabi SAW, beliau adalah seorang Nabi, utusan Allah SWT. Nabi menceritakan tentang Nabi Yunus AS. Sampai Adas pun mencium tangan dan kakinya Nabi SAW. Ya, dan sampai ditegur oleh tuannya, "Kenapa kamu memperlakukan orang itu seperti ini?" Sampai dia menceritakan siapa Rasulullah SAW. Dari kisah ini, sebagian ulama menyebutkan di antara manfaatnya adalah bolehnya menerima hadiah dari orang kafir secara hukum dasarnya. Namun, ada namunnya, jika kita mengetahui bahwa pemberian ini ada niat terselubung, ada udang di balik tepung, ya, kalau ada yang seperti itu, maka kita harus waspada, tolak, ya. Kalau ada niatannya, seperti misalnya orang-orang Nasrani di hari-hari begini doyan bagi-bagi hadiah, ya, untuk tansir, untuk kristenisasi, maka tahu seperti itu, lebih baik kita lapar ketimbang kita makan tapi menggadaikan akidah. Subhanallah. Ini jadi hukum dasarnya adalah mubah, tapi kalau kita mengetahui bahwa ini adalah salah satu bentuk makar mereka untuk menipu kaum muslimin, tolak. Ya, ada satu ungkapan yang beredar di WhatsApp ini, cari roti saja untuk menunjukkan sikapnya, dia bersedia untuk mengorbankan jutaan rotinya. Ya, enggak dibeli oleh kaum muslimin. Masa kita enggak mau mengorbankan satu roti untuk menunjukkan sikap kita? Ya, enggak usah makan rotinya agar menunjukkan akidah kita seperti apa. Wallahu a'lam bishawab.
17: Bagaimana mengatasi rasa kantuk dalam majelis ilmu? Jadi, ngantuk itu dilihat keadaannya. Kalau memang kita ngantuknya karena kurang tidur malam-malam, ya itu resiko. Mungkin sudah teman-teman tahu, minum kopi lah sebelum taklim, ya. mungkin melakukan aktivitas, mungkin mengunyah sesuatu, permen atau apa supaya dia tidak ngantuk, karena memang itu ada faktor penyebab. Tapi kalau tadi malam sudah tidur Masya Allah 6 jam, 8 jam, itu syaitan. Ya. Baca audzubillah minasyaitan rajim. Ya.
11: Bisakah meringankan azab kubur atau memberi syafaat kerabat yang sudah meninggal? Bagaimana? Meringankan azab kubur, Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ar-Ruh, beliau menyebutkan azab kubur itu bisa dihindari dengan dua cara. Cara yang khusus dan cara yang umum. Cara yang khusus artinya adalah dengan melakukan amalan-amalan tertentu. Salah satunya tadi itu. Contohnya adalah rajin membaca surat Tabarak setiap malam. Surat Al-Mulk. Cara yang lain adalah contohnya cuman agak berat ya. Mati syahid atau mati dalam keadaan ribat fisabilillah. Ini Nabi mengatakan siapa yang meninggal dalam keadaan ribat fisabilillah maka amalnya itu akan mengalir terus, pahala ribatnya akan mengalir terus sampai hari kiamat dan dia akan diamankan dari para penguji di kubur. Jadi ada beberapa orang yang dikecualikan, tidak ditanya oleh malaikat. Di antaranya adalah asyahid dan orang yang meninggal dalam keadaan ribat fisabilillah. Ya tentunya jihadnya juga harus ikhlas, harus sesuai dengan aturan-aturan yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya, bukan sembarangan. Ala kulli hal, itu beberapa penyebab seseorang terhindar dari azab kubur. Ibnu Qayyim juga menyebutkan penyebab lainnya adalah kalau dia meninggal karena sakit perut, ya, karena penyakit dalam, penyakit perut. Ini juga dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis man qatalahu batnuhu lam yu'adzab fi qabrihi. Siapa yang mati karena perutnya, dia tidak akan diazab dalam kuburnya. Atau menghindari dosa secara umum. Karena azab kubur itu penyebabnya dosa. Kalau dia bisa menghindari dosa, ya dia akan terhindar dari azab kubur. Nah, cara yang kedua yang sifatnya umum dan paling efektif, paling murah, kata beliau adalah memperbarui taubat setiap malam sebelum tidur. Jadi usahakan, kata Ibnu Qayyim, sebelum kita tidur, kita duduk muhasabah sejenak. Kita ingat-ingat seharian ini dosa apa aja yang kita lakukan ya. Kita ingat-ingat. Kalaupun kita ada amal soleh, kita ingat juga amal soleh apa yang kita lakukan seharian ini. Supaya kita bisa tahu kira-kira banyak mana dosa kita atau amal soleh kita. Setelah kita mengingat-ingat semua dosa, kita perbarui taubat.

0: bisa selamat karena sekolah-sekolah Islam sangat mahal. Sekolah-sekolah agama terbaik memasang tarif yang mahal.
1: Nah, jangan disekolahin. Di rumah. Subhanallah, benar nih jemaah. Sekolah pertama itu ibu. Al-ummu madrasatun. Kita bisa kejar paket. Kita jangan gini. Kebanyakan di antara kita itu mencela lingkungan, mencela zaman, mencela ini, mencela itu. Jangan. Aibnya itu di diri kita. Alhamdulillah, kita tidak pernah ribut ya. Ada restoran mahal enggak pernah ribut kita. Ustaz, kok mahal banget restoran itu? Kita, ya udah, makan di rumah, jangan makan di restoran, gitu kan. Kenapa kita harus salahkan yang punya restoran? Kemudian sekolahan ini terus terang. Sekolahan Islam itu ada yang gratis, ada yang pertengahan, ada yang mahal. Disesuaikan jamaah. Ketika mau bikin sekolah gratis, karena sudah ada dananya, alhamdulillah bisa ngasih gratis. Bikin sekolah mahal, Ustaz, ini ada anak-anak pejabat, anak orang-orang kaya, mereka kalau nggak mau, kalau kita nggak bikin yang bagus, mereka sekolahkan anaknya ke sekolah yang nggak benar. Ya berarti kita memfasilitasi untuk dakwah nih. Bagaimana tuh anak-anak orang-orang kaya bisa dapat ilmu agama yang benar? Mahal ya mahal, loh, memang gedungnya mahal, ininya mahal. Tapi ingat, tetap ada yang murah. Jangan melihat kepada yang mahal. Karena terkadang kita inginnya yang mahal mesti bagus, belum tentu jemaah. Belum tentu. Kadangkala yang murah lebih bagus, tapi kita selalu berpikiran duit itu menentukan. Enggak. Ada orang yang sekolahnya favorit, anak orang kaya sekolahnya favorit enggak jadi apa-apa. Ternyata ada anaknya orang miskin, sekolahnya yang biasa-biasa, berhasil dia jadi anak soleh. Jadi jangan menyalahkan sekolah yang mahal, tapi sekalahkan kenapa kita gak ngajarin anak-anak kita di rumah kita.
2: Bagaimana kalau menunda nikah karena ingin fokus belajar agama? Boleh. Ya. Namun kalau ingin fokus, ya mudah-mudahan jadi Ibnu Taimiyah lah. Namun Ibnu Taimiyah gak nikah-nikah. Ya, Imam Nawawi juga enggak nikah-nikah sampai meninggal dunia umur 40 tahun. Kalau memang sudah butuh tadi ya, sudah butuh nikah. Namun karena ada urusan seperti ini, maka saya sarankan belajar fokus yang benar. Namun insya Allah kalau dia atur waktu dengan baik, dengan dia itu menikah, ya, apalagi dia bisa dapat istri yang juga mendukung, insya Allah bisa nyambi belajar agama. Ya, insya Allah bisa nyambi belajar agama. Tinggal bagi waktu sebenarnya. Jadi tergantung orang. Ada yang pengen fokus, ya sudah, dia nunda nikahnya nggak masalah. Ada masalah di sini. Namun ada yang pengen menikah biar separuh agamanya dipenuhi dulu, dia belajar agamanya, insya Allah lebih tenang.
3: Bagaimana hukumnya umroh dengan cara mengutang biaya umrohnya?
4: Hukum orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, kita katakan umrohnya tetap sah. Ya, umrohnya tetap sah. Namun ia sebenarnya adalah belum kena kewajiban untuk melaksanakan ibadah umroh. Karena tentu ibadah umroh itu sendiri hukumnya menurut pendapat yang rajih dalam madzhab Imam Syafi'i, hukumnya adalah wajib sekali seumur hidup. Ya, tapi itu bagi yang mampu. Kalau seandainya ada orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, khususnya tatkala kemudian orang yang diutangin itu dia memberikan izin, maka umrohnya tetap sah. Ya, hanya saja tentu pada saat itu ia belum terkena kewajiban untuk melaksanakan umroh. Barakallahu fikum.
5: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Radio Muat bin Jabal 94,3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu taala.
3: Ikhwatal iman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hanya di 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal. Nuhlikuhum hatta yablughuhum mithla man sabaqahum. Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adh bin Jabal.
4: Muyassar yang sebagaimana biasa dibawakan oleh guru kita Ustaz Haji Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala. Dan pembahasan kita masuk di pembahasan ayat terakhir dari surah Luqman surah ke-31 di dalam Al-Qur'an. Dan sebagaimana biasa di akhir materi kita akan buka sesi tanya jawab apabila waktu memungkinkan. Olehnya itu untuk memaksimalkan waktu yang ada, marilah kita simak bersama kajian yang akan disampaikan oleh guru kita. Kepada Ustaz kami persilahkan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa nusalli wa nusallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimat ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la syarika lak. Falakal hamdu wa lakal syukr. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini pembahasan kita memasuki pembahasan ayat terakhir dari surat Luqman, dan pembahasan ayat terakhir dari setiap surat dalam Al-Qur'anul Karim selalu menjadi pembahasan yang menarik. Mengingat ayat yang terakhir dari setiap surat adalah merupakan rangkuman dan kesimpulan dari surat tersebut. Oleh sebab itu para mufassirun rahimahumullahu ta'ala selalu menaruh perhatian khusus pada ayat-ayat terakhir dari setiap surat Al-Quranul Karim. Dan sebelum kita lanjutkan, kita

Qala Allah tabaraka wa ta'ala, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghaith, dan dialah yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan meninggal. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini merupakan salah satu ayat suci Al-Qur'an yang sangat agung, karena ayat yang mulia ini berkenaan dengan ilmu gaib dan ayat yang membahas tentang batas kemampuan manusia. Ayat yang mulia ini menjadi pondasi penting dalam akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan korelasi antara ayat yang mulia ini dengan ayat sebelumnya, di mana di dalam ayat sebelumnya sebagaimana telah kita bahas kemarin, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mewaspadai hari kiamat, hari yang sangat dahsyat, dan agar kita sekalian tidak tertipu oleh kehidupan dunia dan tidak tertipu oleh syaitan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menutup surat yang mulia ini di ayat 34 dengan sebuah pelajaran yang sangat besar. Ya, agar tidak ada seorang manusia pun yang merasa bahwa dirinya mampu menguasai masa depan. Karena masa depan merupakan ilmu gaib yang mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus ayat yang mulia ini menghancurkan kesombongan manusia. Karena dari ayat yang mulia ini kita dapat mengetahui bahwa di sana ada perkara-perkara yang tidak mungkin dilampaui oleh manusia. Sebagian ahli tafsir menyebutkan tentang asbabun nuzul dari ayat yang mulia ini. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang beberapa hal. Di antara pertanyaan yang dia ajukan, dia katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah? Kapan kiamat akan terjadi?" Ia pun mengatakan, "Mata yanzilul ghais? Kapan hujan akan turun?" Dan berbagai macam pertanyaan yang diajukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menjawab, sampai turunlah ayat yang mulia ini sebagai penjelasan yang sangat jelas gamblang bahwa sesuatu yang berkaitan dengan masa depan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan

0: Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma telah meriwayatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mafatihul ghaibi khamsun, kunci-kunci perkara gaib itu ada lima. La ya'lamuhunna illallah, tidak ada yang mengetahui lima perkara ilmu gaib itu kecuali Allah. Lalu setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yang mulia ini, innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum mada taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Di dalam tafsir Al-Muyassar, para mufassiruna rahimahumullah, mereka mengatakan innallaha wahdahu la ghairahu ya'lamu mata taqumu sa'ah, sesungguhnya hanya Allah sendirilah dan tidak ada yang lain yang mengetahui kapan kiamat akan terjadi. Wa huwalladhi yunazzilul matar minas sahab, dan dialah Allah yang menurunkan hujan dari awan. La yaqdiru ala dhalika ahadun ghairah, tidak ada yang mampu melakukan hal itu seorang pun juga selain daripadanya. Wa ya'lamu ma fil ma fi arhamil inas, dan Allah mengetahui apa yang ada di rahim para wanita. Wa ya'lamu ma taksibuhu kullu nafsin fi ghaddiha, dan mengetahui apa yang akan dilakukan setiap jiwa keesokan harinya. Wa ma tad wa ma ta'lamu nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di bumi mana dia akan meninggal. Balillahi ta'ala huwal mukhtassu bidzalika atau bi ilmi dzalika jami'ahu, akan tetapi hanya Allah lah yang mengetahui semua ilmu itu. Innallaha alimun khabirun muhitun bidzawahiri wal babatin, sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha mengenal, ilmunya meliputi perkara-perkara yang zahir dan perkara yang batin. La yakhfa alaihi syai'un minha, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, mari kita bahas satu persatu ya, bagian demi bagian dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di ayat terakhir dari surat Luqman ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha indahu ilmul ghaib, innallaha indahu ilmus sa'ah, sesungguhnya Allah hanya di sisinya lah pengetahuan tentang hari kiamat. Yani tentang kapan kiamat itu akan terjadi. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan ilmu itu hanya milik Allah, sehingga ilmu gaib yang paling gaib adalah tentang peristiwa kapan kiamat itu akan terjadi. Oleh sebab itu suatu ketika ada seorang Arab Badui juga datang kepada Nabi SAW. Ia bertanya, mata sa'ah. Katanya, ya Muhammad mata sa'ah, wahai Muhammad, kapan kiamat akan terjadi? Rasulullah SAW kemudian mengalihkan pertanyaan itu pada pertanyaan yang jauh lebih penting. Beliau kemudian mengatakan, wa madza a'dadta laha, lantas apa yang telah engkau persiapkan? Itu yang lebih penting harus kita pertanyakan, bukan kapan kiamat itu akan terjadi. Karena peristiwa kapan terjadinya hari kiamat itu tidak ada yang mengetahuinya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia dan rasul terbaik, bahkan Jibril alaihi salam sebagai malaikat terbaik pun tidak mengetahui kiamat kapan akan terjadi. Sebagaimana dalam Ummu Sunnah, dalam hadis Jibril alaihi salam ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah, kapankah kiamat akan terjadi wahai Muhammad? Saat itu Rasulullah SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, tidaklah orang yang engkau tanya lebih mengetahui ya dari yang bertanya. Artinya pengetahuanku dengan pengetahuanmu wahai Jibril dalam bab ini sama. Ya. Tidak ada seorang malaikat pun yang mengetahuinya, tidak pula seorang nabi dan rasul, apalagi seorang wali atau jin dan manusia, tidak ada yang mengetahuinya. Ya. Oleh sebab itu di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman innallaha indahu. Antum perhatikan susunan kalimat ini. Ya, di sana terjadi pergeseran struktur kalimat. Karena susunan awalnya kan inna ilmas sa'ah indallah. Gitu kan? Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu di sisi Allah. Tetapi di sini digeser, yang kata yang biasanya diletakkan di belakang dikedepankan sehingga menjadi innallaha indahu ilmus sa'ah. Ya, susunan awalnya kan inna ilmas sa'ah indallah, tapi dimajukan yang dikedepankan takdim mahu takhir, sering kita bahas adalah berfungsi untuk menunjukkan kehususan dan kehanyaan, sehingga lahirlah makna sesungguhnya Allah hanya di sisinya lah pengetahuan tentang hari kiamat itu. Ya, kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini adalah kunci rahasia ilmu gaib yang pertama. Ya, tidak ada manusia yang bisa memprediksikan, dan sudah ya berkali-kali para pembohong telah terbukti kebohongannya ketika ada sekelompok orang yang menentukan bahwa hari kiamat itu misalnya akan terjadi ya pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian. Ya, kalau tidak salah di tahun 2010 kah gitu kan. Ya, tahun di jam 10 katanya tanggal 10 tahun 2010 kiamat akan terjadi. Bahkan ada salah satu kelompok itu mereka berkumpul di lapangan siap untuk menyambut terjadinya kiamat itu. Ya, dan kedustaan mereka kemudian terbongkar. Dan itu sudah berulang kali. Bahkan sebagian ada yang mengatasnamakan dirinya sebagai seorang ilmuwan, cendikiawan. Ya, kemudian mereka menentukan kapan kiamat terjadi, setiap saat kedustaan mereka itu terus terbongkar. Kemudian yang kedua, rahasia yang kedua, Allah Azza wa Jalla berfirman wa yunazzilul ghais. Dan Allah yang menurunkan hujan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar menciptakan hujan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga yang mengatur waktunya. Mengatur di mana tempat turunnya, berapa tetes jumlah air yang akan turun dan berapa kubik yang diturunkan, apa saja manfaatnya, apakah hujan itu akan memberikan atau mendatangkan kesuburan pada tanah yang diturunkan hujan di atasnya ataukah tidak. Ya, manusia saat ini bisa membuat hujan buatan, tetapi mereka tidak bisa memastikan apakah itu dapat menumbuhkan tanaman ataukah tidak. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah lah yang menciptakan hujan itu, dia yang mengatur waktunya, dia yang mengatur tempatnya, dia yang mengatur jumlahnya, dia yang mengatur manfaatnya. Lalu kemudian muncul seringkali pertanyaan, apakah ramalan cuaca yang dilakukan oleh BMKG misalnya ini bertentangan dengan ayat yang mulia ini? Bukankah di dalam ayat yang mulia ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan, Allah yang mengetahui kapan hujan itu akan turun? Kita katakan tidak bertentangan dengan apa yang biasa disebutkan dalam ramalan cuaca. Ya, karena meteorologi hanya membaca sebab-sebab yang telah tampak, bukan mengetahui ilmu gaib secara mutlak. Ya ibaratnya sama saja, kalau kita melihat awan sudah mendung hitam, kita katakan ini kayaknya insya Allah akan hujan. Maka badan meteorologi dan geofisika mereka lebih detail daripada itu. Setelah mereka membaca arah angin, kadar uap air begitu, baru mereka pun mengatakan bahwa akan terjadi hujan. Tetapi itu pun terkadang tidak terjadi kan. Oleh sebab itu semestinya para peramal cuaca dari BMKG selalu mereka harus mengucapkan insya Allah. Oleh sebab itu kalau kita mendengarkan siaran perakiraan cuaca misalnya di televisi Saudi, selalu mereka akan mengatakan at-taqsu bimasyiatillahi ta'ala ghadan, katanya gitu ya. Selalu mereka akan mengatakan untuk cuaca besok insya Allah. Ya karena seringkali perakiraan cuaca itu juga meleset. Ya seringkali dikatakan bahwa di Kendari hari ini jam sekian akan turun hujan lebat diiringi dengan angin dan lain sebagainya. Kenyataannya baik-baik saja, tidak ada curah hujan. Perakiraan angin juga begitu. Ya tahun yang lalu saya pergi ke Wakatobi di bulan 7. Ya katanya angin, musim angin sedang kencang. Begitu saya naik ke kapal, kebetulan hanya mobil saya yang ikut di kapal tersebut. Ya kapal kosong karena katanya lagi musim angin. Begitu masuk ke dalam kapal, mobil langsung dikerangkeng. Langsung diikat kiri kanan, bannya empat-empatnya diikat dengan tali yang sangat kuat. Kita pun sudah sangat serius, kayaknya ini angin akan kencang, ombak dan gelombang akan tinggi. Tetapi setelah berjalan setengah jam, ya justru gelombang air laut itu nyaris tidak ada, tenang gitu. Akhirnya kemudian tali-tali itu pun langsung mereka buka. Ini menunjukkan bahwa perakiraan manusia tidak selama-lamanya benar. Dan yang mengetahui ilmu pasti tentang kapan turun hujan, bagaimana angin akan menghembus, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengetahuan mutlak dengan dan pengaturan hujan sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Bukan hanya sekedar Allah Subhanahu wa taala mengetahui jenis kelaminnya. Saat ini ada orang yang membantah dengan mengatakan sekarang juga para dokter ahli kandungan bisa mengetahui ya jenis kelamin dari janin yang dikandung oleh para ummahat. Ya itu pun tidak bisa mereka ketahui kecuali setelah batas waktu tertentu kan. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim, Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar mengetahui jenis kelaminnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruh perincian tentang janin itu. Baik dari jenis kelaminnya, dia itu laki-laki atau perempuan, bagaimana rizkinya setelah dia lahir nanti, kapan dan berapa lama ajalnya, bagaimana amalannya, apakah dia itu akan menjadi manusia yang bahagia atau manusia yang sengsara, apakah dia itu nanti akan masuk ke dalam surga ataukah dia akan masuk ke dalam neraka, sudah diketahui dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Wa ya'lamu ma fil arham. Ya, jadi bukan hanya sekedar mengetahui jenis kelaminnya. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui tentang janin yang ada di dalam rahim para ummahat dari mulai awal penciptaannya sampai akhir penciptaannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dan tidak ada satupun jiwa yang mengetahui secara pasti apa yang diusahakannya besok. Kita hanya bisa berencana, kita hanya bisa mengatur jadwal, tetapi peristiwanya secara pasti bagaimana besok akan terjadi, wallahu ta'ala alam. Wa ma tadri nafsu mada taksibu ghada. Manusia tidak bisa mengetahui secara pasti kejadian esok hari, bagaimana rizkinya, apa saja musibah yang akan dialaminya, bagaimana perubahan hidupnya, tidak tahu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Betapa banyak orang yang membuat rencana, namun Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan hal yang berbeda. Kita hanya bikin rundown acara, schedule, tapi bagaimana ya peristiwa rinciannya yang benar-benar akan terjadi, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan ini adalah rahasia ilmu gaib yang kelima. Tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan meninggal. Ini adalah termasuk ilmu gaib yang sangat besar. Seseorang bisa saja dilahirkan di suatu negara, kemudian dia tinggal di negara lain, lalu kemudian dia meninggal di negeri yang tidak pernah dia bayangkan. Dan tidak pernah ada seorang pun yang bisa ngebayangin nanti di mana akan meninggal. Ya, terkadang orang meninggal di daratan, terkadang di lautan, terkadang di udara, terkadang diterkam oleh binatang buas. Tidak ada yang mengetahui manusia. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di bumi mana dia akan meninggal. Ya, oleh sebab itu ada sebuah riwayat menyebutkan bahwa di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam ada seorang menteri. Ya, ada seorang menteri, salah satu menterinya Nabi Sulaiman alaihi salam. Suatu ketika menteri itu sedang duduk-duduk bersama dengan Nabi Sulaiman di ruangan kerjanya, tiba-tiba kemudian ya datang malaikat maut untuk berkunjung juga kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Tiba-tiba malaikat maut saat itu melihat menteri Nabi Sulaiman ini dengan pandangan yang sangat tajam. Sehingga begitu malakul maut meninggalkan Nabi Sulaiman alaihissalam, saat itu sang menteri mengatakan kepada Nabi Sulaiman, katanya, sungguh tamu Anda yang satu tadi sangat menakutkan. Dia memandang saya dengan pandangan yang sangat tajam. Tolong kirimkan saya ke negeri terjauh. Ya, utus angin untuk mengirim saya ke negeri terjauh agar saya tidak lagi berjumpa dengan tamu Anda tadi. Akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada angin untuk membawa menteri tersebut. Menteri itu kemudian dibawa dengan kendaraan khusus yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman, yang dengan menggunakan kekuatan angin diterbangkanlah dia ke India. Keesokan harinya malakul maut datang lagi kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Akhirnya Nabi Sulaiman alaihi salam mempertanyakan, apa yang kau lakukan terhadap menteriku kemarin? Mengapa dia begitu merasa sangat ketakutan? Akhirnya kemudian malakul maut mengatakan, karena kemarin di saat aku melihat menterimu itu, aku sangat terheran. Karena aku telah mendapatkan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencabut nyawanya pada waktu zuhur kemarin di India, katanya. Sedangkan waktu duha aku masih mendapatkan dia di hadapanmu. Sehingga kemarin aku sempat berpikir, bisanya ada perintah untuk mencabut nyawa orang ini di India sementara waktu duha saat ini masih di Palestina. Ya, ini sesuatu yang mustahil, hampir mustahil gitu. Akhirnya kemudian kata malakul maut, sehingga kemarin aku pergi ke India di tempat di mana Allah memerintahkan menteri itu dicabut nyawanya, dan aku datang ke tempat itu lalu aku dapatkan dia berada di sana. Jadi dia lari dari kematian. Ternyata memang dia pergi menuju tempat kematian itu, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, kematian itu pasti akan menjumpai kalian. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan betapa banyak saudara, handai tolan, teman-teman sejawat kita, ya, yang meninggal dunia di tempat yang tidak pernah, yang tidak pernah kita bayangkan, ya, tidak pernah kita bayangkan dan terbetik sedikit pun juga dalam benak pikiran kita di mana seseorang itu akan meninggal, ya. Kalau tidak salah, sekitar 3 tahun yang lalu ada salah seorang paman saya i'tikaf di Masjidil Haram. Ketika sedang i'tikaf di Masjidil Haram, ya, sempat bertemu dengan ikhwah dari teman-teman dari ICM, bertemu di Masjidil Haram. Tanya kabar dari mana? Katanya dari Kendari. Oh, di Kendari. Ya. Tahu ICM ya, kita orang-orang ICM, kenalan dan seterusnya. Katanya saya pamannya Ustaz Zaisin. Ya, akhirnya pas pulang, tidak pernah kita bayangkan, ya, beliau meninggal di udara. Ya, beliau meninggal di atas udara Malaysia. Ini siapa yang pernah membayangkan ada orang akan meninggal di udara gitu. Ya. Sederhana saja, habis makan di atas pesawat, biasanya kalau orang tua di atas generasi kita itu kan biasanya kalau makan itu biasanya minumnya air apa? Kalau kita kan air dingin. Kalau orang tua itu biasanya apa? Air anget. Ya, karena diberikan air dingin tidak diberikan air anget, akhirnya kemudian beliau seketika itu pula ya langsung tersentak begitu meninggal. Sudah. Ya, akhirnya harus landing dulu di Malaysia dan seterusnya. Ya, diturunkan di Malaysia, harus masuk ke KBRI terlebih dahulu, dan ceritanya jadi panjang. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui. Ya. Di bumi mana dia akan meninggal dunia. Ini adalah semua merupakan rahasia ilmu gaib yang mematahkan seluruh kesombongan manusia. Surat Luqman mengajarkan kepada kita sekalian bahwa manusia sehebat apapun memiliki keterbatasan. Ya, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menutup ayat yang mulia ini ya dengan 2 nama, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah yang maha mengetahui, dan Allah maha mengenal dengan segala bentuk detail permasalahan. Manusia, kau merasa berilmu, tapi ingat ilmu kalian tidak akan bisa melampaui ilmu Allah. Ilmu kalian setinggi apapun, ilmu yang kau raih, ya, kemampuan yang teknologi yang kau kuasai, tapi tidak akan pernah mengetahui 5 rahasia ilmu gaib yang disebutkan di akhir surat Luqman ini. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, mafatihul gaibi khamsun la ya'lamuhunna illallah. Kunci-kunci rahasia ilmu gaib itu ada 5, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Lalu beliau membaca ayat yang ke-34 atau ayat terakhir dari surat Luqman ini. Ya, oleh sebab itu surat Luqman membangun 2 hal penting. Yang pertama, membangun tauhid seorang mukmin. Kemudian yang kedua, bagaimana surat yang mulia ini mendidik seorang hamba agar dia mengenali keterbatasan dirinya. Oleh sebab itu para ulama mengatakan, semakin seseorang itu mengenal Allah, maka dia akan semakin menyadari akan kelemahan dirinya. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita dari surat Luqman, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sekalian ahlut tauhid dan ahlus sunnah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita sekalian ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan pada hati kita untuk senantiasa istiqomah di atas agamanya sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alama sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baik, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah mendengarkan penjelasan dari guru kita. Satu ayat terakhir di surah Luqman, semoga dapat kita pahami dengan baik tentunya, dan semoga ilmu yang bisa kita petik di pagi ini dapat menjadi amalan yang bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita atas kajiannya di pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan agar kita tentunya dapat kembali berjumpa dalam kajian Tafsir Al-Muyassar di kesempatan-kesempatan berikutnya. Dan kita akhiri kajian kita di kesempatan pagi ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamu warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
3: Ikhwatul iman, baru saja Anda mendengarkan kajian Tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizullah, hanya di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: La nuhlikuhum hatta yablughuhu mithla man sabaqahum.
3: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adz bin Jabal.
4: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela. Oh iya betul.
6: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
7: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
8: Min, ini kok barangnya jelek ya?
7: Ada yang bisa dibantu, Pak?
8: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
7: Halo, Pak.
8: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
7: Halo? Iya, halo?
9: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
10: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
9: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat, banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready, dari undangan, baju pengantin, gedung, MC, belum ada yang ready biar satu.
10: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum clear. Pokoknya tinggal kita terima beres dan insya Allah amanah.
11: Sakinah Indonesia, Wedding CRE and Event Organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event Organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, Kajian Islam, Family Gathering, Syari Marketing Agent, Launching Produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
10: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
9: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
10: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
9: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
5: Tapi antum kapan pi?
11: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
12: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Ini untukmu wahai saudariku, sebaik-baik wanita bukan yang paling cantik, sebaik-baik wanita bukan yang paling genit, sebaik-baik wanita bukan yang paling pandai bersolek dan berhias, sebaik-baik wanita bukan pula yang paling kaya, sebaik-baik wanita bukan yang paling berilmu. Sebaik-baik wanita itu apabila suami memandangnya, maka dia akan membuat suaminya senang. Apabila suami memerintahkannya, maka dia akan patuh kepada suaminya.

0: rasulah.
1: Maka para muslimah yang dirahmati Allah azza wa jalla, bertakwa kepada Allah. Surganya para wanita ada pada suaminya. Setelah ketaatannya kepada Allah dan ketaatannya kepada Rasul, surganya seorang wanita ada pada suaminya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang wanita? Adzatu ba'lin anti. Wahai wanita, kamu punya suami enggak? Qalat na'am, iya ya Rasulullah. Qala unzuri, lihatlah dirimu. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu dia surga atau neraka? Dia surga atau neraka?
2: Maka wahai saudariku wanita muslimah, istri yang baik dia akan selalu membuat suaminya senang melihat dia, bukan laki-laki lain. Dan dia selalu patuh kepada suaminya apabila suaminya memerintahnya atau memintanya, selama itu bukan maksiat.
1: Maka bersyukurlah para muslimah ketika disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayyuma imra'atin shallat khamsaha. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wa shamat syahraha, kemudian menjaga puasa Ramadannya. Kemudian menjaga puasa Ramadannya.
3: Wa ahsanat farjaha, dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
1: Dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
3: Wa ata'at ba'laha, mentaati suaminya.
1: Mentaati suaminya. Qilalaha, Allah berfirman kepada mereka, udkhulil jannah min ayyati abwabin syi'ti, silahkan engkau masuk surga dari pintu surga mana yang kalian kehendaki dari pintu yang 8 tersebut.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Mu'adz dimanapun anda berada, alhamdulillah di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini di hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 Masehi, kita kembali berjumpa dan bersua di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sahabat Mu'adz, di kesempatan kali ini tentunya ditemani oleh saya Ibrahim Jabar. Biiznillahi ta'ala kita akan bersama hingga pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah nanti. Saudaraku seiman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, semoga kebersamaan kita pagi ini menjadi sumber datangnya kebaikan, manfaat, dan dampak yang positif untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mengawali pagi yang indah di hari Sabtu ini, mari kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati udara pagi, kesehatan, dan waktu bersama orang-orang tercinta kita. Sahabatmu dimanapun anda berada, belakangan ini kita merasakan berbagai kebutuhan pokok yang harganya terus mengalami kenaikan. Betul? Mulai dari bahan pangan hingga berbagai kebutuhan harian kita. Dan kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi banyak keluarga di dalam mengatur pengeluaran dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun saudaraku seiman, di tengah situasi tersebut, ada satu hal yang tidak boleh ikut naik. Apa itu? Yaitu rasa khawatir yang berlebihan. Sebaliknya, mari kita tingkatkan semangat kita untuk saling membantu, saling peduli, dan saling menguatkan. Kebaikan tidak selalu harus berupa materi yang besar. Senyum yang tulus, membantu tetangga yang membutuhkan, berbagi makanan, atau sekedar memberikan semangat kepada orang lain. Semuanya adalah bentuk kebaikan yang nilainya sangat berharga. Ketika harga-harga naik, justru inilah saatnya nilai gotong royong dan kepedulian sosial semakin kita hidupkan. Karena seringkali yang membuat seseorang bertahan bukan hanya uang yang dimiliki, tetapi juga dukungan dan perhatian dari sesama. Maka sahabatmu dimanapun anda berada, mari jadikan Sabtu pagi ini sebagai momentum untuk memulai hari dengan pikiran yang positif, hati yang lapang, dan niat untuk menebarkan manfaat di sekitar kita. Semoga setiap langkah yang kita lakukan hari ini membawa keberkahan, kemudahan rezeki, dan kebahagiaan bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Sahabat Muda dimanapun Anda berada, mari kita tetap semangat menjalani aktivitas kita, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu menebar kebaikan. Di kesempatan pagi ini, Sahabat Muda, setelah tadi kita mendengarkan kajian Tafsir Al-Muyassar bersama Ustaz Zezin Zainal Mursalin Elsi Hafizullah Ta'ala, berikutnya kita akan dengarkan pembacaan zikir pagi yang dibawakan oleh Syekh Mishri Rashid Hafizullah Ta'ala.
0: Azkarus Sabah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: Dengan radio Mu'ah, jangan kemana-mana. Dengarkan terus radio Mu'ah Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: حضرات السادة يرجى الانتباه.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang nih, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
4: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahannya?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Hadir dan ikuti kajian pekanan dengan pembahasan
7: Kitab Manhaj.

0: Aju Salikin wa Tawdihul Fiqh Fiddin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahumullah.
1: الذي سماه مؤلفه بمنهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين وهذا المختصر
2: bersama Al Ustaz Zezen Zain Al Mursalin LC hafizallahu taala.
3: Mengapa penulis kemudian membahas terlebih dahulu masalah thaharah? Karena thaharah ini adalah merupakan syarat sah salat.
2: Rutin setiap hari Kamis ba'da salat maghrib bertempat di Masjid Syekh Audah Al-Bredi, Jalan Cheryl Anwar, Matayuwoi, Kecamatan Wawa, Kota Kendari. Disiarkan langsung melalui Radio Muadz 94.3 FM dan Muadz TV.
4: Natabra meki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman?
5: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
4: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
5: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
6: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video
7: gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
6: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi, beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza, Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi, kerja cepat, harga bersahabat.
8: Radio Muadz Bin Jabal, 94.3 FM.
9: Bersama meniti jalan istiqomah, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Ayah, tolong ikatkan saya di tiang masjid. Jangan tanggalkan. Sesungguhnya dunia sangat menipu ya, ayah. Ayah, ikatkan saya di masjid Allah Azza wa Jalla. Biar saya bisa mengaji, bisa saya duduk.

jiwa orang-orang terdahulu seperti itu mereka berbuat pada diri mereka. Ah, pernahkah kita memaksa diri kita sejenak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Pernahkah kita menenangkan diri, wahai diri, satu surat, wahai diri, satu ayat, bersabar, tidak akan berkurang dunia engkau, tidak akan merugi engkau di dunia. Engkau bacakan karena Allah Azza wa Jalla antara qamat dan adhan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga dengan itu Allah akan angkat derajat engkau.

0: Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah.
1: Wahai diri duduk sebentar. Iming-imingi diri dengan akhirat. Iming-imingi diri dengan pahala yang besar.

0: Karena diri memang sangat kuat. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa benar-benar mengarah kepada keburukan. Dan iming-imingi dia. Iming-imingi dia. Dia sangat lemah. Dia sangat lemah. Siapapun bisa terjatuh ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iming-iming itulah dia bisa beribadah dan dia bercinta.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal, Kendari, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dan kembali menyapa Anda. Saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 6:52 waktu Indonesia Tengah. Alhamdulillah telah kita dengarkan tadi pembacaan zikir pagi yang dibawakan oleh Syekh Mishari Rashid Hafizahullah Ta'ala. Semoga kita semua juga sudah membaca zikir pagi hari ini, dan semoga kita bisa membiasakannya dan istiqomah mengamalkannya, baik itu zikir pagi maupun zikir petang. Sahabat Muaz yang dimuliakan dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat di Kota Kendari dan sekitarnya sudah begitu banyak sekali pembangunan-pembangunan rumah, ya kan? Kita bisa saksikan banyak sekali rumah-rumah yang dibangun yang ada di kompleks-kompleks yang ada, yang tersebar di Kota Kendari dan sekitarnya. Dan tentu sahabat Muat, ketika seseorang membangun rumah, tentu yang dicarinya adalah kenyamanan, dan juga yang diinginkannya adalah memiliki rumah yang kokoh. Setuju ya? Pasti kita semua ketika membangun rumah, kita ingin rumah kita itu nyaman dan kokoh. Apalagi sahabat Muat, bagi kita yang tinggal di Kota Kendari, yang dimana kita saksikan sendiri ya, cuacanya panas, kadang juga tiba-tiba hujan, dan juga tingkat kelembapannya cukup tinggi. Sehingga sahabat Muat dimanapun Anda berada, memilih material bangunan itu tidak boleh sembarangan ketika kita hendak membangun rumah ataupun bangunan yang lain. Makanya, kabar gembira bagi kita, kini telah hadir solusi terbaik untuk menjadi jawaban itu semua. Ada solusi bagi sahabat Muat untuk rangka atap rumah, masjid, maupun bangunan keluarga lainnya. Solusinya adalah kencana. Dengan produk unggulan baja ringan kencana dan rangka atap baja ringan kencana, maka sahabat Muat tidak perlu lagi khawatir dan tidak perlu lagi risau, tidak perlu mencari kemana-mana material-material yang bisa membantu sahabat Muat membangun rumah yang nyaman dan juga kokoh. Kenapa memilih kencana? Karena baja ringan kencana itu dikenal dan juga terbukti kuat dan tahan lama, anti karat dan tahan terhadap cuaca, ringan namun tetap kokoh, aman digunakan untuk jangka panjang, lebih efisien dibanding material konvensional, dan sangat cocok untuk rumah tinggal, tempat usaha, hingga pembangunan masjid dan fasilitas keluarga. Jadi sahabat Muat, jangan salah pilih material bangunan. Pilih yang kualitasnya terpercaya. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Bagi sahabat Muat yang ingin membeli produk dari baja ringan kencana, maka saat ini sudah tersedia di Kota Kendari, tepatnya di Jalan Raden Suprapto, nomor 222 Punggolaka, Kecamatan Puato, Kota Kendari. Atau sahabat Muat juga bisa mencarinya atau mendapatkannya di toko bangunan terdekat. Untuk info pemesanan, sahabat Muat bisa hubungi nomor 0811-3338-6767. Sekali lagi 0811-3338-6767. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Sahabat Muat dimanapun Anda berada, selanjutnya setelah jeda berikut, kita akan bersama dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari serial keluarga. Tetap di 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari.
3: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang. supaya dibantu.
4: Supaya dibantu.
3: Ustaz gimana kabar Ustaz?
4: Baik, cuma anak saya sakit.
3: Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz gimana Ustaz kabarnya?
4: Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
3: La haula wala quwata illa billah.
4: Menghinakan diri pada manusia.
3: Menghinakan diri pada manusia.
4: Enggak boleh dalam Islam seperti itu.
3: Kita punya izzah.
4: Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mujamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya, dan juga dalam kitab Musadra Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas.
3: Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam,
4: dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia.
3: Tidak minta-minta pada manusia, tidak.
4: Minta kepada Allah.
3: Allah yang mengajarkan wasalullaha
4: min fadli. Minta kepada Allah saja.
3: Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in.
4: Bila apabila kau minta, minta kepada Allah.
3: Kalau kamu minta tolong pada Allah.
4: Iyyaka na'budu
3: wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah.
4: Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon.
3: Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas beras,
4: nggak ada yang lain,
3: kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT.
4: Seandainya kita nggak punya apa-apa,
3: itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita,
4: meskipun nggak ada lauk,
3: tapi cukup.
5: Tidak ada sesuatu yang paling berkah mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya, bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja, kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini, ya, kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tidak boleh dalam Islam ini, ya.
6: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Segera hadir program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz, kita berjumpa lagi dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, serial keluarga. Dan kali ini tema atau judul pembahasan kita adalah membangun keluarga harmonis di tengah tantangan zaman. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, senang sekali tentunya kita dapat kembali berjumpa dalam program Spirit Pagi, serial keluarga di pagi ini. Keluarga adalah tempat pertama seseorang belajar tentang cinta, tentang rasa aman, tanggung jawab, dan nilai-nilai kepedulian, nilai-nilai kehidupan. Namun sahabat Mu'adz, di tengah kesibukan pekerjaan, tekanan ekonomi, perkembangan teknologi, dan berbagai tantangan zaman, menjaga keharmonisan keluarga menjadi tugas yang tidak selalu mudah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana membangun keluarga yang hangat, sehat, dan harmonis melalui komunikasi yang baik, pengasuhan yang positif, serta kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dapat dilakukan setiap hari. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, banyak masalah keluarga sebenarnya bukan berawal dari kurangnya kasih sayang, melainkan kurangnya komunikasi. Menurut UNICEF, hubungan yang hangat dan komunikasi yang terbuka membuat anak merasa aman, percaya diri, dan lebih mudah menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Jadi orang tua dianjurkan untuk menyediakan waktu khusus untuk mendengarkan cerita anak dan anggota keluarga lainnya. Nah, ada beberapa tips untuk komunikasi dengan keluarga. Yang pertama adalah, luangkan waktu minimal 15-30 menit setiap hari untuk berbincang dengan keluarga tanpa ada distraksi atau gangguan handphone. Kemudian, dengarkan cerita tersebut tanpa langsung menghakimi. Selanjutnya, hindari memotong pembicaraan, biarkan anggota keluarga kita menyelesaikan ceritanya atau pembicaranya terlebih dahulu. Kemudian gunakanlah kalimat yang positif dan biasakanlah mengucapkan terima kasih dan juga maaf. Contoh sederhananya, daripada kita mengatakan kepada anggota keluarga kita, "Wah, kamu memang salah, gak boleh kayak gitu." Lebih baik kita mengatakan, "Ayo kita cari solusi bersama supaya kedepannya lebih baik lagi." Nah, ini lebih bagus, sahabat muat. Kalimat yang positif akan membuat anggota keluarga merasa dihargai. Merasa dihargai. Sahabat muat dimanapun Anda berada, banyak orang berpikir kebahagiaan keluarga itu harus diwujudkan dengan liburan yang mahal, jauh, ke tempat-tempat yang bagus. Padahal tidak selalu demikian. UNICEF menjelaskan bahwa anak-anak lebih membutuhkan perhatian dan kehadiran orang tua dibandingkan hadiah atau fasilitas yang mahal. Bahkan beberapa menit berkualitas setiap hari dapat membuat anak merasa dicintai. Nah, jadi ada ide quality time sederhana yang bisa sahabat muat coba. Di antaranya adalah sarapan bersama, jalan pagi bersama, berkebun, memasak bersama, bermain permainan keluarga, membaca buku bersama, atau menonton film atau video edukatif. Nah, sahabat muat dimanapun Anda berada, ini semua bisa menjadi ide quality time sederhana tapi memiliki dampak yang begitu besar. Yang terpenting bukan aktivitasnya, sahabat muat, melainkan keterlibatan dan kebersamaan yang tercipta di dalamnya. Pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, WHO dan UNICEF mendorong penerapan pola asuh positif atau positive parenting. Pendekatan ini menekankan akan kasih sayang, bimbingan, dan kedisiplinan yang membangun, bukan kekerasan. Dan pengasuhan positif ini memiliki beberapa prinsip. Di antaranya adalah menghargai anak sebagai individu, memberikan aturan yang jelas dan konsisten, menjadi teladan yang baik, menghindari hukuman fisik, dan memberikan apresiasi atas perilaku baik. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, jangan langsung kita marahi, sahabat muat. Ajak anak kita memahami akibat dari perbuatannya dan mencari solusi bersama. Sahabat muat, tahu tidak, anak yang dibesarkan dengan kasih sayang dan bimbingan cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih baik dan hubungan yang lebih kuat dengan orang tuanya. Sahabat Muaz yang dimuliakan oleh Allah, juga yang tidak kalah pentingnya bagi kita, yang harus kita perhatikan di zaman ini, yang menjadi tantangan bagi keluarga di zaman ini adalah penggunaan handphone. Kita harus mengatur penggunaan handphone dalam keluarga. Tidak bisa kita pungkiri ya, sahabat Muaz, teknologi memberikan banyak manfaat bagi kita. Tetapi juga menghadirkan tantangan baru bagi kita. UNICEF mengingatkan tentang pentingnya membangun kebiasaan digital yang sehat di rumah atau di keluarga. Ada beberapa aturan sederhana yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, tidak menggunakan ponsel saat makan bersama. Kemudian membatasi penggunaan handphone sebelum tidur. Kemudian orang tua hendaknya menjadi contoh penggunaan teknologi yang bijak. Dan mengutamakan interaksi langsung dibanding interaksi dengan layar. Sahabat muat dimanapun Anda berada, anak itu dia belajar lebih banyak dari apa yang dikatakan orang tua. Ya, dia belajar lebih banyak dari apa yang dilakukan orang tua dibanding apa yang dikatakan orang tua. Karena itu keteladanan menjadi hal yang sangat penting. Sahabat muat dimanapun Anda berada, kemudian yang juga harus menjadi prioritas kita adalah menjaga kesehatan mental dalam keluarga. Kesehatan mental dalam keluarga itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. WHO menekankan pentingnya berbicara terbuka tentang perasaan dan mencari dukungan ketika menghadapi masalah. Jadi yang dapat dilakukan keluarga adalah saling menanyakan kabar setiap hari, menghargai perasaan anggota keluarga, tidak meremehkan keluhan emosional, dan mencari bantuan profesional jika diperlukan. Nah, sahabat muat dimanapun Anda berada, kalimat sederhana seperti, hari ini bagaimana kabarmu? Hari ini bagaimana perasaanmu? Hari ini ada cerita apa saja? Nah, kalimat sederhana seperti ini seringkali memiliki dampak besar bagi orang yang sedang menghadapi tekanan hidup. Setuju tidak? Setuju ya? Ini kalimat sederhana, tapi dia dampaknya besar sekali. Khususnya bagi orang yang memang sedang menghadapi tekanan hidup. Sahabat muat dimanapun Anda berada, keluarga yang harmonis itu tidak tercipta karena tidak pernah memiliki masalah. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang mampu menghadapi masalah bersama-sama, saling mendukung, saling mendengar, dan terus belajar menjadi lebih baik setiap hari. Jadi mari kita mulai hal tersebut dari hal-hal yang sederhana saja. Lebih banyak mendengar, lebih banyak menghargai, lebih banyak meluangkan waktu, dan lebih banyak mengucapkan kata-kata yang menenangkan. Karena sahabat Muaz, rumah yang penuh dengan kasih sayang akan menjadi tempat terbaik untuk kembali setelah menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Demikian sahabat muat pembahasan kita di kesempatan pagi ini dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari, serial keluarga, membangun keluarga harmonis di tengah tantangan zaman. Semoga menjadi pembahasan yang bermanfaat bagi sahabat muat, dan demikianlah kebersamaan kita dalam program Spirit Pagi kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.
7: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
8: Gimana rasa nasi kebulinya?
9: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
8: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
9: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
10: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
11: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
10: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
12: Welcome to Mobile Legends.
13: Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
13: Ye.
14: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
13: Tidak. Semua tanya Ji nih. Anaknya antum belum sunat toh?
14: Belum Pi. Nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
13: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
14: Sudah kelas 5 SD.
13: Sudah besar itu.
14: Iya, betul. Hanya sama masih carikan tempat yang bagus. Jangan sampai nanti dia trauma.
13: Tapi sekarang toh, sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
14: Ada juga, pasti mahal itu.
13: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji. Karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah Mi anak-anak normal Mi lagi harganya.
14: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
13: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
14: Astagfirullah, jadi? Oke, Mempale, sini kita gas.
13: Oke, kita sama-sama bisa aja pergi nah. Saya bawa juga anakku.
15: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muaz Medical Center. Lazis Muaz, mitra Anda menuju ridho Allah.
16: Aduh, nggak diangkat.
17: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
16: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
17: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
18: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
16: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau Wadi?
17: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
16: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
18: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
19: Assalamualaikum, kaifa halu deng?
20: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
19: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
20: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
19: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
20: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
19: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
20: Gampang Jini deng, tinggal kita bos aja di Altaf Jephone, insya Allah menyala Jini barang.
15: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
21: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
22: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
23: Sesungguhnya di antara perkara yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khawatirkan atas umatnya yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu 'ala ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku.
0: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
2: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Masih menemani sahabat Muaz di kesempatan pagi ini dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 7 lewat 16 menit waktu Indonesia Tengah. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, hari ini menjadi hari yang spesial bagi anak-anak ya dan remaja di berbagai sekolah. Karena hari ini adalah hari penerimaan rapor, sebuah momen yang selalu dinanti sekaligus membuat sebagian siswa merasa berdebar-debar, ya kan? Untuk adik-adik yang mau terima rapor hari ini pasti ada kan di antara adik-adik yang merasa deg-degan. Bagi yang mendapatkan nilai memuaskan, tentu ini menjadi kabar yang membanggakan dan patut untuk disyukuri. Namun bagi yang hasilnya belum sesuai harapan, maka jangan berkecil hati ya adik-adik. Rapor bukanlah penentu masa depan seseorang, melainkan gambaran saja dari proses belajar yang telah dijalani selama satu semester. Dan untuk para orang tua, hari ini juga menjadi kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada anak-anak atas usaha yang telah mereka lakukan. Ingat sahabat Muat, tidak semua keberhasilan itu dapat diukur dengan angka. Ada anak yang mungkin berhasil menjadi lebih disiplin, lebih percaya diri, lebih rajin membantu orang tua, atau lebih berani mencoba hal-hal yang baru. Itu semua juga merupakan prestasi yang sangat layak untuk dihargai. Maka mari jadikan momen penerimaan rapor sebagai sarana evaluasi dan motivasi, bukan ajang membanding-bandingkan anak dengan teman atau saudaranya. Setiap anak tentunya memiliki potensi, memiliki bakat, dan kecepatan belajar yang berbeda-beda. Bagi adik-adik yang hari ini menerima rapor, tetap semangat ya. Jika hasilnya baik, maka pertahankan dan terus tingkatkan kalau boleh. Jika masih ada kekurangan, maka jadikanlah itu sebagai bahan belajar untuk menjadi lebih baik di semester berikutnya. Karena sejatinya, pendidikan itu bukan tentang siapa yang paling tinggi nilainya, tetapi siapa yang terus mau belajar, berkembang, dan tidak mudah menyerah. Nah, sahabat semua dimanapun Anda berada, berikutnya di kesempatan pagi ini, sesaat lagi, kita akan bersama mendengarkan program Quran for Hafiz, beberapa pembacaan Al-Quran pilihan yang dibawakan oleh Syekh Salah Musalli Hafizullah Ta'ala.
0: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Quran for Hafiz.
1: Hei Bu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
2: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sa pusing saya.
1: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
5: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
6: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, gak pakai helm lagi.
5: Iya kasihan, mungkin dah pikir gak ada je polisi. Boleh je lawan arus dan tidak pakai helm.
6: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tah ini, gak ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
5: Betul sekali Mito Hai.
7: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: alaikum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
5: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Quran for Hafiz.
7: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3, Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
2: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan litafsiril Quran.
3: Kajian dari kitab Al-Qawaidul Hisan litafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
2: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
3: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitabul hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
2: pengetahuan.
3: Dimulai
2: pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Muadz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari. Dan disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94.3 FM dan Muadz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Betapa sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan.
5: Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima.
6: Kita yang mengatakan cinta kepada Allah, kita yang mengatakan cinta kepada dinul Islam. Tapi kita sekarang jauh dengan dinul Islam.
7: Mana keimanan kita di hadapan Allah? Mana perasaan kita disaksikan oleh Allah?
8: Lebih kita dahulukan harta kita, hawa nafsu kita. Inilah kita. Di sebagian besar umat Islam.
9: Ya ayyuhan nas inna wa'dallah.

0: Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah syaitan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat muat dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di kesempatan pagi ini dalam program Quote Islam. Dan quote kita di kesempatan pagi ini berjudul Muharram, saatnya menghitung umur, bukan sekedar mengganti tahun. Sahabat muat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita telah memasuki bulan Muharram, bulan pertama dalam kalender Hijriyah. Bagi sebagian orang, pergantian tahun hanyalah pergantian angka. Namun bagi seorang mukmin, pergantian tahun adalah pengingat bahwa umur terus berkurang, kesempatan terus menyempit, dan perjalanan menuju akhirat semakin dekat. Sahabat Mu'adz, Muharram bukan bulan biasa. Allah menjadikannya sebagai salah satu dari 4 bulan haram atau bulan yang dimuliakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Taubah ayat 36, Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah adalah 12 bulan sebagaimana ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan-bulan itu. Sahabat muat, coba kita perhatikan kalimat Allah di mana Allah mengatakan, maka janganlah kamu menzalimi diri kalian. Seringkali ketika mendengarkan kata zalim, kita membayangkan menyakiti orang lain. Padahal dosa yang kita lakukan, maksiat yang kita ulangi, salat yang kita lalaikan, Al-Quran yang kita tinggalkan, semuanya adalah bentuk kezaliman terhadap diri sendiri. Dan Muharram ini datang seolah mengingatkan kepada kita, jangan lagi merugikan diri sendiri dengan dosa yang sebenarnya tidak memberi manfaat apapun selain penyesalan. Sahabat muat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Muharram juga dikenal sebagai Syahrullah, bulan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus shiyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah yaitu Muharram. Ini menunjukkan betapa istimewanya bulan ini. Sebuah kesempatan yang Allah berikan untuk memperbanyak amal soleh dan menghapus dosa-dosa masa lalu. Dan di antara hari yang sangat istimewa adalah hari Asyura, tanggal 10 Muharram, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shiyamu yaumi Asyura." Siyamu yaumi asyura ahtasibu ala Allahi an yukaffira sanata allati qablahu. Nabi SAW mengatakan, puasa pada hari Asyura, aku berharap kepada Allah dapat menghapus dosa setahun yang telah lalu. Namun saudaraku seiman, Muharram tidak hanya berbicara tentang puasa. Muharram berbicara tentang hijrah. Ketika kita menyebut kalender hijrah, sebenarnya kita sedang mengingat sebuah peristiwa yang besar. Peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Dan hijrah bukan sekedar perpindahan tempat, tetapi perpindahan keadaan. Dari kegelapan menuju cahaya, dari kemaksiatan menuju ketaatan, dari kelalaian menuju kesadaran. Karena itu saudaraku seiman dimanapun Anda berada, pertanyaan terbesar di awal tahun Hijriyah bukanlah apa target dunia saya tahun ini, tetapi apa yang sudah berubah dalam hubungan saya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudahkah sholat kita lebih baik? Sudahkah lisan kita lebih terjaga? Sudahkah hati kita lebih bersih dari iri dan juga dengki? Sudahkah Al-Quran menjadi teman harian kita? Sahabat Mu'adz yang dimuliakan oleh Allah, ada satu kenyataan yang sering kita lupakan. Setiap pergantian tahun bukan berarti usia kita bertambah, melainkan jatah hidup kita yang berkurang. Jika tahun lalu kita berumur 30 tahun, lalu kini menjadi 31 tahun, sebenarnya bukan 1 tahun yang kita dapatkan, tetapi 1 tahun yang telah pergi dan tidak akan pernah kembali. Karena itu para ulama salaf sangat menghargai waktu. Mereka memahami bahwa waktu adalah modal terbesar seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala bahkan bersumpah dengan waktu dalam Al-Qur'an, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin." Kata Allah demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Dan sahabat Mu'adz, kerugian terbesar bukan kehilangan harta, bukan kehilangan jabatan, dan bukan juga kehilangan popularitas. Kerugian terbesar adalah ketika umur kita habis, tetapi amal kita belum cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku seiman, mari jadikan Muharram ini sebagai momentum muhasabah. Jika selama ini sholat kita masih terlambat, perbaiki. Jika selama ini Al-Quran jarang kita baca, mulai biasakan. Jika selama ini hubungan dengan orang tua belum baik, segera perbaiki. Jika selama ini masih ada dendam, belajarlah memaafkan. Dan jika selama ini banyak dosa yang disembunyikan, perbanyak istighfar dan taubat. Jangan menunggu sempurna untuk kembali kepada Allah, karena tidak ada manusia yang sempurna. Yang Allah cintai adalah hamba yang terus berusaha kembali meskipun terjatuh berkali-kali. Barangkali Muharram tahun ini, sahabat Mu'adz, adalah kesempatan yang Allah berikan sebelum datang Muharram berikutnya yang belum tentu kita jumpai. Maka jangan biarkan bulan mulia ini berlalu hanya dengan rutinitas biasa. Isi dengan puasa sunnah, isi dengan sedekah, dengan zikir, membaca Al-Quran, memperbaiki akhlak, dan memperbanyak taubat. Semoga Muharram tahun ini menjadi awal hijrah hati kita, dari lalai menuju ingat kepada Allah, dari banyak dosa menuju banyak istighfar, dan dari cinta dunia yang berlebihan menuju kerinduan kepada akhirat. Semoga ketika umur kita terus berkurang, iman kita justru terus bertambah. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang memperoleh keberkahan Muharram serta dipertemukan dengan akhir kehidupan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam. Sahabat mau dimanapun Anda berada, inilah quote kita di kesempatan pagi ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
3: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Accessories terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
4: Walah mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
5: Astagfirullah, maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
4: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
5: Ah itu mi juga. Tapi som bagaimana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
4: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
6: Hasto Mitra Garden Kendari melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional. terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua, arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan, 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
0: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM.
7: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? Karena dengan lisan ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Si A, kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat dari lisannya tanpa dia sadari, tanpa dia perhatikan, dia ucapkan begitu saja. Tahu-tahu kalimat itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah mengganjarnya dengan diangkat derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih, nomor 2 setelah nopo? Al-Qur'an. Al-Qur'an wajar nomor 1 karena itu firman-Nya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Qur'an, padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia. Itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis Sahih Bukhari? Karena ada salah satu gurunya, kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahawaih, kalau tidak salah. Beliau pernah pas lagi ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari, pas masih jadi murid, pas masih jadi santri. Sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama. Di tengah-tengah pengajian, Imam Ishaq mengatakan, cobalah ada di antara kalian itu yang nulis buku isinya hadis-hadis sahih toh. Karena saat itu belum ada. Coba siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk ngumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku. Nasihat itu kan cuma sekilas gitu, kata Imam Bukhari. Begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti